0: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini, tanggal 8 Mei, kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia-Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
2: Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya.
0: Bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama pertahanan. Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Sementara pantai utara Jawa dan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama di bidang pertahanan. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
3: Sekitar pukul 9 pagi kemarin, pesawat yang ditumpangi Menhan RI dan Menhan Jepang tiba di lapangan terbang Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Menhan RI mengundang Menhan Jepang untuk melakukan gala dinner di Bali.

Kemudian pertemuan dilanjutkan di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Menhan RI Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro menyepakati kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA kedua negara Indonesia dan Jepang, kerjasama alutsista hingga latihan militer kedua negara.

Menurut Menteri Pertahanan Menhan RI Safri Samsudin, tidak hanya kerjasama dalam bidang pertahanan, namun juga bekerjasama dalam bidang kemanusiaan.

0: sama pemerintah, dan kemudian pertahanan serta tentara nasional Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Menteri Pertahanan Kusuli yang berkunjung Jakarta sejak kemarin. Kami akan melakukan pertukaran dengan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerjasama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam. Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro mengatakan kerjasama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.
2: Pada selesai, Shabri Daijin から, 両国の今後の防衛連携の方向性を示す大きな羅針盤として, 防衛当局取り決めを策定したいとのご提案をいただきました。 そして本日, その署名を行います。
3: Pada saat itu pula, dari Bapak Menteri Shijiro mengusulkan penyusunan Defense Cooperation Arrangement sebagai kompas besar yang akan menunjukkan arah kerjasama pertahanan kedua negara di masa depan. Dan hari ini kita akan menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan tonggak sejarah yang sangat krusial bagi hubungan pertahanan antara Jepang dan Indonesia.
2: 今のイラン情勢も含め国際情勢がますます複雑化し緊迫化する中で東南アジアを含む地域の安定に大きな影響力と責任を有する日インドネシア両国の連携は一層重要になっています。
3: Di tengah situasi internasional yang semakin kompleks dan tegang seperti ini, pendalaman kerjasama di bidang pertahanan antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kesamaan dalam sebagai negara maritim dan kesamaan dari nilai-nilai dasarnya akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan.

0: Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Sunjiro tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menhan RI Safri Samsudin yang hangat menerima kedatangan dirinya sebagai Menhan Jepang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan informasi pemberangkatan Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Indra Damawijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar dan tergabung dalam kloter 18 UPG. Kita akan simak laporan lengkap dari Karnila Kandi berikut ini.
3: Kabupaten Toraja Utara tahun ini hanya memiliki satu orang jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan sistem daftar tunggu yang baru diberlakukan mengacu pada daftar tunggu provinsi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sudirman M. Said menuturkan, satu orang jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas tunda tahun 2025.
4: Jemaah Toraja Utara yang berangkat ini adalah jemaah lunas tunda tahun lalu yang sebenarnya andaikan dia ikut dengan reguler, kemungkinan belum berangkat tahun ini. Akan tetapi karena dia melunasi tahun lalu, sehingga tahun ini keluar persiapan berangkat. Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya. Sementara untuk Toraja Utara, daftar tunggu nomor kurs terkecil sekarang itu adalah pendaftar 2014. Kan ini kan diambil alih provinsi. Sehingga ini yang berangkat ini hanya karena lunas tunda tahun lalu. Andaikan dia reguler itu tidak akan belum keluar porsinya tahun ini.
3: Dikatakan Sudirman, tahun sebelumnya daftar tunggu jemaah calon haji Toraja Utara, yakni sebanyak 20 orang. Sementara itu Indra Damawijaya yang menjadi jemaah haji beruntung tahun ini dari Toraja Utara, yang tergabung dalam kloter 18 UPG, menuturkan, dirinya bersyukur dapat berangkat menggantikan almarhum ayahnya yang telah tiada setahun lalu.
5: Ya, senang. Cuma satu-satu.
6: Tidak bisa berkata-kata.
5: Ya, mengganti. Ya, mengganti. Orang tua, bapak.
6: Mengganti orang tua.
3: Meski harus berangkat sendiri tanpa jemaah lainnya, namun untuk urusan manasik haji, ia lakukan secara mandiri melalui berbagai media literasi dan terkadang berkonsultasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Toraja Utara. Ia pun berharap dapat berangkat dan kembali dari Tanah Suci dengan kondisi sehat dan mendapat predikat haji mabrur. Dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Embarkasi Makassar, kita ke embarkasi lainnya. Kali ini embarkasi PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi yang memberangkatkan kloter 12 jamaah asal Kota Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lengkapnya disampaikan Dani Sumpenah. Dani.
7: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini satu kloter calon jemaah haji dari Kota Depok yang tergabung dalam kloter 12 akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 12 dengan jumlah jemaah 441 ditambah 4 orang petugas akan diberangkatkan menuju bandara pukul 08.25 pagi ini dan dijadwalkan terbang pukul 13.25 siang nanti. Kloter 12 ini sehari sebelumnya telah masuk asrama guna menjalani serangkaian proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu kesehatan, serta pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Boy Heri Novian kepada RRI mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para jemaah haji banyak diperbanyak istirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Boy Herinovian untuk mempersiapkan fisik di Tanah Suci.
8: Yang kedua, jamaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji. Manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sudah mencapai 41 derajat ke atas, jadi juga cukup panas.
7: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Jakarta-Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis dengan kedatangan calon jemaah haji dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13 yang direncanakan masuk embarkasi Jakarta-Bekasi pukul 8.50 pagi. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Sempena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta, kita menuju ke embarkasi di Jawa Tengah. Kali ini ribuan koper jemaah haji asal Rembang resmi diberangkatkan menuju asrama haji dan para calon jemaah haji membawa beragam bekal seperti mie instan dan juga makanan kering. Kita akan simak laporan dari Miftah RRI Semarang. Miftah?

0: Ribuan koper milik calon jamaah haji Kabupaten Rembang dikumpulkan di Gedung Balai Kartini pada Senin ini. Mereka pun memenuhi koper dengan berbagai kelengkapan untuk beribadah, makan hingga sambal. Sejak pagi, para calon jamaah haji datang secara bergantian sambil membawa koper berisi perlengkapan pribadi. Panitia dari Pemkab Rembang tampak sigap membantu proses pengecekan hingga pengelompokan koper sesuai kloter. Salah satu calon jamaah haji, Tukiyati, mengaku sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sejak beberapa hari terakhir. Ia pun sudah memenuhi koper dengan kelengkapan beribadah hingga sambal untuk teman makan di Tanah Suci.
1: 22 atau sampai 25 gitu
2: berarti.
1: Yang itu ya pakaian untuk umroh, untuk haji, sama pembekalan ya. Ini ada itu apa, energen, ada kitab dahtua ya, amin, dan ada sabun, sabun mandi, besok itu kapas gigi ada, sikat itu ada, sambal juga ada.
3: Pemkab Rembang sedang melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji. Sedang ada kegiatan pengumpulan kloter dari jamaah calon haji ini. Kemudian nanti malam sekitar jam 20 nanti akan kita berangkatkan ke asrama haji Donohudan Boyolali. Tentu menandai ini dari kloter berapa, bus atau rombongan berapa, terus dari KPIH mana.
0: Selain sibuk tentang koper haji, panitia juga melakukan pengecekan buku kesehatan jemaah haji. Diketahui banyak 1.080 calon jemaah asal Kabupaten Rembang berangkat ke Tanah Suci. Pemberangkatan dari Rembang akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kami mohon maaf untuk beberapa gangguan teknis yang terjadi dalam informasi haji tadi. Pendengar dan pemirsa, Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan giant seawall pada tanggul raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari resiko-resiko yang kian membesar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Alzana.
6: Laporan khusus.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real.
8: Pantai Utara Jawa kini berada dalam tekanan serius yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Penurunan muka tanah yang masif, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman tenggelamnya kawasan pesisir menjadi kombinasi resiko yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tak hanya berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga mengancam aktivitas ekonomi nasional. Pantura merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan, dengan kawasan industri, pusat logistik, hingga jutaan penduduk yang menggantungkan hidup di wilayah ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa krisis di Pantura adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa sebagai salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman tenggelam. Namun, proyek besar ini juga memunculkan pertanyaan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim, kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi, tapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asaf, menyebut proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek. Didit menegaskan pelindungan Pantura tidak hanya dimaknai dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut semata, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi, termasuk tanggul pantai hingga pendekatan berbasis alam.
6: Kita berpikiran bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature-based construction, sehingga bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem dan ekologi. Kapan selesainya atau kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak bisa gegabah. Kita maunya cepat. Kita harus cepat bergeraknya. Kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk perlindungan Pantura Jawa.
9: Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya. Karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste.
8: Di sisi lain, dukungan dari dunia akademik juga mulai digerakkan untuk memperkuat perencanaan proyek ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pihaknya akan melibatkan para ahli dan hasil riset kampus yang sudah terbukti di lapangan. Ia menyebut proyek ini mampu melindungi sekitar 60% dari kawasan industri dan mampu melindungi lebih dari 30 juta penduduk.
10: Kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia begitu.
8: Giant Seawall direncanakan membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan akan menjadi bagian dari strategi besar perlindungan pesisir di 5 provinsi. Namun dengan kompleksitas yang ada, pemerintah menegaskan pembangunan harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara infrastruktur dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan di tengah rancangan besar pembangunan Giant Seawall sebagai upaya melindungi kawasan pantai utara Jawa, berbagai tanggapan masyarakat juga hadir. Berikut tanggapan warga terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa.
11: Kalau saya melihatnya ini penting ya Kak, tapi harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena banyak masyarakat pesisir seperti nelayan yang menggantungkan hidup tuh dari laut. Saya harap pemerintah bisa memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan mereka. Kalau bisa justru meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat di sekitar.
12: Kalau menurut saya pembangunan Giant Seawall ini sangat penting ya Mbak. Soalnya kondisi di pesisir sekarang emang udah cukup mengkhawatirkan ya. Apalagi dengan banjir rob yang makin sering terjadi. Kalau harapannya, semoga proyek ini benar-benar bisa melindungi kawasan permukiman warga. Terus nggak cuma berhenti di perencanaan aja sih, tapi benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.
13: Saya pribadi masih melihat ini sebagai proyek besar yang perlu dikaji lebih dalam. Karena biasanya proyek besar seperti ini butuh waktu lama dan biaya besar. Harapannya, kalau memang dijalankan, hasilnya benar-benar efektif dan bisa dirasakan langsung.
5: Editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana Pantura Jawa di ujung krisis lingkungan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi, ditambah kenaikan muka air laut, membuat wilayah ini berada dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin sebagian wilayah Pantura akan semakin tenggelam di masa depan. Data menunjukkan, penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diperkirakan mencapai sekitar 1,2 cm per tahun. Dengan kondisi tersebut, Para ahli memperkirakan kondisi Pantura pada tahun 2050 akan jauh lebih parah dibandingkan saat ini. Banjir rob akan semakin sering terjadi. Wilayah pemukiman terancam hilang dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebagai solusi, pemerintah menggagas pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara konsep, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Namun implementasi proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap nelayan. Pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan jalur tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang, pembiayaan yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Tanpa itu, risiko sosial dan lingkungan justru bisa muncul. Pada akhirnya, persoalan Pantura bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, ancaman yang ada hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita luar negeri, kali ini kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing dan didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal sistem pembayaran QR antar negara, yaitu pada program soft launching Indonesia-China Cross-Border QR Payment Linkage di Beijing hari Kamis 30 April 2026. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People Banks of China. Dengan pemberlakuan ini, Quick Response Code Indonesian Standard yang dikenal dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, dan kerjasama sistem pembayaran QR lintas negara antara Indonesia-Tiongkok merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi jauh ke depan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dilansir di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 4 Mei 2026. Sementara dari informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN, dan langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga tersebut menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing di tiap negara. Menteri menilai struktur kompetisi selama ini masih mendominasi keinginan tuan rumah sehingga kurang selaras dengan standar internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan ajang secara transparan akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah kawasan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi sesaat lagi. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pembangunan Giant Seawall ini yang dianggap untuk bisa membantu persoalan lingkungan di mana terjadi penurunan air di dan kenaikan permukaan laut. Dan ini terjadi di sekitaran pantai utara Jawa. Pemerintah bahkan menjanjikan bahwa proyek ini bisa menjadi prioritas utama dalam perlindungan, pembangunan, serta pengelolaan di Pantura Jawa yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dan pembangunan kawasan tersebut juga bertujuan untuk menangani persoalan banjir rob, kemudian abrasi hingga penurunan tanah yang masih sering terjadi. Rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan, serta pemangku kepentingan. Wakil Gubernur Jawa Tengah juga hadir di situ dan menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa atau yang biasa disebut dengan Giant Seawall di kawasan Pantura. Dan nantinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mengkoordinasikan rencana ini dengan masyarakat, terutama karena wilayah seperti Kabupaten Demak, kemudian Kota Semarang, Kabupaten Kendal yang biasanya menjadi langganan banjir. Program ini punya dampak terhadap pemenuhan air bersih juga di kawasan wilayah Pantura Jawa Tengah dengan keberadaan kolam retensi. Dari identifikasi yang dilakukan, tidak hanya wilayah Semarang Jawa Tengah, tetapi Jakarta juga menjadi salah satu yang cukup rentan. 565 km dari barat hingga timur, ini harus ada beberapa area yang dilakukan intervensi. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena setiap wilayah punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun penyelesaiannya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Kami nanti akan bahas bersama dengan beberapa pihak bagaimana nasib para nelayan jika memang wilayah tangkap mereka nantinya terdampak dengan pembangunan Giant Seawall. Dan bagaimana juga dampak-dampak ekonomi yang akan diprioritaskan oleh pemerintah saat ini mulai dibangun. Mega proyek ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan diperkirakan yang membentang 575 km melintasi 5 provinsi dari Banten hingga Jawa Timur punya dampak tersendiri terutama bagi mereka yang biasa beraktivitas bahkan mencari nafkah di laut. Dan relokasi nelayan yang tergusur dan membuat nelayan dirugikan ini juga melibatkan konsultan internasional. Kita juga ingin tahu apakah solusi-solusi ini memang solusi yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga Anda boleh partisipasi dalam perbincangan nanti dengan narasumber melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber kami.

0: Ya, ya. Selamat pagi, Mbak.
1: Oh, selamat pagi. Baru jelas nih suaranya. Sehat, Bapak?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Pak Sugeng, mau ngobrol-ngobrol soal Giant Seawall nih, atau pembangunan tanggul raksasa. Sejauh ini dari KNTI sendiri, sejak awal sudah tahu bahwa ini akan dibangun untuk menanggulangi beberapa persoalan terutama di wilayah Pantura, dari mulai rob, abrasi, kemudian juga dan berbagai bencana lainnya.
0: Ya, saya kira ini bukan bukan menjadi isu lagi ya untuk pembangunan Giant Seawall ini. Kami sudah mendengar ya, tapi jauh mana apa aja pelaksanaannya seperti apa ya, kemudian apakah ya dampaknya memang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Saya kira itu.
1: Oke, nah kalau memang ini sudah bukan lagi menjadi isu, artinya sejak awal KNTI ikut dilibatkan juga dalam perumusan, dalam perbincangan, termasuk juga diantaranya perhatian khusus terhadap nasib para nelayan yang mungkin terdampak selama pembangunan.
0: Ya, kalau dilibatkan langsung ya secara organisasi kami belum apa itu belum terlibat ya untuk pertama mendiskusikan itu. Tetapi kami melihat bahwa pembangunan Giant Seawall ya di pesisir Pantura ini ya kami melihatnya ini bukan satu-satunya solusi tunggal ya, sehingga perlu dikaji secara atau sangat hati-hati. Ya, memang secara teknis tanggul laut bisa menahan air ya di dalam jangka pendek ya di titik tertentu, tetapi ini bukan satu-satunya solusi tunggal. Ya, kalau tidak dibarengi dengan penahanan pembenahan maksud saya pembenahan tata ruang misalkan pengendalian pengambilan air tanah ya, kemudian serta pemulihan ya, ekosistem pesisir seperti mangrove. Ya, maka Giant Seawall ini berpotensi hanya sekedar memindahkan masalah ya, bahkan bisa menimbulkan dampak baru. Nah, selain itu kita harus juga memastikan bahwa proyek ini tidak mengorbankan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Karena dampak ya terhadap nelayan ya yang menjadi kekhawatiran kami bisa besar berpotensi ya artinya terganggunya wilayah tangkap mereka. Nah, jika akses ke laut dibatasi ya atau ekosistem pesisir itu berubah akibat proyek Giant Seawall, maka nelayan kecil atau nelayan tradisional ya yang paling pertama merasakan dampaknya. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke. Kalau memang ini punya dampak tersendiri, sejauh ini Pak Sugeng sendiri sudah mendapat laporan belum kalau masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di wilayah Pantura saat ini sudah mendapatkan relokasi yang cukup atau ada beberapa keluhan-keluhan dan masukan ke Pak Sugeng yang belum tersampaikan? Ini mumpung kesempatannya kita bisa berdialog bersama.
0: Ya ini kan berpotensi ya kalau pembangunan ya. Taruhlah kalau nelayan itu menganggapnya bahwa Giant Seawall ini merupakan tanggul raksasa ya. Nah, kita tahu bahwa pemukiman ya rumah-rumah nelayan-nelayan kita itu rata-rata terutama di daerah Demak ya, misal Jepara ya, itu rata-rata di pinggir pantai. Ya, ini ada kemungkinan besar ada relokasi ya. Kalau relokasi itu apa dilakukan, ya artinya akan menjauhkan nelayan kita itu dari pesisir pantai. Ya, maka padahal mereka itu tidak bisa hidup tanpa laut ya, tanpa pantai. Saya kira yang jadi khawatiran itu Mbak.
1: Oke. Tapi belum pernah ada masukan ataupun juga mungkin penyampaian dari masyarakat nelayan ke DPP KNTI begitu terkait dengan hal ini? Karena ini kan pembangunannya sudah akan dimulai saat ini.
0: Ya, masyarakat kita ini, nelayan kita ini rata-rata apa namanya itu sangat terbatas ya mendapatkan informasi-informasi ya, terutama informasi tentang infrastruktur, nah, sehingga tidak banyak juga nelayan yang tahu sehingga

0: ada sedikit yang tahu, ya kemungkinan juga menyampaikan bahwa ada kekhawatiran tertentu ya apabila apa Giant Seawall ini dilaksanakan di apa itu di pesisir.
1: Ini kan kalau dilihat ya dari apa yang disampaikan Menko AHY misalnya, bahwa ini sudah dipikirkan bahwa nanti akan ada relokasi, kebutuhannya juga besar, groundbreakingnya bahkan dimulai nanti per September 2026. Artinya tidak lama lagi begitu, hanya sekitar 4 bulanan, 3 bulanan dari sekarang. Ketika ini belum apa belum sampai, belum tersosialisasi ke masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir, apakah kira-kira KNTI akan membantu dengan sukarela begitu atau seperti apa yang akan dilakukan, Pak Sugeng?
0: Ya, sebetulnya kalau kami ya sebagai organisasi nelayan, tentu keberpihakan kami adalah berpihak pada nelayan karena laut ya bagi nelayan itu bukan sekedar ruang ekonomi, tetapi laut merupakan ruang hidup mereka. Nah, seperti yang saya katakan bahwa pembangunan seawall apa itu ini apa namanya memang salah satu solusi ya, tetapi solusi jangka pendek ya, artinya bagaimana supaya apa namanya pendekatan ya pendekatan untuk membenahi nelayan kita itu bukan sekedar pendekatan infrastruktur, tetapi harus juga melakukan pendekatan secara ekologis ya. Misalkan kita melakukan penanaman mangrove ya untuk memulihkan ya pantura kita yang kena abrasi ya, karena kita tahu bahwa posisi tanah di pantura ya, itu adalah dataran rendah. Nah, sehingga memang apa namanya itu sangat ya berdampak terhadap banjir yang dari darat juga ya karena banjir rob ya dari laut. Nah, tetapi ya itu tadi. Karena kita harus melakukan pendekatan ekologi dan memulihkan ya mangrove-mangrove kita sehingga ketahanan ya daripada pesisir kita itu berdampak jangka panjang. Saya kira itu.
1: Oke, Pak Sugeng, kalau kita berkaca di proyek tol Semarang-Demak misalnya ya, ada beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan ketika misalnya ada relokasi, tapi membuat para nelayan ini jauh dari dermaga atau tempat penambatan kapal, kemudian juga ada risiko kehilangan pendapatan hasil tangkapan, hal-hal seperti itu termasuk tidak sih dalam proses relokasi ini ada diskusi-diskusi, negosiasi yang juga melibatkan KNTI atau ini dibiarkan ke masyarakat pesisir yang tinggal di sekitaran itu?
0: Ya itulah yang tadi saya katakan Mbak. Bahwa nelayan itu kan tidak bisa dijauhkan dari laut ya, sehingga
1: Ya.
0: kalau ada kemungkinan relokasi ya
1: Baik.
0: yang apa namanya yang jaraknya jauh dari laut itu juga
1: Sulit ya.
0: merupakan
1: Oke.
0: apa
1: Maksud
0: bagian dari persoalan.
1: pertanyaan saya adalah apakah ini difasilitasi oleh KNTI juga supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah atau dibiarkan melalui misalnya perangkat desa dan sebagainya atau KNTI sendiri yang menjembatani?
0: Ya seharusnya seharusnya apa namanya pemerintah ya terutama di apa itu Menko Infrastruktur ya Mas AHY itu tentunya harus berdialog ya berdiskusi dengan kita ya kemudian tentunya KNTI akan apa namanya senang hati ya memberikan masukan-masukan terkait apa itu pembangunan bendungan raksasa yang ada di laut itu. Nah, barang tentu sebelum itu KNTI juga akan berbicara ya meminta masukan-masukan secara langsung ya dengan nelayan-nelayan kita. Nah, karena apapun ya nelayan-nelayan kita itu tidak bisa menyampaikan secara individu, tapi juga melalui organisasi-organisasi nelayan ya termasuk Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.
1: Baik, Pak Sugeng, sampai dengan saat ini ketika ada persoalan-persoalan berkaitan dengan masyarakat pesisir ataupun juga berkaitan dengan nelayan, kemana sih biasanya menyampaikan ke Kementerian KKP saja atau ada pihak-pihak lain yang biasanya menjadi apa sebagai sarana diskusi untuk teman-teman di KNTI?
0: Ya, kita tahu ya bahwa apa di dalam kehidupan ya bernegara dan berbangsa tentunya ada aturan-aturan ya, atau ya tempat-tempat ya, ruang-ruang di mana kita harus bisa menyampaikan aspirasi. Nah, dalam hal ini nelayan tentunya KNPI secara organisasi ya terus ya berkomunikasi ya dengan KKP ya di unsur-unsur pemerintahan secara eksekutif.
1: Ya.
0: Nah, kemudian kita juga terus ya melakukan apa namanya penyampaian-penyampaian ini ke DPR RI terutama di Komisi 4. Ya. Saya kira itu yang apa ya menjadikan apa namanya tempat atau ruang kita bisa menyampaikan aspirasi.
1: Dan sejauh ini Komisi 4 juga menyambut positif, menyambut baik begitu. Langsung beraksi
0: Ya,
1: ketika
0: saya kira
1: diberikan diberikan apa kritik atau masukan dari teman-teman di KNTI, Pak Sugeng.
0: ya seharusnya begitu ya bahwa apa namanya warga negara yang baik itu adalah menyampaikan apa apresiasi ya terhadap apa namanya perolehan-perolehan kebijakan yang baik yang berpihak kepada nelayan. Tentu KNTI akan memberikan apresiasi, tetapi juga sebaliknya. Apabila ada hal-hal ya, yang mungkin ya kemanfaatannya ya kemudian juga akan berdampak pada nelayan, ya, kemudian kita harus juga mengkritisi ya melalui jalur yang benar sehingga pada prinsip kami adalah kita mengapresiasi sesuatu yang benar dan juga memberikan kritik terhadap sesuatu yang kurang benar dan sekaligus memberikan solusi-solusi ya selama KNTI bisa memberikan solusi yang terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Sugeng sudah bersama Pro3. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu proyek yang terencana dan tetap tidak mengurangi ekonomi ataupun juga pendapatan masyarakat terutama yang berasal ataupun bermuara di laut. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Selamat pagi.
1: Sugeng Nugroho, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau DPP KNTI. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa perkiraan dari pembangunan proyek Giant Seawall Pantura mencapai 80 miliar hingga 100 miliar US dollar atau setara dengan 1000, maksud kami 1,3 triliun hingga 1,6 triliun. Dan proyek ini membentang cukup panjang sekitar 575 km melewati 5 provinsi, Banten hingga Jawa Timur. Dan estimasi waktu pembangunan bisa mencapai 15 hingga 20 tahun untuk menyelesaikan seluruh bentangan dari Banten ke Jawa Timur. Tentunya di Teluk Jakarta saja butuh waktu 8 hingga 10 tahun dan secara spesifik ini akan sangat krusial bagaimana negara bisa mengamankan aset ekonomi nasional di Pantura yang berkontribusi sekitar 27% dari PDB Indonesia. Dan kabarnya akan ada pendanaan atau peran investor asing dalam mega proyek ini. Kita belum mengetahui skema pembiayaan apakah campuran agar tidak membebani APBN secara berlebihan, apakah itu kombinasi juga dengan iuran daerah. Dari informasi yang saat ini berada di media-media yang dapat kami kutip adalah pemerintah daerah seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan ikut menanggung biaya sekitar 50% untuk wilayah Jakarta. Karena memang apa sih kapasitas dari APBD-nya cukup memadai. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang kapasitas APBD-nya mungkin belum mencukupi? Apakah sepenuhnya akan ditanggung oleh negara ataukah memang campur tangan pihak swasta? Nanti kami juga akan bahas lebih lanjut. Anda jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga berikut ini. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendiri Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah terhadap para santriwatinya dengan menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS akan memberikan ancaman hukuman berat bagi tokoh agama maupun pendidik yang melakukan kekerasan seksual. Puan mengatakan dalam UU TPKS, pelaku yang memanfaatkan relasi kuasa dapat dikenai pidana tambahan hingga sepertiga dari ancaman hukuman maksimal. Serta ia mendorong aparat penegak hukum agar bertindak tegas pelaku karena tindakan ini merusak masa depan korban yang sebagian besar masih anak-anak. Selain itu, Puan juga menegaskan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi para korban karena korban berhak mendapatkan pendampingan hukum layanan kesehatan serta jaminan kerahasiaan identitas. Disperindak Yapen memastikan kestabilan harga sembako di Pasar Serui. Kita akan simak informasi lengkapnya bersama rekan saya, Zulkarnain Wijaya. Zul?
1: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menekankan pesan penting kepada jemaah calon haji kloter 25 dan 26 Papua Barat Daya saat menghadiri acara pelepasan di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Senin 4 Mei 2026. Wakili Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau meminta seluruh jemaah mempersiapkan diri secara spiritual maupun fisik sebelum menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ahmad Nasrau menyebutkan kuota haji Papua Barat Daya tahun ini sebanyak 296 jemaah termasuk satu orang tim pendamping haji daerah atau TPHD. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga memberikan bantuan uang saku sebesar 2 juta rupiah kepada setiap jemaah calon haji sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
2: Yang datang dari seluruh Indonesia, yang datang dari seluruh dunia, maka Bapak Ibu harus tunjukkan akhlak yang mulia.
0: Pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis yang terjadi dalam informasi tadi dan kami akan update informasi dari Yapen di mana kestabilan harga sembako di Pasar Serui disampaikan oleh Agus Tanawani.
3: Ketersediaan bahan pokok dan juga harga terkait.
4: 9 bahan pokok dan bahan campuran lainnya di Pasar Serui sangat tercukupi. Meski ada sedikit mengalami kenaikan harga, namun tidak signifikan seperti minyak goreng kemasan. Firman, salah seorang pedagang sembako, mengakui untuk saat ini ketersediaan sembako sangat tercukupi. Sementara itu, antusias pembeli yang berkunjung di Pasar Serui masih terbilang biasa saja.
5: Harga masih normal sih. Apa yang naik mungkin? Gula, minyak goreng, plastik-plastik. Sementara itu yang naik. Kalau beras masih harga netral.
4: Terkait dengan ketersediaan sembako dan harga, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengakui stok sembako sangat tercukupi seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan lainnya. Hal ini disebabkan kelancaran kapal yang membawa stok tersebut dari luar Yapen. Dipastikan untuk harga sembako tidak mengalami kenaikan yang berarti.
3: Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang setiap saat rutin meninjau atau mengecek ketersediaan bahan pokok dan juga harga. Nah, terkait dengan harga, sampai saat ini harga masih dalam keadaan stabil di pasar Aroro Iroro. Dan juga ketersediaan sembako cukup tersedia, baik beras, minyak goreng, telur, gula, dan lain-lain. Jadi untuk saat ini harga dalam keadaan stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan.
4: Sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ia pastikan akan tetap turun lapangan untuk memantau harga barang, termasuk sembako, agar tidak menyusahkan masyarakat. Alwi Mase juga meminta para pedagang di Pasar Serui tidak menaikkan harga sesuka hati, mengingat saat ini menurunnya daya beli masyarakat. Dari Serui, Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita beralih ke internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militer Amerika Serikat telah menghancurkan 7 kapal kecil milik Iran di Selat Hormuz setelah Iran dilaporkan melepaskan tembakan ke sejumlah kapal yang melintasi jalur perairan strategis tersebut. Dalam pernyataannya, Trump bahkan mengatakan serangan Iran menyasar kapal-kapal dari negara yang tidak terlibat dalam misi Project Freedom, termasuk sebuah kapal kargo milik Korea Selatan. Di sisi lain, meskipun Trump berulang kali menyatakan Angkatan Laut Iran telah melemah, namun Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane mengakui bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, masih memiliki armada kapal kecil yang cukup efektif untuk beroperasi di sekitaran Selat Hormuz. Dari berita olahraga, Manchester City gagal mendekati Arsenal setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 di Stadion Hill Dickinsons dini hari tadi. Everton sempat berada di atas angin melalui 2 gol dari Tierno Barry dan 1 gol Jack O'Brien. Namun City akhirnya menyamakan kedudukan melalui 2 gol Jeremy Doku dan 1 gol dari Erling Haaland. Dan memastikan tim asuhan Pep Guardiola tetap membawa pulang 1 poin. Hasil imbang membuat jarak City dan Arsenal di puncak klasemen masih terpaut 5 poin. Namun peluang City belum tertutup karena mereka masih memiliki 1 laga lebih banyak untuk dimainkan. Sementara itu Everton berada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 48 poin.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan beberapa informasi lainnya. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan
2: We're expecting millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa kamu masih ingat hari kebebasan pers sedunia itu diperingati setiap 3 Mei sebagai pengingat bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi. Kebebasan pers bukan sekedar hak, tetapi juga ruang untuk menyampaikan fakta, mengawasi kekuasaan, dan menjaga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar. Insan pers memiliki peran besar dalam menyuarakan realitas di lapangan, baik yang nyaman didengar maupun yang perlu disorot. Dalam menjalankan tugasnya, mereka membutuhkan kebebasan, perlindungan, dan juga penghargaan agar dapat berkarya secara jujur dan juga bertanggung jawab. Karena itu, sudah seharusnya setiap pihak termasuk para penguasa mampu menghargai kinerja para jurnalistik, bukan dengan membatasi, tetapi dengan membuka ruang dialog dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Sebab tanpa pers yang bebas dan berintegritas, masyarakat akan kehilangan salah satu sumber utama kebenaran. Dan tanpa penghargaan terhadap insan pers, demokrasi akan kehilangan keseimbangannya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kondisi di pantai utara Jawa atau Pantura yang berada dalam tingkat kegentingan nasional akibat fenomena tekanan ganda atau twin pressure mengancam keselamatan jutaan penduduk hingga stabilitas ekonomi. Tanah yang ambles dan laut yang naik, penurunan muka tanah atau land subsidence terjadi dari laju 1 hingga 20 cm per tahun, dan wilayah terparah meliputi Jakarta, Semarang, Pekalongan, hingga Demak. Kemudian kenaikan muka air laut ini mencapai 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Dampaknya, air laut tidak lagi sekedar mampir saat pasang, tapi mulai menggenangi daratan secara permanen. Bahkan banjir kerap kali terjadi di beberapa wilayah Sayung Demak, bahkan dilaporkan 3/4 desa, luas desa, saat ini sudah hilang terendam air laut. Ancaman ekonomi masif yang juga terjadi, terdapat lebih dari 70 kawasan industri, pelabuhan utama, jalur kereta api, dan jalan tol nasional yang terancam lumpuh jika banjirop terus meluas. Dan seperti apakah pemerintah setempat juga selama ini sudah berupaya mengantisipasi, apa saja yang sudah dilakukan? Kami sudah bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, Jawa Tengah, Dr. DRH Hudi Sambodo.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Hudi.
3: Selamat pagi juga.
1: Dengan Risti. Iya, dengan Risti, Mbak. Pak Hudi, salam kenal.
3: Risti, selamat pagi. Selamat pagi dan salam kenal juga.
1: Iya. Pak Hudi, mungkin kita langsung ke topik nih ya. Selama ini kan sering dibilang bahwa kondisi Pantura ini sudah genting begitu ya, karena tingkat keamblesannya, kemudian juga permukaan air lautnya sudah naik cukup parah setiap tahun. Nah, kalau dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri selama ini memiliki data-data seperti apa sih? Kabarnya kan ada 3/4 luas desa di Demak yang juga sudah hilang terendam air laut. Benar demikian, Pak Hudi?
3: Di Kendal, Mbak Risti.
1: Oh iya, oke.
3: Okay. Kebetulan saya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal. Mm-hmm. Beberapa waktu yang lalu memang banyak keluhan terkait dengan rob dan penurunan permukaan tanah di Kendal. Kendal sendiri mempunyai panjang garis pantai 42 km. Kemudian dari masyarakat ini selalu mengeluhkan setiap tahun ini rob atau air laut yang masuk ke daratan ini semakin tinggi. Dan sekarang seperti di Kecamatan Kendal di daerah Bandengan, di sana banyak nelayan, daerah pesisir. Ini kadang sudah sampai 30 sampai dengan 50 cm air masuk dalam daratan dan genangan. Dan ini tentunya mengkhawatirkan, karena kalau ini tidak segera ditanggulangi, ini masyarakat resah. Ada kemungkinan ini akan tenggelam begitu, Mbak Rifti.
1: Oke. Kalau dibilang bahwa kondisi ini sudah semakin parah begitu ya, apa sih sebenarnya antisipasi yang dilakukan oleh dinas terutama kepada masyarakat di wilayah pesisir ini?
3: Ya, untuk masyarakat ini tentunya ada beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya membuat tanggul yang seadanya ya, dari karung-karung yang diisi pasir. Kemudian dari kita, dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah, ini juga berusaha dengan cara penanaman mangrove. Beberapa waktu yang lalu kita bekerjasama dengan berbagai kalangan ini melakukan penanaman mangrove, dan ada kemarin kick off untuk penanaman mangrove sebanyak 1 juta bibit di wilayah-wilayah yang saat ini mangrove-nya rusak. Mangrove sendiri ini tentunya sangat berguna untuk menanggulangi abrasi ataupun untuk ekologi bagi penghuni lautan ya, ikan dan terumbu karang dan lain sebagainya.
1: Oke. Kalau dibilang bahwa ini punya dampak genangannya cukup tinggi ya, sampai dengan 50 cm. Nah, tentunya betul. Kan akibat air asin ini kan dampak korosifnya cukup parah ya, biasanya Pak Hudi ya, keretakan-keretakan betul, dan betul. Sebagainya itu kan berbeda dengan kalau kita banjir biasa. Nah, sudah ada ini belum sih tempat untuk yang diperkirakan nantinya bisa menjadi tempat relokasi warga ketika kondisi makin parah, ataupun juga banyak aktivitas yang tentunya terganggu setiap terjadi banjir atau rob ini?
3: Jadi sebenarnya ini tidak setiap saat ya, saat-saat tertentu ini robnya semakin tinggi, terutama kalau bulan purnama ini tentunya robnya semakin tinggi. Tapi di saat-saat yang lain ini ya mungkin sampai 20-an senti. Ini tidak menentu ya dengan gravitasi bumi.
1: Jadi bulan biasanya juga, berapa lama itu kemudian sampai surut kembali air?
3: Kalau biasanya ini siang hari ini mulai rob masuk, kemudian nanti sore hari ini robnya sudah berhenti, sehingga kita juga dan warga ini sudah paham dan sudah titen gitu ya, ilmunya titen. Jadi kalau mulai siang jam 11-12 ini rob masuk, sehingga sudah diantisipasi dengan hal-hal yang mungkin tidak beraktivitas, dan nanti aktivitasnya di saat rob ini tidak lagi tinggi. Lah kemudian untuk masyarakat di wilayah pesisir ini tentunya selalu berhati-hati dan selalu mengeluhkan gih, keadaan yang seperti ini kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kemarin dari Kementerian Koordinator gih, Pak AHY, Agus Sari Murti, Pak Menko ini sudah mencanangkan awal gih, dengan kick off pertemuan meeting, dan ini akan ada pembangunan giant seawall yang nanti rencananya ini dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Dan tentunya ini merupakan harapan dari masyarakat pesisir yang jumlahnya saya kira ini juga sangat banyak, dan tentunya ini disambut baik oleh masyarakat terutama di wilayah pesisir Pantura gitu Mbak Rifti.
1: Oke, ini kan kabarnya akan segera dilakukan ya untuk pembangunannya bulan September 2026 mulai groundbreaking. Nah, artinya masyarakat kan harus sudah memahami, sudah disosialisasikan bahwa nantinya akan terdampak. Kemudian juga masyarakat pesisir, nelayan mungkin nanti bersandar perahunya akan menjadi lebih jauh ketika ada pembangunan. Hal-hal seperti itu sudah sampai tersosialisasi juga saat ini, Pak Hudi.
3: Bu Rifti, jadi dengan arahan dari Pak Menko, Pak AHY kemarin, ini Ibu Bupati, Pak Gubernur juga segera menindaklanjuti. Salah satunya adalah nanti segera melakukan sosialisasi, kemudian sinkronisasi, kemudian pembagian tanggung jawab perencanaan kepada masyarakat pesisir, karena ini merupakan proyek ataupun cara dari pemerintah yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Sehingga ini nanti koordinasinya tidak hanya dari Pemda juga, nanti dari mungkin Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR, kemudian juga Depdagri dan lain sebagainya. Dari
1: Tapi belum diinstruksikan ke dinas untuk mulai dilakukan? Atau seperti apa? Belum ada instruksi atau sudah ada? Atau masih dalam tahap pembicaraan? Itu yang menjadi pertanyaan, Pak Huda.
3: Jadi Udi.
1: Pak Udi,
3: Ya. Jadi dengan rapat kemarin, kick off kemarin, artinya ini untuk pembangunan Giant Seawall ini segera akan dilakukan. Kemudian groundbreaking ini kemarin dari Pak Menko, ini nanti September ini akan dilaksanakan permulaan awal itu di Semarang, Kendal, dan Demak, dan juga berbarengan dengan Jakarta dan sekitarnya. Tentunya ini proyek besar, tidak mungkin kalau tidak melalui sosialisasi pendekatan kepada masyarakat. Kemudian pasti ada dampak terhadap nelayan. Nah, ini dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini juga sudah merencanakan adanya kampung nelayan Merah Putih. Dan ini sebagai bentuk relokasi yang di mana nanti di beberapa pusat kegiatan nelayan ini akan dibangun, termasuk adanya TPI, kemudian tempat pengolahan, perumahan untuk nelayan, dan sarana-prasarana yang lain, sehingga nanti akan mengubah nelayan tradisional menjadi nelayan yang lebih modern, sehingga ini secara keberadaan juga akan meningkat. Begitu Mbak Riti.
1: Oke. Kalau dilihat ya dari proses untuk menuju nantinya pembangunan tanggul raksasa, tentunya kan ini ada rencana jangka panjang yang sudah disiapkan, termasuk juga koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Pak Hudi, sampai dengan saat ini antara bupati, kemudian juga pihak-pihak terkait, sudah ada pertemuan-pertemuan sebelum kemarin arahan langsung dari Pak Menko AHY?
3: Ya, pertemuan kick-off itu dari Menko Pak AHY baru kemarin, dan hari ini saya juga akan menyampaikan kepada Ibu Bupati, karena kemarin di pertemuan Ibu Bupati juga hadir, Pak Gubernur juga diwakili Pak Wakil Gubernur hadir, sehingga tentunya ini untuk Kendal maupun untuk Jawa Tengah akan dirapatkan, ada pertemuan membahas dari segala aspek, dan tentunya dengan adanya time schedule nanti di bulan September-Oktober 2026 harus groundbreaking. Ini tentunya waktunya tidak lama lagi, sehingga ini perlu terjun ke masyarakat, perlu ada koordinasi dengan stakeholder lain, dan tentunya ini harus melalui publikasi. Dan saya yakin pasti tidak ada penolakan dari masyarakat, karena ini juga masyarakat selalu menunggu-nunggu, Mbak Riti. Ya. Apa ini? Giant Sea Wall mau dibangun.
1: Oh, ya, sudah ada yang bertanya sebagainya. Begitu ya? Ke Pak Hudi langsung begitu?
3: Iya, ke saya. Okay.
1: Artinya
3: ke
1: masyarakat menyetujui dengan baik bahwa ini akan dilakukan pembangunan begitu, meskipun nantinya akan ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar?
3: Betul, ini tidak hanya menyetujui dan ini menunggu-nunggu. Karena dampaknya sekarang kayak di Kendal itu kan punya kawasan industri Kendal,
1: ya.
3: KIK, kemudian mungkin di Batang ada juga KITB, kemudian di Semarang, Demak, kemudian juga ada bandara di Ahmad Yani Semarang, ada juga tempat wisata dan sebagainya. Dan ini dampak ekonomi yang cukup serius apabila tidak segera ditangani.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Hudi, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Nanti kita update kembali. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
3: Terima kasih Mbak Rifti, salam sehat, salam sukses juga.
1: Hudi Sambodo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Kendal, Jawa Tengah. Dan kita masih akan lanjutkan beberapa informasi setelah yang berikut ini.
2: Catatan Peristiwa.
0: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, lembaga ketahanan masyarakat desa, dan karang taruna.
2: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali Indonesia Menyapa Pagi kali ini di bulan Mei, bulan yang biasanya identik dengan bulan pekerja ya. 1 Mei biasanya diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day, dan kemarin pada pertemuan yang dilakukan antara para pekerja seluruh Indonesia dari beberapa serikat pekerja yang tergabung di Kilang Monas, ada 200 ribu lebih pekerja di sana, dan pertemuan bahkan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di janji-janji yang disampaikan oleh Presiden di May Day 2026 juga mencakup soal outsourcing. Dan di aturan baru yang dilakukan di maksud kami yang tertuang dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 7 tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan MK nomor 168 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 adalah kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih kuat kepada para pekerja. Dan ternyata hal ini diwujudkan dengan pembatasan 6 sektor pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan tenaga kerja outsourcing. Salah satunya adalah layanan kebersihan atau cleaning service, kemudian penyediaan makanan dan minuman atau catering, layanan pengamanan atau security, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, ini juga boleh menggunakan outsourcing. Layanan penunjang operasional seperti pekerjaan administratif, teknis yang sifatnya adalah mendukung kelancaran operasional dan bukan kegiatan inti, dan pekerjaan penunjang di sektor strategis, terutama untuk bidang-bidang seperti pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenaga listrikan. Adanya batasan di luar daftar, terutama yang berkaitan langsung dengan proses produksi utama perusahaan, yang tidak lagi boleh menggunakan sistem outsourcing, ini juga memicu banyak komentar. Nah, kita ingin tahu seberapa banyak nantinya aturan ini bisa segera diberlakukan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja, Profesor Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Prof. Anwar.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro3 FM dimanapun berada.
1: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, langsung saja nih. Ini kan Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri ini kan kabarnya berlaku per 30 April 2026 ya?
2: Iya.
1: Nah, bagaimana betul. Ketika outsourcing dibatasi hanya pada 6 jenis pekerjaan, ini dianggap menguntungkan pekerja kah, membuka peluang juga untuk menjadi pegawai tetap, atau ini malah menekan bagi para pengusaha nih, Prof? Silakan.
2: Ya, jadi gini ya, Mbak. Tentunya ketika kami sampaikan dari sisi proses kita penyusunan peraturan menteri ini. Ini tentunya kita sudah mendasarkan berbagai pertimbangan, artinya kita juga memiliki rasionalitas ya untuk mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2026 ini. Nah, salah satunya kan di dalam amanat dari Bapak Presiden kan kita diminta untuk segera menyusun peraturan yang terkait dengan penata kelolaan alih daya ini. Sehingga prosesnya itu kita juga sudah lakukan dengan melakukan berbagai diskusi, dialog, termasuk juga dalam proses legal drafting pun kita juga kita melibatkan banyak pihak. Sehingga tentunya kita harapkan dengan adanya permen ini kan ada kepastian hukum lah, yang artinya itu bisa mengatur bidang-bidang pekerjaan apa saja yang itu bisa di-outsourcing-kan, dialihdayakan. Tadi sudah disebutkan ada 6 bidang ya, ada 6 bidang yang itu menjadi bidang-bidang pekerjaan atau kegiatan yang bisa dialihdayakan.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua tentunya kami tadi siapa yang menguntungkan? Ya kita harapkan ya dua-duanya ini adalah menguntungkan ya, menguntungkan bagi pekerja. Artinya di situ tidak ada satu lagi pemahaman bahwa outsourcing itu adalah satu bidang yang sangat tidak terbatas. Semua bisa di-outsourcing-kan. Nah, tapi bagi perusahaan sendiri pun juga kita harapkan ini ada kepastian bahwa inilah yang bisa di-outsourcing-kan. Mulai dari tadi layanan kebersihan sampai kepada pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, dan ketenaga gas dan ketenaga listrikan. Itu Mbak, ya artinya yang pertimbangan kita kenapa akhirnya kita harus mengeluarkan peraturan terkait dengan alih daya ini. Plus kami juga saya tambahkan bahwa alih daya ini kan menjadi bagian yang memang dalam keputusan dari Mahkamah Konstitusi, amar putusan itu kan kita di kementerian yang mengurusi bidang ketenagakerjaan diminta untuk segera membuat aturan yang salah satunya adalah terkait dengan outsourcing ini. Demikian Mbak.
1: Oke, Prof. Ketika ini sudah menjadi aturan yang harus mulai diberlakukan begitu ya per tanggal 30 April kemarin. Artinya kan tidak ada renegosiasi untuk hal-hal lain. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, apa yang dia akan dilakukan oleh Kemenaker?

0: proses untuk kita tadi memperingatkan bahwa Anda ini adalah melanggar aturan, bahwa Anda tidak menjalankan peraturan yang sudah kita keluarkan. Ini yang kemudian sampai kepada adalah pembatasan kegiatan usaha. Nah, kalimat pembatasan ini kan bisa dimaknai dengan tentunya apakah kita melakukan suspending terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut. Ini sesuatu yang memang nanti akan kita pertimbangkan sebagai hal yang kita bagian kita untuk melakukan penegakan. Jadi pada prinsipnya sanksi administratif ini kan kita lakukan sebagai bagian untuk kita melakukan pembinaan, dan itu dilakukan secara bertahap.
1: Oke, pembinaan secara bertahap. Nah, sejauh ini ada kendala nggak sih, Prof?
0: Ya, begini. Artinya tentunya begini. Kami kendala ada ya, dan ini salah satunya adalah kami selalu dihadapkan di dalam situasi di mana tenaga pengawasan kami ini secara kuantitas kita kan masih kurang. Makanya kita saat ini sedang mencari solusi bagaimana kita mengoptimalkan berbagai pendekatan untuk tadi menjalankan fungsi-fungsi pengawasan ketenagakerjaan kita ini. Dan ini yang sedang kita cari berbagai cara. Salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan adanya satu peran-peran dari digitalisasi atau bahkan mungkin dari peran-peran dari masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan atau membantu kita untuk melakukan pengawasan dengan memberikan informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bahkan termasuk serikat-serikat pekerja itu.
1: Oke. Ketika misalnya ya Prof, ada kendala-kendala ya seperti yang kita ketahui bahwa mungkin selama ini ternyata perusahaan-perusahaan tersebut sudah mempekerjakan di sektor-sektor lain di luar 6 sektor yang ditentukan. Nah, ini kan berarti harus ada apa ya, kesepakatan, kemudian tidak bisa juga hanya sekedar mengatasnamakan bahwa ini aturan kemudian melakukan PHK. Ini kan juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus disiapkan juga oleh pemerintah. Nah, solusi-solusi seperti apa sih, Prof, yang kemudian disampaikan ke perusahaan-perusahaan juga?
0: Jadi begini ya, tadi ya betul ya, artinya kita ketika saat ini, saat yang namanya aturan ini berlaku, kan ada yang namanya perjanjian-perjanjian alih daya yang sudah ada ya, sebelum peraturan Permenaker ini terbit. Dalam ketentuan peralihan ini Mbak Astri ya, ini cukup jelas ya. Mm-hmm. Artinya ketika mulainya berlaku permen ini, maka perjanjian alih daya yang telah ada ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian alih daya tersebut. Dan jenis bidang pekerjaan alih daya yang ada di perusahaan alih daya dan perusahaan pemberi pekerjaan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri. Nah, ini paling lambat 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Jadi memang masih ada proses. Di situ kalau misalnya tadi ada perjanjian-perjanjian yang memang masih berlaku, ya ini kita anggap masih berlaku sampai berakhirnya. Nah, ketika nanti akan berakhir, tentunya ini adalah ada semacam ya kita mohon untuk diarahkan, terutama adalah bagaimana kelanjutan dari para pekerja di luar dari 6 tadi yang di-outsourcing-kan untuk mungkin dicari jalan keluarnya atau skema exit-nya ya, agar tentunya tadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama mungkin akan ada ancaman PHK yang besar, ini tentunya kita bisa nyarikan solusinya.
1: Oke, jadi sudah ada ya, atau baru akan dicarikan nih Prof? Itu yang jadi penting juga nih.
0: Ya, kan begini ya, artinya bukan baru dicarikan itu kan maksudnya gini Mbak, artinya kita kan memiliki instrumen yang dikenal namanya dialog sosial ya, tripartit ya. Itu kan yang selalu kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah katakanlah mekanisme, sebuah forum yang memang kita untuk mencarikan solusi. Okay. Ya jangan sampailah solusinya solusi yang adalah win-lose solution ya.
1: Yeah.
0: Kan kita pengennya adalah win-win solution.
1: Persis.
0: Sebagai sebuah hal yang ingin kita capai itu.
1: Baik kalau begitu. Prof, ada pesan-pesan lain mungkin terakhir yang mau disampaikan?
0: Iya, pesannya begini. Artinya mudah-mudahan kita yang namanya dengan hadirnya Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini, tentunya kepastian hukum tentang alih daya ini akan bisa segera kita

0: akan bisa kita apa namanya kita peroleh ya. Mm-hmm. Yang kedua tentunya dalam beberapa hal nanti pelaksanaan kami sangat mengedepankan karena ada ketentuan peralihan ini sebagai bagian kita untuk mencari solusi yang terbaik di antara tadi pekerja dan juga pemberi kerja dan juga perusahaan alih daya itu sendiri.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Anwar sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, bahkan disertai petir pada Selasa hari ini. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, hingga di sebagian wilayah Sulawesi dan Papua. Sementara hujan disertai petir diperkirakan terjadi di sejumlah kota seperti Palembang, Banjarmasin, dan Kendari. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim serta rutin memperbarui informasi cuaca guna mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan masih terkait dengan 6 sektor yang akan diprioritaskan untuk outsourcing sesuai dengan peraturan dari permen dari tenaga kerja. Setelah tadi kami bahas bersama Kepala Badan Perencana dan Pengembangan Ketenagakerjaan, kali ini ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bang Said Iqbal, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya belum bilang kemarin selamat hari buruh nih, karena Bang Said sibuk nih ya.
2: Happy Labor Day.
1: Happy Labor Day. Nah, ini berlaku mulai 30 April nih, kalau dibilang Permen nomor 7 tahun 2026. Sejauh ini gimana nih Bang Iqbal?
2: Jadi pertama harus kita lihat dulu fakta di lapangan ya, yang dipersoalkan oleh KSPI, Partai Buruh, dan Buruh Indonesia.
1: Yeah.
2: Pekerja alih daya atau outsourcing itu masif digunakan di proses produksi langsung, atau itu kalau di industri manufaktur, atau di kegiatan pokok kalau dia industri jasa dan perdagangan. Misal, teller di bank, itu kan kegiatan pokok. Kalau nggak ada teller, bank nggak jalan. Nah, itu pakai pekerja alih daya atau outsourcing. Orang yang skrup, katakan atau ngelas di pabrik mobil, itu kan pekerja produksi. Nah, itu digunakan masif, di mana mereka bekerja di satu perusahaan, tapi tidak punya hubungan kerja, tidak punya masa depan.
1: Yeah.
2: Dia disalurkan hanya oleh yang kita sebutlah agen outsourcing tadi. Sehingga ketika dia misal di PHK, pesangonnya nggak ada. Misal dia jatuh sakit, jaminan kesehatannya tidak ada.
1: Ya.
2: Misal dia sudah selesai bekerja, sudah habis kontraknya, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya tidak ada. Jadi minim perlindungan. Itu fakta di lapangan yang sedang dipersoalkan. Yang kedua, ada adagium yang selalu dikampanyekan baik oleh Dinas Tenaga Kerja maupun oleh kawan-kawan pengusaha, sebagian yang saya sebut ya, saya sebutnya black employer ya, pengusaha hitam. Pengusaha hitam itu yang pro outsourcing, itu saya sebut perusahaan hitam. Banyak pengusaha yang baik. Nah, mereka selalu bilang kalau outsourcing itu dihapuskan, maka mereka takut-takut dia akan terjadi PHK besar-besaran. Padahal itu tidak benar. Outsourcing itu atau pekerja alih daya hanya sebuah sistem hubungan kerja yang tidak dikenal di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kecuali untuk jasa penunjang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Jadi kalau tidak ada outsourcing lagi, maka escape-nya atau way out-nya adalah karyawan kontrak. Kan kontrak boleh, kata Mahkamah Konstitusi ya, dalam keputusan Nomor 168 2024 yang dimenangkan Partai Buruh, KSPI.
1: Ya, ya. Itu 2023 kemarin ya waktu itu ya.
2: 2024. Di situ dikatakan kalau Anda enggak bisa menggunakan pekerja alih daya, maka boleh karyawan kontrak. 5 tahun loh karyawan kontrak. Jadi orang boleh dikontrak 5 tahun tapi oleh pemberi kerja. Karena kalau pekerja alih daya kata Mahkamah, orang kerja di satu perusahaan, tapi nggak punya hubungan kerja. Sama lah orang.
1: Tentunya merugikan bagi para pekerja ya. Itu yang menjadi concern.
2: Merugikan. Betul, maka Permenaker nomor 7 tahun 2026 kemarin ini nggak menjawab itu. Tiba-tiba hanya yang boleh dilakukan penyedia jasa tenaga kerja, atau kita sebut penyedia pekerja alih daya, itu adalah catering, cleaning service, security, driver, jasa penunjang pertambangan. Nah, tambah yang parah itu ada lagi istilah layanan penunjang operasional. Apa itu?
1: Iya, ya, yang administrasi teknis itu ya, tapi iya. Masih ambigu begitu ya menurut Bang Iqbal ya. Oke. Okay.
2: Kira-kira begitu.
1: Oke, okay, Bang, tapi kan gini ya, ada sebelum ini akhirnya ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, kan ada beberapa diskursus-diskursus, kemudian juga lobby-lobby, kemudian Bahkan ada solusi-solusi. Kalau tadi saya dengar dari Prof. Anwar, ada beberapa solusi yang disiapkan pemerintah begitu untuk menghindari hal ini. Apakah itu tidak terjadi?
2: Kemenaker ini ada satu atau dua kali pertemuan. KSPI juga diundang,
1: ya.
2: SPNI juga diundang, SPN anggota KSPI diundang.
1: Mm-mm.
2: Tapi dalam pertemuan itu, saya kan tanya dengan kawan-kawan yang hadir, ketua-ketua umum federasi KSPI yang hadir. Apa kesimpulannya? Salah satunya, bukan kesimpulan, notulennya dalam salah satunya adalah, karena itu kan informal discuss ya,
1: yeah.
2: Diskusi informal, akan menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pekerja alih daya, karena peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja outsourcing tersebut masih berlaku. Dan sisi yang lain sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Itu pun secara otomatis kan menurut hukum tata negara kita berlaku seperti undang-undang. Kan harusnya PP nomor 35 yang direvisi bukan membuat apa namanya, karena keputusan MK itu kan berlaku seperti undang-undang semenjak diputuskan,
1: yeah.
2: Bukan membuat permen, tapi teman-teman oke lah paham, karena kami menuju rancangan undang-undang ketenaga kerjaan Oktober 2026, semacam jarak antara lah supaya tidak ada kekosongan hukum.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi tidak didiskusikan, isinya barulah di situ disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa tentang isi permen akan didiskusikan. Setelah itu enggak ada
1: akan diskusi. Didiskusikan, tapi
2: iya.
1: Tidak pernah terdiskusikan
2: tidak
1: begitu
2: pernah.
1: Ya.
2: Tidak
1: kemudian sudah menjadi keputusan, begitu maksudnya Bang Iqbal?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Tadi oleh right. Dari Kemenaker itu tidak tepat ya. Jangan
1: okay.
2: Jangan berbohong, itu berbahaya kayak begitu tuh.
1: Oke. Okay.
2: Kira-kira begitu.
1: Oke, nah nantinya seperti apa sih ketika berarti ini kan ada nasib karyawan outsourcing yang setelah aturan ini berlaku kemungkinan tidak lagi punya ikatan malah dengan perusahaan.
2: Seharusnya di dalam Permenaker nomor 7 tahun 2026 tersebut mencantumkan pasal 1 yang pertama itu seharusnya ya yang kita harapkan pekerja alih daya dilarang, itu jelas dong harus dilarang digunakan di proses produksi dan atau kegiatan pokok. Itu jadi jelas sesuai yang diinginkan oleh Presiden.
1: Ya.
2: Jadi proses produksinya dilarang dulu. Misal tadi nyekrup di pabrik mobil atau katakan ngelas atau molding di pabrik baja atau di pabrik die casting ya. Atau teller di bank atau katakan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kegiatan pokok di industri jasa dan perdagangan. Itu dilarang dulu. Baru masuk pasal 2 tadi.
1: Okay.
2: Boleh penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada jasa penyedia tenaga kerja. Baru masuk pasal 3. Yang diperbolehkan. Jadi yang dilarang dulu. Baru yang diperbolehkan. Nah muncullah tadi harusnya jasa penunjang catering, security, driver, cleaning service, dan jasa penunjang pertambangan. Nah untuk yang layanan penunjang apa namanya layanan penunjang operasional itu dicoret. Itu bikin ambigu lagi pasal karet. Baru terakhir ditutup harusnya yaitu bila mana perusahaan pemberi kerja melanggar yang diperbolehkan tadi layanan penunjang pekerja alih daya, maka demi hukum, kalau di undang-undang yang lama begitu, maka demi hukum dia akan mempunyai hubungan kerja antara pekerja dengan si pemberi kerja, bukan lagi dengan si agen outsourcing. Ini pasal yang pengunci ini malah nggak ada. Kita ngerti ini mainan dari
1: okay.
2: Birokrasi
1: okay.
2: Untuk itu. Gitu,
1: baik,
2: kira-kira.
1: Bang Iqbal, terima kasih banyak. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat
2: ya.
1: Pagi, sukses selalu. Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan pendengar tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berhasil menangkap warga negara Indonesia WNI yang masuk dalam daftar buronan Red Notice Interpol atau RNI terkait kasus penipuan daring online lintas negara. Buronan berinisial LCS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada hari Minggu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji menjelaskan, LCS sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan online lintas negara dan melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja. Saat ini tersangka LCS menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri. Ia bahkan terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih luas saat ini.

0: Lebih dari 4.000 pelaku usaha dan influencer di Kabupaten Teluk Bintuni akan didata dalam sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya kita simak laporan dari Dina Rianti.
1: Sensus ekonomi tahun 2026 kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni akan mulai dilaksanakan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Teluk Bintuni sudah siap melaksanakan sensus ekonomi tersebut. Kepala BPS Teluk Bintuni Maimun pada Senin 4 Mei 2026 mengatakan tahapan sensus ekonomi dimulai sejak 1 Mei dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Mengawali sensus tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi, komunikasi, dan diplomasi kepada pemerintah daerah maupun pemilik usaha serta masyarakat.
2: Sensus ekonomi ini dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus. Sekarang posisi Mei ini dalam rangkaian ekonomi melakukan koordinasi, komunikasi, diplomasi ya dengan pemerintah daerah maupun dengan pemilik usaha dan masyarakat. Kami secara sistem sudah melakukan testing email ke usaha besar dan nanti mereka melakukan pengisian secara mandiri. Untuk door-to-door-nya di tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
1: Dijelaskan ada sebanyak 4.719 pelaku usaha yang akan didata dalam sensus ekonomi tahun 2026. Data ini masih bersifat sementara dan dimungkinkan akan ada penambahan setelah relawan turun ke lapangan. Kepala BPS juga meminta kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk menerima petugas BPS yang datang di rumah untuk melakukan sensus. Ia juga meminta masyarakat untuk proaktif memberikan jawaban yang benar untuk mendukung keakuratan data.
2: Nah, semua usaha kita data, baik dari kategori pertanian, pertambangan, industri, jasa, ya termasuk juga influencer, happy pro yang monetize, itu kita data. Jadi semua usaha itu kita data, baik yang online, offline, semua didata semua. Termasuk bagaimana untuk menjaring usaha yang online itu, kita nanti akan mendatangi masing-masing rumah, tiap keluarga untuk didata. Jadi tidak hanya usahanya, tapi sosial ekonomi pun kita data. Untuk itu, kita minta bantuan semua pihak, baik pemerintah daerah, teman-teman di OPD, masyarakat, pemuka agama, termasuk wartawan ya. Jadi kita minta untuk menyebarkan ini semua ke masyarakat. Kalau BPS, petugas BPS datang, tolong terima dengan baik, jangan pernah ditolak. Nanti kalau ditolak, data besok ibu nggak masuk. Terus yang kedua, berikanlah jawaban yang benar. Karena data akurat itu dimulai dari jawaban yang benar. Terus jangan khawatir ya, kalau Bapak Ibu nanti diminta omset, pendapatan, termasuk aset-aset rumahnya, jangan pernah takut karena data Bapak Ibu semua dilindungi oleh undang-undang kerahasiaannya, termasuk BPS.
1: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui telah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Bupati secara khusus telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan pada 27 April lalu. Dalam surat edaran tersebut, Bupati memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari OPD, kepala distrik hingga kepala kampung untuk mendukung kegiatan ini. Selain itu, ia juga meminta kepada semua pelaku usaha, BUMN, BUMD, swasta, baik skala besar, menengah maupun skala kecil, untuk mendukung dan memahami kerahasiaan data. Dari Teluk Bintuni, Popo Berandi Narianti, RRD terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita luar negeri, para menteri Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN atau EICC menegaskan perlunya menjaga rantai pasokan global dan jalur perdagangan maritim yang stabil, aman, dan berkelanjutan. Hal tersebut diungkap terkait krisis energi dan dampak meluas di sektor perdagangan, pangan, dan keuangan akibat gangguan yang terjadi di Selat Hormuz. Dan melalui 1/4 ekspor minyak serta gas alam cair global, para menteri juga memperkuat komitmen untuk menerapkan perjanjian ASEAN, menunda pemberlakuan langkah non-tarif yang tidak perlu, serta kebijakan lain yang dapat menghambat perdagangan. ASEAN bahkan terus memperkuat kerjasama untuk menanggapi krisis dan mendukung ketahanan kawasan. Dari berita olahraga, perebutan tiket Liga Champions semakin memanas. AS Roma menang 4-0 atas Fiorentina dalam laga Liga Italia pekan ke-35 di Stadion Olimpico Roma Italia dini hari tadi. 4 gol tuan rumah dicetak oleh Gianluca Mancini, Wesley, Mario Hermoso, dan Nicolo Pasile. Tambahan 3 poin membuat Roma naik ke posisi kelima klasemen dengan 64 poin, sementara Fiorentina berada di peringkat 16 dengan 37 poin. Namun cukup aman dari zona degradasi karena terpaut 9 poin.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami punya informasi lainnya dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami, yaitu di @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Dulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Pendidikan Nasional bukan hanya tentang peringatan, tetapi juga momen untuk melihat kembali kondisi pendidikan kita hari ini. Di satu sisi, akses pendidikan di Indonesia terus berkembang. Lebih banyak anak bisa bersekolah, dan berbagai program bantuan mulai menjangkau mereka yang membutuhkan. Namun di sisi lain, tantangan masih terasa nyata. Kualitas pendidikan belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Fasilitas yang terbatas, akses teknologi yang belum merata, hingga kurangnya tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Selain itu, pendidikan juga tidak hanya soal nilai akademik, tetapi bagaimana membentuk karakter, keterampilan, dan cara berpikir generasi masa depan. Karena itu, Hari Pendidikan Nasional menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan bukan hanya tentang membuka akses, tetapi memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kualitas belajar yang sama. Sebab dari pendidikan yang merata dan berkualitas, masa depan bangsa benar-benar akan terbentuk adanya.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Peristiwa.
3: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, lembaga ketahanan masyarakat desa, dan Karang Taruna.
4: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
4: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Mace, sapu mobil gimana nih?
6: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
2: Indonesia menyapa pagi.
7: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan hadirkan beberapa informasi melalui para reporter Radio Republik Indonesia. Bencana alam banjir dan longsor melanda kawasan Bogor dan sekitarnya menyebabkan satu orang tewas. Sony Agung melaporkan selengkapnya. Sony, silakan.
8: Baik, pendengar, saat ini wilayah Bogor dan sekitarnya ini banyak terjadi bencana alam ya. Dan ini adanya bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa bencana ini terjadi di sejumlah daerah seperti kawasan Bogor Barat, dan Bogor Selatan. Dan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, meyakinkan bahwa saat ini semua daerah tertangani dengan adanya tim reaksi cepat yang bergerak untuk bisa penanggulangan bencana. Mendengar, berikut petikan pernyataan dari Dimas Tiko.
9: Kota Bogor dihiringi guyur hujan yang cukup lebat, kategorinya masuk kategori hujan lebat, sangat lebat.
8: Ya, pendengar, hingga saat ini juga dari BPBD Kota Bogor mewaspadai adanya curah hujan yang tinggi. Bahkan kemarin ini ada satu orang korban meninggal dunia di wilayah Bogor Barat, tepatnya di Pasir Jaya, Kota Bogor, di mana satu orang meninggal dunia ini karena tertimpa tanah longsor. Dan ini menjadi perhatian agar juga masyarakat dapat juga peduli dan juga siap mewaspadai jika adanya bencana alam di berbagai wilayah. Dan hingga saat ini pun, hingga saya melaporkan, tim TRCPB, tim reaksi cepat penanggulangan bencana dari BPBD Kota Bogor, masih terus terjun ke sejumlah daerah untuk dapat mengantisipasi adanya bencana alam, terutama longsor susulan di berbagai daerah seperti Bogor Selatan dan Bogor Barat yang banyak daerah tebingan. Demikian laporan saya, Gusta Putra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini menginap di tengah hutan di Samboja Lodge menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Timur. Penginapan berbasis ekowisata ini menawarkan pengalaman berinteraksi dengan alam sekaligus mendukung konservasi satwa. Bergabung bersama kita Cella Deva dari Samarinda. Cella.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, pemanfaatan hutan sebagai kawasan ekowisata saat ini terus dikembangkan di Kalimantan Timur. Salah satunya melalui keberadaan Samboja Lodge yang berada di kawasan konservasi Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF di Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penginapan yang berdiri sejak 2005 ini menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan karena wisatawan dapat menginap di tengah hutan dengan paket wisata edukasi, melihat langsung orang utan dan beruang madu di habitat konservasi. Tidak hanya sebagai akomodasi, Samboja Lodge juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan satwa dan ekosistem, di mana penghasilan yang diperoleh akan dikembalikan untuk kegiatan konservasi. Dan berdasarkan fakta yang kami himpun, minat wisatawan terhadap Samboja Lodge ini cukup tinggi, terutama dari wisatawan mancanegara yang ingin merasakan pengalaman tinggal di tengah hutan tropis Kalimantan. Berikut penegasan resepsionis Samboja Lodge, Juliana.
2: Untuk setiap minggunya itu untuk warga lokal sekitar ada 10-15 orang untuk daily visit. Juga kalau untuk menginap sekitar satu minggu itu sekitar 20 pack. Itu juga antusiasnya lebih banyak dari warga asli. Paling jauh kebanyakan itu dari luar negeri, itu kayak seperti dari United Kingdom, UK, itu atau Australia atau Rusia dari Pulau Jawa dan Bali sih paling banyak.
1: Ya, pendengar, selain menawarkan pengalaman menginap, Samboja Lodge juga menyediakan berbagai paket wisata yang sudah termasuk kunjungan ke pusat rehabilitasi orang utan, beruang madu, hingga fasilitas penunjang seperti office tower. Nah, bagi Anda, pendengar yang ingin mencoba menginap di sini, pastikan juga untuk melakukan reservasi terlebih dahulu karena ketersediaan tempat ini seringkali penuh, terutama pada bulan Juni hingga Oktober. Dengan konsep ekowisata yang mengedepankan konservasi, Samboja Lodge tidak hanya memberikan pengalaman wisata saja, tetapi juga menjadi sarana edukasi sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan serta satwa di Kalimantan Timur. Dari Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Cella Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samarinda, kita menuju ke wilayah lainnya. Kali ini musim kemarau tahun ini diprediksi cukup panjang sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana kekeringan di wilayah Sampang. Selengkapnya ada Hairul Umam. Umam.
3: Ya, terima kasih. Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang Madura memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding sebelumnya sehingga berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah terdampak luas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin menyebut kemarau diperkirakan lebih kering dengan puncak terjadi Agustus dan berlanjut hingga September di wilayah Kabupaten Sampang Madura. Ia menegaskan perubahan pola cuaca perlu diwaspadai sejak dini agar masyarakat dapat mempersiapkan diri termasuk menjaga ketersediaan air bersih menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Dari pantauan di lapangan, sejumlah desa mulai merasakan penurunan debit sumber air sehingga warga harus mengatur penggunaan harian agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Berikut komentar Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin. BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara efisien serta tidak bergantung pada sumber terbatas agar dampak kekeringan dapat ditekan sehingga aktivitas warga tetap berjalan normal sehari-hari. Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi termasuk distribusi air bersih dan pemantauan wilayah rawan guna memastikan penanganan cepat saat kondisi darurat terjadi di lapangan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta saling berbagi informasi terkait kondisi sumber air di lingkungannya agar penanganan kekeringan bisa dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Umam, dan kali ini kita akan bergerak ke LPP RRI menyelenggarakan kegiatan Digital Radio Mongdial atau DRM General Assembly 2026, dan acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan dan masa depan penyiaran radio digital. Kami akan bergabung bersama rekan saya Hana Syarif. Hana.
4: Pendengar Pro 3 RRI, saya melaporkan langsung dari Aula Yusifrono Dipuro, di mana hari ini akan berlangsung sidang umum konsorsium DRM atau The Digital Radio Mongdial 2026. Acara ini merupakan sebuah acara berskala besar yang akan diselenggarakan pada hari ini dan juga esok hari. Rencananya sidang umum konsorsium DRM ini akan diisi oleh stakeholder terkait seperti Komdigi, radio swasta, praktisi radio, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan kali pertama konsorsium DRM bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia untuk menggelar pertemuan tahunannya di negara kawasan Asia Pasifik, di mana DRM saat ini menjadi standar penyiaran digital yang dominan dengan negara-negara seperti Indonesia, Tiongkok, dan India yang telah mengadopsi DRM. Dan pada hari ini akan menjadi ajang perayaan keberhasilan DRM, tempat para perwakilan penting dari Indonesia dan luar negeri akan menyampaikan informasi terkini mengenai peluncuran dan rencana radio digital masing-masing. Acara ini juga akan menjadi forum terbuka untuk membahas perkembangan DRM yang merupakan sebuah standar yang menawarkan keunggulan dan manfaat di seluruh pita frekuensi siaran terestrial, mulai dari kualitas audio dan teks yang sangat baik hingga layanan seperti fungsi peringatan darurat dan juga pembelajaran daring. Presentasi tersebut akan dilengkapi dengan 3 sesi demonstrasi peralatan penyiaran dan penerima DRM, termasuk solusi DRM dan DAB+. Dan saat ini acara sedang berlangsung dalam sambutan oleh Ketua DRM Konsorsium, Ruxanda Obreja, dan nanti juga ada sambutan dari Komdigi dan DRM, anggota-anggota DRM Konsorsium yang lainnya. Dari Aula Yusifrono Dipuro, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga masih punya beberapa informasi lainnya, terutama di Kabupaten Banyumas yang terus menggenjot implementasi program Kampung Iklim dengan target minimal 10 lokasi baru di tahun ini. Selengkapnya ada rekan Yanuar Adi. Yanuar.
5: Baik, pendengar, Kabupaten Banyumas menarget tahun ini bisa membentuk minimal sebanyak 10 lokasi program Kampung Iklim atau Proklim baru. Hal ini menjadi upaya untuk menekan angka potensi bencana hidrometeorologi yang rawan terjadi di beberapa titik di Kabupaten Banyumas. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit, mengungkapkan program Kampung Iklim ini merupakan program nasional yang mendorong aksi nyata masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan 2 pendekatan utama, yakni adaptasi dan mitigasi. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk lebih siap menghadapi dampak bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, dari 10 yang ditarget tahun 2026 ini, 8 telah siap dan akan segera didaftarkan. Menurut Sigit, salah satu kendala utama terletak pada kesiapan administrasi dan konsistensi kegiatan di tingkat masyarakat yang menjadi syarat utama dalam pendaftaran proklim. Berikut keterangan dari R. Stefanus Sigit dari DLH Kabupaten Banyumas.
6: Di tahun 2026 ini kami itu sebenarnya ingin lokasi proklimnya lebih dari 10, tapi ini yang sudah siap baru 8, yang rencananya besok di awal bulan Mei, minggu pertama akan kami daftarkan. Jumlah proklim yang ada di Kabupaten Banyumas saat ini ada 91. 91 itu dengan rincian untuk kategori lestari itu ada 1, Pak. Kemudian untuk kategori utama itu ada 34, kemudian untuk kategori madya ada 15, dan untuk kategori pratama ada 3.
5: Ya, pendengar, DLH Banyumas juga terus mendorong percepatan pembentukan proklim melalui berbagai strategi, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas. Saat ini, Banyumas memiliki 91 lokasi proklim yang tersebar di berbagai wilayah, dengan berbagai kategori mulai dari pratama hingga lestari. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: baru enak.
1: Lepas ketenangan,
2: masuk! Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kami juga punya informasi yang cukup ironi. Dan tadi pagi cukup banyak juga pendengar yang memilih untuk membahas topik ini lebih lanjut. Dan apa sebenarnya penyebab yang terjadi? Mengapa ada kurang lebih 174.000 anak yang ternyata tidak bersekolah? Dan kondisi ini didominasi oleh mereka berusia SMA. Kejadian berlangsung di wilayah Sulawesi Selatan, dan angka ini menunjukkan bahwa cukup tingginya kasus anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, dan dinyatakan langsung oleh Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. 90 ribuan anak berstatus belum pernah sekolah hingga saat ini. Bahkan dari 170.433 anak di Sulsel yang tercatat, ini masuk dalam kategori ATS per April 2026. Ada anak yang belum pernah sekolah atau BPB, anak yang putus sekolah atau drop out, dan anak yang tidak melanjutkan sekolah. Sampai dengan saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga terus memverifikasi, memastikan penyebab utama mengapa anak-anak tersebut memilih tidak bersekolah. Kami juga akan bahas pagi hari ini bersama narasumber untuk mengetahui penyebab utama dari masih adanya anak yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Karena memang bicara mengenai anak-anak yang tidak bersekolah atau tidak mendapatkan pendidikan dengan layak, ini menjadi hal yang sangat memilukan. Sudah hadir di ujung telepon PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Mustaqim.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Mustaqim.
2: Pagi.
1: Iya, Pak ya. Mustaqim, ini memilukan sekali nih kalau ada 174.000 anak yang ternyata dari data Pusdatin Kemendikdasmen tidak bersekolah. Apa penyebabnya dan data validnya seperti apa nih, Pak Mustaqim?
2: Oh, baik. Jadi data dari Pusdatin khusus untuk Sulawesi Selatan memang itu sekitar 170.000. Dari hasil verifikasi yang kami lakukan bersama dengan admin desa, ya, karena kita melibatkan admin desa di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, itu ada beberapa alasan, ya. Jadi yang pertama diantaranya adalah memang anak tidak mau bersekolah, ya, itu datanya kurang lebih dari 24 kabupaten kota kurang lebih 6.000-an. Kemudian ada juga dengan alasan tidak punya biaya, ya, itu kurang lebih 1.900-an lah. Kemudian alasan juga bahwa sekolah jauh dari rumah, ya. Ada juga bahwa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini. Misalnya dia tamat SMP, dia sudah anggap bahwa sudah cukup lah. Mungkin kalau di pedesaan itu ada yang menikah misalnya, ya. Nah, ini kan anak-anak yang di yang di desa-desa itu.
1: Oke, okay. Artinya memang berbeda-beda penyebabnya ini, ya. Ada yang ada yang memang putus sekolah, ada putus yang sekolah, dia tidak ingin melanjutkan sebenarnya karena menikah dan sebagainya, begitu. Oke, okay. Kalau boleh diketahui begitu, ya, Pak Mustaqim, apa pekerjaan orang tua atau sehari-hari ini mereka berpenghasilan sebagai apa?
2: Biasanya yang yang kerja. Kerjanya memang di ini, ya, macam buruh, kemudian dia petani yang di desa-desa itu yang berpindah-pindah, ya. Jadi kalau pindah satu tempat lagi, anaknya dibawa, ya, diikutkan. Sehingga data yang ada di Dapodi atau di EMIS, jadi tidak tarik. Sehingga terbaca terus bahwa ini masih terdata-datanya, sementara sudah tidak ada, ya sudah tidak bersekolah lah. Pindah tempat misalnya, ya. Misalnya kalau orang tua merantau, nah, dibawalah anaknya ini yang kecil ini. Padahal datanya sudah ada di Dapodi atau di EMIS, ya. Itu okay. Barangkali.
1: Oke. Okay. Ini kan jumlahnya cukup banyak, Pak Mustaqim. Lalu solusi apa itu yang kira-kira bisa dijadikan sebagai apa? Solusi cepat, karena kita juga tidak ingin bahwa akhirnya dengan mereka tidak bisa punya kesempatan bersekolah, secara edukasi, secara kualitas SDM-nya ini kemudian menjadi berbeda dengan yang lain.
2: Ya, gini, memang yang dari data itu, yang kurang lebih 170 ribu itu, itu rata-rata didominasi umur 16 sampai 18 tahun.
1: Oke. Okay. Yang artinya ini usia siap kerja ya?
2: Usia-usia SMA. Ya, usia-usia SMA itu yang banyak memang didominasi karena berpikirnya dia sudah bisa menghasilkan uang, buat apa lagi sekolah, itu pemahaman dia. Kalau ujung-ujungnya juga ini kan mau cari uang.
1: Ya.
2: Ya, jadi begitu alasannya setelah kita verifikasi. Ya, jadi klasifikasinya itu Anda belum pernah bersekolah memang, ya. Contohnya anak usia 9 tahun tidak tercatat di SD sama sekali. Kemudian ada juga tidak tamat jenjang, ya. Dia putus sekolah memang. Contohnya di usia 12 tahun berhenti di kelas 4

0: sosialisasi atau
1: Iya.
0: pemahaman yang sama begitu agar tidak berlanjut dengan mereka tidak sekolah.
1: Betul.
0: Jangan sampai nantinya ketika mempunyai keturunan juga punya mindset yang
1: Iya,
0: sama begitu,
1: betul,
0: Pak
1: betul.
0: Mustaqim. Apa yang
1: Iya.
0: dilakukan? Ada program paket kejar atau apa begitu yang sudah diupayakan oleh pemerintah, terutama dinas setempat?
1: Iya. Ya, jadi ada beberapa tahapan penanganan yang kita lakukan. Yang pertama itu kita melakukan koordinasi dengan pembentukan tim penanganan sampai ke desa-desa. Ya, memastikan bahwa tim penanganan ATS ini sudah berfungsi secara optimal. Ya, kemudian ada juga rencana aksi individu yang kita lakukan berdasarkan hasil pendataan dan analisis. Ya, itu rencana aksi kita lakukan bersama dengan admin-admin yang ada di desa. Kemudian pelaksana intervensinya kita melakukan pendampingan, ya. Kemudian advokasi, bahkan pemberian bantuan. Ya, tetapi kalau sekarang di usia-usia SMA, ini pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen juga itu tahun ini sudah membuat satu program lagi namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi di daerah-daerah khusus untuk yang jenjang SMA, kita lakukan pembelajaran jarak jauh tanpa harus ke sekolah. Jadi sistemnya dia mungkin lewat online lah, apalah, karena kan kalau penggunaan HP sekarang anak-anak sudah menjadi kebutuhan ini ya. Hampir dikatakan bahwa sudah memiliki semua lah. Meskipun level-level di bawah sudah memiliki HP, jadi dia bisa belajar nantinya lewat itu dengan kerjasama sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota itu, yang di daerah situ. Jadi tidak mesti harus ke sekolah, gitu. Barangkali salah satu tahapan penanganan. Kemudian juga kita usahakan ikut di paket-paket itu, yang paket C, PKBM, pelajaran di melalui PKBM.
0: Oke, sejauh ini kendalanya seperti apa sih kalau memang ternyata belum bisa menjadi solusi untuk apa? Istilahnya membuka kesempatan usia-usia SMA, usia 16 sampai dengan 20 tahun ini untuk kembali ke dunia pendidikan.
1: Ya, usaha-usaha kita itu tadi ya melakukan beberapa di antaranya pendampingan. Kemudian
0: Seberapa efektif
1: advokasi
0: tapi
1: dan
0: Pak Mustaqim ketika dilakukan pendampingan itu? Apakah kemudian setelah itu mereka mengambil apa paket kejar atau
1: iya. Betul, ini efektif karena kita tahun 2025 kemarin itu berhasil kita kembalikan kurang lebih 60.000. Ya, di data kami yang saya lihat di Pusdatin itu dia sudah kembali ke sekolah itu kurang lebih 58.000. Dan hari ini kemarin itu, kemarin 3 hari yang lalu, itu 170.433 yang terdata TS. Saya buka baru-baru datanya, itu tersisa lagi 170.403. Berarti sekitar 3 hari ini ada sekitar 30 anak yang kembali lagi.
0: Oke, ini
1: Setiap hari
0: paling
1: ada
0: banyak
1: 200.
0: di Sulselnya ini di mana sih Pak Mustaqim?
1: Oh, ada beberapa daerah memang yang ini
0: Boleh disebutkan
1: termasuk
0: mungkin nama daerahnya?
1: ada di Jeneponto,
0: Jeneponto,
1: Goa, Bone, termasuk Makassar juga.
0: Oke. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, namun kita akan jeda sejenak. Dan pendengar, Anda jangan kemana-mana. Pak Mustaqim, mohon ditahan sebentar. Kita masih akan sambung
1: Oh,
0: setelah informasi
1: siap.
0: yang berikut ini.
1: Siap-siap.
2: Kilas Berita.
3: Komisi 5 DPR RI menyatakan kebijakan penurunan potongan aplikator ojek online menjadi maksimal 8% sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Sebelumnya, potongan bisa mencapai sekitar 20%, sehingga aturan baru ini diharapkan membuat pendapatan pengemudi lebih besar dan lebih adil. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih lanjutkan terkait dengan perbincangan mengenai 174.000 lebih anak tidak sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Tadi disebutkan oleh Pak Mustaqim, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Pendidikan Sulawesi Selatan, ada di wilayah Jeneponto, Goa, dan juga di Makassar. Paling banyak di mana nih Pak Mustaqim dari 3 area yang tadi Pak Mustaqim sebutkan?
2: Yang paling banyak saya cek dulu itu yang paling banyak di Kabupaten Bone.
1: Di Bone ya. Dan apakah ini kejadian yang berlangsung selama bertahun-tahun atau seperti apa sebenarnya situasi di sana Pak Mustaqim?
2: Kalau yang ininya karena kami baru dapat datanya juga di tahun 2024 kemarin. Jadi kalau yang data lama kami juga belum tahu ya. Nanti 2024-nya baru kami dapat informasi dari Pusdatin ya. Oh, ternyata di Sulawesi Selatan ya data ATS memang kita tinggi.
1: Oke. Pak Mustaqim, dengan adanya upaya-upaya tadi pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sulsel, ada yang kemudian kembali ke sekolah. Tapi ini semuanya apakah mereka ada juga masalah ekonomi? Artinya tidak ada biaya sehingga harusnya difasilitasi dan sekolah gratis kan sebenarnya untuk sekolah negeri di Sulawesi Selatan ya?
2: Betul. Jadi kami memfasilitasi ya dengan memberikan bantuan beasiswa misalnya ya, termasuk baju seragam. Kita ada program itu untuk pemberian baju seragam bagi anak firmasi setiap tahun, dan tiap kabupaten kota juga ada di program. Mudah-mudahan nanti ini tambah berkurang dengan adanya sekolah rakyat.
1: Oke, itu yang diharapkan untuk saat ini ya. Ya, dan kalau dilihat dari perkembangannya hari demi hari, sebenarnya selain persoalan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman cukup, ada faktor lain kalau memang tidak tadi dari faktor ekonomi, pemahaman, kemudian ada faktor lainnya juga, kah ada tradisi atau ada hal-hal yang kemudian membuat mereka akhirnya cukup banyak nih tidak mengikuti pendidikan?
2: Ya mungkin pemahaman-pemahaman yang dari orang tua mungkin, misalnya kalau dia beranggapan bahwa sekolah tidak penting, yang penting bisa menghasilkan uang ya. Kalau tetapi mungkin dari orang-orang tertentu lah ya, yang ekonomi ke bawah itu, sehingga ada pemahaman mereka begitu. Kemudian ada juga pengaruh lingkungan mungkin ya.
1: Oke, okay. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang juga
2: pengaruh-pengaruh itu ya. Kalau okay. Tradisi mungkin enggak seberapa pengaruhnya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan terkait dengan kondisi di Sulawesi Selatan, Pak Mustaqim?
2: Ya baik. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah melakukan beberapa tindakan-tindakan, misalnya pendekatan langsung berkoordinasi dengan sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah khususnya yang kita tangani itu SMA, SMK, ya, untuk mendatangi rumah ATS, ya, kemudian memberikan dukungan, ya, dan motivasi kepada anak dan orang tua agar mau kembali bersekolah. Kemudian ya, ada juga tindakannya itu berupa advokasi dan sosialisasi, melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, orang tua tentang pentingnya pendidikan, apalagi sekarang kan program pemerintah adalah 13 tahun yang wajib belajar 13 tahun. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan 12 tahun.
1: Ya.
2: Sekarang 13 tahun untuk PAUD itu wajib juga sekarang.
1: Ya.
2: Yang 1 tahun. Ya. Kemudian
1: artinya harus lebih banyak lagi dong pengaruh-pengaruh untuk bisa membuat mereka betul, kembali ke sekolah betul. Sejak dini, sedini mungkin ya Pak Mustaqim ya.
2: Iya, betul, betul. Kami juga sudah membuat kebijakan lokal ya dengan menerbitkan kebijakan khusus di tingkat provinsi seperti kebijakan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang pencegahan anak putus sekolah. Kemudian SK ada juga SK gubernur tentang PPATS, penanganan anak tidak sekolah. Itu mungkin yang tindakan-tindakan spesifik dari Dinas Pendidikan Provinsi. Karena ini kan juga kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota ya. Karena jenjang SD, SMP kan ada di kabupaten, kota.
1: Oke, baik kalau itu begitu. Iya. Pak Mustaqim, kita harapkan tidak ada lagi ya hal-hal seperti ini di Indonesia. Mudah-mudahan lebih banyak yang kembali ke sekolah sehingga kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih sekali lagi dan nanti kami mohon update setelah pembinaan yang cukup waktu. Butuh waktu berapa? Setahun?
2: Ya,
1: atau kurang?
2: Mudah-mudahan ada peningkatan di tahun 2026 ini.
1: Oke, baik. Mustaqim, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami dengan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Sampai saat ini mereka juga masih berupaya untuk melakukan pendampingan agar mereka yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah dan juga bisa mengejar pendidikan dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk generasi Indonesia Emas di 2045. Dan kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang telah memilih topik tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan untuk sekolah rakyat ataupun juga hal-hal lainnya ini bisa dimanfaatkan dengan seksama, bisa digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan yang lebih positif lagi. Saya Risi Rustarto, terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
4: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
5: And we're responsible for everything else.
6: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
4: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan larangan bagi seluruh personilnya untuk melakukan siaran langsung live streaming di media sosial saat sedang bertugas, guna menjaga profesionalitas dan citra institusi di ruang publik. Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison Isir, kebijakan tersebut mengacu pada surat telegram sebagai dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personil di ruang digital. Seluruh anggota Polri juga diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri. Jody menambahkan penggunaan media sosial masih diperbolehkan, namun harus diarahkan untuk kepentingan kehumasan dan berada di bawah koordinasi fungsi Humas Polri.

0: Berita dalam negeri lainnya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau melepas jemaah haji Papua Barat Daya menuju embarkasi Makassar. Laporannya bersama reporter kami Zulkarnain Wijaya.
1: Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menekankan pesan penting kepada jemaah calon haji kloter 25 dan 26 Papua Barat Daya saat menghadiri acara pelepasan di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Senin 4 Mei 2026. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau meminta seluruh jemaah mempersiapkan diri secara spiritual maupun fisik sebelum menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ahmad Nausrau menyebutkan kuota haji Papua Barat Daya tahun ini sebanyak 296 jemaah termasuk satu orang tim pendamping haji daerah atau TPHD. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga memberikan bantuan uang saku sebesar 2 juta rupiah kepada setiap jemaah calon haji sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
2: Yang datang dari seluruh Indonesia, yang datang dari seluruh dunia. Maka Bapak Ibu harus tunjukkan akhlak yang mulia. Dan ini adalah salah satu misi di mana Rasulullah diutus kepada manusia, wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, disinilah sesungguhnya Bapak Ibu diuji. Tetapi juga tadi ada pesan yang disampaikan oleh Pak Kamil tadi. Bapak Ibu ini berangkat menunaikan ibadah haji ini tidak hanya secara personal, tetapi Bapak Ibu ada bawa nama keluarga, ada bawa nama kabupaten dan kota asal di mana Bapak Ibu datang. Dan Bapak Ibu juga mewakili Provinsi Papua Barat. Dan begitu sampai di Mekah, sampai di Madinah, Bapak Ibu mewakili Indonesia.
1: 296 jemaah calon haji akan diberangkatkan ke Embarkasi Makassar pada tanggal 7 Mei 2026. Setelah bermalam di Makassar pada tanggal 8 Mei 2026, jemaah calon haji akan bertolak menuju Madinah yang tergabung dalam gelombang kedua. Sebagai rincian, jemaah akan melempati kloter 25 yang merupakan kloter utuh gabungan Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta kloter 26 yang merupakan gabungan dengan jemaah asal Makassar dan Maluku. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, perusahaan kereta api Arab Saudi, SAR, mengumumkan penambahan kapasitas kereta api cepat Haramain untuk musim haji 1447 Hijriah, menjadi lebih dari 2,21 juta kursi untuk memenuhi peningkatan permintaan transportasi antara Mekah dan Madinah. Hal ini menandai penambahan lebih dari 210 ribu kursi dibanding musim sebelumnya, dengan rencana 5.308 perjalanan atau naik sekitar 11%. Transportasi kereta api bagi jemaah haji dari Stasiun Bandara Internasional King Abdul Aziz menuju Stasiun Mekah tersebut akan dimulai pada hari ini yang menandai awal haji 1447 Hijriah. Inisiatif ini mendukung strategi transportasi dan logistik nasional serta visi Saudi 2030 guna meningkatkan layanan bagi jemaah dan membuat pengalaman ibadah haji secara keseluruhan menjadi lebih baik. Kita ke berita olahraga, penyerang Manchester United Matheus Cunha meyakini Michael Carrick layak dipertahankan sebagai pelatih kepala permanen karena berhasil membawa kembali magis era Sir Alex Ferguson ke Old Trafford. Carrick sebelumnya ditunjuk untuk menstabilkan kondisi tim menyusul pemecatan Ruben Amorim secara mendadak pada Januari lalu. Ia melampaui ekspektasi dengan membawa United berada di peringkat 3 klasemen, sekaligus mengunci posisi di kompetisi tertinggi Eropa dengan 3 laga tersisa. Keberhasilan Carrick membawa Setan Merah mengamankan tiket Liga Champions musim depan, menjadi alasan utama munculnya dukungan besar dari internal squad untuk mempertahankan mantan gelandang United tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli. Pro 3 RRI.

Pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, dengan pemerintah memegang peran utama dalam memastikan arah dan kualitasnya. Pendidikan bukan sekedar layanan, tetapi fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Di sini pemerintah diharapkan hadir secara nyata. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan bijak dalam menentukan prioritas programnya, bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga lewat pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, serta akses belajar yang adil bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. Karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan yang layak. Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak diukur dari banyaknya program, tetapi dari seberapa cerdas, kritis, dan siapnya generasi penerus untuk menghadapi masa depan mereka.

0: Catatan Peristiwa.
1: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, lembaga ketahanan masyarakat desa, dan karang taruna.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Satgas Armusna PPIH Arab Saudi meninjau Arafah untuk memastikan kesiapan layanan jemaah haji Indonesia. Hal ini penting menjelang berlangsungnya puncak ibadah haji pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan proses penjurian lomba konten budaya melibatkan sejumlah unsur lintas lembaga dan profesi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan komprehensif. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka turun pada perdagangan Selasa 5 Mei. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.968,57 atau turun 3,39 poin, 0,05% dibandingkan penutupan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan Flotilla Sumut laporkan penculikan ratusan orang aktivis. Berdasarkan laporan terbaru pada awal Mei 2026, pasukan Israel dilaporkan mencegat, menyerang, dan menahan lebih dari 170 aktivis dari armada global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Pulau Kreta. Jadi penculikan dan penahanan ratusan aktivis kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona menuju Gaza ditahan oleh tentara Israel. Laporan menunjukkan 31 aktivis terluka dalam serangan tersebut. Lalu juga dua aktivis utama dari Komite Pengarah JSF, Tiago Avia dan Saif Abu Kisk, masih ditahan dan mengalami penyiksaan serta perlakuan buruk di penjara Sigma Eskelon. Keduanya dikabarkan melakukan aksi mogok makan sebagai protes, dan Israel memutuskan untuk memperpanjang penahanan mereka. Lalu juga kami akan menghadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami. Sejumlah pemukiman di Kota Bekasi terdampak banjir akibat luapan Kali Bekasi. Banjir bervariasi dari mulai 1,5 meter hingga 80 cm. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni, seperti apa kondisi terkininya di sana?
3: Ya, baik. pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kampung Lebak, tepatnya di Bekasi Utara. Dan sejumlah pemukiman di Kota Bekasi terdampak banjir akibat luapan Kali Bekasi. Dan banjir bervariasi dari mulai 1,5 meter hingga 80 cm. Dan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, terdapat dua pemukiman terdampak banjir. Yang pertama di Gang Mawar, tepatnya di Bekasi Timur, dan Kampung Lebak di Bekasi Utara. Dan salah seorang warga Kampung Lebak, Siti Nurhaliza, menjelaskan banjir terjadi sejak Senin malam. Awalnya sebelum banjir terjadi sirene atau alarm yang dipasang pihak BPBD untuk mengumumkan pemberitahuan kondisi Kali Bekasi. Namun warga saat itu diberitahu agar segera melakukan evakuasi di tempat yang aman. Pasalnya banjir akan segera datang karena Kali Bekasi berstatus siaga 3. Dan kemudian sejak pukul 8 malam status Kali Bekasi siaga 2. Dan tepat pada 9:30 malam, air masuk ke pemukiman warga dan kondisi air menurutnya pada saat datang baru sekitar 50 cm hingga air kemudian terus naik dan nyaris sampai 2 meter. Dan akibatnya ia terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya di wilayah Gabus, Kabupaten Bekasi. Sementara warga lainnya memilih mengungsi di musola setempat dan sebagian ke rumah sanak saudara atau kerabat. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang warga Kampung Lebak bernama Siti Nurhaliza.
4: Apa ya? Ini apa namanya? Tiba-tiba tuh alarm bunyi, terus tiba-tiba diberitahu tuh udah siaga 3. Nah, terus pas jam berapa? Jam 8 udah siaga 2. Nah, jam 10 udah ayat datang siaga 1. Udah, langsung air cepat datang langsung. Lagi baru nyampe mah baru sedang full. Cuman pas malam-malamnya nampe air. Patak. Udah. Besok baru turun. Baru sedang full lagi. Ada musiknya di musola. Musola aja malam kena. Masuk ke dalam. Bareng-bareng juga pada kena. Gak terlalu parah kalau di musola. Cuma kalau di taruh sini pada kebalik semua.
5: Itu.
3: RW 2 RT 6. Dan sementara itu berdasarkan pantauan Pro 3 RRI di lapangan, hari ini nampak terlihat air masih menggenangi pemukiman di Kampung Lebak, tepatnya di Kecamatan Bekasi Utara. Hanya saja tinggi air sudah mulai surut, hanya sekitar 50 cm. Dan warga sebagian masih nampak terlihat mulai membersihkan rumah masing-masing. Dari Kampung Lebak, Bekasi Utara, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait indeks harga saham gabungan.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka turun pada perdagangan Selasa 5 Mei. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.968,57 atau turun 3,39 poin, 0,05% dibandingkan penutupan sebelumnya. Laporannya disampaikan Namira Kaguma. Namira, seperti apa update terkininya?
6: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, indeks berada di level 6.968,67. Ini menunjukkan penurunan sebesar 3,39 poin atau 0,05%. Kondisi ini terjadi setelah pada penutupan Senin kemarin, IHSG menguat sebesar 0,22% di angka 6.971,95. Meskipun dibuka melemah, analis memperkirakan IHSG masih akan bergerak terbatas pada kisaran 6.900 hingga 7.100. Kami informasikan bahwa sentimen pasar saat ini dipengaruhi oleh sikap investor yang cenderung menunggu perkembangan global dan domestik. Dari dalam negeri, tekanan datang dari turunnya indeks PMI Manufaktur Indonesia ke level 49,1, terendah sejak Juni 2025 lalu. Sementara dari eksternal, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas sehingga mendorong kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain, pasar domestik turut tertekan karena aksi jual investor asing yang mencapai 791,28 miliar rupiah. Sekian perkembangan pasar keuangan pada pembukaan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kagoma Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, Anda juga nanti dapat menantikan informasi saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
0: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
5: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Bulog memastikan tidak ada kendala penyaluran minyak goreng subsidi minyak kita di Sulawesi Tengah, meskipun di beberapa daerah harga melambung dan langka di pasaran. Laporannya disampaikan Susanti Akataba. Susanti, silakan dengan laporannya.
1: Baik, mendengar harga minyak goreng subsidi minyak kita di wilayah Sulawesi Tengah terpantau stabil di tengah adanya laporan kelangkaan di sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Jusri Pake mengatakan harga minyak kita relatif stabil meskipun sempat mengalami kenaikan tipis selama 2 hari akibat dinamika distribusi di lapangan. Setelah dilakukan penyaluran kembali ke pasar, harga minyak goreng subsidi kemudian sudah stabil hingga saat ini. Berdasarkan pemantauan di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah melalui pasar SP2KP, minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per kemasan. Kan terdapat pengecer yang menjual dengan harga yang lebih rendah, yaitu Rp15.500. Jusri Pake juga menambahkan, meskipun kondisi stok dan harga terpantau aman, Bulog akan memperketat pengawasan untuk mencegah adanya spekulasi pasar, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana permintaan minyak goreng cenderung meningkat. Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Kanwil Bulog Sulawesi Tengah Jusri Pake.
2: Kondisi terkait itu aman, ini sudah berjalan 1-2 minggu sudah. Kemarin sempat sedikit naik, tapi itu hanya 2 hari. Kenapa? Itu kebiasaannya kemarin itu kan untuk bantuan pangan gratis. Itu cuma 2 hari saja, ada naik sedikit. Nah, tapi setelah itu kita kelompokkan lagi ke pasar, itu sudah selesai. Soalnya kalau spekulasi lapangan ada, kemungkinan itu benar itu ada. Tapi kami dari Bulog sudah mengantisipasi. Untuk Sulawesi Tengah, harga sekarang itu, kan kita ada laporan-laporan nih. Ini pasar-pasar SP2KP, harga secara tertinggi itu Rp15.700. Ada yang jual Rp15.500, karena mungkin ini Rp5.500.
1: Dan pendengar, itu tadi kutipan wawancara kami bersama dengan Kepala Bulog, Jusri Pake, Kepala Bulog Kanwil Sulawesi Tengah. Dan sementara itu terkait penyaluran minyak goreng subsidi minyak kita, Jusri Pake juga menyebutkan, Bulog Sulawesi Tengah terus menambah gerai pengecer di sejumlah pasar tradisional maupun kawasan pemukiman padat penduduk. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh minyak goreng subsidi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar terus melakukan monitoring perkembangan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Kiswanti Ruslia. Kiswanti, seperti apa update harga terkininya bahan pokok di sana?
3: Baik, pendengar, dan saya sampaikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar ini memastikan kemungkinan akan terjadi kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar, seperti daging sapi, daging ayam, dan juga bumbu dapur, jelang, dan juga di hari H, Hari Raya Idul Adha 2026, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirwan Nisman Mungkasa, di mana dari wawancara kami ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mengatakan bahwa memang setiap ada acara atau momentum hari besar keagamaan, kebutuhan permintaan pangan masyarakat juga ikut naik atau meningkat, hingga daya beli masyarakat juga bisa naik seperti itu. Dan juga meskipun memang Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memprediksi akan ada kenaikan pada sejumlah bahan pokok di Kota Makassar, pihak dari Dinas Ketahanan Pangan rutin melakukan monitoring harga di sejumlah pasar, dan juga salah satu upayanya untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat agar mendapatkan harga yang sesuai dengan eceran tertinggi, yaitu dengan menggelar gerakan pangan murah. Dan kami juga sudah mewawancarai seorang ibu rumah tangga, Ati, yang mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan harga yang terjadi di momen-momen tertentu, salah satunya ketika Idul Adha, karena memang sudah menjadi hal yang wajar. Namun memang Atik berharap bahwa kenaikan harga yang terjadi itu tidak melonjak signifikan naiknya. Berikut pernyataannya.
4: Kalau saya sebagai ibu rumah tangga itu kenaikan bahan pokok menjelang itu kan tidak masalah sih, biasa itu, cuma yang wajar kalau dikasih naiki. Karena memang setiap mau lebaran atau hari-hari besar memang pasti naiki. Tapi kalau bisa kasih yang wajar-wajar saja, mau tidak mau pasti dibeli, tapi yang wajar kenaikannya. Itu di saya sebagai ibu rumah tangga.
3: Dan pihak dari Dinas Ketahanan Kota Makassar juga selain rutin menggelar gerakan pasar murah, kegiatan pasar murah, rutin menggelar monitoring langsung turun di pasar-pasar tradisional, dapat kami sampaikan bahwa memang untuk harga pangan di Kota Makassar saat ini terdapat beberapa yang mengalami lonjakan, seperti minyak goreng, kemudian juga tomat, yang untuk tomat ini dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp20.000. Begitupun juga dengan minyak goreng yang merek minyak kita yang 1 liternya itu dihargai Rp15.700 naik menjadi Rp20.000. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Islam Tirslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Lombok Barat terus memperketat pengawasan penjualan hewan kurban. Laporannya disampaikan Rian Muhdar. Rian Muhdar.
5: Baik, saat ini saya berada di Labu Api Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pertanian memastikan kesiapan sektor peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi sekaligus jaminan ketersediaan hewan kurban yang sehat, layak, dan memenuhi standar higienitas. Menurut keterangan Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Muhammad Hakam menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi sejak dini dengan melakukan pemetaan populasi ternak yang akan digunakan sebagai hewan kurban. Pemeriksaan rutin juga mulai dilakukan secara berkelanjutan hingga hari pelaksanaan Idul Adha. Ia menjelaskan tim medis dan paramedis peternakan telah disiagakan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban, baik sebelum maupun saat pelaksanaan penyembelihan selama 3 hari Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas serta higienitas hewan yang dikurbankan masyarakat tetap terjaga. Dari sisi populasi, Lalu Muhammad Hakam mengungkapkan jumlah ternak di Lombok Barat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025. Populasi sapi tercatat mencapai sekitar 99 ribu ekor, meningkat 4% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 95 ribu ekor. Sementara itu, jumlah hewan yang disiapkan untuk kurban juga mengalami kenaikan jika pada tahun 2024 tercatat sekitar 3.000 ekor sapi, kambing, dan domba, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 4.000 ekor. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Muhammad Akam.
6: Kami dari Dinas Pertanian mulai melakukan mitigasi untuk memetakan populasi ternak yang akan siap untuk hewan kurban tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara rutin mulai dari saat ini sampai dengan nanti hari H dan 3 hari dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban tersebut. Medik dan paramedik kita itu siap untuk melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk mengantisipasi kualitas maupun higienitas dari hewan kurban tersebut.
5: Menurutnya, tren positif ini menjadi indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat terus membaik seiring meningkatnya partisipasi dalam ibadah kurban setiap tahun. Pemerintah daerah pun menilai hal tersebut sebagai sinyal kemajuan yang perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Labu Api Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasokan tersendat, harga sayur di Sangkau hari ini melonjak naik akibat stok di pasar sempat kosong. Laporannya disampaikan Rohma Wulandari. Rohma, seperti apa harga sayur mayur saat ini di sana?
7: Baik, harga sejumlah komoditas sayur mengalami lonjakan yang signifikan hari ini akibat tersendatnya pasokan di pasaran. Kondisi ini terjadi setelah stok sayuran di beberapa lapak pedagang sempat kosong. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, kelangkaan pasokan membuat harga berbagai jenis sayur naik drastis. Sejumlah komoditas seperti sawi keriting, kacang panjang hingga pakcoy mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan mendapatkan barang dari pemasok karena stok yang terbatas. Bahkan saat melakukan pemesanan ke distributor, beberapa jenis sayuran tidak tersedia. Kenaikan harga ini dipicu oleh terganggunya distribusi yang menyebabkan pasokan tidak seimbang dengan permintaan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida.
8: Jadi naiknya tuh banyak karena pasokan tuh kayaknya nggak ada kurang gitu. Setiap pesan sama toke nggak ada barangnya, para ini pun nggak ada gitu barangnya. Sawi-sawian, sawi keriting, sawi panjang, sawi minyak, sawi pok choy, wortel, itu dia yang buat naiknya banyak. Wortel tuh dari 28 lalu sampai ke 40. Sawi keriting 35 kita jual gitu. Kalau modalnya kan 28. 28 kotor itu 28. Sawi keriting, sawi pokcoy, sawi minyak sama 28.000 modal kita.
7: Baik, Wida berharap pasokan sayuran dapat segera kembali normal agar harga dapat kembali stabil. Menurutnya diperlukan peran serta pemerintah untuk mengambil tindakan yang komprehensif agar dapat mengontrol harga-harga yang saat ini naik di pasaran. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tempat penjualan hewan kurban Rumah Sapi Jakarta di Jakarta Utara memanfaatkan live TikTok untuk pemasaran. Rumah Sapi Jakarta juga menyebut hewan kurban jualannya disiplin melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
9: Baik, terima kasih pendengar. Menjadi peternak di era digital menuntut kreativitas dalam pemasaran. Anto, 38 tahun, pengelola peternakan sapi di Jakarta Utara, membuktikan bahwa platform media sosial seperti TikTok dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau konsumen, bahkan untuk komoditas tradisional seperti hewan kurban. Melalui akun TikTok Rumah Sapi Jakarta, Anto rutin melakukan siaran langsung untuk memperlihatkan kondisi sapi-sapinya secara langsung kepada calon pembeli. Strategi ini terbukti efektif. Sejauh ini ia telah berhasil menjual 2 ekor sapi melalui interaksi di platform tersebut. Meski belum merambah ke Instagram, fokusnya pada TikTok dan Google Map dinilai cukup efektif untuk menarik minat pelanggan baru.
10: Sosmed juga atau gimana?
11: Iya, saya jualan di sosmed juga ya, di TikTok. Namanya punya Rumah Sapi Jakarta.
10: Rumah Sapi Jakarta itu dia bikin konten atau suka nge-live atau gimana?
11: Saya paling live.
12: Live ya.
10: Dan banyak orang yang beli dari TikTok atau gimana tuh?
11: Sejauh ini udah 2 ya, konsumen dari konsumen TikTok.
10: Berarti kalau misalkan selain itu, apalagi di Instagram ada?
11: Instagram nggak ada. Jadi TikTok aja sih, sama di Google Map paling.
12: Lokasi ya.
10: Dan tadi katanya abang juga ikut komunitas sapi.
11: Ya,
10: itu gimana tuh?
11: Kebetulan saya masuk anggota APPSI Indonesia, APPSI Jakarta juga. Karena kita mungkin peternak, itu peternak muda, jadi banyak yang lihat apa medsosnya ya, jadi saya diajak untuk gabung di sana dan saya termasuk dari anggota juga APBSI Indonesia.
9: Ya, pendengar, sebagai representasi peternak muda, Anto juga aktif dalam Asosiasi Peternak Sapi Indonesia Wilayah Jakarta. Baginya berkomunitas sangat penting untuk saling berbagi ilmu dan mendapatkan informasi terkini mengenai dunia peternakan. Di balik kesuksesannya, Anto sempat mengalami masa sulit saat wabah penyakit mulut kuku atau PMK menyerang 2 tahun lalu. Ia harus merelakan 4 ekor sapinya dipotong karena terjangkit penyakit tersebut. Untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan kurban di peternakannya, Anto rutin memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang disediakan oleh Sudin KPKP Jakarta Utara. Dengan perpaduan antara pemasaran modern melalui media sosial dan manajemen kesehatan yang ketat, Anto optimis usahanya akan terus berkembang dan dapat menyediakan hewan kurban yang berkualitas serta aman bagi masyarakat Jakarta. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi makro. Laporannya disampaikan Muhammad Sofyan. Sofyan.
13: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi per 4 April 2026. Meski kenaikan harga tergolong tinggi, di mana jenis seperti Pertamax Turbo dan Dexlite menyentuh angka hampir 27.000 per liter. Pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh Unimal, Dr. Yulis Dharma, menilai dampaknya terhadap ekonomi makro tidak akan signifikan. Dr. Yulis Dharma menjelaskan bahwa segmen pengguna BBM non-subsidi mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan pemilik kendaraan mewah. Menurutnya, penyesuaian ini merupakan upaya pemerintah mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, karena sektor itulah yang memegang kendali atas laju inflasi dan daya beli masyarakat luas.

0: hari ini. Nah, saya pikir ini berdampak tapi namanya tidak menunjukkan. Apakah ini berdampak pada...
1: Meskipun tidak menguncang ekonomi secara nasional, Dr. Julius Dharma memprediksi akan ada pergeseran di pasar otomotif, khususnya mobil kelas atas atau H-Class. Ia juga menyoroti perilaku pemilik kendaraan mewah yang selama ini masih kerap menggunakan BBM subsidi seperti biosolar untuk kendaraan jenis SUV tinggi. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, harga jual tandan buah segar TBS kelapa sawit di tingkat petani Aceh Barat kian membaik, ditandai dengan kenaikan harga dari Rp2.500.000 per kilogram menjadi Rp3.000 per kilogramnya. Laporannya disampaikan John Neru. John?
3: Ya, baik dari Melabur, dapat kami laporkan untuk harga TBS sawit memang dalam sepekan ini jadi dari harga Rp2.500 diterima di tingkat pengepul agen. Memang harga sawit ini berpengaruh untuk harga minyak dan juga menurut dari salah seorang pengepul mengatakan bahwa ini harga masih bertahan di angka Rp2.400 hingga Rp2.500 per kilogram diterima di tingkat tim pengepul.
4: Harga sekarang, harga beli. Beli di pohon ini. Walau udah bersih sekarang.
5: Oh, udah bersih ya?
4: Iya.
5: Ya. Beli pohon ya?
4: Iya.
5: Ini ada kenaikan ya?
4: Mungkin naik lagi.
5: Naik lagi ya?
4: Iya.
5: Kenapa bisa naik?
4: Iya.
5: Kenapa bisa naik? Apa minyak?
4: Minyak, harga minyak ada soal naik terus.
5: Oh, iya.
3: Iya, ya, ini diperkirakan ke depan harga TBS dan buah segar sawit di Aceh Barat akan mengalami terus kenaikan karena untuk harga sawit ini memicu untuk kenaikan harga minyak goreng. Demikian dari Melabu, John Neru Satria, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung pengembangan 20 jenama lokal terpilih melalui program Asik Kria Batch 3. Program ini memberikan pelatihan insentif serta pendampingan agar produk kria Indonesia mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan nilai ekonomi kreatif nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Menyapa Pagi.
2: Kebakaran yang menghanguskan pasar Harum Manis Banjarmasin diperkirakan mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Pedagang berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk pulihnya aktivitas jual-beli di kawasan tersebut. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukmanul, seperti apa update terkininya?
3: Baik, mendengar suasana di kawasan Pasar Harum Manis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang, Kota Banjarmasin ini tampak memprihatinkan setelah api melalap puluhan toko pada Senin dini hari kemarin. Pantauan kami di lapangan melihat para pedagang sibuk menyelamatkan sisa-sisa barang dagangan mereka sejak pagi pasca kejadian kemarin hingga pantauan kami pada pagi hari ini. Salah seorang pedagang yang sempat kami temui di lapangan, Ridwan, mengaku hanya bisa pasrah melihat toko dan gudangnya ludes terbakar api. Ridwan sendiri ini merupakan pedagang yang sudah

0: berjualan di lokasi tersebut sejak 1993 lalu, dan pada hari kemarin sehingga hari ini bersama para pekerjanya ya masih mencoba menyelamatkan beberapa barang yang tersisa pasca kebakaran dini hari kemarin. Ia pun menaksir kerugian material yang dialaminya ini mencapai hingga 15 miliar rupiah dikarenakan api melalap habis 2 toko dan 2 gudang miliknya yang juga berisi ratusan karung stok bawang hingga komoditas kacang-kacangan.
1: Yang peristiwanya jam 4. Itu lokasinya di mana? Ya, pertama kali dengar. Dia di telepon sama teman-teman. Ya, nah habis saya nerima telepon atau menerima ternyata udah habis. Jadi semua berhenti habis. Coba diselamatkan apa nih? Ya, yang apa yang kita selamatkan, selamatkan enggak. Tapi yang enggak bisa diambil itu 80%. Kalau ya 20% yang bisa.
0: Dan kondisi ini memang tidak hanya terjadi pada ribuan saja, karena juga hampir sekitar 30 pedagang di lokasi pasar bawang ini yang tepat berada di tepi Sungai Martapura ini juga mengalami kerugian yang serupa. Mana kerugiannya ini bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan pantauan kami juga hingga saat ini para pedagang dan juga para pekerja masih mencoba mengamankan dan mengais sisa-sisa dari puing-puing kebakaran. Sementara untuk aktivitas dagang di sekitar lokasi sendiri yang tidak terdampak pada pagi hari ini juga sudah mulai aktif kembali, meskipun kondisinya juga berbeda daripada hari biasa, di mana tampak para pekerja yang mengangkut puluhan karung bawang terlihat mengamankan sisa-sisa barang yang pasca kejadian kebakaran tadi. Dan kebakaran ini sendiri dilaporkan menghanguskan sekitar 76 unit toko, dan ini juga menyisakan duka yang mendalam bagi para pedagang, di mana kini para pedagang berharap adanya uluran bantuan dari pemerintah agar mereka dapat kembali melakukan aktivitas usahanya. Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter kami, pemerintah menegaskan komitmennya melindungi para pembela hak asasi manusia yang bekerja untuk kepentingan umum secara damai dan tanpa imbalan. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
3: Baik, para pendengar RRI, maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi para pembela hak asasi manusia yang bekerja untuk kepentingan umum secara damai dan tanpa imbalan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai menyebut perlindungan tersebut sedang ditegaskan dalam rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia agar aktivis HAM yang memenuhi kriteria tertentu tidak dapat dipidana. Berikut terangannya.
4: Kewajiban pemerintah adalah menghadirkan undang-undang yang memastikan adanya perlindungan terhadap para pembela HAM yang memperjuangkan tanpa bayar untuk kepentingan umum, ya, untuk kebaikan dan tanpa melalui apa secara damai.
3: Menteri HAM juga mengatakan bahwa perlindungan diberikan kepada mereka yang membela kelompok membutuhkan pertolongan, dilakukan tanpa kekerasan, tidak membayar atau tidak dibayar, dan murni demi kepentingan umum. Namun, Pigai juga mengingatkan kebebasan berbicara sebagai bagian dari hak asasi manusia bukan tanpa batas. Menurutnya, hak menyampaikan pendapat tetap harus tunduk pada aturan hukum, hukum nasional atau hukum yang ada di Indonesia maupun ketentuan internasional. Ia juga menjelaskan pembatasan hak tersebut merujuk pada prinsip Siracusa, yaitu pedoman internasional yang mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan sepanjang diatur secara sah melalui peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
6: Ratusan 20.000 pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
7: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
6: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
7: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
6: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
7: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
6: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester City gagal mendekati Arsenal di klasemen Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 5 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Everton pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Goes to Doku. Last chance.
1: Scores. You never know. Manchester City gagal memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Usai ditahan imbang Everton 3-3 dini hari tadi. Bertandang ke Stadion Hill Dickinson, City sempat unggul lebih dulu lewat gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, skuad asuhan Pep Guardiola itu kehilangan kontrol setelah jeda dan kebobolan 3 gol dalam 14 menit. Erling Haaland dan Doku kemudian menyelamatkan tim dengan gol balasan di akhir laga untuk menyamakan skor menjadi 3 sama. Usai pertandingan, Pep Guardiola mengaku timnya sudah bermain dengan maksimal dalam menghadapi lawan yang tampil sangat agresif.
2: Satu poin tentu lebih baik daripada tidak mendapat poin sama sekali. Dan tentu akan lebih baik jika kami bisa memenangkan pertandingan daripada sekadar meraih hasil ini. Dalam pertandingan seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kami sudah berusaha maksimal mengingat sulitnya lawan dan permainan mereka yang sangat agresif.
1: Sementara itu, tuan rumah Everton bangkit dengan cepat untuk memanfaatkan kesalahan lini belakang City. Thierry Nuberi mencetak 2 gol, sementara Jack O'Brien menambah lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Tim asuhan David Moyes itu tampil agresif dan efektif menekan saat City kehilangan penguasaan bola. Meski gagal meraih kemenangan, Everton menunjukkan respons kuat setelah tertinggal di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih David Moyes mengakui timnya kesulitan menghadapi intensitas permainan Manchester City meski tampil lebih baik di babak kedua.
3: Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, itu sudah pasti. Mungkin ini salah satu performa terburuk kami di babak pertama melawan tim papan atas. Namun, hal itu bisa saja disebabkan oleh kualitas dan performa Manchester City yang sangat baik saat ini. Kami tidak mampu menandingi intensitas permainan mereka. Tekanan yang mereka berikan kepada kami sangat besar. Tetapi di babak kedua, kami jelas tampil jauh lebih baik.
1: Hasil ini membuat Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen meski masih mengantongi satu pertandingan. Tambahan satu poin dinilai merugikan dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizen masih memiliki peluang, namun harus berharap Arsenal terpeleset di sisa pertandingan yang ada. Persaingan gelar semakin berat bagi skuad Pep Guardiola menjelang akhir musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Inggris. Nottingham Forest berpesta gol saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Vitor Pereira itu unggul 6 poin di atas zona degradasi. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Managed to get his ball in, great chance and an opening goal for Forest. 1 minute and 40 seconds in.
2: Nottingham Forest berpesta gol 3-1 saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, dua gol dari Taiwo Awoniyi pada menit ke-2 dan menit ke-52, serta satu gol penalti dari Igor Jesus pada menit ke-15 mempersembahkan 3 poin krusial yang membawa Forest unggul 6 poin di atas zona degradasi. Sementara tuan rumah Chelsea hanya mampu mencetak satu gol lewat tendangan salto dari Joao Pedro di waktu tambahan babak kedua. Kini, Chelsea menderita 6 kekalahan secara beruntun di Liga Inggris, terburuk sejak kejadian serupa pada tahun 1993. Selesai pertandingan, pelatih Chelsea Callum McFarlane mengatakan bahwa kekacauan terjadi akibat permainan di 15 menit pertama pertandingan.
3: Menurutku, bermuara pada 15 menit pertama, terutama gol pertama, itu benar-benar pukulan telak. Itu bukan cara yang diinginkan untuk memulai pertandingan, dan saya rasa hal itu sedikit mengguncang kami. Lalu gol kedua memperburuk keadaan. Kami masih punya peluang untuk kembali ke dalam permainan. Begitu Anda memulai pertandingan seburuk yang kami lakukan, Anda membutuhkan momen-momen yang berpihak pada Anda agar bisa mendapat kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan. Dan hari ini, keduanya tidak berjalan baik bagi kami.
2: Sementara itu, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan hasil pertandingan ini, meski dirinya sedih dengan kondisi Gibbs White.
4: Yes, of course. Very happy for our
3: players. Sangat senang untuk para pemain kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah kelompok yang sangat istimewa. Mereka ambisius, kompak, tangguh, dan penuh semangat. Dan berkat dukungan para pendukung kami hari ini, kami datang ke sini dan berhasil meraih 3 poin lagi. Penting untuk terus berjuang hingga akhir musim. Menjaga nasib kami di tangan kami sendiri. Itulah yang paling penting. Tidak melihat hasil tim lain, tetapi fokus pada hasil kami, fokus pada semangat kami. Dan satu-satunya hal yang menjadikan adalah Gibbs White. Kami berupaya mendukungnya dan saya harap karena dia seorang pejuang, dia bisa dalam kondisi untuk bermain di pertandingan berikutnya.
2: Pada pertandingan ini, gelandang penyerang Forest, Morgan Gibbs-White, membentuk keras kiper Chelsea, Robert Sanchez, yang membuat keduanya terluka di kepala. Namun, kondisi Gibbs-White dipastikan terparah karena memerlukan jahitan cukup panjang di bagian dahi. Atas kemenangan ini, Nottingham Forest memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, Forest berada di posisi ke-16 dengan perolehan 42 poin. Sementara Chelsea kini berada di posisi ke-9 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Italia. AS Roma sukses mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan 4-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal dan langsung menekan pertahanan lawan. 3 gol berhasil dilesakan pada babak pertama, masing-masing melalui Gianluca Mancini pada menit ke-13, Wesley França pada menit ke-17, dan Mario Hermoso jelang turun minum. Pada babak kedua, Nicolo Pisili menutup pesta gol tuan rumah lewat sundulannya ke gawang lawan. Usai pertandingan, pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Ini adalah tujuan kami. Kami menginginkan hal itu dan akan mencapainya pada waktu yang tepat. Kami harus memulihkan seluruh kekuatan tim. Mereka adalah tim yang sangat kuat dalam bermain sepak bola. Mereka mencetak gol dengan melibatkan banyak pemain. Mereka juga mampu mencetak gol-gol indah. Kami tahu harus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk itu.
0: Kemenangan ini membawa AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A Italia, hanya terpaut 1 poin dengan Juventus di posisi keempat. Dengan 3 laga tersisa, perburuan tiket Liga Champions musim depan dipastikan berlangsung semakin ketat. Beralih ke olahraga basket. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers dengan skor 137-98. Hasil ini membuat Knicks unggul 1-0 semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di kandang sendiri, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan efektif. Mereka terus menekan hingga mampu menciptakan selisih poin yang jauh. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan kontribusi poin yang signifikan bagi tim. Ia mendapat dukungan dari OG Anunoby dan Karl Anthony Towns yang tampil solid sepanjang laga. Keunggulan Knicks terlihat jelas pada kuarter kedua saat mereka mencetak 41 poin. Sementara itu, 76ers kesulitan membendung serangan lawan dan tertinggal jauh hingga turun minum. 76ers tidak mampu menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dengan hasil ini, Knicks memiliki modal kuat untuk menghadapi game berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Dokter kota Kansas, Amerika Serikat mengingatkan penyelenggara Piala Dunia untuk bersiap menghadapi cuaca panas ekstrim selama Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessy Reinches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
3: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari ajang Super League, Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Maung Bandung menang 1-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Laporan Senpi Hilhamsyah.
4: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilat itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
5: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore ini karena PSM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita bermain baik juga, kita bisa mencetak gol cepat. Ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum lawan Persija.
4: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri.
6: Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja.
4: Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
0: Pecinta olahraga, Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dengan skor 2-0 dalam lanjutan BRI Super League. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
7: Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Tim Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0. Pada babak pertama, Persija harus puas menutup 45 menit awal dengan skor kacamata. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. 2 gol Persija tercipta pada babak kedua melalui Raihan Hanan dan Gustavo Almeida. Raihan memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sedangkan Gustavo menggandakan keunggulan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan umpan John Mota. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Souza memuji penampilan anak asuhnya yang mampu mengontrol jalannya laga. Namun ia mengatakan penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan agar peluang bisa dimaksimalkan.
8: Kita poderia ter aproveitado melhor a chance que nós tivemos, mungkin kita bisa ambil kesempatan lebih baik yang kita punya, mas a gente não conseguiu, tapi kita tidak bisa, mas eu creio que a nossa equipe fez uma partida que mereceu a vitória. Dan saya yakin tim kita lakukan satu pertandingan yang kita pantas dapat kemenangan ini.
7: Pemain Persija, Shane Patinama, yang menjalani debut sebagai starter, mengaku puas dengan performa tim. Ia menilai hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga krusial kontra Persib Bandung.
9: Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan siap untuk bermain di laga selanjutnya dan meraih 3 poin. Tergambar dari bagaimana kualitas kami, cara bermain kami, dan bagaimana kami bekerja di lapangan. Hasil sekarang bagus untuk kepercayaan diri pertandingan selanjutnya.
7: Saat ini, Persija Jakarta masih bercokol di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin, sementara Persijap Jepara masih di papan bawah 2 tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin. Selanjutnya, Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung pada laga kandang akhir pekan mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Kendal Tornado FC menang telak 5-0 atas Persela Lamongan di laga terakhirnya Liga Pegadaian Championship 2025-2026. Hasil itu membawa Laskar Badai Pantura tetap bertahan di Liga 2. Edwi Puryono melaporkan.
10: Saudara, ambisi tim Kendal Tornado FC untuk menutup Liga Pegadaian Championship 2025-2026 dengan happy ending akhirnya tercapai. Saat melakoni laga terakhirnya di Stadion Sriwedari Solo, Laskar Badai Pantura itu sukses pesta gol usai menang telak 5-0 atas Persela Lamongan. Laga yang dipimpin wasit Retwan Pahala itu, di babak pertama Kendal Tornado FC unggul 1-0 yang tercipta jelang turun minum hasil tendangan Philip Ryan pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, dominasi Kendal Tornado FC semakin menjadi dan gol demi gol mulai tercipta. Gol kedua lahir pada menit ke-61 melalui Akbar Firmansah dan Ibnu Hajar pada menit ke-82. Pesta gol berlanjut di penghujung pertandingan, Kosedia Hariyudo yang mencetak 2 gol atau bris pada menit ke-90 dan injury time untuk memastikan kemenangan telak 5-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang tetap tampil penuh semangat. Pelatih asal Surabaya itu juga menilai pencapaian tim promosi yang mampu bersaing di papan atas sebagai hasil kerja kolektif sepanjang musim. Stefan Kelces menambahkan kekuatan utama tim terletak pada permainan transisi cepat dan serangan balik yang efektif. Biasanya berharap pondasi tim yang sudah terbentuk dapat dipertahankan untuk menghadapi musim berikutnya.
11: Jadi ini tahun pertama buat kita. Saya pikir tahun ke depan kalau tidak banyak melakukan perombakan pemain, tim ini akan jadi lebih matang. Ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Anto, saya bilang siapapun pelatihnya, Pak, ini tim jangan dirubah. Karena kita udah bangun pondasinya udah bagus. Tinggal nanti kita matangkan di musim berikutnya. Untuk tambah tutup ya kita pasti cari yang levelnya di atasnya anak-anak supaya nanti timnya juga terangkat kualitasnya.
10: Sementara itu Kosedia Yudo, pencetak 2 gol Kendal Tornado FC, mengaku bersyukur atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Dikatakan keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen mulai dari pemain hingga manajemen.
12: Yang awal-awal saya baru masuk, target kamu berarti apa? Ya alhamdulillah target saya kan papan atas, paling nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Persela, Persipura, Barito. Ya alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerja keras semua elemen tim, official, teman-teman, pelatih semua.
10: Di sisi lain, bos Kendal Tornado FC Yunianto mengungkapkan performa tim secara keseluruhan sebenarnya cukup memuaskan. Namun hasil di awal musim menjadi faktor utama yang menghambat langkah tim untuk promosi. Menurutnya, perubahan strategi termasuk pemindahan kandang ke Stadion Sriwedari Solo turut memberikan dampak signifikan terhadap performa tim di putaran kedua. Kendati gagal promosi ke Super League, namun Yunianto mengaku tetap bersyukur dengan pencapaian tim promosi yang mampu finish di papan atas klasemen akhir Liga Pegadaian Championship. Sedangkan untuk menghadapi musim depan dengan target lolos promosi, manajemen tengah menyiapkan langkah besar dan memastikan akan meningkatkan anggaran tim secara signifikan sebagai bentuk keseriusan menatap kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Kemenpora untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara. Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan. Laporan Putu Nirawati.
1: Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga, pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI untuk pertama kalinya menggelar Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di The Meru Hotel Bali. Agenda ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara negara-negara Asia Tenggara dan para pemangku kepentingan utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir mengatakan, event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
1: Situasi perubahan hari ini tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara, khususnya kalau saya tentunya Indonesia.
2: Erick Thohir mengatakan sport tourism and sport industry menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai event olahraga seperti maraton maupun cycling di kawasan Asia Tenggara.
1: Tadi yang kita juga coba bicarakan, kita punya event bersama seperti maraton atau cycling. Ya, kalau di banyak negara ada London Marathon, ada Boston, New York, Tokyo, kenapa Asia Tenggara nggak punya maraton sendiri? Bisa Singapura, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan lain-lainnya, supaya kita bisa sinergi juga, kita punya sport programs.
2: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Timor Leste, Nelio Isaac Sarmento mengatakan, Timor Leste memiliki sejumlah event rutin olahraga dan hal tersebut akan dikolaborasikan dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara.
3: Di Timor Leste kita sudah punya setiap tahun, kita punya di International Marathon dan kita juga punya program untuk di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
2: Sesuai tema pertemuan ini adalah Strengthening Sea Youth Collaboration and Sport Diplomacy for a Resilient Future, mengingatkan semua pihak akan pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan, terlebih peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara di mata dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarah Abdul Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan informasi terkait Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran telah dibuka mulai 22 April hingga hari ini 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan panitia. Segera siapkan dokumen terbaik dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lengkap, kunjungi seleksi.komdigi.go.id. Kami ulangi, seleksi.komdigi.go.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran publik Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Lalu pada siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik juga yang akan kita bahas dan dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Untuk Indonesia Menyapa Siang edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2026, akan menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang menyiapkan CNG untuk menjadi pengganti LPG 3 kg, di mana pemerintah ini tengah mengembangkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg. Dan disebutkan juga bahwasannya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan penggunaan CNG ini telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran hingga beberapa dapur program MBG. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama narasumber terkait. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai mulai masuk musim kemarau, mengapa masih juga turun hujan. Ini meskipun secara kalender kita telah memasuki musim kemarau, namun faktanya hujan masih turun di sejumlah wilayah. Dan kondisi ini juga turut menimbulkan tanda tanya, bahkan membingungkan sebagian masyarakat yang mulai bersiap menghadapi kemarau. Nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama narasumber terkait. Kemudian kami juga akan membahas mengenai 13 sumur minyak yang ditemukan dengan potensi 1 juta barrel. Di tengah krisis energi global ini, sebanyak 13 sumur minyak dan gas yang baru ditemukan di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan cadangan minyak sebesar 0,96 juta barrel atau nyaris 1 juta barrel. Dan temuan ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Nanti akan kami perbincangkan juga di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian untuk sore nanti kami akan menghadirkan topik olahraga mengenai preview laga Indonesia versus China di Piala Asia U17 2026. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan rekomendasi saham dan pergerakan IHSG hari ini. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan partisipasi Anda di nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888, ataupun juga dapat Anda kirimkan di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan kita bahas nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Ada wisata bahari Taman Mundu Pesisir terus dikembangkan bertahap dengan panorama muara dan hutan mangrove pesisir. Bersama reporter Aura Aulia.
3: Dengar dan pemirsa RRI Net, wilayah Kabupaten Cirebon ini memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Dan memang beberapa wilayahnya ini dibangun untuk hutan mangrove. Selain untuk hutan mangrove, ini memang digunakan juga untuk wisata bahari. Berikut kita akan menjelajahi salah satu wisata bahari hutan mangrove di Kabupaten Cirebon.
4: Di pesisir utara Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, hadir destinasi wisata berbasis alam yang mulai diminati masyarakat, yakni wisata bahari Taman Muara Mundu dan juga Mangrove Kasih Sayang. Sejak diresmikan pada awal tahun 2025, kawasan ini menjadi salah satu daya tarik baru wisata bahari yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga diharapkan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau serta akses lokasi yang relatif dekat dengan jalan raya, wisata ini dapat menjadi pilihan masyarakat.

0: untuk pelestarian alam, tapi juga sebagai alternatif wisata alam untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.

0: Kementerian Kesehatan tengah menginvestigasi kematian dokter magang Mita Aprilia Asmi di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Penelusuran dilakukan setelah muncul laporan korban bekerja selama 3 bulan tanpa libur. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Ashar Jaya menyatakan, investigasi dilakukan secara komprehensif, mencakup pelayanan medis, tata kelola internship, beban kerja, hingga pendampingan peserta program. Sebelum meninggal, kondisi Mita menurun dengan saturasi oksigen di bawah 80%. Ia sempat dirawat di ICU RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebelum wafat pada 1 Mei 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah. Kelompok tani Sekar Tani dari Desa Saruni, Pandeglang bertransformasi dari penangkar hortikultura menjadi pelopor ekonomi kreatif melalui minuman rempah tradisional bersama reporter Ridwan Maulana.
2: Desa Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, lahir sebuah kisah inspiratif tentang kemandirian, inovasi, dan semangat pemberdayaan masyarakat. Adalah kelompok tani Sekar Tani yang sejak tahun 2009 menjadi penggerak utama dalam pengembangan potensi pertanian dan olahan rempah lokal di wilayah ini.
3: Awalnya, Sekar Tani hanya fokus pada penangkaran tanaman hortikultura di lahan seluas 13 hektar. Namun, seiring waktu, kelompok ini tidak hanya menanam, tetapi juga mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai tambah tinggi. Di tangan kreatif para petani, terutama kaum ibu rumah tangga, sayuran dan rempah yang tumbuh subur di tanah Pandeglang disulap menjadi beragam produk pangan lokal yang kini dikenal luas. Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah minuman rempah tradisional Lempon Sari, hasil olahan jahe, kunyit, serai, dan rempah lainnya. Ide pembuatan minuman herbal ini lahir pada masa pandemi COVID-19, ketika masyarakat membutuhkan asupan alami untuk menjaga daya tahan tubuh. Awalnya hanya dikonsumsi keluarga, kini Lempon Sari telah berkembang menjadi produk unggulan Sekar Tani yang menembus pasar nasional hingga internasional dari Jakarta, Bandung, Kalimantan, bahkan sampai ke Tiongkok, Turki, Kanada, Amerika, dan Arab Saudi. Pengelola Sekar Tani, Ida Romdona, menjadi sosok penting di balik kesuksesan ini. Ia memadukan pengetahuan tradisional dan teknologi modern untuk memastikan setiap produk olahan memenuhi standar mutu internasional. Mesin penggiling dan pengemasan modern digunakan untuk menjaga kualitas. Namun, bahan baku tetap berasal dari lahan sendiri yang diolah secara alami.
4: Dan kebetulan pada tahun 2019 itu seluruh negara ya, bukan Indonesia aja, dihantam COVID 2019, semua sektor kena imbasnya. Tapi sektor pertanian yang tidak kena imbasnya karena masih butuh makan. Kebetulan timbullah bermacam-macam bahwa yang dibutuhkan itu adalah jahe, kunyit. Nah, di situ saya membuat satu produk waktu awalnya hanya untuk pencegahan keluarga dan karyawan, dinamakan Lempon Sari.
3: Tidak berhenti pada rempah, Sekar Tani juga mendorong kemandirian pangan melalui pengembangan sayuran hortikultura lokal. Cabai

0: tomat, bawang, hingga sayur daun menjadi komoditas utama yang ditanam dan dipasarkan langsung ke pasar tradisional Paneglang serta wilayah sekitar. Inovasi pun terus dilakukan seperti pembuatan paket praktis sayuran asem dan sayuran kelor yang memudahkan konsumen dan menambah nilai jual produk.
1: Ini sayurannya adalah cabai, bawang, tomat, dan saya juga memodifikasi karena orang zaman sekarang adalah orang yang pengen praktis. Jadi seperti saya, boleh ntar Anda lihat. Jadi orang pengen sayur asem, kan nggak mungkin beli kacang panjangnya. Jadi saya bikin satu produk, ini sayur asem, tinggal dia masak.
0: Namun, perjalanan Sekar Tani tidak selalu mulus. Mereka masih menghadapi tantangan modal dan fluktuasi harga pasar. Sistem konsinyasi di retail besar dinilai belum cocok bagi produk mereka yang memiliki daya tahan terbatas. Untuk mengatasinya, kelompok ini menerapkan strategi pengeringan pasca panen, seperti pada jahe, kunyit, atau cabai, agar bisa dijual kembali saat harga stabil.
2: Dengan semangat gotong royong dan inovasi berkelanjutan, Sekar Tani kini menjadi simbol kemandirian pangan dan ekonomi kreatif di Paneglang. Dari rempah dan sayuran lokal, lahirlah produk-produk yang sehat, tidak hanya menyehatkan tetapi juga mesejahterakan masyarakat. Dari tanah subur desa Saruni, Sekar Tani membuktikan bahwa kemajuan bisa tumbuh dari akar tradisi dan semangat masyarakat lokal. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 5 Mei.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Mm-hmm. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang. Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kami hadirkan program Kabar Tanah Suci, Dakar Mekah siap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Syariful Alam.
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Dakar Mekah. Dapat kami informasikan bahwasannya Dakar Mekah siap memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Mekah. Sebagaimana kita ketahui, sejak tanggal 30 April 2026 hingga saat ini, pihak jamaah haji Indonesia terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarram. Dan pendengar, di samping kami telah berada Kadakir Mekah, yaitu Bapak Ihsan Faisal. Assalamualaikum Pak Dakir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ihsan, bisa dijelaskan tentang pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia itu ketika mereka berada di Mekah? Terdapat kan 10 sektor dan ada satu sektor khusus. Apa sih pelayanan terbaik dari pihak Dakar Mekah ini?
2: Ya baik, para pendengar sekalian, jemaah haji Indonesia tentunya sudah mulai berdatangan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai saat ini atau hari ini merupakan hari yang ke-6 ya, kedatangan dari Madinah. Sudah sekitar 77 kloter yang sudah datang ke kota Mekah dan sudah melaksanakan umrah wajib ya untuk para jemaah. Layanan yang kami berikan tentunya adalah seluruh layanan yang sangat diperlukan oleh para jemaah, terutama untuk layanan akomodasi, kemudian konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bimbingan ibadah dan sebagainya. Jadi insya Allah para jemaah yang sudah tinggal di hotel-hotel di Mekah, semua kebutuhan keseharian dan yang lainnya insya Allah kita akan sediakan dan kita akan penuhi.
1: Pak, ini kan ada salah satu permasalahan yang saya dengar ya. Salah satunya misalnya di daerah yang misalnya kekurangan air itu. Saya jelaskan Pak, di daerah Dakar Mekah ini ada yang kekurangan air. Apa sih sebenarnya antisipasi supaya permasalahan itu tidak terjadi?
2: Baik. Memang dalam pelayanan terutama di hotel ya salah satunya yang sering atau ada permasalahan adalah di ketersediaan air ya. Memang tadi ada laporan ke kami mengenai ada satu hotel yang mengalami debit atau kekurangan air ya, debit air yang kurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Saudi ini kan ketersediaan air ini tidak sebanyak di tanah air lah gitu ya. Jadi penyediaan air di sini itu ada sebagian hotel bahkan mayoritas itu harus disuplai oleh truk-truk atau trailer-trailer yang membawa air. Nah mungkin pemakaian air di hotel tersebut ya karena sudah banyak jemaah yang masuk sudah mulai tinggi dan mungkin ketersediaan airnya ada sedikit terbatas atau kendala, tapi insya Allah kita akan terus memitigasi dengan cepat menghubungi pihak-pihak terkait supaya pihak hotel cepat-cepat menyediakan itu dan
1: di hotel kalau nggak salah hotel Asala Al-Bakiyah.
2: Betul, itu ada di sektor 7 Pak. Di sektor 7 sudah masuk kapal ke kami dan para petugas di sektor sekarang sedang menindaklanjuti ya untuk segera memenuhi suplai air tersebut.
1: Jadi cek nggak permasalahan siapa Pak untuk permasalahan supaya tidak cek secara dini?
2: Iya betul. Jadi mitigasi kita tentunya tiap hari itu para petugas sektor terutama ya layanan akomodasi harus mengecek ketersediaan air di masing-masing hotel ya. Ada di bawah hotel itu namanya semacam toren air ya yang di bawah. Bahkan tanknya itu luas seluas hotel. Nah, maka kami sudah menginstruksikan untuk setiap saat seluruh petugas selalu mengecek ketersediaan air. Jika ada ketersediaan airnya sudah setengahnya atau bahkan kurang, itu harus cepat-cepat menghubungi pihak hotel untuk segera mengisi kembali.
1: Artinya dengan kasus ini, bukan kasus ya, ada permasalahan ini, itu pihak petugas itu langsung siaga ya untuk mitigasi dan juga meminimalisir bila hal ini terjadi ke depannya gitu. Jangan edukasi misalnya lewat air dan lain sebagainya.
2: Betul, memang satu hal yang perlu para jemaah mungkin ketahui juga dalam hal pemakaian air, kita tentu harus melakukan atau harus berhemat ya. Walaupun mungkin kebutuhan sehari-hari, apalagi kita di Indonesia, mungkin air itu tidak menjadi soal. Tapi di Arab Saudi ini mungkin lain lagi. Makanya kita menghimbau para jemaah untuk sama-sama bisa berhemat air, mungkin dalam hal mencuci, mandi, dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih Pak Ihsan Faisal. Demikian pendengar salah satu wawancara kami dengan Kepala Daerah Kerja Mekah, Bapak Ihsan Faisal, di mana dia menekankan bahwasannya Dakar Mekah PPIH Arab Saudi terus melakukan hal yang terbaik bagi pelayanan jamaah haji Indonesia di Dakar Mekah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, menegaskan komitmen untuk menggerakkan peran perguruan tinggi dan ekosistem riset dalam mendukung pembangunan Giant Seawall di sepanjang Pantura Jawa. Berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, Mendikti Saintek mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mendorong para guru besar, dosen, dan peneliti di berbagai perguruan tinggi untuk melakukan riset yang relevan baik dari aspek teknologi maupun sosial kemasyarakatan. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi nasional dalam pembangunan Giant Seawall sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai merespon cepat dugaan pelanggaran hak anak pada sebuah daycare di Yogyakarta. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bergerak cepat merespon dugaan pelanggaran hak anak di sebuah daycare di Yogyakarta. Pigai juga mengungkapkan pada hari yang sama setelah menerima informasi, ia langsung memerintahkan tim Kementerian HAM untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pendalaman kasus tersebut. Berikut terangannya.
2: Baik, terima kasih. Hari itu juga saya perintahkan tim Kementerian HAM turun ke Cek, dan mereka sudah datangi. Dan saya tinggal tunggu laporan masukin hari ini. Tinggal sampaikan kepada saya dan itu menjadi perhatian. Dan
1: Pigai juga mengatakan bahwa tim Kementerian Hak Asasi Manusia telah mendatangi ke lokasi tersebut dan kini pihaknya tinggal menunggu laporan resmi dari kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Yogyakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada publik melalui rilis nanti. Ia juga menegaskan persoalan kekerasan di daycare kini menjadi perhatian khusus pemerintah karena menyangkut keselamatan dan perlindungan dari anak. Pigai juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan daycare yang ada di Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Internasional kemarin. Karena itu Kementerian HAM memastikan pengawasan terhadap pelayanan pengasuhan akan menjadi fokus dan agar setiap anak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan hak tumbuh kembang yang layak. Dari Jakarta, Ditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan prospek ekonomi global akan memburuk secara signifikan apabila konflik Iran berlanjut hingga 2027 dengan harga minyak berada di kisaran $125 Amerika Serikat per barel. Georgieva mencatat skenario tersebut dapat mendorong inflasi lebih tinggi serta menyebabkan ekspektasi inflasi menjadi tidak terkendali. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya mulai melihat harga energi turun dan memperkirakan harga akan merosot signifikan setelah konflik berakhir. Kita ke berita olahraga, Jannik Sinner berupaya mencatatkan sejarah baru untuk mencetak karir Golden Master di Italian Open atau Internationally BNL di Italia 2026 Roma. Sinner yang menggelar-gelar ATP Master 1000 ke-6. Berturut-turut untuk memperpanjang rekornya tersebut akan memulai upayanya dengan melawan Alex Michelson atau Sebastian Ofner. Hasil undian juga menunjukkan petenis nomor 1 dunia tersebut berpotensi menghadapi Jakub Mensik paling cepat pada babak ketiga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI, Hindun Anisah, mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan harga hewan kurban yang murah. Masyarakat yang ingin berkurban harus teliti dalam memilih hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri kosmetik nasional menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan industri. Ia menyebut pemerintah akan terus memperkuat ekosistem manufaktur agar produk lokal mampu bersaing secara global. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengimbau jemaah calon haji Indonesia mewaspadai cuaca panas ekstrim di Mekah. Suhu udara diperkirakan mencapai 43 derajat Celcius pada musim haji tahun ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
2: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat inflasi bulanan pada April 2026 sebesar 0,39%. Laporannya disampaikan Febia Syaputra. Febia, silakan dengan update informasinya.
3: Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, mengatakan angkutan udara menjadi komoditas tertinggi dalam andil inflasi sebesar 0,12%, dengan inflasi sebesar 32,24%. Selain transportasi, komoditas pangan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi bulanan. Beberapa di antaranya seperti bawang merah, minyak goreng, jengkol, serta makanan jadi seperti nasi dengan lauk.
4: Angka inflasi kita di bulan April ini sebesar 0,39%. Dan ini tentunya angka ini masih lebih tinggi sebetulnya dari angka nasional ya, di 0,13%. Dan salah satu yang cukup tinggi sebetulnya adalah kait dengan angkutan udara yang inflasinya mencapai 32,24%, memberikan andil 0,12%. Selain juga ada bawang merah, minyak goreng, juga ada jengkol dan juga nasi dengan lauk. Memang itu yang dominan memberikan pengaruh terkait dengan inflasi.
3: Hasan menjelaskan secara wilayah inflasi terjadi di berbagai sebagian besar daerah di Sumatera Barat. Hanya Kabupaten Pasaman Barat yang mengalami deflasi sebesar minus 0,02%. Sementara daerah lainnya mencatat inflasi. Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Muhammad Abdul Majid Ikram menilai inflasi saat ini masih dalam kondisi terkendali. Ia menyebut pengendalian dilakukan melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan di berbagai daerah. Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi risiko ke depan, terutama dari faktor cuaca. Kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan di berbagai daerah. Hal ini dapat memicu kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi ke depan. Dari Padang, Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tengah menyatakan pada bulan April 2026 terjadi inflasi tahunan mencapai 2,21%. Indeks kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu pemicu utama. Laporannya bersama Ketut Wiranata.
5: sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPD untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga.
6: Perkembangan angka inflasi tahunan April 2026 di Sulawesi Tengah cukup stabil mencapai 2,21%. Dengan indeks harga konsumen mencapai 112,60. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto, mengatakan inflasi tahunan April di Sulawesi Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks sejumlah kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 2,60%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memiliki penyumbang inflasi bulan April 2026, perawatan pribadi dan jasa lainnya, mencapai 11,24%.
7: Pada April 2026 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,51%, inflasi Y on Y sebesar 2,21%, dan inflasi year to date sebesar 1,71%. Penyumbang utama inflasi bulan April 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, kepada RRI mengatakan, melihat perkembangan inflasi yang semakin terkendali, hal ini menunjukkan APBN dan APBD Sulawesi Tengah dapat berfungsi optimal dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi.
5: Inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori kendali dan ini menjadi tugas bersama kita dari sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPD untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.
6: Teddy Suhartadi Permadi menambahkan, pihaknya optimis dengan pengelolaan APBN dan APBD yang tepat, ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif dan solid di tengah perkembangan geopolitik global yang tidak menentu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Gorontalo mengungkapkan sebanyak 11 SPPG di Kota Gorontalo belum memenuhi standar operasional prosedur SOP. Laporannya disampaikan Bobby Riawan. Bobby.
8: Ya, baik pendengar, dari Gorontalo kami informasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo, diminta segera melakukan pembenahan terhadap standar operasional prosedur SOP. Dari hasil sidak gabungan antara pemerintah Kota Gorontalo dan Satgas MBG, terdapat 11 SPPG belum menjalankan standar operasional prosedur secara optimal sehingga harus dilakukan penutupan sementara. 11 SPPG tersebut terletak di Kelurahan Melosi Fatu, Tapa, Liluwo, Biau, Limba U2, Tenda, Kelurahan Buladu, Kelurahan Limba U1, dan 2 SPPG terdapat di Kelurahan Bumiyalo. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan, usai setiap SPPG harus memenuhi SOP yang jelas dan dijalankan secara konsisten. SOP ini merupakan syarat utama terhadap pengoperasian SPPG.
9: Saya mendampingi ketua Satgas ini biar kerjanya benar, biar pengawasannya benar, biar tidak ada yang kita tidak inginkan kejadian-kejadian. Pokoknya berjalan sesuai aturan, nanti saya akan serahkan Satgas apa yang akan mereka putuskan. Temuan-temuan, ya kekurangan ada, temuan ada, cuman kita lihatlah masa depannya itu. Dari Dinas Kesehatan, laporan, ada temuan tidak layak. Dari Dinas PU, bangunannya, ada temuan tidak layak. Bikin laporan ke BGN. BGN pusatlah yang memutuskan apakah harus di-suspend atau tidak.
8: Indra Gobel mengungkapkan pembenahan SOP mencakup berbagai aspek mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi, hingga pengawasan kualitas dan kebersihan. Indra menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas agar memahami standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Gorontalo juga akan melakukan pendampingan serta monitoring secara berkala terhadap seluruh SPPG yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap unit dapat berjalan sesuai pedoman dan memberikan dampak terbaik kepada penerima manfaat. Dari Gorontalo, Bobi Rewan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Sangihe mendorong peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program penanganan sampah. Laporannya disampaikan Anton Lahaupe. Anton.
10: Ya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam waktu dekat akan segera mengesahkan peraturan daerah perda tentang pengelolaan sampah. Saat ini regulasi tersebut tengah memasuki tahap akhir pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kepulauan Sangihe, Valdi Damasar, mengungkapkan bahwa kehadiran perda ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penanganan persoalan sampah di wilayah. Menurut Damasar, regulasi ini nantinya akan mengatur sekaligus membatasi perilaku masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, sehingga dapat lebih tertib dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
11: Untuk peraturan daerah sekarang mungkin dalam waktu dekat ini, dalam beberapa minggu ke depan ini akan dilakukan pembahasan terakhir dengan DPRD yang sesuai dengan jadwal, itu bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah, yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Dengan ada payung hukum ini memang akan lebih baik, ada aturan-aturan, ada batasan-batasan juga bagi masyarakat bagaimana pola pembuangan sampah, walaupun memang di situ ada sanksi. Ini bukan dalam rangka membuat masyarakat mungkin takut, tapi supaya mengajak masyarakat untuk disiplin dalam hal membuang sampah pada jam-jam tertentu yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, supaya sampah intinya dapat ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.
10: Seperti diketahui, rancangan perda yang akan segera ditetapkan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program penanganan sampah secara terstruktur dan berkesinambungan. Selain itu, pengesahan perda ini juga menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan serta menjaga kebersihan wilayah. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan permasalahan sampah di Sangihe dapat ditangani secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Pembangunan Dapur MBG Daerah 3T menyampaikan 7 dapur dari 14 dapur yang saat ini masih dalam progres pembangunan akan segera beroperasi. Laporannya disampaikan Jerry Lendi. Jerry, seperti apa update terkininya?
12: Ya baik, saudara dan pendengar RRI di mana berada, kami dapat melaporkan perkembangan terkini pembangunan dapur makan terisi gratis untuk daerah 3T di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Di mana baru saja saudara saya sendiri mengikuti pada pemantauan dapur tadi yang kami pantau itu dari sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Barat, ada itu dari wilayah Kecamatan Lamboya yang terdiri dari 6 dapur sesungguhnya, namun yang terprogres itu dari 14 dapur itu baru 7 saudara, dan juga di kecamatan termasuk di kecamatan Tanari, kecamatan Loli. Dan hasil pemantauan kami tadi melihat bahwa ada 7 dapur yang berpotensi akan segera dioperasikan atau launching oleh pihak BGN nantinya, karena sudah menunjukkan hasil pembangunan yang kurang lebih sekitar 90%. Ya saudara, saat ini masih menunggu beberapa peralatan dapurnya yang akan dilengkapi untuk meluncurkan dapur-dapur 3T yang berada di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Barat. Nah saudara, tadi saat pemantauan juga saya konfirmasi kepada Ketua Satgas Pembangunan pembangunan dapur makan bergizi gratis daerah tertinggal tadi, Bapak Yancelo Kumau, juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong para mitra BKN yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Barat untuk mempercepat pelayanan pembuatan pembangunan dapur 3T ini agar pelayanan MBG ini dapat dilaksanakan secara merata dan adil di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Barat. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ketua Satgas Pembangunan Dapur 3T Wilayah Kabupaten Sumba Barat.
13: lokasi-lokasi lain itu yang sudah mencapai hampir 100% itu sudah terbangun bangunannya. Itu ada di Desa Bondotera, Desa Wanokasa, dan Desa Bodohula, itu sudah 90%. Tinggal sedikit saja untuk pengisian sarana-prasarana di bagian dalam dan jaringan listrik, itu yang sementara dipersiapkan oleh mitra. Sedangkan di Desa Sodan, dalam minggu ini mereka selesai untuk mendirikan bangunan itu. Dan Hukumada masih 50%. Dan yang terakhir adalah Desa Lolowano, itu memang dia yang paling terlambat karena kemarin terkendala masalah status tanahnya.
12: Ya, saudara, dikabarkan juga oleh Satgas dan juga dari pihak BPN sendiri tadi di Koordinator Wilayah Kabupaten Sumba Barat bahwa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam pembangunan dapur 3T itu, yakni kendala teknis berupa persoalan tanah, saudara, yang dimiliki oleh masyarakat yang kemudian belum berbadan hukum atau belum disertifikatkan sehingga terjadi tolak menolak kepemilikan hak atas tanah saat pihak mitra ingin melaksanakan pembelian tanah untuk pembangunan dapur 3T ini. Dan pemerintah daerah berharap bahwa semua dapur yang telah dibangun saat ini, saudara, akan segera running atau beroperasi pada bulan Mei ini. Dan berdasarkan hasil konfirmasi saya dengan Ketua Koordinator Wilayah Kabupaten Sumba Barat tadi dari BKN sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan menunjuk beberapa dapur di akhir bulan Mei ini, di sekitar 4-5 dapur yang sekarang ini sudah hampir rampung untuk di launching dan dilaksanakan pelayanan. Dengan kapasitas dapur 3T ini, saudara, itu dari 500 hingga 1000 penerima manfaat yang akan dilayani nanti. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerlendek, kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbatasnya ketersediaan pupuk dan alat pertanian menjadi tantangan para petani Umaklaran, Kabupaten Belu, NTT dalam mengelola lahan pertanian. Laporannya disampaikan Christian Dimau. Christian Di.
14: Baik, rekan Hana, terima kasih. Pendengar, para petani di wilayah Umaklaran, Kecamatan Tasikmalaya Timur, Kabupaten Belu, mengeluhkan keterbatasan ketersediaan pupuk, obat-obatan pertanian, serta minimnya dukungan alat dan mesin pertanian yang dinilai menghambat peningkatan hasil produksi pertanian. Kondisi ini dirasakan semakin berat, terutama saat memasuki musim tanam kemarin, di mana kebutuhan sarana produksi menjadi sangat penting, dan petani harus mengutang untuk dapat mendapatkan dukungan alsinta dan pupuk. Salah satu petani, Fidelinus Making, mengatakan bahwa sulitnya memperoleh pupuk dan obat-obatan membuat proses budidaya tidak berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan alat pertanian modern juga menyebabkan pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu lebih lama dan berdampak pada rencana produktivitas yang ada. Selain kendala pupuk, obat-obatan, dan asintan, ia juga menyoroti minimnya dukungan PPL Desa Umaklaran yang semakin menyulitkan petani dalam mendapatkan dukungan pertanian. Imbasnya, banyak lahan yang tidak terolah dengan baik, di mana dari lahan miliknya saja kurang lebih 4 hektar yang cocok untuk lahan pertanian hortikultura dan pertanian padi sawah menjadi lahan tidur dan hanya mampu mengolah 1 hektar dengan 60 are untuk pertanian hortikultura, sementara 40 are untuk padi sawah, namun semuanya menjadi kendala karena tidak mendapatkan dukungan penuh. Akibat dari keterbatasan tersebut, hasil panen petani Umaklaran tahun ini belum maksimal. Hal ini juga tentu berpengaruh pada pendapatan petani yang masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi lahan yang ada tersebut.
15: Bisa kan kekurangan itu pupuk, ini obat-obatan, dengan alat pertanian, itu yang kami sangat harapkan di pemerintah harus kalau bisa membantu kami. Artinya dengan cara sendiri beli di toko pertanian sana, pokoknya mau 10 hari kita semprot, kita pupuk, kita harus lagi beli di toko pertanian sana.
14: Ia juga menyayangkan bahwa Desa Umaklaran juga memiliki potensi hortikultura yang menonjol bagi dari pertanian dan sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi desa. Para petani berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih melalui penyediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, bantuan obat-obatan pertanian, serta dukungan alat pertanian. Selain itu, pendampingan dan penyuluhan kepada petani juga dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola lahan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan tersebut, petani optimis dapat meningkatkan hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu di wilayah perbatasan RI ATTL. Dan sebuah Christian Dimau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perwakilan Umat Buddha Indonesia Jawa Tengah menyampaikan puluhan ribu umat Buddha akan mengikuti puncak Waisak di Candi Borobudur pada 31 Mei mendatang. Laporannya disampaikan Widias Cahyono. Widias.
16: Ya, pendengar dimanapun berada, puluhan ribu umat Buddha dari penjuru tanah air dipastikan akan menghadiri perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026 yang akan dilaksanakan di pelataran Candi Borobudur Minggu 31 Mei mendatang. Hingga pendaftaran peserta berakhir, tercatat lebih dari 22 ribu umat menyatakan akan menghadiri peringatan lahir pencapaian pencerahan sempurna hingga wafatnya Siddhartha Gautama. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi Jawa Tengah, Tanto Sugito Harsono kemarin mengatakan, meskipun pendaftar peserta Waisak tersebut mencapai puluhan ribu yang akan menghadiri Waisak di Candi Borobudur, namun pihaknya membatasi jumlah umat yang akan melakukan sembahyang di pelataran Candi Borobudur atau Zona 1, yakni sebanyak 8.000 hingga 8.500 orang saja. Sedangkan sisanya bisa melaksanakan sembahyang di Zona 2 Candi Borobudur. Dan selain umat Buddha dari penjuru dunia, pada Waisak kali ini juga akan diikuti oleh umat Buddha dari mancanegara seperti dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Selain itu juga rangkaian Waisak tersebut juga akan diliput oleh sejumlah media dari mancanegara, tercatat dari Jepang, Prancis, Tiongkok, Turki, Inggris, Amerika, Italia, dan Rusia. Berikut pernyataan dari Tanto Sugito Harsono.
17: Terus pengambilan api tanggal 29 air tanggal 30 sampai tanggal 31.
16: Ia menambahkan puncak Waisak akan terjadi pada, ia menambah maksud kami, detik-detik Waisak akan terjadi pada pukul 15 lebih 44 menit 44 detik dan pada minggu 31 Mei mendatang dan dilanjutkan dengan Dharma Santi Waisak pada pukul 19 lebih 30 menit dan pelepasan lampion pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat akses pemerataan pendidikan hingga ke wilayah pelosok. Kelaporannya disampaikan Sabella Indasari. Sabella.
7: Ya, saudara pendengar, pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau hingga wilayah pedalaman dan terpencil di Kalimantan Tengah. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Rianson, pemerintah Kabupaten Katingan saat ini fokus menjalankan program wajib belajar 13 tahun, mulai dari tingkat TK hingga SLTA. Seluruh peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA dengan jaminan pendidikan gratis di setiap jenjang. Selain itu, pemerintah daerah juga terus membangun dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti ruang kelas baru, rumah dinas guru, toilet sekolah, perpustakaan UKS hingga revitalisasi fasilitas pendidikan lainnya. Menurut Arianson, pengembangan pendidikan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran berbasis digital. Pemerintah juga mendukung program digitalisasi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dalam pembelajaran mendalam dan juga melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pendidikan, yakni BOS SP, dan memperkuat sosialisasi, validasi, serta rekonsiliasi aset pendidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.
8: Dukungan pemerintah daerah terkait dengan beasiswa maupun bantuan bagi siswa yang kurang mampu sebagai berikut. Pemerintah daerah memberi dukungan penuh bagi bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu melalui usulan program Indonesia Pintar serta pendidikan masing-masing. Memastikan pendidikan semua jenjang SPAUD SD SMP adalah pendidikan gratis dan tidak dipungut biaya. Bahwa satu, pendidikan dilarang melakukan pungutan biaya sekolah. Anak-anak miskin yang tidak mampu serta putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan diberikan layanan pendidikan antara paket A, paket B, paket C dengan layanan pendidikan non formal. Program sekolah rakyat untuk menampung anak-anak putus sekolah tidak melanjutkan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Katingan.
7: Selain itu juga pemerintah Kabupaten Katingan tahun ini juga mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah melalui strategi yakni rekrutmen ASN dan P3K. Restribusi guru ke daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik, pembangunan rumah dinas, hingga peningkatan kompetensi melalui pelatihan bimbingan teknis. Tahun 2026 ini juga Pemkab Katingan menargetkan pembangunan sekolah unggul dan sekolah nasional terintegrasi di sejumlah kecamatan hingga tahun 2027 mendatang. Yang dari visi mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing di wilayah Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Garut menyatakan dari 306 orang yang terpapar kasus penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Garut bersumber dari berbagai latar belakang dan aktivitas. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan.
9: Ya, baik pendengar, dari 306 orang yang terpapar kasus penyakit HIV/AIDS sepanjang tahun 2025 hingga 2026, penularannya bersumber dari berbagai latar belakang dan aktivitas. Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surahman, mengatakan hasil tes screening yang dilakukan fasilitas kesehatan puskesmas di berbagai daerah yang paling berpotensi penularan terjadi dari penyimpangan seks sesama jenis, seperti laki-laki seks laki atau LSL. Hasil pendataan investigasi, ada sekitar 112 kasus HIV/AIDS berasal dari pelaku penyimpangan seks, 49 orang dari penderita TBC, dan juga sekitar 25 orang berasal dari ibu hamil. Ia menyampaikan selain itu juga ditemukan ada 2 orang yang terpapar HIV/AIDS dari lembaga pemasyarakatan ataupun lapas Garut.
10: Kasus HIV/AIDS di Garut memang nggak ada peningkatan ya. Sekali lagi bahwa kita bekerja sesuai dengan indikator. Ya, artinya ada indikator standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Permendagri nomor 59 tahun 2021. Bahwa setiap kabupaten kota harus gencar melakukan screening atau pemeriksaan tes HIV kepada populasi rentan. Ya, siapa saja, diantaranya ada pengguna narkoba, ada perilaku seks yang berisiko, LSL, homoseks dan sebagainya, ada juga ibu hamil, ada juga yang tinggal di lapas, di rutan. Kita lakukan penggarapan atau pemeriksaan screening. Dan kita pun ditargetkan, tahun ini ditargetkan oleh Kemenkes ya sebesar 62.254.
9: Ya, pendengar, ia juga menyampaikan secara klinis penularan kasus HIV/AIDS tersebut selain dari penyimpangan perilaku seks juga berasal dari cairan sperma dan melalui darah. Dan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif. Tentu saja bagi mereka yang terpapar diberikan pengobatan di pelayanan kesehatan puskesmas dan sejumlah klinik. Melalui program eliminasi penyakit HIV/AIDS, hepatitis dan sifilis yang dilakukan oleh institusinya hingga akhir Desember kemarin 2025 ditemukan ada sekitar 306 orang yang terpapar HIV/AIDS dari 67.571 orang yang dilakukan tes screening. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Iwan Rudiawan, RRI Bandung Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menjadwalkan pembukaan 3 gerai toko serba ada pada Juni mendatang. Sebagai upaya memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan Pandu Agnianto. Pandu.
11: Pemerintah Kota Tanjung Pinang membuka peluang masuknya investasi retail modern dengan sejumlah persyaratan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyampaikan rencana kehadiran jaringan retail serba ada tersebut akan difasilitasi dengan melibatkan dinas terkait, khususnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan pelatihan. Lis menyebutkan akan membuka 3 gerai dahulu pada Juni 2026. Selain itu, proses penerimaan karyawan nantinya akan didukung oleh dinas tenaga kerja agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Lis menjelaskan pada tahap awal dirinya sempat menolak rencananya masuknya retail tersebut karena adanya sejumlah intervensi. Namun, setelah melalui komunikasi dan kesepakatan, pemerintah kota akhirnya memberikan persetujuan dengan syarat yang jelas.
0: Pandu, silakan dilanjutkan laporannya.
11: Selain itu, Pemko juga mensyaratkan agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal tidak hanya dipasarkan di tingkat regional, tetapi juga berpeluang masuk ke jaringan nasional. Dalam upaya memperkuat identitas daerah, pemerintah juga mendorong adanya kearifan lokal dalam konsep retail tersebut. Sehingga penamaan alternatif bernuansa lokal sempat diusulkan sebagai bagian dari strategi penguatan identitas daerah, sekaligus perlindungan terhadap produk lokal. Pemko Tanjung Pinang melalui dinas terkait akan melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang konsisten, baik dari segi rasa maupun kemasan. Langkah ini dinilai penting agar produk lokal mampu memenuhi persyaratan pada retail modern.

0: Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya bergantung pada sektor tertentu, melainkan perlu didukung oleh inovasi dan penguatan UMKM. Hal ini agar peluang dapat dimanfaatkan dengan baik, agar kesempatan meningkatnya ekonomi masyarakat bisa teratasi. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memastikan hewan kurban yang masuk dari daerah luar ke Batam telah teruji kesehatannya. Laporannya disampaikan Ahmad Trifai Kasim. Ahmad Trifai.
2: Baik, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP di Batam memperkirakan kebutuhan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 2026 mencapai sekitar 9.000 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari kurang lebih 3.000 ekor sapi dan sekitar 6.000 ekor kambing atau bahkan lebih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardani, menyampaikan bahwa ketersediaan hewan kurban tahun ini dipastikan mencukupi meskipun terjadi peningkatan kebutuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, total hewan kurban tercatat sebanyak 6.807 ekor dengan rincian 2.338 ekor sapi dan 4.469 ekor kambing. Saat ini, stok sapi di Batam telah mencapai sekitar 3.000 ekor yang dipasok dari Lampung dan Pulau Jawa. Sementara itu, jumlah kambing berkisar antara 4.000 hingga 5.000 ekor yang didatangkan dari Medan dan Lampung. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memastikan pasokan akan terus bertambah mendekati hari pelaksanaan kurban sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
3: 2 tahun terakhir, 3 tahun itu 4.000 sampai 4.500 sapi. Nah, sekarang itu paling-paling ya 3.000-an lah. Kambing itu dulu pernah mencapai 12.000. Tahun lalu itu ya bisa 6 sampai 6.000-an lah. Tahun ini pun kita pikirkan paling banyak kambing itu sekitar 8.000-an, 6.000 sapi atau kambing itu sudah cukup.
2: Selain memastikan ketersediaan, DKPP juga menaruh perhatian besar pada kesehatan hewan. Setiap hewan ternak yang masuk ke Batam wajib melalui pemeriksaan laboratorium sebelum dikirim. Setelah tiba, pengawasan lanjutan dilakukan secara rutin, terutama dalam 1 hingga 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Wilayah Kepulauan Riau dan instansi karantina. Hewan yang dinyatakan sehat akan diberi tanda khusus, sedangkan yang terindikasi penyakit seperti penyakit mulut dan kuku tidak diizinkan untuk diperjualbelikan maupun dijadikan hewan kurban. Sekian laporan saya, Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan lanjutkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
4: Kilas Berita.
5: Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong inovasi di sektor perasuransian melalui penerapan teknologi digital, salah satunya dengan mengimplementasikan QR Code pada Surat Tanda Terdaftar atau STTD Pialang Asuransi dan Reasuransi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan integritas industri sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan berbagai persiapan rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664. Laporannya bersama Ade Ramli.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang siap menggelar rangkaian kegiatan memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Menurut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, berbagai agenda seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, hingga pameran ekonomi, kreatif, dan kuliner dipusatkan di Kompleks Stadion Baning dan Indoor Apang Semange Sintang pada tanggal 7 hingga 16 Mei 2026. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hendrika menjelaskan pameran dan kuliner akan menjadi wadah bagi para pelaku usaha lokal untuk menampilkan produk unggulan mereka. Ada juga perlombaan generasi muda dan anak-anak untuk menyalurkan bakat dan kreativitas seperti

0: Festival Band, Lomba Gerak dan Tari Kreasi, Fashion Show, Lomba Gerak dan Lagu Dangdut, Lomba Lagu Dangdut, serta Lomba Lagu Tembang Kenangan.
1: Nah, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM untuk menampilkan kuliner-kuliner, sehingga dengan demikian juga bisa meningkatkan ekonomi bagi mereka. Kita juga melaksanakan berbagai lomba untuk para generasi muda dan anak-anak agar mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan ajang ini.
0: Ardi, warga Sintang, berharap dengan momen Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026, dengan usia yang semakin matang ini menjadikan Kota Sintang yang maju serta berkembang dan tetap mempertahankan kegiatan budaya serta lomba setiap tahunnya.
2: Untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan tetap dipertahankan, dengan ulang tahun yang ke-664 ini Kota Sintang bisa menjadi kota yang lebih maju lagi.
0: Pada perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026, selain menampilkan ajang hiburan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kreativitas masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari APBN untuk revitalisasi dan pembangunan USB bagi puluhan sekolah. Laporannya bersama Femi Astiofani.
4: Menurut saya ini sangat bagus dan sangat menunjang untuk pendidikan ke depannya.
5: Dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat mengenyam pendidikan lanjutan dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah pusat di tahun 2026 membantu Provinsi Riau untuk pelaksanaan revitalisasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru atau USB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya hari ini mengatakan, di tahun 2025 lalu Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari APBN untuk revitalisasi 45 SMK, 45 SMA, dan pembangunan USB 1 SMA serta 1 SLB. Sedangkan untuk tahun ini, Erisman menuturkan pemerintah pusat pada tahap pertama memberikan Provinsi Riau untuk pelaksanaan revitalisasi terhadap 76 SMA serta mengusulkan 6 unit sekolah baru untuk jenjang SMK.
6: Tahun lalu kan kita dapat revitalisasi itu 45 SMK, 45 SMA, tambah 1 USB SMA, tambah 1 USB SLB. Nah, tahun ini yang sudah kita untuk sementara tahap pertama, kita insya Allah dapat revitalisasi untuk 76 SMA dan 33 SMK. Nah, kita mengusulkan juga ada 6 USB. Nah, 6 USB ini itu yang disampaikan tadi, sekolah baru tingkat SMK.
5: Masyarakat menyambut baik adanya bantuan dari pemerintah pusat tersebut, seperti yang disampaikan salah seorang warga Pekanbaru, Joe. Joe menyebutkan dengan adanya pembangunan unit sekolah baru, maka kekurangan sekolah terutama jenjang SMA-SMK yang terjadi selama ini dapat segera teratasi dan siswa tamatan SMP bisa melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.
4: Menurut saya ini sangat bagus dan sangat menunjang untuk pendidikan ke depannya, dikarenakan banyaknya siswa-siswa SMP atau banyaknya tamatan dari siswa-siswa SMP yang bingung untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang tingkat pendidikan SMA. Sementara tingkat SMA sendiri saya rasa di sini masih kurang.
5: Joe mengharapkan revitalisasi dan pembangunan USB di Provinsi Riau dapat terus dilakukan agar anak-anak Riau dapat mengenyam pendidikan dengan baik dan kualitas serta mutu pendidikan bisa meningkat. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat jeda siang perdagangan. Pada hari ini Selasa 5 Mei 2026, hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,83% atau 57,9 poin ke level 7029,85. Laporannya disampaikan Anissa Hania. Anissa, seperti apa update terkininya?
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat menguat pada sesi 1 perdagangan hari ini. Pada jeda sesi pertama, indeks berada di level 7029,85, ini menunjukkan kenaikan 57,9 poin atau 0,83%. Kondisi ini terjadi setelah pada pembukaan pagi tadi IHSG berada di level 6968,67. Indeks juga sempat menyentuh level tertinggi di angka 7065, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6921,6. Tim analis mengatakan secara teknikal pembentukan histogram negatif MACD cenderung mengecil, sementara indikator stokastik RSI membentuk golden cross di oversold area. Analis juga memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatannya menuju level 7050 pada perdagangan sesi 2. Kami informasikan juga bahwa sentimen pasar saat ini dipengaruhi oleh sikap investor yang cenderung menunggu perkembangan global dan juga domestik. Dari dalam negeri, tekanan datang dari turunnya indeks PMI Manufaktur Indonesia ke level 49,1 yang merupakan terendah sejak Juni 2025. Sementara dari sisi eksternal, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas sehingga mendorong kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain, pasar domestik turut tertekan karena aksi jual investor asing yang mencapai 791,28 miliar rupiah. Saham-saham yang paling banyak dijual adalah BMRI, Goto, BBCA, BUMI, dan juga BMRR. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasahania Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga nanti dapat mengupdate-nya terkait IHSG ini sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu mengupdate terkait kabar bursa dan rupiah.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Informasi tadi juga menjadi penutup Warta Nusantara Siang edisi 5 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini masyarakat resah di wilayah pesisir itu karena abrasi. Kalau memang ada tanggul laut itu nanti akan menyelamatkan rumah-rumah masyarakat di wilayah Pantura, terutama di Kabupaten Rembang.
2: Diperkirakan kerugian negara ini sebanyak 12 miliar 416 juta rupiah.
0: Sejumlah daerah mendukung pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan pesisir utara Jawa. Kepolisian berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG. Lebanon menegaskan komitmen perundingan dengan Amerika Serikat di tengah situasi regional Timur Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. DPRD Rembang dan masyarakatnya mendukung pembangunan tanggul laut raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa Tengah karena sering dilanda abrasi. Informasi selengkapnya disampaikan Mifta.
1: Kalau kita menggantungkan dengan breakwater atau pemecah gelombang saat ini kurang efektif.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Proyek ini dinilai menjadi salah satu infrastruktur vital untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan abrasi yang terus terjadi. Di Kabupaten Rembang, dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan anggota DPRD Puji Santoso. Ia menyebut wilayah pesisir Rembang yang membentang sekitar 65 km kerap mengalami abrasi yang meresahkan masyarakat. Ia menilai keberadaan tanggul laut akan sangat membantu melindungi pemukiman warga, khususnya rumah para nelayan di kawasan pesisir. Penanganan dengan pembuatan breakwater juga selama ini dinilai kurang efektif.
1: Kabupaten Rembang, di mana kondisi geografisnya itu terbentang Pantura itu mulai dari sampai kecamatan Sarang sejauh 63 km dan berpotensi adanya abrasi. Kami mendukung sekali dengan adanya pembangunan tanggul laut itu. Karena apa? Saat ini masyarakat resah di wilayah pesisir itu karena abrasi. Kalau memang ada tanggul laut itu nanti akan menyelamatkan rumah-rumah masyarakat di wilayah Pantura, terutama di Kabupaten Rembang itu yang saat ini berprofesi sebagai nelayan.
3: Salah satu warga mata pencarian nelayan Teguh Santoso menyambut baik rencana pembangunan Giant Seawall. Menurutnya keberadaan tanggul laut akan meningkatkan keamanan terutama saat musim peratan yang kerap membawa gelombang besar.
4: Ya penting lah mas ya, untuk itu ya penting. Buat apa ya nanti juga untuk nelayan juga kalau ada ombak kan nggak langsung kena ombak. Kalau ada tanggul-tanggulnya ya, mungkin secepatnya lebih bagus ya. Kalau musim-musim peratan kan kasihan nelayan-nelayan kecil. Kalau ada ombak kan langsung nah ombak, kalau nggak ada pelindungnya kan sering terjadi kecelakaan ya, pecah kapal.
3: Pembangunan tanggul laut raksasa ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari Banten sampai Jawa Timur, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat nelayan. Dari Rembang, Bifta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG secara ilegal dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai 12,4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta pengoplosan gas LPG. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi berskala besar yang digelar selama 29 hari terakhir sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri dalam memberantas penyimpangan komoditas bersubsidi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yudhermawan menyampaikan sebanyak 33 orang tersangka telah diamankan dalam operasi tersebut. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan ilegal. Pada kasus BBM bersubsidi, pelaku memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung volume lebih besar, namun tetap menggunakan barcode yang dipermainkan dari yang ditetapkan. Setelah terkumpul, BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sementara pada kasus LPG, pelaku melakukan praktek penyuntikan gas secara ilegal. Isi tabung subsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung gas portable ukuran 320 gram menggunakan selang regulator untuk dijual kembali dengan keuntungan berlipat. Akibat praktik ilegal ini, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 12,4 miliar rupiah, sementara nilai barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar 74 juta rupiah.
2: Kemudian kerugiannya, ini diperkirakan kerugian negara, ini sebanyak 12 miliar 416 juta rupiah, dan di sini barang yang bukti yang sudah kita sita ini dikonversi dengan rupiah, dengan uang ini kurang lebih 74 juta.
5: Sales Brand Manager Pertamina Kalsel, Wicaksono Adinugraha, mengaku kewalahan dalam pengawasan di lapangan karena masih menghadapi banyak tantangan. Menurutnya, barcode yang seharusnya melekat pada satu kendaraan kerap disalahgunakan dengan cara dipindahkan ke kendaraan lain.
6: Sebenarnya ketentuannya kan sudah jelas, melekat pada kendaraan. Nah, cuman untuk saat ini pengawasan pada saat si pelaku merubah nopol, dan barcode sama, nah ini operator agak bisa membedakan. Tapi setiap kali ada, kita evaluasi rutin untuk barcode atau nopol yang sering digunakan setiap hari dan diambil maksimal, kita tandain masukin untuk ke negatif list. Jadi kalau mereka ternyata kita cocokkan juga sama jam pengambilan CCTV.
5: Polda Kalimantan Selatan menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan komoditas bersubsidi demi melindungi hak masyarakat. Termasuk anggotanya sendiri, masyarakat diminta jangan takut melaporkan langsung atau lewat layanan telepon.
0: Laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,61%, yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan pemerintah. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi selengkapnya. Magdalena.
7: Perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahannya di tengah tingginya tekanan dan ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 5,5% dan lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,8%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 juga merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014. Namun secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 0,77%. Berikut keterangan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini.
8: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%.
7: Amalia menambahkan dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2026 yang tumbuh 5,52% utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kemudian kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta pemberian THR atau gaji ke-14 bagi ASN dan penetapan suku bunga Bank Indonesia pada level 4,75% sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI. yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya Dakar Mekah terus melakukan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah. Dan dapat kami sampaikan bahwasannya baik akomodasi, transportasi, dan bimbingan ibadah dan semua yang terkait dengan ibadah haji di Tanah Suci akan terus di-cover oleh Dakar Mekah. Dan pendengar, Kepala Dakar Mekah Iksan Fauji mengatakan bahwasanya salah satu permasalahan di Arab Saudi adalah air yang selalu disediakan oleh tangki-tangki truk yang selalu menyiapkan air bagi hotel-hotel yang berada di daerah Mekah. Karena itu dihimbau kepada jamaah haji Indonesia ketika berada di Mekah, apalagi ketika misalnya jamaah haji semakin banyak di berada di Mekah, agar selalu memperhatikan permasalahan air dan selalu menghemat air, dan itu perlu diedukasi bagi masyarakat Indonesia. Berikut keterangan daripada Ihsan Faisal kepada Pro 3 RRI.
11: 77 kloter yang sudah datang ke Kota Mekah dan sudah melaksanakan umrah wajib ya untuk para jemaah. Layanan yang kami berikan tentunya adalah seluruh layanan yang sangat diperlukan oleh para jemaah, terutama untuk layanan akomodasi, kemudian konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bimbingan ibadah, dan sebagainya. Jadi insya Allah para jemaah yang sudah tinggal di hotel-hotel di Mekah, semua kebutuhan keseharian dan yang lainnya insya Allah kita akan sediakan dan kita akan penuhi.
12: Pak, ini kan ada salah satu permasalahan yang saya benar. Salah satu misalnya di daerah misalnya kekurangan air itu. Bisa jelaskan Pak, di daerah-daerah Mekah ini ada yang kekurangan air. Apa sih sebenarnya antisipasi supaya permasalahan itu tidak terjadi?
11: Baik. Memang dalam pelayanan terutama di hotel ya, ya salah satunya yang sering atau ada permasalahan adalah di ketersediaan air ya. Memang tadi ada laporan ke kami mengenai ada satu hotel yang mengalami debit atau kekurangan air ya, debit air yang kurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Saudi ini kan ketersediaan air ini tidak sebanyak di tanah air lah gitu ya. Jadi penyediaan air di sini itu ada sebagian hotel bahkan mayoritas itu harus disuplai oleh truk-truk atau trailer-trailer yang membawa air. Nah mungkin pemakaian air di hotel tersebut ya karena sudah banyak jemaah yang masuk sudah mulai tinggi. Dan mungkin ketersediaan airnya ada sedikit terbatas atau kendala. Tapi insya Allah kita akan terus memitigasi dengan cepat menghubungi pihak-pihak terkait supaya pihak hotel cepat-cepat menyediakan. Dan
12: di hotel kalau nggak salah,
10: benar, dapat kami informasikan juga bahwasanya memang Dakar Mekah selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji Indonesia, tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci ini. Dan kemarin dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah bahwasannya untuk hotel Asala Al-Baqiyah Misfalah, insya Allah menurut Iksan Faisal akan terus diedukasi kepada jemaah haji untuk menghemat air dan juga memperhatikan kondisi di Arab Saudi yang memang tidak selimpah di Indonesia untuk airnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya beralih ke dalam negeri. PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan lebih dari 40% jemaah calon haji dari total keberangkatan tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Agustin.
13: Ya, baik pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan lebih dari 17.000 jamaah dan petugas ke Tanah Suci atau mencapai lebih dari 40% dari total rencana keberangkatan pada tahun ini. Dan dalam pelaksanaan operasionalnya tercatat sebanyak 51 mutasi keluar yang berdampak pada ketersediaan kursi keberangkatan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 26 kursi berhasil terisi kembali melalui mutasi masuk sehingga tersisa 25 kursi untuk open seat. Dan mutasi keluar tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain jamaah sakit di rumah sakit sebanyak 12 orang, kondisi hamil 1 orang, pendamping 6 orang, tunda keberangkatan 8 orang, perpindahan kloter sebanyak 18 orang, serta 6 kursi kosong karena alasan teknis. Sementara mutasi masuk sebanyak 26 orang ini berasal dari jamaah pengganti, baik dari daftar cadangan maupun jamaah yang telah memiliki nomor kloter dan dialihkan untuk mengisi kekosongan kursi. Dengan mekanisme ini, kekosongan kursi dapat diminimalkan sehingga tidak seluruh mutasi keluar berdampak pada open seat. Dan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya sendiri, Muhammad Abdul Anam, menyampaikan bahwa operasional keberangkatan jamaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi dari lintas sektor yang solid.
14: Hampir 50 kloter, insya Allah bisa sudah 50 kloter, dan semua berjalan lancar. Ini berkat dukungan semua pihak, dari unsur keamanan, TNI Polri, dari unsur teknis, kesehatan, imigrasi, kemudian juga pihak cukai, dan juga BRI yang terkait dengan uang saku haji atau living cost, semuanya alhamdulillah terkoordinir dengan baik. Artinya kehadiran mereka tidak ada yang terlambat, tidak ada yang apa namanya menghambat seperti itu. Justru malah jamaah banyak, jamaah yang kemudian masuknya itu lebih awal. Kita sampaikan ke daerah untuk bisa tepat waktu lah.
13: Ya, dan sementara itu ada pun jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 11 orang, terdiri dari 7 jamaah sakit dan 4 pendamping. Sementara untuk jamaah wafat dilaporkan ada 1 jamaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu untuk hari ini sendiri, kedatangan jamaah ke asrama haji sebanyak 1.520 orang dari 4 kloter, yakni 53, 54, 55, dan 56 berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur, antara lain Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Tulungagung, Lumajang, dan Kota Malang. Dari Surabaya, Agustin Irdiani melaporkan untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen keberangkatan haji dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menjual alat bantu pembawa barang jemaah calon haji di Embarkasi Hang Nadim, Batam. Ahmad Rifai menyampaikan informasi selengkapnya. Ahmad Rifai.
15: Baik pendengar, pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah tidak hanya memberikan berkah bagi para jemaah yang berangkat, tetapi juga bagi para pengusaha UMKM yang memanfaatkan momen keberangkatan haji tersebut. Salah satu pengusaha yang memanfaatkan keberangkatan haji, Budi, memanfaatkan momen tersebut untuk membuat tali mutakan botol bagi para jamaah haji. Bermodalkan tali tas dan paku rivet, Budi menyulap dua barang tersebut menjadi tali botol yang sangat kuat dan bahkan bisa memuat 3 botol yang terdiri dari 1 botol minum volume 1,5 liter, 1 botol 600 ml, dan 1 botol spray untuk semprot wajah jamaah haji dengan bandrol dari 20 hingga 40 ribuan tergantung kapasitas.
16: Pesanan jamaah juga ini perlu disanakan dalam kegiatan ibadah haji dan ini untuk supaya pemerintahan jamaah bawahnya kan dibahannya dari seperti ini kan besar ya, contohnya tidak ada.
15: Usaha pembuatan tali botol dan modifikasi tali tas yang dijalankan Pak Budi di Asrama Haji Batam merupakan salah satu dari banyaknya peluang yang dimanfaatkan pengusaha dalam musim haji. Jelas, musim haji menjadi pembagian berkah yang melimpah tidak hanya bagi jamaah dan keluarga, tetapi juga warga sekitar yang pandai memanfaatkan peluang. Sementara itu mendengar, pada hari ini telah diberangkatkan kloter 12 yang merupakan kloter terakhir asal Provinsi Riau pada Selasa pagi tadi, dan berdekatan dengan kedatangan jamaah haji asal Provinsi Jambi di Asrama Haji Batam yang akan diberangkatkan pada besok hari. Sekian laporan saya, Ahmad Rifai Kasim dari Embarkasi Hang Nadim Batam. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pantauan terkini jelang keberangkatan jemaah calon haji malam nanti di Asrama Haji Singaraja Pontianak. Informasi selengkapnya disampaikan Gulista Kisra. Gulista.
17: Baik, pendengar, sekarang saya sudah berada di Asrama Haji Kota Pontianak dan terlihat memang sekarang sedang sepi karena para jemaah sedang masuk ke asrama haji untuk mempersiapkan diri mereka. Namun memang ada beberapa jemaah haji yang terus berkala mengecek kesehatannya, seperti mengkhawatirkan tekanan darah mereka karena memang kebanyakan jemaah haji di sini kebanyakan memang lansia. Dan kemudian terlihat juga banyak keluarga dari jemaah haji yang masih menjenguk para jemaah sebelum mereka berangkat ke Bandara Supadio pada malam ini. Dan akan saya infokan juga untuk jumlah jemaah haji dari Kalimantan Barat yang akan berangkat pada Selasa 5 Mei 2026, yaitu pada malam nanti. Ada total 440 jemaah dari kloter 14 dengan 3 kali flight ke Bandara Batam. Kemudian di flight pertama nanti pada jam 7 malam dengan jumlah 157 jemaah dari Kabupaten Singkawang. Kemudian dilanjutkan dengan flight kedua pada jam 12.45 dengan jumlah jemaah 152, yaitu dari Kabupaten Sambas banyak 19 jemaah, Kabupaten Sanggau 16 jemaah, Kabupaten Landak 3 jemaah, Kabupaten Bengkayang 10 jemaah, dan Kota Pontianak sebanyak 104 jemaah. Dan kemudian direncanakan akan tiba di Hang Nadim Batam jam 12.45. Kemudian akan dilanjutkan lagi untuk jam 4 dini hari. Akan berangkat sebanyak 131 jemaah, yaitu dari asal Kota Pontianak sebanyak 128 jemaah, dan Kabihu Pontianak 1 jemaah, dan PHD Pontianak sebanyak 2 jemaah. Dan akan dijadwalkan sampai di Hang Nadim Batam di Bandara Batam jam 5 lewat 15 pagi. Dan itu semua 3 flight akan dijadwalkan menggunakan flight Lion Air. Dan memang dari panitia juga tadi saya mendapatkan info jemaah dipesankan untuk tidak berkeluaran dari asrama karena ditakutkan akan mempengaruhi kesehatan mereka. Karena nanti di Batam para jemaah juga akan melaksanakan tes kesehatan lagi yang kemungkinan lebih ketat. Jadi para jemaah juga benar-benar mempersiapkan dirinya untuk akan berangkat ke Tanah Suci nanti. Baik, dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Lebanon menegaskan pihaknya tetap berkomitmen melakukan perundingan dengan Amerika Serikat di tengah situasi regional Timur Tengah yang sensitif. Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan upaya diplomasi tersebut sebagai capaian penting, sekaligus menyoroti perhatian langsung yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perkembangan Lebanon dalam konteks upaya mendorong stabilitas kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Laskar Sape kerap akan berusaha maksimal untuk meraih kemenangan saat menjamu Bali United di kandang sendiri dalam lanjutan Super League Pekan 31 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan sore ini. Laporan selengkapnya disampaikan Tagok Andovandrian.
18: Kita persiapkan rencana bermain kita saat besok lawan Bali. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di latihan.
19: Madura United terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Bali United pada lanjutan Super League Pekan ke-31. Madura United harus bisa memanfaatkan situasi di papan klasemen terutama untuk menjauh dari kejaran Persis Solo guna menghindari dari zona degradasi. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Senin 4 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan proses persiapan tim yang dinilai sesuai rencana. Dirinya berharap seluruh strategi yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik oleh pemain di pertandingan melawan Bali United. Rahmat menjelaskan, evaluasi tetap menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan. Menurutnya, seluruh kekurangan yang terlihat dalam laga sebelumnya telah diperbaiki, sementara kelebihan tim terus ditingkatkan untuk menunjang performa di lapangan. Selain fokus pada pembenahan internal, Madura United juga melakukan analisis terhadap kekuatan calon lawan.
18: Evaluasi selalu ada ya, apa yang menjadi kelemahan kita perbaiki, dan apa yang menjadi kelebihan kita tingkatkan. Tapi yang pasti kita juga harus melihat calon lawan yang akan kita hadapi. Kita harus analisa mereka, bagaimana kekuatan mereka, apa kelebihan mereka, jadi dan kelemahannya di mana, itu yang juga kita harus antisipasi. Dan ya kita coba di latihan selama persiapan ini, dan hasilnya saya yakin dan saya optimis besok kita bisa meraih hasil yang maksimal.
19: Sementara itu fullback Madura United Giovanni Numberi mengungkapkan timnya fokus untuk menghadapi Bali United yang merupakan tim kuat mengingat Laskar Sapeken kerap membutuhkan tambahan poin untuk mengamankan posisi. Dirinya berharap perjuangan keras seluruh anggota tim bisa berbuah hasil 3 poin meskipun menghadapi tim kuat Bali United.
20: Kita sudah mempersiapkan ini beberapa hari ini dan saya rasa kami pemain juga sudah siap. Semoga saya besok kita bisa dapat hasil positif di pertandingan besok.
19: Saat ini Madura United berada di peringkat 15 klasemen sementara, unggul 1 poin dari Persis Solo yang mengalami kekalahan di pekan 31 atas Malut United. Laga menghadapi Bali United harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal agar bisa memperlebar jarak dengan Persis Solo guna menjaga asa bertahan di Super League. Pertandingan sengit di pekan ke-31 melawan Bali United akan berlangsung pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bangkalan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menjalankan gerakan nasional aman, sehat, resik, indah, asri. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan arah pembangunan nasional harus menjangkau seluruh pelosok negeri. Sesuai arahan Presiden, Indonesia tidak dibangun dari kejauhan, melainkan tumbuh dari tangan-tangan yang hadir tinggal bersama rakyat di wilayah paling membutuhkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menetapkan aturan ketat terkait pengelolaan obat dan bahan obat melalui Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi ini secara khusus mengatur pembatasan jenis obat di fasilitas non-farmasi serta sanksi bagi pelanggar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan mulai masuk musim kemarau, kenapa masih turun hujan. Anda juga dapat menyampaikan informasi cuaca di daerah Anda seperti apa. Apakah juga sudah ada yang mulai mengalami kemarau, tapi juga masih turun hujan, sama seperti di daerah Jakarta misalnya. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Musim kemarau sudah semakin meluas, tetapi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi. Hingga awal Mei, BMKG mengungkap potensi cuaca panas terik di siang hari di beberapa wilayah. Namun, cuaca terik tersebut dapat disertai hujan mengguyur di sore hingga malam hari. Sebelumnya, BMKG mencatat dalam beberapa waktu terakhir terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat di sejumlah wilayah Indonesia. Pada periode 24 hingga 26 April, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menyikapinya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari BMKG. Jadi hujan yang masih turun saat memasuki musim kemarau, Mei hingga Juni, terjadi karena fenomena transisi atau pancaroba. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, lalu bagaimana cara menyikapinya, kami telah bersama Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agita Vivi.
0: Wawancara Pro3.
1: Ibu Vivi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Ibu Vivi, secara resmi, apakah Indonesia ini sudah benar-benar memasuki musim kemarau di semua wilayah atau masih bertahap ini, Bu Vivi?
2: Ya, baik, Mbak. Untuk musim kemarau sendiri memang bertahap ya, Mbak. Tidak semua serta-merta masuk musim kemarau, tergantung kepada kondisi cuaca di wilayah masing-masing, seperti itu, Mbak.
1: Baik, berarti kalau untuk setiap daerah ini akan mengalami perbedaan begitu ya, Bu Vivi ya?
2: Betul, tidak hanya setiap provinsi ya, tapi juga tergantung kepada zona musimnya, itu berbeda-beda.
1: Baik. Kalau untuk wilayah yang sudah masuk kemarau berdasarkan data BMKG ini di mana saja, Bu Vivi? Dan mana yang masih mengalami pola peralihan begitu?
2: Baik, untuk musim kemarau sendiri ini sudah ada di beberapa wilayah ya, Mbak ya. Salah satunya adalah sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian untuk wilayah Jawa sendiri, ini di Jawa Barat khususnya bagian utara itu sudah masuk wilayah musim kemarau. Jadi memang sejauh ini baru sekitar 12% yang masuk musim kemarau.
1: Baik. Lalu di saat musim kemarau ini, semisal Jakarta begitu ya Bu Vivi ya, ini kan kalau dari cuacanya sendiri sudah panas begitu ya, tapi kenapa hujan masih kerap terjadi nih Bu Vivi?
2: Baik, memang untuk musim kemarau atau periode peralihan sendiri ya Mbak, yang terjadi saat ini itu bukan berarti tidak ada hujan. Nah biasanya di kondisi-kondisi seperti ini ada fenomena-fenomena non-musiman yang berpengaruh terhadap cuaca. Misalkan Madden-Julian Oscillation maupun gelombang-gelombang atmosfer ya, seperti gelombang Equatorial Rossby yang kemarin aktif di sekitar wilayah Jabodetabek. Nah, fenomena-fenomena ini dia biasanya memiliki periode lebih pendek daripada musim, sekitar di bawah 40 hari gitu ya, dalam waktu beberapa hari atau periode sampai 40 hari untuk periode ulangnya. Jadi memang bisa terjadi di antara musim-musim itu sendiri.
1: Baik, berarti juga masih berhubungan dengan La Nina atau mungkin El Nino ini, Bu Vivi?
2: Oh baik, kalau terkait dengan El Nino ya, saat ini kan potensinya El Nino itu memang tidak serta-merta langsung mengakibatkan hujan atau non-hujan. Namun memang diprediksikan dalam beberapa waktu ke depan ini kan El Nino aktif begitu ya Mbak ya. Nah itu dia akan cenderung mengurangi curah hujan, jadi bukan berarti tidak ada hujan sama sekali gitu.
1: Berarti curah hujannya berkurang saja begitu, jadi wajar memang Bu Vivi ya kalau tiba-tiba hujan di tengah panas begitu ya.
2: Betul, betul sekali.
1: Baik. Lalu untuk kondisi lokal sendiri pengaruhnya seperti apa? Seperti suhu permukaan laut atau angin monsun mungkin terhadap hujan saat kemarau ini?
2: Ya, baik. Untuk periode peralihan sendiri atau juga musim kemarau itu sinar matahari itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan-awan hujan, Mbak. Biasanya di periode peralihan itu di pagi hari dia akan cukup terik ya, terik, panas karena sinar matahari maksimal sampai ke permukaan. Nah, tapi karena sinar mataharinya ini maksimal dengan kelembapan yang masih cukup, ini justru akan membentuk awan-awan yang cukup signifikan sehingga di sore hari, malam hari itu justru malah berpotensi turun hujan seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk fenomena ini berarti kategorinya normal begitu, tidak ada anomali cuaca ya Bu Vivi ya?
2: Betul, kalau dikatakan anomali sepertinya tidak begitu ya Mbak ya, tapi kami biasa menyebutnya sebagai variabilitas iklim atau cuaca gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk perubahan pola musim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini apakah ada Bu Vivi?
2: Kalau musim kemarau sendiri, ini memang jika kita bandingkan kepada kondisi normal di bulan Mei, di bulan April maksud saya, mohon maaf, itu memang saat ini curah hujannya masih lebih tinggi gitu. Jadi kalau dibandingkan bulan Mei beberapa waktu yang lalu, itu bulan April ya mohon maaf, itu sudah sekitar ada 160 zona musim yang sudah mulai masuk ke musim kemarau. Tapi di tahun ini, untuk bulan April ini, itu masih sekitar 90. Jadi memang lebih sedikit ya wilayah yang masuk ke musim kemarau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
1: Baik. Lalu kalau untuk implikasi kondisi ini bagi sektor pertanian, khususnya masa tanam, nanti akan seperti apa ini Bu Vivi?
2: Baik, terkait dengan masa tanam ini memang dalam waktu dekat BMKG akan mengeluarkan kembali perbaruan ya untuk perkiraan musim kemarau. Jadi kami memonitor memang kondisi cuacanya saat ini sedikit lebih banyak hujan daripada yang kami lihat beberapa waktu yang lalu, sehingga nanti akan ada perbaruan ini perkiraan musim. Dan nanti kami rekomendasikan juga kepada para petani untuk menyimak lebih lanjut. Nanti akan kami infokan selanjutnya, Mbak, seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk masyarakat sendiri, ini agar supaya waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, seperti mungkin adanya hujan lebat tiba-tiba begitu, atau angin kencang ini, Bu Vivi, harus seperti apa ini?
2: Baik, terkait dengan perubahan cuaca yang cukup tiba-tiba gitu ya Mbak ya, ini memang kami sangat sarankan kepada masyarakat untuk selalu memonitor informasi dari BMKG, baik melalui aplikasi maupun melalui media sosial info BMKG. Nah, selain itu masyarakat juga perlu paham terkait dengan pola-pola cuaca yang terjadi pada musim-musim yang berbeda, seperti pada periode peralihan di siang sore hari. Jadi meskipun di pagi hari ini cuaca cerah, terik, tapi tetap perlu waspada.
1: Baik, lalu kalau untuk fenomena ini apakah juga berkaitan dengan dampak perubahan iklim, Bu Vivi?
2: Baik, terkait dengan perubahan iklim memang dari BMKG mencatat ada kecenderungan peningkatan suhu udara permukaan dalam beberapa tahun terakhir begitu ya Mbak ya. Dan secara teori ini peningkatan suhu udara ini dia bisa memicu peningkatan frekuensi hujan-hujan ekstrim atau cuaca-cuaca ekstrim. Nah, jadi memang ada wilayah yang nantinya akan lebih sering terjadi cuaca ekstrim, hujannya pun lebih tinggi, namun ada wilayah yang juga justru akan menjadi cukup kering. Seperti itu, jadi bervariasi tergantung wilayahnya.
1: Tapi nantinya akankah ke depan pola musim di Indonesia ini semakin sulit diprediksi atau bagaimana, Bu Vivi?
2: Terkait pola yang

0: ada perubahan kondisi cuaca maupun iklim yang cukup signifikan, ini model-model dari BMKG tetap bisa menangkap potensi-potensi tersebut.
1: Baik Bu Vivi, jadi dapat ditegaskan memang hal ini normal begitu ya, hanya saja ada variabilitas iklim tadi ya Bu Vivi ya. Jadi mungkin sepanjang Mei ini nanti akan juga masih turun hujan mungkin ya Bu Vivi ya?
0: Ya, untuk bulan Mei ini secara umum curah hujannya sudah cukup berkurang Mbak. Namun memang jika dibandingkan dengan normalnya, bulan Mei yang sama gitu ya selama 30 tahun kebelakang ini masih sedikit lebih tinggi seperti itu.
1: Oh, kalau untuk di bulan Mei ini masih kategorinya sedikit lebih tinggi saja begitu ya, Bu Vivi ya?
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya, betul.
1: Bu Vivi, ini terima kasih telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Juga semoga ini tetap kondusif begitu ya, Bu Vivi ya, meski ada variabilitas iklim. Terima kasih, Bu Vivi. Selamat siang.
0: Siap, terima kasih Mbak Ana. Selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Agita Vivi berbicara terkait mulai masuk musim kemarau, kenapa masih turun hujan.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengoptimalkan pemanfaatan data cuaca dan maritim guna memperkuat ketahanan energi nasional. Tenaga ahli Menteri SDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yuda Widya Putra menekankan bahwa pentingnya sinkronisasi data antara BMKG dan Kementerian SDM sebagai upaya mendukung efisiensi operasional di antaranya konservasi energi hingga ke tenaga listrikan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan kembali menghadirkan informasi dari para reporter kami. Dinas Pendidikan Aceh mendorong keterampilan berwirausaha bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK, mulai dari pembelajaran terkait produksi hingga penjualan. Laporannya bersama Tisi Maulidia Putri.
2: Dinas Pendidikan Aceh terus berupaya mendorong keterampilan berwirausaha bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK, mulai dari pembelajaran terkait inovasi, produksi, hingga penjualan. Bahkan turut memfasilitasi pemasaran ke berbagai kegiatan termasuk Car Free Day setiap minggu pagi di Jalan Muhammad Daud Bereh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kepala UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan PTKK Dinas Pendidikan Aceh, Rahardian, menegaskan produk yang dihasilkan dalam bentuk kuliner, busana, dan ragam kerajinan berkualitas serta berdaya saing. Melalui kegiatan ini, pihaknya memperkenalkan kepada masyarakat bahwa SMK tidak hanya fokus pada pembelajaran di kelas, tetapi juga mampu menghasilkan produk dan jasa.
3: Kami berharap anak-anak bisa mempraktekkan apa yang mereka dapatkan dari satuan pendidikan, mulai dari proses produk, kemudian menjualnya sendiri melalui PKWH-nya,

0: akhirnya mereka bisa merasakan bagaimana proses sebenarnya dalam menciptakan sampai dengan menjual produk.
1: Sementara itu, PLT Kepala SMK Negeri 1 Al-Mubarakeah Aceh Besar, Risma Rita, merincikan produk yang dihasilkan meliputi aneka kuliner seperti stik labu kuning, permen jahe, tempat tisu, baju, mukena, dan sebagainya.
2: Ya, stik labu kuning, ya permen jahe. Kami berusaha membuat dari produk lokal yang sudah ada di sekitar kita.
1: Kepala Program Keahlian Busana pada SMKN tersebut, Lida Riyati, menambahkan bahwa setiap produk memiliki ciri khas motif Aceh serta bahan berkualitas.
3: Ciri khas lokal daerah Acehnya. Jadi kami di sekolah itu mengajarkan anak-anak, kemudian juga mengontrol.
1: Pelajar SMK yang dilibatkan pada area Car Free Day tampak serius dalam memasarkan produk, terampil dalam berkomunikasi, dan berupaya menjelaskan secara rinci keunggulan dari masing-masing produk. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi berikutnya, Inabair Expo 2026 telah dibuka hari ini. Wakil Menteri UMKM Helvi Boraza menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha dalam memanfaatkan berbagai akses yang telah dibuka pemerintah, baik dari sisi pasar maupun pembiayaan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
5: Ya baik, pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan atau di kantor Kementerian UMKM, tepatnya di Gedung Smesco Jakarta, karena baru saja ini Kementerian UMKM membuka Inabair Expo 2026, dan tadi pun langsung dibuka oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, dan ia pun tadi juga menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha dalam memanfaatkan berbagai akses, salah satunya akses yang telah dibuka pemerintah baik dari sisi pasar ataupun pembiayaan. Hal tersebut memang disampaikan Helvi Moraza saat membuka Inabair Expo 2026, yang mana ini menjadi ajang mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar, pemerintah, dan juga swasta. Karena menurutnya pemerintah pun ini telah menyediakan ruang yang luas bagi UMKM, termasuk melalui skema pengadaan barang dan jasa dengan alokasi hingga 40% untuk produk UMKM. Namun tantangan utamanya ini memang saat ini bukan lagi pada akses, melainkan pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati.
6: Karena baik fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal pasar, ini LKPB, kemudian peran dari teman-teman swasta yang punya gerai atau pengusaha-pengusaha yang pemakai langsung dari produk UMKM yang dalam hal ini dimotori oleh HIP.
5: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi Helvi juga menjelaskan banyak pelaku UMKM memang ini mengeluhkan sulitnya masuk ke sistem pengadaan pemerintah. Namun hal tersebut memang tidak terlepas dari tuntutan formalitas yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari legalitas usaha hingga kesiapan operasional. Selain akses dari pemerintah, memang peluang pasar juga terbuka melalui sektor swasta, salah satunya melalui kolaborasi dengan himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Demikian pendengar, laporan dari Gedung Smesco Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wali Kota Surakarta Respati Ardi melepas keberangkatan 6 warga Surakarta yang akan bekerja di Jepang melalui program Rumah Siap Kerja bersama RSKB. Laporannya bersama Muhammad Reza.
7: Mudah-mudahan warga Solo itu juga bisa bersaing di bursa kerja global.
8: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, melepas keberangkatan 6 warga Surakarta yang akan bekerja di Jepang melalui program Rumah Siap Kerja Bersama atau RSKB. Para peserta kloter pertama ini dijadwalkan bertolak ke negeri Sakura pada 7 Mei 2026 mendatang. Respati mengatakan, keberangkatan ini membuktikan bahwa pemuda asal Kota Surakarta mampu bersaing di bursa kerja global. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengangkat derajat warga melalui jalur profesional di luar negeri. Program magang dan kerja ini mencakup berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pengolahan makanan, hingga jasa pengelasan dan pertanian. Pemkot Surakarta menjamin keamanan para pekerja karena bekerja sama dengan perusahaan Jepang yang memiliki rekam jejak teruji.
7: Mudah-mudahan warga Solo itu juga bisa bersaing di bursa kerja global. mari kita yakinkan tetangga kita, saudara kita yang masih belum minat, mari bergabung di Rumah Siap Kerja Bersama, di Pemkot program kita. Semoga ini bisa mengangkat derajat orang tua yang ada di Indonesia. Dan semua adalah pekerja migran, pahlawan di sana. Pekerja di sana akan aman, perlindungan dari pekerja migran, kedutaan besar, dan kita bekerja sama dengan perusahaan Jepang yang sudah bertahun-tahun sudah kita buktikan dengan track recordnya masing-masing.
8: Salah satu peserta, Dewangga, mengaku telah menjalani persiapan intensif selama 7 bulan sebelum dinyatakan lolos pemberangkatan. Alumnus SMK Negeri 2 Surakarta ini akan bekerja di bagian konstruksi perakitan besi di kota Saitama dengan kontrak 3 tahun.
9: Persiapan dari bahasa itu pasti, terus persiapan dari mental, dari sikap, dan kedisiplinan itu pasti, kebersihan juga pasti juga. Contoh untuk menjaga kebersihan tentang habis mencuci pakan, terus kebersihan setelah bangun tidur, sampai kita pulang lagi itu pasti harus bersih, pakaian, buang sampah, harus tempat sampahnya.
8: Selain itu, Dewangga juga memiliki rencana jangka panjang setelah kembali ke Indonesia. Ia ingin membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
10: Muhammad Reza, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendesak mantan staf khusus Menteri Perhubungan Robi Kurniawan untuk kooperatif hadir sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak mantan staf khusus Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi yaitu Robi Kurniawan untuk kooperatif diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta apian yang berlangsung di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di mana memang Robi kembali tidak memenuhi panggilan pada penyidik KPK pada hari Senin kemarin, dan pada hari ini memang diketahui Robi telah hadir dan memenuhi panggilan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara SMK atau RBK yang merupakan staf ahli Menteri Perhubungan saat ini.
1: Dan menurut Budi bahwa keterangan Robin dinilai penting untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di mana saat ini memang penyidik KPK tengah mendalami proses pengadaan yang diduga syarat pengkondisian. Dalam perkara ini memang KPK telah mengembangkan kasus ini dan menetapkan tersangka baru yaitu Bupati Nonaktif Pati yaitu Sudewo. Saat itu memang Sudewo sendiri menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5 dan Sudewo diduga mengkondisikan beberapa pengadaan proyek dalam jalur perkeretaapian yang berlangsung di Jawa Timur. Dan kami sendiri masih menunggu terkait dengan pemeriksaan Robi, di mana nantinya kami akan mengkonfirmasi terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Robi selaku mantan staf sus dari Menteri Perhubungan zaman Budi Karya Sumadi. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan adanya foto sepatu yang viral tidak sesuai dengan pengadaan program sekolah rakyat. Ia memastikan sepatu tersebut merupakan bantuan pemerintah Jawa Timur, bukan belanja Kementerian Sosial. Laporannya disampaikan Alfred Tuter. Alfred.
3: Ya, berikan saat ini saya ada di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, dan benar saja tadi Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini menyampaikan atau menegaskan foto sepatu viral di media sosial itu tidak sesuai dengan pengadaan yang dilakukan di program sekolah rakyat. Yang memastikan sepatu tersebut merupakan bantuan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, bukan dari belajar media sosial. Mensos mengatakan keseluruhan maksud kami muncul karena foto yang dikaitkan dengan isu pagu anggaran sepatu yang tengah ramai. Yang menjelaskan pengadaan sepatu sekolah rakyat terdiri dari beberapa jenis sesuai kebutuhan siswa dan guru. Berdasarkan data di pengadaan 2025, setidaknya itu terdapat 7 jenis sepatu yang dianggarkan melalui proses lelang. Rinciannya sepatu PDH, siswa dari pagu Rp700.000, itu terrealisasi Rp640.000. Sepatu PDH SMP dan SMA dari pagu Rp700.000, terrealisasi Rp610.000. Sepatu PDH SD dari pagu Rp700.000, itu terrealisasi Rp590.000. Dan sepatu olahraga guru dan siswa dari pagu Rp500.000, terrealisasi Rp447.000. Kemudian sepatu PDH guru dari pagu Rp700.000 itu terrealisasi Rp625.000 dan sepatu harian SD dari pagu Rp500.000 terrealisasi Rp250.000. Kemudian juga ada sepatu harian SMP dan SMA dari pagu Rp500.000 dan terrealisasi Rp300.000. Gus Ipul juga tadi menegaskan bahwa kaos kaki ini juga termasuk dalam paket pengadaan sepatu tersebut. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Saya memberikan sepatu bersama Ibu Kofifa. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Kofifa, bukan oleh Kementerian Sosial. Ya beda jauh.
3: Mensos menegaskan bahwa angka Rp700.000 ini bukan harga tunggal semua sepatu, melainkan pagu untuk jenis tertentu. Ia juga menyebut harga real ditentukan melalui tender dengan prinsip penawaran terendah sesuai spesifikasi. Ia pun juga menyoroti informasi yang terpotong di media sosial sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Menurutnya perbandingan foto bantuan dengan data pengadaan membuat narasi tidak utuh. Demikian dari kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Alfred Tuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan tidak ada solusi militer untuk krisis politik dan memperingatkan Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab untuk tidak meningkatkan eskalasi lebih lanjut di Selat Hormuz. Araghchi menyebut dengan adanya pembicaraan yang mengalami kemajuan melalui upaya baik Pakistan, Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Ia juga menolak rencana proyek kebebasan Washington Project Freedom untuk mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan mengatakan proyek tersebut adalah proyek buntu. Berita olahraga, pemain Persija Jakarta Zain Patinama meminta timnya lebih mengendalikan pertandingan demi memperbesar peluang meraih kemenangan dan membuat lawan sulit mengembangkan permainan. Zain menyebut saat menghadapi Persija pada lanjutan Super League 2025-2026, skuadnya sempat kehilangan kontrol yang membuat lawan leluasa memberikan tekanan meski pada akhirnya skuad Macan Kemayoran menang 2-0 lewat gol Raihan Hanan di menit 64 dan Gustavo Almeida. Meski mengaku tidak terlalu puas dengan kemenangan tersebut, Zain menegaskan yang terpenting adalah dapat membawa kemenangan tanpa bobol ke Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menilai kebijakan penghapusan status honorer dalam Undang-Undang ASN berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru. Kepastian ini terutama bagi para guru honorer yang tidak terakomodasi dalam sistem pengangkatan skema P3K. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyebut Wikimedia Foundation telah resmi terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan dengan demikian Kemkomdigi akan menormalisasi akses Wikimedia. Badan Pusat Statistik BPS mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pada perhitungan inflasi untuk bulan April 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program makan bergizi gratis. Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Meski pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan, namun pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional. Lantas seperti apa perspektif dari pengamat energi? Kami telah bersama pengamat energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yayan, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Yayan, kalau masyarakat ini mengenal LPG memang sudah sehari-hari begitu ya, gas untuk memasak. Kalau untuk CNG sendiri ini seperti apa, Pak Yayan?
2: Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, mungkin pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ya. Jadi kalau CNG ini itu singkatan dari compressed natural gas. Di mana sumber daya yang kita miliki itu relatif paling besar ya, bahkan dengan minyak juga saya kira CNG ini itu memiliki potensi yang bisa mungkin dalam jangka panjang ya kalau kita lihat potensinya. Nah, isinya itu berupa metana ya ataupun CH4, kemudian juga ada etana ya C2H6. Jadi kalau kita gunakan ini mudah-mudahan dengan adanya penggunaan dari CNG itu akan menghemat dari sisi harga ya. Kalau misalkan kita bisa menggunakan CNG itu bisa sekitar mungkin 20 sampai dengan 30% lebih murah. Kalau misalkan infrastrukturnya itu kita siapkan dengan baik. Nah, jadi apa permasalahannya ya? Permasalahannya itu yang pertama dari sisi rantai pasok ya. Rantai pasoknya kita harus perbaiki karena dengan menggunakan CNG ini itu harus pertama memperbaiki dari sisi sektor hulu, terutama dari sisi kontrak. Nah, sekarang itu kan ada beberapa negara dan juga ada beberapa PKS yang memang harus diperbaiki, dan ini mungkin kewenangan dari pemerintah pusat untuk kontraknya ini agar bisa dialihkan ke pasar domestik. Nah, ini kan karena mereka itu kan sudah menandatangani kontrak ya beberapa tahun. Nah, ini juga harus dibereskan dulu. Nah, kemudian juga yang kedua itu dari sisi rantai pasok penyediaan tabung gasnya. Nah, kita ketahui bahwa khususnya spesifikasi untuk tabung gas ini kan untuk high pressure ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada beberapa standarisasi itu yang masih memerlukan sertifikasi dan kita tidak bisa memenuhi. Nah, itu diantaranya misalkan seperti misalkan seperti bagaimana kita mampu untuk membuat mengutilisasi ya. Contohnya di sini yang paling aman itu dengan menggunakan teknologi dari kalau misalkan 3 kg enggak menggunakan CNG silinder. Nah, di sini kita masih belum mampu untuk membuat metal organic framework, yaitu untuk menyimpan metana itu di tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan kompresi yang kita gunakan pada saat ini. Dan sehingga ini akan meningkatkan keselamatan dan juga kemudahan, kurang lebih sekitar 2 sampai 25 kali tekanannya itu akan lebih tinggi, tetapi itu akan memperbaiki terhadap wadah dari yang silinder 3 kg pada saat ini. Nah, kita masih belum sampai nih. Nah, untuk mencapai hal tersebut, ini tekanannya itu kurang lebih sekitar 8 sampai dengan 100 PSI. Nah, standarisasi ini kita masih belum punya. Nah, jadi di sini teknologinya juga harus diperbaiki, dan kemudian setelah teknologinya itu diperbaiki, maka iklim investasi searah dengan teknologinya ini juga itu harus kita harus kita rubah juga, baik dari sisi misalkan standar nasional, ya standar nasional Indonesia, dan kemudian juga memperbaiki iklim investasi, di mana berdasarkan ada beberapa laporan ya itu mengatakan bahwa sampai saat ini khususnya untuk izin untuk melakukan ataupun distribusi dari LPG ini, kalau tidak salah sekitar 300-an izin ya. Hmm. Nah, ini mungkin harus diregulasi setengahnya lah, katakan ada 140 atau 130 izin. Hmm. Nah, sehingga nanti kalau misalkan bahwa ini akan benar-benar dieksekusi, maka yang paling utama memperbaiki struktur industrinya dengan baik, dan kemudian juga memperbaiki dari sisi iklim investasinya, yaitu regulasinya juga diperbaiki. Nah, baru kita akan memperoleh kecukupan dari sisi supply yang mungkin saya katakan bisa 80 ataupun 70 tahun yang akan datang ya, kalau misalkan pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan CNG tersebut, sehingga harganya kita bisa pasok dengan lebih kompetitif, bisa kurang lebih ya tadi seperti saya katakan bisa 30 atau bahkan sampai dengan 40%. Karena secara keekonomisan juga, kalau misalkan kita menggunakan CNG itu tidak hanya dengan menggunakan silinder, tapi juga kita bisa menggunakan sistem jaringan gas. Jadi di sini tidak hanya misalkan yang 3 kg, tetapi juga kita bisa mengembangkan infrastruktur yang dipadupadankan itu dengan sistem tata ruang detail, misalkan seperti perumahan-perumahan baru. Ya. Nah, sekarang kita kan ada tuh yang 3 juta rumah ya, nah itu mungkin bisa kita gunakan bahwa seluruh perumahan baru itu menggunakan jaringan gas. Nah, kalau kita lihat di sini, di beberapa kota itu internal rate of return-nya itu bisa sampai 11 sampai dengan 13%. Jadi sangat, sebetulnya itu sangat doable ya. Dan juga economic viable, dan juga bisa dilakukan, tapi kita harus perbaiki seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya.
1: Baik. Nanti begitu. Juga kami akan tanyakan kepada Pak Yayan bagaimana aspek keamanannya. Tapi Pak Yayan dapat menjawabnya setelah jeda berikut, Pak Yayan.
2: Ya, baik.
0: Catatan peristiwa.
3: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, lembaga ketahanan masyarakat desa, dan Karang Taruna.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Anda masih berada dalam dialog pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Kami juga masih bersama pengamat energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti. Pak Yayan, tadi disebutkan kalau memang itu sangat potensial begitu ya, mengingat juga ini dapat 30-40% lebih murah. Tapi dengan aspek keamanannya dan juga peralatan rumah tangga saat ini, apakah kompatibel begitu dengan CNG atau perlu modifikasi khusus lagi Pak Yayan?
2: Ya, kalau kita lihat ya itu bisa melihat pada tiga hal. Ya. Yang pertama, pada saat ini itu kalau kita menggunakan lisensi yang berdasarkan pada risiko khususnya yang seperti LPG ataupun CNG, yaitu berdasarkan pada PP 28 ya nomor 28 tahun 2025, bahwa saat ini itu regulasi khususnya untuk investasi CNG itu masih ada barrier. Ini barriernya itu apa? Seperti tadi saya jelaskan bahwa di sistem standaris khususnya SNI ataupun Standar Nasional Indonesia itu masih belum clear, dan mungkin di sini bahwa teknologinya itu harus bisa disediakan ya, kemudian juga kita mampu untuk mengadopsi misalkan dari sistem yang tadi saya sebutkan juga, atau misalkan kita bisa menggunakan standarisasi internasional. Nah, sehingga kita bisa mengadopsi tadi ya, misalkan itu kan ada tuh untuk silinder ya, untuk silinder yang 3 kg, kemudian juga untuk conversion kit. Nah, ini memang membutuhkan investasi, tapi kalau menurut saya ya, tidak apa-apa kalau misalkan kita akan mengarah ke sana, karena energi ini relatif lebih murah dan kemudian juga relatif lebih reliable ya, walaupun memang itu tidak membutuhkan investasi tambahan agar CNG ini itu menjadi lebih aman dibandingkan dengan LPG. Nah, jika regulasi-regulasi tadi itu dipenuhi ya, saya kira risiko tadi itu bisa dikurangi dan kita mampu untuk lebih reliable, dan kemudian kita lebih mandiri dari khususnya untuk cooking gas. Nah, jadi cooking gas menggunakan CNG tadi dengan menggunakan jaringan acar gas ya, jaringan gas. Kemudian yang kedua bisa juga dengan silinder. Dan juga kan kalau misalkan seperti di Thailand itu kan untuk bahan bakar ya, ataupun SPBG. Nah, ini juga mungkin menjadi tambahan investasi dan juga untuk pengembangan tidak hanya untuk rumah tangga, jadi digunakan juga untuk diversifikasi energi khususnya untuk angkutan umum seperti dulu. Tentu kan kalau tidak salah pernah ya kita memiliki SPBG, kemudian juga seperti kendaraan publik menggunakan gas ya. Dan saya kira itu sebetulnya dari sisi teknologinya ada ya, cuman memang lisensi-lisensi tadi ya, ataupun untuk mencapai standarisasi keamanan itu masih menjadi barrier. Tapi kalau saya kira dengan teknologi saat ini ya, Indonesia pasti bisa kok. Kita punya SDM yang bagus, kemudian juga kita bisa melakukan investasi, dan saya kira itu Danantara itu pasti akan support ya, karena melihat peluang dan nilai manfaatnya yang bisa digunakan dalam jangka panjang, dan kita menjadi lebih mandiri khusus untuk cooking gas tadi.
1: Baik. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri ini sudah siap beralih ke CNG, Pak Yayan, mengingat juga kebiasaan menggunakan LPG ini sudah lama begitu ya, Pak Yayan?
2: Sebetulnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuman memang, nanti seperti apa ya conversion kitnya? Karena yang tapi kalau dengan menggunakan teknologi yang tadi saya sebutkan, saya kira itu aman ya. Karena yang menjadi barrier itu mungkin di sisi midstream. Jadi ketika proses manufaktur pembuatan silindernya ya, dan kemudian juga weldingnya juga itu kan tekanannya dan lain-lain, dan kemudian teknologi yang diimpor mungkin kita harus bayar paten atau misalkan royalti atau apapun. Tetapi jika itu sudah masuk ke masyarakat, saya kira itu akan cepat ya. Tapi yang jadi masalahnya bahwa ini masalah akurasi. Jadi di sini balik lagi ke sistem database, sejauh mana bahwa si NG 3 kg itu apakah untuk orang miskin atau misalkan untuk siapa? Karena kalau kita berbicara mengenai subsidi, saya kira ini nggak usah subsidi ya, dengan CNG dengan harga bisa semurah itu ya, per kilogram bisa sekitar 7.800 sampai dengan 8.000 ya. Saya kira itu kan nggak usah lah. Jadi lebih baik harga keekonomisannya, kalau misalkan orang miskin ingin membutuhkan ataupun membutuhkan gas ini ya tinggal BLT saja ya, karena kan tadi harganya juga lebih murah, bisa lebih banyak. Kemudian juga memang di sini tidak mungkin kita sekaligus tahun ini ya, saya kira ya minimal itu paling-paling tahun depan lah atau mungkin akhir bulan Desember ya, karena harus ada proses infrastrukturnya dulu.
1: Baik Pak Yayan, semoga juga memang ini si NG ini juga menjadi opsi lain begitu ya, karena tadi juga lebih murah 30-40%. Pak Yayan, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Selamat siang Pak Yayan.
2: Ya, selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar pengamat energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, berbicara terkait pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, bagaimana dari sisi perspektif Perhimpunan Hotel dan Restoran, kami telah bersama Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusran.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yusran, selamat siang.
4: Ya, selamat siang, Mbak.
1: Pak Yusran, ini kabarnya beberapa industri hotel sudah ada yang menggunakan CNG ya Pak Yusran? Atau seperti apa ini penggunaannya terkait CNG ini?
4: Ya, memang sebenarnya CNG ini sudah pernah berapa kali ditawarkan untuk sebagai pengganti LPG ya. Tapi masalahnya kan, masalah CNG ini adalah masalah infrastruktur ya. Infrastruktur dari CNG itu sendiri. Yeah. Jadi tidak sama dengan seperti dengan LPG. Kalau LPG kan memang sudah dipasarkan dalam bentuk tabung segala macam kan. Kalau CNG ini kan sebenarnya ditawarkannya tidak bentuk dalam tabung dan seterusnya. Jadi infrastrukturnya berbeda lah. Jadi nggak seluas dari LPG.
1: Baik.
4: Gitu. Nah, satu lagi, kita sebenarnya memang berharap dengan adanya CNG itu sebenarnya bisa menjadi alternatif dari penggunaan LPG yang sangat mahal. Dan sangat mahal juga isinya juga belum tentu sesuai dengan ininya gitu loh kan. Itu juga agak sedikit menjadi biaya cost produktif kita kalau untuk menggunakan gas itu menjadi mahal.
1: Nah, Pak Maulana, tadi terkait juga penggunaan CNG ini harus menggunakan infrastruktur begitu ya, kalau di hotel dan restoran itu infrastrukturnya harus seperti apa? Perbedaannya dengan penggunaan ya kan LPG gini. Bagaimana itu, Pak?
4: Ya kan gini, kan CNG itu kan kita nggak ditawarkan dalam bentuk tabung ya, Pak. Jadi misalnya penggunakannya mereka menggunakan ada satu apa ya, isi ininya mereka, jadi begitu habis tuh ditukar gitu loh. Satu. Dan yang kedua kan dulu pernah kita bahas itu bagaimana bisa agar penggunaan gas itu, baik itu menggunakan CNG, itu menggunakan pipa langsung kepada propertinya gitu loh Mbak. Jadi itu akan jadi lebih murah, sama dengan penggunaan air pump lah. Kan tinggal menggunakan meternya, itu kan jadi lebih murah ya dari sisi transportasinya dan seterusnya gitu loh. Tapi kan sekali lagi infrastrukturnya kan belum siap Mbak untuk itu. Nah, kita nggak tahu nih sekarang pemerintah menerapkan CNG ini dalam bentuk tabung atau seperti apa, kan kita nggak tahu, Pak.
1: Baik. Ini cuma hanya di waktu itu uji coba begitu ya, Pak Maulana ya? Pernah memang ya?
4: Pernah ada pembahasan, tapi kan nggak semua bisa menggunakan itu. Jadi contoh aja lah, penggunaan gas itu yang melalui pipa tersambung dengan dengan tempat usaha itu kan masih sedikit, Mbak, nggak semuanya. Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan melalui pipa yang tersambung ke setiap tempat usaha kan akan jadi lebih baik ya.
1: Baik. Pak Maulana, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Pak.
4: Ya.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Jam Menyapa Siang.
1: Kami masih membahas terkait pemerintah menyiapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Dan kami masih bersama Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran. Pak Maulana, tadi disebutkan memang pada dasarnya industri hotel dan restoran ini menginginkan adanya CNG ini, begitu ya. Tapi kalau terkait juga aspek keamanannya sendiri, seperti apa ini, Pak?
2: Ya, sejauh ini kita nggak melihat itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Kalau dari sisi aspek keamanan ya, itu kan tergantung dari nanti si penyedianya. Itu ya. Justru malah seharusnya CNG itu bisa lebih efektif lah penggunaannya, karena kita dengan penggunaan itu CNG itu penghematannya harusnya bisa lebih banyak. Namun kan kita nggak tahu nih apakah pemerintah menyiapkannya untuk LPG 3 kg atau gimana itu, kan gitu. Itu bukan untuk yang subsidi kan, untuk yang bisnis kan. Karena apakah bisnis boleh pakai itu pertanyaan lagi kan gitu nanti.
1: Gitu. Baik.
2: Tapi sejauh ini ya, yang pernah kita lakukan analisa memang seharusnya CNG itu bisa menurunkan cost of produksi kita dibandingkan penggunaan LPG.
1: Baik, kalau untuk penurunan cost produksinya sendiri itu sampai sejauh mana, Pak?
2: Kalau nggak salah saya dulu pernah ada surveinya itu sekitar hampir 10-12% ya. Itu bisa mengefisienkan cost-nya.
1: Baik.
2: Berarti jauh lah lebih hemat ya, apalagi dengan harganya juga yang lebih baik dibandingkan LPG, karena kalau LPG itu ya itu harganya terlalu tinggi.
1: Baik. Hanya saja tadi di infrastrukturnya begitu ya, memang 10-20% ini lebih hemat begitu harganya ya, Pak Maulana ya?
2: Iya, antara 10-12% kalau nggak salah saya hematannya.
1: Baik.
2: Ya kan? Cuman kita kan nggak tahu nih apa modelnya seperti apa nanti, apakah itu dipersiapkan dalam bentuk pipa yang tersambung ke setiap bisnis, itu tentu memakan waktu ya, atau dia bisa dilakukan dengan penggunaan tabung. Nah itu juga kita masih pertanyaan tuh, kayak apa sih nanti bentukannya gitu.
1: Tapi kalau dari PHRI sendiri melihat CNG ini sebagai solusi jangka panjang atau memang hanya alternatif sementara saja, Pak Maulana?
2: Ya balik lagi ya Mbak ya, kalau di pelaku usaha ya, khususnya kita bergerak di hotel dan restoran. Yang namanya energi itu kan kita sangat butuh ya Mbak ya, untuk operasional. Seperti gas, ya kan, gas itu kita butuhkan kalau di ekosistem pariwisata itu bukan hanya hotel mungkin, tapi juga restoran, terus yang juga terkait laundry, penggunaan alat-alat, boiler, segala macam itu kan menggunakan gas. Jadi itu sangat benar-benar sangat dibutuhkan sebenarnya untuk sebagai kalau memang CNG itu bisa menjadi alternatif yang bisa membuat sesuatu yang efisien, tentu itu menjadi sesuatu yang menarik ya yang kita harapkan. Karena zaman dari waktu-waktu yang lalu ya, kalau nggak salah saya di 2020 ya kalau nggak salah waktu itu sudah pernah banyak pembahasan terkait masalah CNG ini gitu loh, untuk bagaimana bisa berkontribusi di sektor pariwisata. Namun sekali lagi kendalanya adalah yang sudah pasti itu adalah infrastruktur. Ya kan, infrastrukturnya kan waktu itu kalau nggak salah itu menggunakan pipa tersambung ya, itu juga masalah. Karena belum semua infrastruktur siap. Yang kedua juga waktu itu penggunaan truk yang itu ya, yang pembawa CNG itu yang nanti jadi mereka memobilisasinya dengan menggunakan itu ya kan untuk ini ke hotel-hotel. Tapi kan sekali lagi nggak semua bisa melakukan hal yang model seperti itu kan gitu. Nah saya belum tahu ya ke depan ini pemerintah akan melakukan seperti apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau dia bisa harganya lebih hemat jauh dari LPG, tentu ini menjadi solusi yang sangat baik. Tadi saya sampaikan bahwa industri kita itu nggak lepas dari masalah kebutuhan daripada energi tersebut gitu loh. Termasuk kan kayak sekarang nih harga BBM naik, itu kan juga berpengaruh ya kepada BBM industri. Ya kan, bagaimanapun kita walaupun kita menerima listrik dari PLN, tapi kan harus punya backup seperti genset yang harus menggunakan BBM industri. Itu pasti akan ada problem bagi daerah-daerah yang mungkin masih masalah dengan atau sangat tergantung dengan genset tersebut gitu loh. Makanya dulu waktu zaman COVID pernah juga ada pembahasan bagaimana mengkonversi genset yang tadi menggunakan solar itu dikonversikan menggunakan gas gitu loh. Entah itu CNG ataupun gas, sehingga bisa membuat serba efisien. Karena industri ini kan bagaimanapun sekarang sudah banyak tekanannya dari masalah perizinan berusaha, kan punya berusaha itu mahal, minta ampun, wajib ini, wajib itu, naik terus, sementara marketnya sekarang tertekan kan gitu. Nah tentu ditambah belum lagi tekanan dari biaya-biaya energi tersebut kan, tentu dengan strategi akan menurunkan melalui alternatif melalui CNG, itu menjadi harapan.
1: Baik, memang ditunggu sekali seperti apa penggunaan CNG ini untuk industri perhotelan dan juga restoran, begitu ya Pak Maulana ya. Terima kasih ini betul, Pak Maulana telah memberikan tanggapannya di Pro 3 RRI. Selamat siang Pak Maulana.
2: Ya, siang banget, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusron. Berbicara terkait pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg.
0: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan informasi dari reporter kami terkait Hari Bidan Sedunia. Petugas layanan kesehatan di wilayah Miangas menyampaikan akses transportasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi bidan yang bertugas di wilayah kepulauan. Laporannya bersama Calvin Wisang.
3: Di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas dan akses. Minimnya sarana kesehatan menjadi tantangan utama, mengingat tidak semua wilayah memiliki puskesmas yang layak, bahkan sebagian bidan harus bekerja dengan peralatan seadanya, ditambah sulitnya akses transportasi, terutama di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Silviana Andelia, bidan yang bertugas di Kepulauan Miangas, mengungkapkan kondisi tersebut kerap menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
4: Tantangannya sebagai bidan di Pulau Miangas ini yaitu satu, transportasi. Transportasi di Pulau Miangas ini setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau misalkan ada pasien yang mau dirujuk itu setengah mat. Kemudian SDM-nya berhubung bidan cuman saya sendiri di sini, jadi saya dokter yang tidak di tempat. Jadi kalau mau konsul itu via telepon. Ya obat-obat juga lain kali ini karena pengaruh transportasi lama. Obat juga lama datangnya, jadi kalau mau vaksin ibu hamil itu jadi mesti mau tunggu dulu ini obatnya dari kabupaten. Tugas kurang lebih 11 tahun.
3: Silviana menambahkan keterbatasan tenaga medis membuat beban kerja bidan semakin berat. Bahkan dalam banyak kasus seorang bidan harus merangkap berbagai peran, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan hingga edukasi kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Dr. Rio Nainggolan, Kepala Puskesmas Tatiluminasa Utara, yang juga pernah bertugas di wilayah Kepulauan, mengakui peran penting bidan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, utamanya di daerah pelosok desa maupun Kepulauan.
5: Peran bidan

0: persepsi masyarakat terhadap pelayanan di desa oleh bidan desa. Bidan desa merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan pelayanan pada masyarakat umumnya lewat pendekatan pelayanan langsung. Dan bidan hadir di sana memberikan pelayanan kesehatan.
1: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, semangat para bidan tidak pernah surut. Keberadaan bidan di daerah terpencil bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih sehat dan masa depan generasi bangsa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Sebuah kapal kargo berbendera Panama yang dioperasikan perusahaan Korea Selatan mengalami ledakan. Insiden tersebut memicu kebakaran saat kapal berlabuh di Selat Hormuz pada Senin malam. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, meskipun sempat memicu kekhawatiran di tengah situasi kawasan yang sedang tegang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait Hari Bidan Internasional, kisah bidan di pulau terluar Indonesia. Hari Bidan Internasional, International Day of the Midwife, diperingati setiap 5 Mei di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peringatan menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran bidan dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi. Lantas seperti apa terkait peran dari bidan? Kami telah bersama Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Ade Jubaedah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Ade, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Selamat Hari Bidan Internasional ini untuk Bu Ade dan juga bidan-bidan di Indonesia khususnya.
2: Ya, terima kasih Mbak Hana untuk ucapan dan juga doanya untuk kami para bidan di Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Bagaimana kita juga terus meningkatkan pengabdiannya untuk mengawal kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Terima kasih.
0: Baik. Nah, Bu Ade, kalau terkait kondisi bidan di Indonesia sendiri, ini seperti apa, Bu Ade?
2: Ya, mungkin sedikit saya izin menyampaikan terkait dengan bidan di Indonesia. Saat ini jumlahnya sudah luar biasa, hampir mencapai 600 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Di mana mereka 70% ada di komunitas, mereka berada di tingkat masyarakat, baik itu di layanan primer, di puskesmas, di polindes, di klinik, bahkan di tempat praktek mandiri bidan. Sementara 30%-nya mereka bekerja di institusi pendidikan maupun juga institusi pelayanan. Dan bagaimana mereka bekerja? Mereka bukan hanya bekerja memberikan pelayanan sebagai care provider, mulai dari masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita sampai anak prasekolah, bahkan bagaimana bidan juga hadir dalam situasi kondisi baik dalam kondisi-kondisi bencana alam maupun bencana non-alam, di mana bidan juga hadir dan bagaimana mengawal juga praktek-praktek berbahaya.

0: ya, untuk mencegah kondisi-kondisi kekerasan terhadap rumah tangga, praktek-praktek berbahaya, di mana juga bidan hadir untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan anak di Indonesia. Demikian Mbak Hana.
1: Baik. Bu Ade, tadi kan jumlahnya ada 600 ribu ya seluruh bidan. Berarti kalau untuk target seruan 1 juta bidan, ini realistis untuk dicapai begitu ya Bu Ade, atau bagaimana?
0: Iya, sebetulnya sesuai dengan tema ICM bahwa di International Day of Midwife, 1 million more midwife, bahwa di mana dunia ini membutuhkan lebih dari 1 juta bidan, ini dunia aja sangat membutuhkan 1 juta bidan begitu. Nah saat ini kalau kita lihat dari jumlah bidan di Indonesia, sebetulnya memang masih sangat-sangat membutuhkan, terutama untuk daerah-daerah yang mungkin distribusinya masih belum merata begitu. Apalagi di daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal, di mana kita tahu peran mereka sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sementara jumlah mereka yang ada di daerah 3T tersebut masih sangat terbatas. Seperti itu Mbak Hana.
1: Baik. Supaya memang merata, ini apa yang dilakukan dari Ikatan Bidan Indonesia? Supaya memang yang di 3T itu juga banyak dan juga pengetahuannya merata begitu, kompetensinya begitu, Bu Ade.
0: Iya, tentu kami juga mengadvokasi mulai dari kementerian dan lembaga dan juga pemerintah secara berjenjang. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, bahkan kabupaten kota, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar pendistribusian khususnya tenaga bidan di daerah 3T dan juga selain pendistribusiannya memang betul-betul kita juga mengawal harus merata juga. Kita juga meminta kepada pemerintah untuk ditingkatkan kompetensinya, terutama teman-teman di daerah 3T yang kita tahu mereka bukan hanya melayani perempuan dan anak, tapi juga berbagai kompetensi-kompetensi yang di luar kewenangannya itu juga kadang mereka juga masyarakat membutuhkan mereka. Oleh karena itu kami sangat-sangat berharap kepada pemerintah, selain peningkatan kompetensi, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan bahkan kami juga mengadvokasi pemerintah terkait dengan jenjang karirnya yang tertentu, kesejahteraannya, terutama untuk teman-teman di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, itu juga membutuhkan pemerintah yang hadir untuk mereka. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Mungkin juga Ibu Ade ini dapat memberikan rekomendasi utama kepada pemerintah untuk memperkuat peran bidan ke depan. Seperti apa ini, Bu Ade?
0: Ya, sesuai dengan tema kami saat ini, kami juga mengacu kepada International Confederation of Midwife atau ICM, di mana temanya adalah 1 million more midwife. Dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan, dan di mana kita juga Ikatan Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan bidan khususnya dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta bagaimana Bidan Indonesia siap mengawal generasi emas 2045. Tentu untuk ini bidan tidak bisa sendiri, bidan perlu dukungan baik itu antar profesi, interprofesi, dan yang paling utama adalah dukungan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah juga memperhatikan terkait bukan hanya dalam mengawal kompetensinya, tapi yang paling utama adalah perlindungan hukum terhadap mereka dan juga kepastian hukum bagi mereka. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah juga memikirkan terkait dengan remunerasi ataupun kesejahteraan mereka. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan, karena kita tahu saat ini banyak sekali teman-teman kita yang masih sangat terhambat terkait dengan masalah jenjang karir, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu IBI terus mengawal bagaimana kita mengadvokasi kepada pemerintah secara berjenjang. Demikian, Bu Hana.
1: Baik. Bu Ade, mungkin dapat disampaikan ini pesannya secara singkat, apalagi di momen Hari Bidan Internasional ini, mungkin kepada bidan di seluruh Indonesia. Seperti apa, Bu Ade?
0: Iya, yang paling utama kami sangat mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada sejawat-sejawat bidan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang telah mengabdikan dirinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita terus tingkatkan kualitas layanan kita, tingkatkan kompetensi kita, dan terus melakukan interprofesional kolaborasi dengan berbagai profesi. Dan yang tak kalah pentingnya juga, kita juga terus bergandengan tangan, menyatukan langkah dengan berbagai kementerian dan lembaga, terutama kalau untuk di daerah mungkin dengan berbagai stakeholder terkait gitu ya. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus bergandengan tangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana bidan terus-menerus meningkatkan kompetensi untuk menjaga kualitas demi untuk mengawal generasi emas 2045 sesuai dengan asta-cita Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita. Demikian
1: Baik,
0: Mbak Hana.
1: Bu Ade. Semoga memang tercapai begitu generasi Indonesia Emas 2045, salah satunya lewat dari peran bidan. Terima kasih Bu Ade telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia Ade Jubaidah berbicara terkait Hari Bidan Internasional 2026, seruan untuk 1 juta bidan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter kami, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua, silakan dengan update informasinya.
3: Ya, Hana dan juga Pro 3 RRI saat ini dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang menjelang sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini menggelar pertemuan bersama dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ini dikonfirmasi oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tufiri, di mana ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan kali ini, nantinya Komisi Reformasi Kepolisian ini akan menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan melakukan sejumlah diskusi terkait dengan upaya-upaya percepatan reformasi bidang keamanan dan juga kepolisian. Berikut pernyataan dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Tufiri.
4: Dan laporannya kan Pak Ketua dan Prof. Jimli beserta anggota komisi yang lain.
5: Ya, ada siapa aja Pak yang diundang?
4: Kenapa? Seluruh anggota komisi.
5: Semuanya dari
4: nanti dong kalau dilaporkan Pak. Belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru.
3: Ya, lebih lanjut pun disampaikan Ahmad Tufiri terkait dengan isu yang beredar terkait dengan 8 adanya keputusan ataupun rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Ini disampaikan Ahmad Tufiri bahwa nantinya akan disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Negara dan untuk selanjutnya nantinya akan disampaikan kepada publik. Terkait dengan pertemuan ini juga langsung dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra serta Wamenkom Hukum Impas, ini ada Otto Hasibuan serta sejumlah pihak terkaitnya seperti dengan anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Jelang dinamika olahraga sore bersama Safira Amalia.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkirit yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Arsenal siap menghadapi ujian penentu kontra Atletico Madrid di leg kedua semifinal UEFA Champions League. Timberwolves curi game pertama semifinal NBA usai membungkam San Antonio Spurs. Timnas U17 Indonesia siap menghadapi China di laga pembuka Piala Asia U17 2026. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 5 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama diawali dari Liga Inggris. Arsenal mengincar kemenangan saat menjamu Atletico Madrid pada pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Emirates dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: I can't wait. I mean, I feel the energy in and amongst the team, our supporters, so these are the moments that we want to live together.
2: Stadion Emirates akan menjadi saksi duel sengit saat tuan rumah Arsenal menjamu Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions dini hari nanti. The Gunners bertekad meraih kemenangan demi mengamankan tiket menuju partai final yang akan digelar di Budapest akhir Mei mendatang. Hasil imbang 1-1 pada leg pertama di Madrid pekan lalu memberi keunggulan tipis bagi tim asuhan Mikel Arteta yang akan bermain di kandang. Performa konsisten di Eropa musim ini membuat Arsenal belum terkalahkan dan semakin percaya diri dalam menatap laga krusial ini. Jelang pertandingan, Arteta menegaskan antusiasme tinggi yang dirasakan timnya dan tekad besar mereka untuk kembali ke final setelah penantian panjang.
3: Saya tidak sabar. Saya merasakan energi dalam tim dan para pendukung, dan inilah momen yang ingin kami jalani bersama. Kami sudah bekerja keras selama 20 tahun untuk kembali ke posisi ini, dan kami sangat lapar untuk memainkan laga yang kami inginkan dan melaju ke final.
2: Pelatih asal Spanyol itu juga berharap para pemainnya dapat menampilkan performa terbaik untuk meraih kemenangan. Apalagi, laga kali ini akan dimainkan di hadapan pendukung sendiri.
1: Go and grab it. I mean, when you are in
3: raih kesempatan ini, saat berada di momen sebesar ini, itu berarti kami siap membuktikannya. Tim akan langsung tampil menekan sejak menit pertama untuk mengamankan hasil.
2: Di sisi lain, Atletico Madrid datang dengan ambisi meraih kemenangan di London Utara. Sebelumnya, tim asuhan Diego Simeone juga menang 2-0 atas Valencia di Liga Spanyol akhir pekan kemarin, meski menurunkan banyak pemain pelapis. Los Rojiblancos mulai menemukan kembali ritme permainan mereka setelah periode buruk pada Maret hingga April kemarin. Pengalaman lolos dari situasi serupa menjadi modal penting bagi Atletico dalam menghadapi tekanan di kandang lawan. Jelang pertandingan, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menekankan pentingnya kesiapan mental dan pengendalian emosi pemain dalam menghadapi laga krusial ini.
4: Sebagai pelatih, kami tentu memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi semuanya bergantung pada pemain. Kami harus mengelola emosi agar semua masuk ke pertandingan dengan kondisi terbaik dan bisa tampil maksimal. Anda bisa merencanakan banyak hal, tetapi permainan akan berubah begitu laga dimulai. Seiring waktu kami menjadi lebih sabar, bukan pasif, melainkan tetap tenang, dan itulah yang kami butuhkan dalam pertandingan seperti ini.
2: Pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions antara Arsenal melawan Atletico Madrid diprediksi berjalan ketat sejak awal. Tuan rumah Arsenal sedikit diunggulkan berkat konsistensi dan dukungan publik sendiri, namun Atletico tetap berpeluang memberi kejutan untuk merebut tiket ke partai final. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke bola basket NBA. Minnesota Timberwolves membuka semifinal wilayah barat NBA dengan kemenangan tipis. Menghadapi San Antonio Spurs, Timberwolves menang 104-102 dalam game pertama yang berlangsung Senin 4 Mei 2026. Laga Minnesota kontra Spurs berjalan ketat dan syarat pertahanan. Penentuan terjadi di detik terakhir saat tembakan 3 angka Dylan Harper yang tidak menemui sasaran. Dalam pertandingan itu, Julius Randle mencetak 21 poin untuk Minnesota, sementara Anthony Edwards menambah 18 poin dari bangku cadangan. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama mencatat triple-double dengan 11 poin, 15 rebound, dan 12 blok. Sementara Harper menjadi top skor Spurs dengan 18 poin. Dengan hasil ini, Minnesota Timberwolves memimpin sementara seri. Game kedua akan kembali digelar dengan Timberwolves bertindak sebagai tuan rumah.

Dari tenis dilaporkan, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi wakil Amerika Serikat Peyton Stearns pada babak pertama Italian Open 2026. Turnamen level WTA 1000 tersebut dijadwalkan berlangsung di Foro Italico Roma mulai hari ini hingga 17 Mei mendatang. Italian Open 2026 menjadi turnamen ketiga yang diikuti oleh Janice dalam rangkaian tur Tanah Liat. Sebelumnya petenis kelahiran Jakarta itu tampil cukup impresif pada ajang Madrid Open 2026 dengan melaju ke babak kedua. Ia mengalahkan Alina Sharapova 2 set langsung sebelum akhirnya dihentikan Lyudmila Samsonova pada putaran 64 besar. Jelang pertemuan kali ini, Janice unggul tipis dalam peringkat dunia dengan menempati posisi ke-40, sementara Stearns berada di peringkat ke-49. Meski demikian, Stearns tetap berbahaya karena berstatus semifinalis Italian Open edisi sebelumnya. Jika mampu meraih kemenangan, Janice berpeluang menghadapi Madison Keys di babak kedua yang kini menghuni peringkat ke-19 dunia.

Informasi jelang Piala Dunia 2026. FIFA berencana menerapkan sejumlah perubahan aturan dan teknologi pada Piala Dunia 2026 guna meningkatkan kualitas pertandingan. Salah satu perubahan utama adalah sistem kartu kuning yang disesuaikan dengan format baru turnamen. Hal ini dilakukan agar tetap adil, di mana dalam jumlah pertandingan yang lebih banyak. FIFA dalam keterangannya menyebutkan bahwa sistem baru ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan menghindari kerugian bagi tim akibat akumulasi kartu. Selain itu, penggunaan teknologi seperti VAR juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasi keputusan wasit di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kontroversi serta meningkatkan transparansi dalam setiap pertandingan.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Timnas U17 Indonesia siap memulai perjuangannya di Grup B Piala Asia U17 2026. Pada laga perdana, Garuda Asia akan menghadapi China di lapangan A King Abdullah Sports City Training Stadium Jeddah, Arab Saudi. Pertandingan ini menjadi langkah awal yang penting bagi Timnas U17, apalagi mereka berada di grup yang cukup berat bersama China, Jepang, dan Qatar. Untuk bisa melangkah lebih jauh, Indonesia wajib finish di dua besar grup. Targetnya jelas, mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan Grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepelatihan.
2: Ya, kita tahu tim lawan mereka kuat ya. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh kalah sebelum bertanding. Dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain, bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi, karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah. Dan saya berharap pemain tetap fokus, siapapun lawannya harus tetap full konsentrasi 90 menit.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
3: Kita tahu kalau Jepang ini tim yang levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Kenapa? Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik timbang Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana mempunyai Aspire Academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita China ya. Ini tentu jadi PR besar bagaimana Coach Kurniawan paling tidak bisa bawa tim ini lolos dulu lah. Dengan seberapa jauh tim ini melangkah ya, paling nggak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan 3 tim sekelas Jepang, China, dan juga Qatar.
1: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia di bawah 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lanjutan Super League. Persita Tangerang siap menjalani laga tandang ke Samarinda dengan modal berharga melawan Borneo FC. Kemenangan atas PSIM Yogyakarta menjadi suntikan moral bagi Pendekar Cisadane untuk menatap pekan ke-31 BRI Super League 2025-2026. Pelatih Persita Carlos Pena menegaskan kemenangan sebelumnya memberi dampak positif terhadap kondisi mental tim. Ia menekankan pentingnya fokus pada performa tim sendiri di tengah tekanan atmosfer laga tandang.
1: Okay, selamat malam semuanya.
2: Malam.
1: The preparation has been short, just the time to come back from Jogja.
2: Persiapan kita pendek ya, baru kembali dari Jogja dan harus kita kembali ke sini.
1: One training of preparation and again today fly to Borneo.
2: Setelah itu langsung ke sini.
1: But the most important thing is that all my players excepting Mateus are available.
2: Semua siap ya, kecuali Mateus pemainnya.
1: The mood of the team is good, the confidence of the team is very good.
2: The last
1: 3 points gave us a very good confidence and ready for tomorrow to get 3 points from here.
2: Kemenangan kemarin memberikan kita kepercayaan diri dan siap untuk mendapatkan 3 poin untuk game besok.
0: Pertandingan Persita melawan Borneo FC akan digelar di Stadion Segiri Samarinda nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persita dihadapkan pada tantangan besar menghadapi tuan rumah yang tengah memburu gelar juara dan bersaing ketat dengan Persib di papan atas klasemen.

0: Sementara itu dari hasil Super League sebelumnya, PSM Makassar sukses meraih kemenangan penting saat menjamu Bayangkara FC. Bermain di Parepare, skuad Juku Eja mengamankan 3 poin yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Saling serang, saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras.
2: Tadi di pertandingan, apa yang kita rencanakan di latihan, mereka aplikasikan di pertandingan.
3: PSM Makassar meraih hasil positif usai menaklukkan Bayangkara FC dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ke-31 Super League Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin memastikan tambahan 3 poin penting bagi skuad Juku Eja. 2 gol kemenangan PSM dicetak oleh Dusan Lagator pada menit ke-45 dan Luka Kumik pada menit ke-72. Sementara gol balasan Bayangkara FC dicetak Bernard Henry di masa tambahan waktu babak pertama. Usai pertandingan, asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil tersebut. Ia menegaskan, kemenangan ini bukan sekedar tambahan poin, tetapi juga menjadi bukti kepercayaan manajemen yang terus mendukung tim di tengah kondisi sulit. Amiruddin menyampaikan apresiasi atas soliditas manajemen yang tetap menjaga suasana kondusif sehingga tim mampu bangkit. Menurutnya, gol kemenangan di babak kedua merupakan hasil dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan instruksi yang telah disiapkan selama latihan. Ia menilai progres para pemain selama latihan berhasil diterapkan dengan baik, meskipun tim bermain tanpa dukungan langsung dari supporter.
2: Alhamdulillah, tadi di pertandingan, apa yang kita rencanakan di latihan, mereka aplikasikan di pertandingan. Makanya dengan itu, kemenangan ini kemenangan bersama. Mudah-mudahan dengan hasil ini, kita bisa lebih baik lagi ke depannya, karena masih ada 3 game yang harus kita selesaikan.
3: Sementara itu, pemain PSM Makassar Neto Suarez mendedikasikan kemenangan tersebut untuk para supporter yang tidak dapat hadir di stadion. Ia menegaskan, seluruh pemain terus bekerja keras demi memperbaiki posisi di klasemen dan menghindari zona degradasi.
4: Saya kira untuk pertandingan kali ini kami layak mendapatkan kemenangan atas kerja keras kami, dan kami juga sepanjang musim bekerja keras untuk tujuan kami, target kami yaitu untuk tidak turun ke Liga 2. Saya kira ini kemenangan yang paling manis. Saya rasa kita melakukan tugas kita hari ini dan tim lain mungkin harus melakukan tugas kita, tapi menurut saya kemenangan ini sangat sangat luar biasa hari ini.
3: Dengan kemenangan ini, PSM Makassar menempati peringkat ke-13 klasemen sementara dengan mengoleksi 34 poin. Sedangkan Bayangkara FC yang mengalami kekalahan berada di peringkat 7 dengan 47 poin.

0: Informasi menarik lainnya. Tim futsal putri Kuda Laut Nusantara Angels menundukkan Kebumen United Angels 2-1 dalam lanjutan Women's Pro Futsal League 2026 siang tadi. Pertandingan di Gor Indoor Sijalak Harupat Bandung itu berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal. Kuda Laut Nusantara Angels membuka keunggulan melalui gol cepat Insyafa Dia Salsabila pada menit kelima. Kebumen United merespon 2 menit kemudian lewat tendangan Kansa Naila Shakira untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Kuda Laut Nusantara Angels kembali menambah keunggulan melalui gol Carmen Valery Karat. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Kuda Laut Nusantara Angels dengan skor akhir 2-1. Usai pertandingan, pelatih Kuda Laut Nusantara Angels, Naim Hamid, bersyukur atas 3 poin yang didapat. Meski ia menegaskan, tim tetap akan melakukan evaluasi jelang laga berikutnya.
1: Alhamdulillah kita berhasil dapat 3 poin untuk pertandingan lawan Kebumen, karena ini juga menjadi evaluasi juga. Mengingat makin ke depan beberapa tim pasti juga evaluasi. Alhamdulillah aja kita bisa dapat 3 poin sesuai dengan apa yang kita inginkan sama-sama.
0: Tambahan 3 poin penuh memastikan tim Kuda Laut Nusantara Angels sukses menjaga rekor kemenangan sempurna musim ini. Hasil ini sekaligus membuat mereka terus menekan persaingan papan atas klasemen WPFL 2026.

0: Kabar terakhir, Rio Fest Basket Trion 3 2026 yang diikuti 190 tim pelajar dari wilayah Solo Raya resmi berakhir di Solo Paragon Mall. Wali Kota Solo Respati Ardi yang hadir dalam upacara penutupan menilai bahwa konsep sportainment yang dihadirkan dalam ajang Rio Fest tersebut menjadi terobosan baru dalam dunia olahraga khususnya di Kota Solo. Berikut dilaporkan Edwi Puryono, RRI Surakarta.
1: On the street, jadi di jalan-jalan yang memang bisa menjadi dongkrak pelaku ekonomi kreatif juga. Jadi manfaatnya.
2: Saudara, Rio Fest 2026 Basket Trio on 3 resmi berakhir di Solo Paragon Mall. Event basket yang diikuti 190 tim pelajar di wilayah Solo Raya itu mengusung konsep perpaduan olahraga dan hiburan, sukses menarik perhatian publik dan sejak hari pertama mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Wali Kota Solo Respati Ardi yang hadir dalam acara penutupan menilai konsep sportainment yang dihadirkan dalam ajang Rio Fest tersebut menjadi terobosan baru dalam dunia olahraga, khususnya di Kota Solo. Selain membangun jiwa kompetitif anak muda, juga mendorong sportorisme. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta dari berbagai daerah seperti Salatiga dan Semarang menunjukkan bahwa event olahraga dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif sekaligus daya tarik wisata. Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan dan bahkan dikembangkan ke ruang publik yang lebih luas, tidak hanya di mal namun juga di jalan yang menjadi pusat keramaian.
1: Jadi ini fenomena baru sportainment di dalam mall. Saya senang sekali. Jadi pertama jiwa kompetitif untuk anak-anak muda, yang kedua sportourism di Solo jalan, dan ini tadi ternyata se-Jawa Tengah, banyak dari Salatiga, dari Semarang dan lain-lain. Saya senang sekali dari event organizer yang sangat kreatif yang bisa buat acara yang sangat kompetitif hari ini. Sekaligus sehat dan menghibur masyarakat. Dan tadi juga ada request karena on the street, jadi di jalan-jalan yang memang bisa menjadi dongkrak pelaku ekonomi kreatif juga.
2: Sementara itu, Kreatif Director Rio Fest 2026 Basket 3-on-3 Abirah Masetiadi mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan event dengan skala lebih besar di masa mendatang, yakni menggabungkan olahraga dengan festival. Bahkan ada rencana menghadirkan bintang tamu nasional tidak hanya di mall namun juga bisa di jalanan yang menjadi pusat keramaian. Menurutnya, Rio Fest Basket 3-on-3 berencana melakukan ekspansi ke kota lain termasuk Yogyakarta yang diproyeksikan berlangsung sekitar bulan September mendatang.
3: Harapannya sih saya event ini dapat terselenggara kembali ya di tahun depan dengan konsep yang lebih riuh dan lebih gayeng kayak gitu kan. Riuh basketnya gayeng festival kayak gitu. Jadi kita combine antara olahraga basket dengan festival kayak gitu. Dan mungkin the next-nya mungkin akan ada Guster Nasional, mungkin bisa kita combine di acara tersebut. Kebetulan ada rencana di Jogja, tapi nanti kita akan konfirmasi lagi untuk tanggalnya.
2: Di sisi lain, kegiatan tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dari Perbasi Jawa Tengah dan Perbasi Surakarta, turut memastikan pelaksanaan turnamen berjalan sesuai regulasi resmi. Apalagi basket 3-on-3 ini sudah dipertandingkan di event resmi termasuk Porprov, sehingga bagi pemain yang memiliki potensi bisa unjuk kebolehan agar dilirik oleh Perbasi daerah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari Surakarta tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do we have?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Indonesia menyapa sore.

Madura United akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bangkalan pada laga pekan ke-31 BRI Super League 2025-2026. Pertandingan ini menjadi krusial karena menentukan nasib tuan rumah di turnamen Liga 1. Persija Jakarta langsung tancap gas usai memenangkan laga melawan Persija Jepara. Pelatih Maurizio Sousa kini fokus menyiapkan pasukannya untuk menghadapi Super Big Match melawan Persib Bandung. Cremonese harus menelan kekalahan dramatis 1-2 dari Lazio pada lanjutan Serie A. Gol Tijani Noslin pada masa injury time membuat tim tuan rumah harus kehilangan poin meski sempat unggul lebih dulu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026 dan akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga peristiwa akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk kali ini juga kami akan membahas tentang preview laga Indonesia versus Cina di Piala Asia U17 2026.

Pendengar, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangannya di grup B Piala Asia 17 2026 dengan menghadapi Cina pada laga perdana. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Training Stadium Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam nanti waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda Muda untuk mengawali turnamen dengan hasil positif. Dan terkait dengan pembahasan ini, kita akan dengarkan informasi selengkapnya. Wawancara bersama dengan pengamat sepak bola Aryo Yosia dipandu oleh Luna Elia.

0: Malam ini perhatian pecinta sepak bola tanah air tentunya akan tertuju pada perjuangan Timnas Indonesia U17 yang akan memulai langkahnya di ajang Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi. Skuad muda Garuda, asuhan dari Kurniawan Dwi Yulianto yang tergabung di Grup B. Di sana ada tim-tim kuat Asia ya seperti Cina, Jepang, dan juga Qatar. Laga pembuka langsung akan menghadirkan tantangan berat di mana nanti malam Indonesia akan menghadapi Timnas Cina U17, tim yang dikenal dengan kekuatan fisik, organisasi pertahanan yang solid, dan juga serangan cepat dari sisi sayap. Tentu pertandingan ini bukan sekedar laga awal, tapi bisa menjadi penentu arah perjalanan Indonesia di fase grup, mengingat hanya dua tim teratas yang berhak melaju ke babak perempat final. Tentu setiap poin akan menjadi sangat berharga. Dan untuk membahas bagaimana peluang Indonesia di laga pertama melawan Cina di Piala Asia U17 2026, kami kali ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Yosia, bagaimana Anda melihat komposisi grup B ya? Kita soroti grup B dulu di Piala Asia U17 2026 ini. Seberapa besar peluang Indonesia di U17 ini untuk bisa lolos ke fase gugur, Bung?
1: Kalau melihat negara-negara yang ada di grup B, memang kita bisa bilang ini adalah grup neraka ya. Karena kita dikepung selain Cina, kemudian ada Jepang dan Qatar. Dan mereka adalah negara-negara yang pernah mengoleksi gelar Piala Asia U17. Misi untuk lolos ke dari fase knockout jelas bukan pekerjaan yang ringan menurut saya gitu kan. Tapi bukan impossible gitu kan, karena kalau kita ngomongin turnamen junior, gap kualitas tim satu dengan tim yang lain tuh bisa dibilang nggak terlalu beda jauh dibanding ketika di level senior. Jadi artinya kalau ditanya apakah misi buat lolos ke perempat final sekaligus mengantongi tiket lolos ke Piala Dunia langsung gitu kan, mungkin atau enggak, berat tetapi masih memungkinkan, dengan catatan ya tadi memaksimal seperti Mbak bilang gitu kan, laga awal ini jadi penentu, karena di antara tiga negara lain inilah negara yang terhitung paling masuk akal untuk kita bisa bikin kejutan.
0: Oke, melawan Cina ya Bung ya, laga pembuka melawan Cina ini disebut-sebutkan bisa menjadi pertandingan kunci begitu ya, untuk mengamankan posisi setidaknya kalau kita bisa merebut 3 poin begitu dari pertandingan ini. Seberapa menentukan hasil laga ini terhadap perjalanan tim kita ke depannya Bung?
1: Karena ya dua lawan selanjutnya kita tahu sendiri kualitasnya gitu kan, apa Jepang dan Qatar,
0: Jepang.
1: Jelas secara kualitas bukan kacang-kacangan gitu kan. Sementara Cina, kita ngomong memang pernah mengoleksi dua gelar Piala Asia U17, tetapi itu sudah terjadi di periode era 90-an dan 2000-an. Sekarang pun bisa dibilang kualitas sepak bola jauh-jauh beda dengan Indonesia. Walau memang ada catatan, Mbak. Artinya kan kita sebelum Piala Asia kemarin, kita ketemu mereka dalam dua kali uji coba. Satu pertama kita kalah 1-7, dan kemudian kita kalah 3-2. Itu mungkin jadi track record yang kurang bagus dari sisi skor. Tapi kalau kita melihat dua pertandingan itu, ada sesuatu dua hal yang bisa jadi petik. Pertama, bahwa memang ketika kita kalah kalah di pertandingan pertama, saya memang tidak sebagai melihat pertandingan tersebut, memang kelihatan waktu itu kan dipimpin oleh Arianto gitu kan, bahwa masih mencari bentuk. Jadi wajar kalau kita masih main berantakan. Tetapi pada pertandingan kedua udah kelihatan bahwa tidak ada gap permainan antara timnas Cina dengan Indonesia. Jadi kalau tadi targetnya adalah kita meraih kemenangan, ya walaupun skor itu kita kalah ya, uji coba di Tangerang kita kalah, artinya memungkinkan, karena kalau lihat dari pertandingan secara 90 menit di pertemuan terakhir tersebut, bisa dibilang Cina tidak mendominasi pertandingan tersebut. Kita bisa dibilang bahkan sepanjang pertandingan banyak membahayakan Cina.
0: Oke, kita sudah pernah bertemu dengan Cina, sudah ada histori sebelumnya begitu ya, bahkan dalam waktu yang tidak lama sebetulnya di bulan Februari lalu. Tapi kalau secara taktik apa yang harus diwaspadai dari tim ini? Yang kan kita tahu juga tim ini kan dikenal kuat dalam organisasi pertahanan begitu, Bung.
1: Ya, organisasi pertahanan. Saya lihat sih memang Cina dan negara-negara Asia Timur ya, Ras kuning ini memang selalu jadi momok buat kita Indonesia di berbagai level ya, karena mereka main cepat, banyak apa, nggak cuma beda dengan negara jazirah Arab yang cenderung main di bola atas. Kalau tim-tim kayak Cina, Jepang dan sejenisnya lainnya tuh, mereka senang melakukan penetrasi ke jantung pertahanan. Jadi kalau saya, kalau tadi dibilang bahwa Cina terorganisasi secara pertahanan, bagaimana mengatasi Cina, saya justru melihat bahwa kondisinya justru berbalik gitu, artinya bahwa kita yang justru harus lebih disiplin dalam menjaga lini pertahanan. Karena kalau lihat dari dua pertandingan uji coba itu, banyak pergerakan pemain Cina yang berbahaya dari sektor sayap, tusukan-tusukan mereka itu sangat berbahaya, dan konsentrasi pemain belakang sangat menentukan. Dan apakah pola yang harus kita pakai ya, menurut saya kalau sudah menghadapi turnamen resmi, kita tidak bisa lagi bermain, artinya kita main buat menang. Artinya keseimbangan antara lini pertahanan dengan menyerang itu menjadi sangat krusial gitu kan. Artinya bahwa ya mungkin kalau publik ingin melihatnya pertandingan sepak bola indah gitu kan, kita menyerang, tapi kan jadi sia-sia juga kalau hasilnya kemudian kita justru menuai hasil negatif seperti

0: karena kalau kita ngomongin skill pemain gitu kan, secara individu bisa dibilang sebenarnya pemain timnas U17 kita tuh banyak bermain secara individu bertalenta, tetapi kan selalu jadi problem di level usia muda itu adalah rentetan hasil negatif tuh bisa berpengaruh pada semangat juang bertanding, dan menurut saya itu jadi krusial tuh dalam laga ada Cina dan dua lawan lainnya di Piala Asia, karena bagaimana kita harus melihat bagaimana Kurniawan membangkitkan mental anak buah pasukannya gitu kan. Kalau dari sisi teknis malah saya worry, karena saya dasarnya memang apalagi kita dapat tambahan 3 pemain keturunan ya, blasteran gitu kan, untuk di tim ini gitu kan, itu jelas sangat berpengaruh besar. Cuma ya tadi kita akan melihat apakah Kurniawan sukses membangkitkan semangat juang anak buahnya, itu ini yang perlu kita nantikan gitu kan, karena biasa kalau di level U20 ke bawah tuh ya tadi ya seperti karena pemain ini banyak pemain muda yang masih labil, ya jadi krusial tuh bagaimana membangkitkan semangat juang mereka gitu kan, karena memang tadi hasil di Piala AFF jauh di bawah ekspektasi. Tapi walaupun saya selalu bilang menggaris bawahi bahwa hasil uji coba itu nggak bisa jadi pegangan. Karena yang penting dalam hasil uji coba itu bagaimana pelatih melihat grafik performa pemain per individunya, sehingga dia tahu apa yang harus kekurangan yang harus diperbaikin, sehingga kemudian ada level yang turnamen yang sebenarnya kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi. Jadi kalau saya termasuk orang percaya bahwa hasil uji coba itu nggak sedari lantas relate dengan pencapaian di turnamen yang sebenarnya.
1: Oke, kalau begitu kita tinggal lihat nih hasil pertandingan yang sebenarnya ya, di pertandingan nanti malam ya, Indonesia melawan Cina.
0: Satu ya. Saya melihat ini yang perlu jadi krusial juga, publik itu juga harus sabar-sabar, dalam arti bukan sabar tentang hasil ya, tetapi untuk tidak melihat apa pencapaian Piala AFF itu sebagai sebuah kegagalan harus ditangisin. Karena saya melihat ada kecenderungan akhirnya membandingkan antara dua pelatih kita nih, yaitu ketika dipegang Novarianto dan Kurniawan, dan itu kan jelas juga jadi beban yang mengganggu ya, mengganggu sehingga rasa percaya diri pelatih kita juga ya pastinya agak sedikit terpengaruh ya. Dan saya berharap bahwa ya ini timnas kita, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, ya kita harus beli support yang terbaik sih. Jadi jangan selalu bicara, wah hasilnya begini karena dulu waktu dipegang pelatih sebelumnya atau seperti apa. Ya nyatanya realitanya kan Novarianto sekarang sudah naik kelas di level 20 dan dia masuk jajaran asisten pelatih tim nasional seniornya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Yosia untuk perbincangannya sore ini bersama RRI Pro 3. Sehat selalu. Selamat sore, Bung.
0: Selamat sore, Mbak. Makasih banyak.
2: Wawancara Pro 3.

0: Orlando Magic memecat pelatih Jamal Musli setelah 5 tahun dan gagal membawa Magic lolos ke putaran kedua playoff NBA. Sesuai kontrak, Jamal Musli masih memiliki 2 musim bersama Orlando Magic, namun masa depannya bersama Magic sudah selesai. Kegagalan di playoff membuatnya harus pergi lebih cepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: reporter kami. Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan rekomendasi setebal 3.000 halaman. Informasi ini selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga Bergar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ini masih berlangsung pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Adapun anggota yang hadir pada kesempatan rapat hari ini, yaitu Ketua Komisi Jimli Asyidiki, kemudian Ahmad Taufir yang juga merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra dan mantan Ketua MK Profesor Mahfud MD. Kemudian Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Selanjutnya adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agas. Yusril Issa Mahendra kepada wartawan mengatakan dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan rekomendasi terkait tim yang sudah bekerja hampir 2 bulan lebih. Nantinya komisi akan menyerahkan rekomendasi setebal 3.000 halaman dan berikut pernyataan dari Yusril Issa Mahendra kepada wartawan di Jakarta.
2: Pak Presiden menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah bekerja selama beberapa bulan dan lebih kurang 2 bulan yang lalu sudah diselesaikan tugas-tugasnya pada laporan setebal 3.000 halaman pada 300 halaman ada yang cuma 3 halaman jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden dan selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan syarat-syarat dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini.
1: Iya benar. Adapun yang tidak hadir adalah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit kemudian mantan Kapolri Badrudin Haiti. Hingga saya melaporkan sore hari ini rapat masih berlangsung. Demikian laporan langsung dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, pendengar, usai diperiksa KPK, pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dan pemberian tunjangan hari raya kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Cilacap. Selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Bupati Cilacap yaitu Ami Amalia Fatma Surya telah rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana tadi memang PLT Bupati Cilacap yaitu Ami diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan korupsi yaitu berupa pemerasan yang berlangsung di Kabupaten Cilacap. Dan tadi ketika dikonfirmasi oleh media, Ami mengaku tidak mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan termasuk isu pemberian tunjangan hari raya yang diberikan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang berlangsung di Cilacap. Dan Ami menjelaskan bahwa materi pertanyaan penyidik lebih banyak berkaitan dengan perannya saat menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap. Dan ia menegaskan memang selama menjabat tugasnya hanya membantu Bupati sesuai arahan yang ada. Itu pernyataan dari PLT Bupati Cilacap, Ami.
4: Ya, cuma ditanya apakah saya mengetahui apa tidak, ya saya tidak mengetahui apa-apa, kemudian apakah selama ini tugas-tugas wakil bupati itu apa, bertanggung jawab kepada siapa, ya saya bertanggung jawab kepada Mas Ansul, kemudian.
3: Dan terkait dengan isu dugaan pemerasan berkedok THR, kami membantah mengetahui praktik tersebut, dan diketahui memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 7 orang saksi dalam kasus ini, di mana 6 diantaranya adalah pejabat di Pemkab Cilacap. Dan dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan Bupati Cilacap nonaktif yaitu Syamsul Aulia Rahman serta Sekretaris Daerah Cilacap yaitu Satmotko sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan pengumpulan dana THR yang diduga diberikan kepada Forkopimda Daerah Cilacap. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan menarik lainnya di Indonesia Menyapa Sore. Kita jelang terlebih dahulu warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Mendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah kini tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengurai hambatan industri sekaligus mendorong rasio ekspor produk manufaktur ke pasar global. Informasi ini dilaporkan oleh Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan tengah membedah berbagai kendala di lapangan guna memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa manufaktur saat ini menjadi sektor terpenting karena pada tahun lalu pertumbuhannya tercatat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam koordinasi tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada kementerian terkait atas pembentukan tim debottlenecking yang berfungsi mengkanalisasi dan mencari jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi para pelaku usaha. Pemerintah kini fokus menyiapkan kebijakan baru, baik berupa stimulus maupun insentif agar pertumbuhan industri dapat berjalan lebih cepat. Salah satu poin utama yang menjadi pembahasan adalah optimalisasi ekspor. Meskipun produk manufaktur telah mendominasi 75-80% dari total ekspor nasional versi Badan Pusat Statistik, namun secara keseluruhan baru sekitar 20% dari total output manufaktur Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri. Berikut adalah penjelasan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
2: Harus terbuka dengan tidak mengurangi dan dengan tetaplah memperhatikan dan melindungi pasar dalam negeri, ya. Tapi kita juga perlu melihat dengan kemungkinan kita meningkatkan ekspor produk kita ke luar negeri, sehingga kita bisa berubah sedikit rasio antara output manufaktur yang
0: Rara, silakan lanjutkan informasinya. Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi dari Eliana Zahra belum bisa kami hadirkan secara lengkap, akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik BPS menyampaikan program makan bergizi gratis atau MBG turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61% secara tahunan pada triwulan pertama 2026. Kontribusi MBG tercermin dari komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB seiring dengan pembangunan infrastruktur penunjang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala BPS Amalia Adininga Rudiasanti menjelaskan bahwa penambahan jumlah SPPG memberikan dampak positif terhadap PMTB karena adanya aktivitas konstruksi fisik. Selain itu, investasi SPPG dicatat sebagai bagian dari belanja modal, baik untuk pembangunan dapur maupun penyediaan peralatan pendukung. Kita beralih ke berita mancanegara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menggelar rapat untuk membahas ledakan di kapal kargo berbendera Panama yang dioperasikan HMM Co. di Selat Hormuz. HMM menyatakan rekaman kamera keamanan di kapal tersebut menunjukkan api telah dipadamkan dan akan memeriksa ruang mesin untuk menilai kerusakan yang terjadi. HMM berencana menarik kapal kargo tersebut ke Dubai yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Pemerintah Korea Selatan pun mengatakan pihak berwenang sedang berupaya menentukan penyebab ledakan dan kebakaran tersebut. Berita olahraga, manajemen Semen Padang FC akan melakukan evaluasi total setelah klub asal Ranah Minang tersebut dipastikan terdegradasi dari Super League 2025-2026 ke Championship musim depan. Chief Executive Officer CEO Hermawan Ardianto mengatakan evaluasi menyeluruh tersebut sebagai langkah perbaikan untuk membangun ulang kekuatan tim agar dapat kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola di tanah air. Saat ini Semen Padang FC berada di peringkat 17 dengan koleksi 20 poin, di mana posisi itu satu tingkat di atas PSBS Biak di dasar klasemen dengan 18 poin. Sementara Persis yang juga berada di zona degradasi berada di urutan 16 dengan mengumpulkan 27 poin.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kementerian Agama akan memindahkan santri pesantren Dolokusumo Pati, Jawa Tengah menyusul dugaan kasus kekerasan seksual. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pendidikan para santri tetap berlanjut. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan penyesuaian nama layanan kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan identitas layanan. Dubes RI untuk Kanada, Muhsin Shihab, menyambut baik keputusan Parlemen Kanada mengaktifkan kembali Kanada-Indonesia Parliamentary Friendship Group untuk kerjasama bilateral. Ia menggarisbawahi peran penting parlemen kedua negara dalam memajukan hubungan bilateral. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya, Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kali ini kami akan menyoroti tentang adanya 13 sumur minyak baru yang ditemukan dengan potensi 1 juta barel. Nah, seperti apa kita akan bahas bersama dengan beberapa narasumber terkait.

Pendengar, di tengah krisis energi global, pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas menyatakan bahwa sebanyak 13 sumur minyak dan gas atau migas baru ini ditemukan di kawasan Transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan cadangan minyak sebesar 0,96 juta barel atau nyaris 1 juta barel. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, bagaimana dampaknya ke depan bagi kebutuhan energi nasional? Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat energi dan Direktur Eksekutif Reform Mainan Institute, Dr. Komaydi Notonegoro.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Komaydi, salam sehat.
2: Selamat sore Mbak Safira, terima kasih Mbak.
1: Iya, salam sehat. Semoga kabar baik ya Pak hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Komaydi, ini SKK Migas baru saja menemukan adanya 13 sumur minyak baru ya, posisinya di Kalimantan. Nah, seberapa signifikan penemuan ini terhadap apa ya konteks industri migas di Indonesia?
2: Iya, saya kira cukup positif kabarnya dan bisa jadi katalis bagi masuknya investasi yang baru ya Mbak.
1: Okay.
2: Dari sisi investasi saya kira positif, tetapi untuk hasilnya, kalau migas ini tata waktunya panjang Mbak Safira. Jadi hari ini kan baru 4-5 tahun ke depan bisa diproduksikan. Okay. Artinya memang kalau diharapkan di tahun anggaran 2026, nggak bisa begitu.
1: Belum
2: jadi
1: ya?
2: 4 tahun. Iya belum.
1: Karena ada berbagai proses yang harus dilakukan, pengolahan dan juga sebagainya, ini juga tidak bisa asal langsung jadi dan juga dipakai seperti itu ya Pak Komaydi ya?
2: Iya perlu tahapan, jadi nanti kalaupun sudah berproduksi juga produksinya nggak bisa langsung 100%, tapi perlu di tahapan mungkin dari 10%, 15% sampai ke peak production-nya sampai 100% gitu.
1: Oke. Okay. Meski nanti bisanya dalam jangka waktu panjang dengan angka sebesar hampir 1 juta barel ini, apakah dampaknya ada Pak Komaydi terhadap produksi nasional kita?
2: Iya, paling tidak nanti bisa menjadi pengganti yang sedang turun ya Mbak Safira. Jadi kalau produksi minyak itu kan ada namanya decline rate, jadi penurunan setiap tahun itu sudah sesuatu yang given. Karena kan memang dia fosil jumlahnya terbatas di dalam tanah. Jadi kalau kita ambil kan pasti akan turun tiap tahun gitu ya Mbak ininya. Nah, cara memulihkannya dengan cari cadangan yang lain sebetulnya. Kayak pertanian itu mungkin kalau pohon-pohonnya udah berumur, cara menggantinya ya tentu dengan buka lahan baru, nanam tanaman yang baru supaya bisa dipanen gitu. Nah, minyak juga demikian.
1: Okay.
2: Kalau sudah mulai turun, kemudian kita cari di tempat yang lain. Nah, ini kan memang sebagian besar sudah mulai diklaim atau turun. Karena kan memang banyak dari lapangan-lapangan yang ada itu dari periode yang cukup panjang. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun peninggalan dari zaman Belanda gitu Mbak Safira. Jadi memang sudah mulai sedikit produksinya. Sementara dengan tingkat biaya yang mungkin masih sama sehingga biaya per barelnya menjadi lebih mahal gitu.
1: Oh, baik. Nah, kami akan juga lanjutkan ya Pak Komaydi bagaimana dengan konteks ketahanan energi bagi dalam negeri juga. Tapi kita tahan dulu sebentar, ada informasi yang akan kami sampaikan. Kita jeda dulu ya Pak Komaydi sebentar. Jangan ditutup. Iya, kita jeda pendengar setelah informasi berikut ini.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: Nah, di tengah ketergantungan impor ya Pak Komaydi, apalagi sekarang juga masih adanya konflik geopolitik yang masih berlangsung ya di luar sana, apakah temuan ini bisa membantu untuk memperkuat ketahanan energi kita, Pak Komaydi?
2: Iya, berapapun itu saya kira penting posisinya ya.
1: Berapapun nilainya ya, tetap akan membantu.
2: Betul, minimal kan kemudian akan mengurangi jumlah yang harus kita impor. Karena memang kondisi kita sejak tahun 2003-2004 itu sudah menjadi net oil importer, Mbak. Artinya kita sudah impor gitu sebagian besar. Nah, hari ini konsumsi kita itu 1,6 sampai 1,8 juta barel per hari. Produksinya cuma 600 ribu, jadi praktis ada sekitar 1 sampai 1,2 yang harus kita impor per hari itu.
1: Nah, untuk menyikapi ketimpangan itu bagaimana Pak Komaydi selain dari mengandalkan impor tadi?
2: Iya, saya kira memang harus memaksimalkan potensi domestik. Cuman seperti yang tadi diskusi di awal nih Mbak Safira, ini waktunya panjang. Jadi kita doing something hari ini, ya panennya bukan sekarang gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang, apalagi kalau hari ini kita nothing, nggak ngerjain apa-apa ya teman-teman.
1: Tapi
2: depan juga
1: panen. Apakah bisa dikatakan ini juga terlambat ya Pak Komaydi?
2: Iya, kalau di dalam konteks bisnis ya bisa dikatakan ada keterlambatan, tetapi apapun itu kan kita harus mengerjakan daripada tidak sama sekali ya Mbak. Mungkin selama ini kita lebih mengurusi untuk hal-hal lain yang memang jumlah anggaran BPN kan terbatas kapasitas fiskalnya. Jadi kalau mungkin kita lebih cenderung ke infrastruktur kemarin-kemarin begitu. Sementara ketahanan energi belum banyak disentuh. Sekarang di era Pak Prabowo Gibran kan kemudian energi menjadi salah satu prioritas di Asia kita. Mestinya juga kemudian langsung di tancap gas gitu Mbak ini.
1: Karena ini juga menjadi salah satu concern dari Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana energi kita bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Tapi apakah ada tantangan ke depannya Pak Komaydi dari sisi biaya eksplorasi mungkin dari produksinya dari temuan ini?
2: Iya, kalau yang dulu itu wilayahnya ada di Indonesia Barat, Mbak Safira. Indonesia Barat itu kan secara infrastruktur udah major ya, artinya jalan, kemudian jembatan menuju ke lokasi itu sudah banyak, fasilitasnya sudah terbangun begitu. Nah, sementara kalau di Indonesia Timur kan relatif belum semapan yang di Barat gitu Mbak ininya. Nah, sehingga kalau investor mau ke sana kan otomatis mereka harus ada extra investment yang harus dikeluarkan nih Mbak.
1: Okay.
2: Jalan menuju ke sana, sehingga itu kan nanti akan dibebankan ke biaya per barelnya Mbak Safira ininya. Jadi otomatis menjadi lebih mahal dibandingkan yang di Indonesia Barat.
1: Okay. Jadi ada beberapa pertimbangan juga ya yang harus dipikirkan oleh investor, bagaimana dari sisi letak geografis, kemudian dari keekonomian sumurnya seperti apa gitu ya Pak Komaydi.
2: Betul, betul, termasuk dengan stakeholder di daerah ya, mungkin karakteristik Indonesia Timur, pemerintah daerahnya, masyarakatnya dengan di Indonesia Barat kan belum tentu sama. Jadi pendekatan yang selama ini dipakai di Indonesia Barat mungkin tidak 100% bisa diaplikasikan di Indonesia Timur, karena kan memang agak berbeda nih Mbak karakteristik. Yeah. Nah ini yang juga perlu dipertimbangkan oleh investor. Tapi apapun itu pemerintah pusat pasti akan mengintervensi, berkoordinasi supaya ini tetap bisa jalan dengan baik.
1: Oke. Tapi bagaimana seharusnya pemerintah mengelola keseimbangan ini Pak Komaydi, agar di sisi lain kita menguntungkan tapi kita juga bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya gitu.
2: Iya, kondisinya sebetulnya yang agak beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan pemerintahannya terpusat, Mbak. Jadi ketika pusat sudah ke arah timur, pasti semuanya mengarah ke arah yang sama. Nah, sekarang tantangan terbesar tuh era otonomi daerah ini agak berbeda ya.
1: Iya.
2: Jadi di pemerintah katakanlah sudah approve, okay, jalan begitu, tapi belum tentu di pemerintah daerahnya juga seirama begitu, Mbak. Kalaupun sama-sama seirama, kadang-kadang responnya atau cara melihatnya tidak sepenuhnya sama, sehingga ini yang seringkali menghambat di lapangan. Sementara kan ujung tombaknya di pemerintah daerah dan masyarakat setempat nih Mbak. Kalau ujung tombaknya nggak jalan, otomatis juga proyeknya nggak jalan. Ya seperti contoh Masela gitu ya. Proyek Masela kan sudah puluhan tahun sampai hari ini belum selesai. Begitu. Sementara kan investasi yang dikeluarkan saya kira udah
1: luar biasa ya.
2: Iya luar biasa, jutaan dolar Mbak yang udah keluar. Saya kira kan investor manapun kalau buang duit
1: berani untuk menginvestasi.
2: Betul. Yang saya kira perlu kesadaran bersama dari kita, bukan hanya pemerintah, saya kira masyarakat tempat juga harus memiliki kesadaran yang sama bahwa ini penting untuk kita semua sebetulnya. Kan nanti kalau ada produksinya kan manfaatnya ke semuanya Mbak, artinya balik lagi akad juga gitu.
1: Harapannya juga seperti itu ya, apa yang kita hasilkan akan kembali lagi, bahkan justru lebih baik lagi ke kita dalam negeri ini.
2: Iya.
1: Pak Komaydi, tapi ada tidak ya potensi temuan serupa ya ke depannya? Tapi tadi di awal memang disebutkan bahwa memang tidak sebanyak dulu, cuman ada tidak potensi untuk temuan dari temuan minyak serupa ke depannya?
2: Iya, kalau dari data geologi kan masih banyak cekungan yang ada potensinya. Cuman memang tadi tantangannya agak beda Mbak. Kalau dulu di Indonesia Barat, sekarang di Indonesia Timur, dan sebagian ada di laut dalam.
1: Oh, oke. Okay. Posisinya,
2: Di laut dalam kan lebih sulit lagi. Artinya kalau di darat katakanlah butuh mata bor, katakanlah panjangnya 1 meter katakanlah. Kalau di lautan kan masuk ke lautannya aja kan sudah lebih dari 1 meter Mbak. Nah ini yang tentu kan biayanya lebih mahal lagi nih gitu. Nah itu yang perlu juga perlu kesadaran dari kita. Jadi kalau investor misalnya minta bagi hasilnya sekian, kok beda dengan yang dulu ya gitu kan. Mungkin pemerintah inginnya kan tetap negara dapat maksimal. Tapi yang punya duit kan
1: investornya juga butuh lebih dari itu sepertinya ya.
2: Iya, yang harus dicari titik keseimbangannya, win-win solution, artinya investor dapat, negara juga dapat, masyarakat juga dapat, begitu sih Mbak Safira. Ini yang PR-nya di dalam beberapa waktu ke depan kira-kira membalance itu sih.
1: Baik. Nah, apa yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah saat ini, Pak Komaydi, agar ini benar-benar penemuan ini benar-benar optimal dan juga harapannya bisa dikelola dengan baik ya di sektor migas kita?
2: Iya, sejauh ini yang dikeluhkan K3S atau kontraktor yang menangani di sektor minyak dan gas itu di kita masalah perizinan, Mbak. Izin itu berlapis ya. Jadi mulai masa eksplorasi sampai produksi itu ada ratusan izin yang harus dilalui, melibatkan 19 kementerian lembaga, mulai di level pusat sampai daerah. Begitu. Nah, ini yang saya kira perlu dirampingkan oleh pemerintah. Bila mana perlu, pemerintah ambil alih perizinan itu yang menyelesaikan pemerintah, bukan K3S. Okay. Kalau pengusaha kan tugasnya nyari minyak dan gas. Ya, jadi berarti, tugasnya bukan menyelesaikan izin gitu loh, Pak.
1: Ya, penyederhanaan regulasi seperti itu ya, Pak Komaydi maksudnya ya?
2: Iya, saya kira mungkin SKK Migas yang diminta atau diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan izinnya. Jadi kalau sesama pemerintah berkomunikasi kan mungkin bahasanya sudah satu frekuensi nih, Mbak.
1: Sejalan
2: tapi
1: ya.
2: Kalau, iya, kalau kuasa yang menghadap ke pemerintah kan mungkin agak berbeda begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Komaydi atas waktunya sore ini di Pro 3 atas perspektifnya. Terima kasih, selamat sore.
2: Sore.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat energi dan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Dr. Komaydi Notonegoro.
3: Wawancara Pro 3.
1: Ya, memang pendengar, penemuan potensi 13 sumur minyak dan gas baru di kawasan transmigrasi Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini membuka babak baru ya bagi upaya peningkatan produksi energi nasional. Temuan yang diungkap oleh SKK Migas ini diperkirakan menyimpan cadangan minyak mendekati 1 juta barel di luar 79 sumur yang telah lebih dulu dieksplorasi sejak akhir 1980-an di wilayah yang sama. Pemerintah juga menilai bahwa potensi ini sebagai peluang strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan transmigrasi sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Aduh mas, asapnya itu loh. Bisa tolong pindah ke sebelah sana?
2: Mbaknya aja yang pindah. Saya duluan duduk di sini.
1: Di sini kan nggak boleh merokok, mas.
2: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
1: Justru karena kendaraan umum, mas. Nggak boleh merokok sembarangan.
2: Kata siapa, mbak? Sok tahu nih.
1: Nih, masnya baca. Ada larangannya loh. Dilarang merokok. Apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga kan?
3: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi seputar penutupan harga saham, bursa dan juga rupiah bersama dengan reporter kami Afriani Respati.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 7057,10 atau naik 85,152 poin setara dengan 1,22%. Selengkapnya bersama dengan Afriani Respati. Afriani.
2: Baik, Safira dan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan hari ini ditutup menguat setelah sempat melemah di awal sesi. Pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG berada di level 7057,10 atau naik sekitar 85,15 poin. Sebelumnya pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG sempat berada di zona merah di level 6968. Namun secara bertahap, indeks kemudian berbalik arah dan menguat hingga penutupan sesi. Sepanjang perdagangan, tercatat pergerakan IHSG terpantau fluktuatif, namun cenderung berada di zona hijau. Tercatat sebanyak 342 saham menguat, sementara 314 saham melemah dan 163 saham bergerak stagnan. Sementara untuk nilai transaksi hari ini mencapai sekitar 16,8 triliun rupiah, dengan volume perdagangan mencapai 43 miliar lembar saham. Analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai penguatan IHSG terjadi di tengah tekanan eksternal dari pasar global, khususnya meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Meski begitu, sentimen domestik dinilai menjadi penopang utama penguatan IHSG. Hal ini seiring rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 yang tercatat besar 5,61% secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar. Dan pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama momentum Idul Fitri, serta penyaluran tunjangan hari raya. Pendengar, meski secara kuartal mengalami kontraksi, kondisi ini dinilai sebagai pola musiman dan tidak mengganggu fundamental ekonomi secara keseluruhan. Dengan capaian ini, pasar saham Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah tekanan global. Demikian laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Demikian pendengar informasi kabar bursa dan rupiah sore ini. Nantikan kabar bursa lainnya di Pro 3 RRI esok hari pada pukul 10 untuk pembukaan pasar dan 16.30 pada sesi penutupan.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Jadi kami hadirkan informasi lainnya pendengar dari reporter kami di berbagai daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong seluruh kabupaten kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan fenomena El Nino Godzilla yang berdampak besar terhadap produksi pangan dan perekonomian daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Galih Prihantoro.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong seluruh kabupaten kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang berdampak besar terhadap produksi pangan dan perekonomian daerah. Dia menyatakan Provinsi Lampung harus bersiap menghadapi fenomena yang diprediksi terjadi mulai Mei hingga September 2026. Menurutnya dampak El Nino akan sangat luas terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang berpotensi mengalami gagal panen dan gangguan produksi. Mirza menyampaikan Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memperkuat langkah antisipasi bersama pemerintah kabupaten kota.
2: Kita sudah melakukan mitigasi kemarin rapat bersama 15 kabupaten kota bagaimana memitigasi supaya El Nino tidak berdampak terlalu tajam di Provinsi Lampung. Satu-satunya persiapan saluran, pompa, dan masa tanam dan lain-lain. Gitu. Kita mudah-mudahan insya Allah tidak akan berdampak parah di Lampung.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
3: Kita relatif lebih siap, karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu. Nah, kemudian juga alsintan gitu ya. Nah, itu udah cukup bisa mengatasi lah, walaupun mungkin belum semua ya, masih ada juga yang tanda hujan gitu. Jadi udah cukup bisa lebih baik daripada musim kemarau 2023 kemarin.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah atau Polda Jawa Timur berkomitmen melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan kokain di pesisir pantai Sumenep dan dugaan pengedaran narkoba internasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Faiz Putra.
4: Kepolisian daerah Jawa Timur bersama Mabes Polri berkomitmen mengungkap pelaku pengedaran narkoba jenis kokain yang berhasil ditemukan di pesisir pantai Kabupaten Sumenep pada bulan April lalu. Sebelumnya, Polda Jatim berhasil mengamankan narkotika jenis kokain seberat 22,226 kg yang telah dimusnahkan pada hari Senin 4 Mei 2026 lalu yang langsung dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang mengatakan pihaknya berupaya terus menyelidiki pengedaran tersebut lantaran jenis narkoba kokain dinilai sangat jarang terjadi di Jawa Timur. Ia menambahkan proses penyelidikan ini diduga berhubungan dengan jaringan pengedar internasional karena mengacu pada data dari UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime yang menyebut budidaya kokain terbesar di dunia berada di Kolombia.
5: Dan kemudian tindak lanjut yang sudah kita laksanakan, proses ini kita lakukan bersama-sama dengan Mabes Polri untuk menganalisa jaringan karena mengacu pada data UNODC yaitu budidaya kokain terpusat di Amerika Selatan di Kolombia. Penemuan di Sumenep ini termasuk indikasi kuat masuknya jalur perdagangan gelap internasional ke perairan kita.
4: Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan, mengajak seluruh masyarakat di Jawa Timur untuk ikut berperan dalam memerangi narkoba.
6: Ya, peran serta masyarakat, media, untuk bisa membantu kami dalam mengungkap keberadaan narkotika, baik bentuknya sabuka, ataupun kokain dan sebagainya, untuk kami tetap bisa melakukan penindakan. Semoga Jawa Timur bebas dari narkotika. Sementara kami belum bisa menduga-duga masalah jaringan, tapi ini jarang terjadi di Jawa Timur. Kami belum bisa memastikan apakah ini masuk jaringan internasional. Masih semuanya dalam penyelidikan. Nanti secepatnya kami sampaikan kepada rekan-rekan media.
4: Secara keseluruhan, Polda Jawa Timur pada tahun 2026 atau pada periode bulan Januari sampai April berhasil mengungkap 2.231 kasus dan mengamankan 2.851 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 72,77 kg sabu, 37,9 kg ganja, 22,22 kg kokain, dan 2.737 butir ekstasi. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, pendengar, Serikat Buruh di Kalimantan Utara menyerukan persoalan tenaga kerja kontrak yang masih dinilai sebagai perbudakan modern. Selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti dari Tarakan.
7: Ketua DPD FSPK Hutindo Kalimantan Utara Ahmad Samsudin Rifai menegaskan, praktek penggunaan tenaga kontrak di Kalimantan Utara khususnya Tarakan sudah sangat masif dan kerap tidak sesuai dengan ketentuan. Ia memperkirakan hampir 50% perusahaan di Kaltara menggunakan tenaga kerja kontrak. Kondisi ini dinilai merugikan pekerja karena tidak ada kepastian kerja serta minimnya jaminan kesejahteraan. Bahkan ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk perbudakan modern yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah dan DPRD Kaltara untuk membentuk satuan tugas atau satgas ketenaga kerjaan.
8: Kita mendorong agar segera terbentuknya satgas ketenaga kerjaan. Karena ini salah satu upaya kita bagaimana penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan khususnya PKWT. Karena kita tahu bersama banyak hal-hal yang disampaikan dalam hal ini naker baik provinsi maupun kota itu terkait budgeting dan keterbatasan jumlah sumber daya manusianya. Maka dari itu khususnya Kautindo mendorong agar terbentuk satgas ketenagakerjaan di Kota Tarakan bahkan di Kaltara sehingga penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama.
7: Sementara itu, penggunaan tenaga kerja kontrak di Kalimantan Utara diakui Apindo Kaltara masih terjadi di sejumlah perusahaan. Namun, kalangan pengusaha menilai hal tersebut tidak lepas dari kebutuhan efisiensi serta tantangan sumber daya manusia. Sekretaris DPD Apindo Kaltara Anita Riawati menjelaskan, penggunaan tenaga kontrak masih menjadi pilihan bagi sebagian perusahaan, terutama dalam menghadapi dinamika industri dan perkembangan teknologi.
9: Memang betul, karena ini sebenarnya berpengaruh juga kepada pengusaha. Karena memang kondisi sekarang ini kan terkait dengan SDM, sumber daya manusia kita, gitu. Sehingga memang ada beberapa memang perusahaan-perusahaan yang masih keterikatan dengan SDM. Jadi mungkin ini berdampak kepada perusahaan outsourcing untuk memang lebih praktis. Jadi menggunakan outsourcing, tapi kita berusaha untuk menekankan gimana caranya nanti outsourcing ini kita kurangin.
7: Anita pun menyebutkan jumlah perusahaan outsourcing di Kaltara masih relatif kecil. Sebagian besar tenaga kontrak direkrut langsung oleh perusahaan, bukan melalui pihak ketiga. Esti Murdiastuti, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 60 kepala keluarga di Kampung Camdulan, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang terpaksa harus mengungsi karena banjir dengan ketinggian 1,8 meter hingga saat ini masih merendam wilayah tersebut. Bergabung bersama kami, Saada Tudarain-Ain.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Kampung Camdulan, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau banjir belum juga surut setelah satu hari satu malam melanda wilayah ini. Terlihat ketinggian air masih di atas 1 meter dan berdasarkan data sebanyak 700 kepala keluarga atau KK dari warga Kampung Camdulan ini terendam banjir. Musibah ini pun selalu berulang apabila hujan dengan intensitas tinggi melanda di wilayah Kota Tangerang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan ratusan rumah di Kampung Camdulan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 180 cm. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya kali bendungan Polor setelah mendapat kiriman air dari Bogor. Dia juga mengaku debit air yang terus meningkat kemudian melimpas ke pemukiman warga yang diantaranya dataran tersebut lebih rendah. Bagian warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang berharganya. Berikut kutipan dari Mahdiar.
2: Terus limpahan dari curah hujan tinggi juga ada hujan di Bogor, pasti airnya kan ke kita. Nah, pada saat kita cek ke sana memang ada limpahan luapan air dari Sungai Cirarap itu ke situ juga ke warga masyarakat. Jadi ada lebih kurang sekitar 1000.
1: Mahdiar juga menambahkan tidak sedikit pula warga yang memutuskan mengungsi, sekitar 60 kepala keluarga atau 200 jiwa karena ketinggian air terus bertambah. Data sementara mencatat ratusan rumah di 3 RW terdapat banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 40 cm hingga 180 cm. Sekitar 200 warga atau 60 KK telah diungsikan dan seluruhnya dalam kondisi sehat. Mereka mengungsi di tempat pemotongan hewan yang memang letaknya lebih tinggi dari kawasan Kampung Polor ini. Demikian dari Tangerang, satu dari NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan dampak serius dari perang di Timur Tengah terhadap ekonomi global. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa ekonomi global akan menghadapi dampak yang jauh lebih berat jika konflik berlanjut hingga 2027. Dalam kondisi tersebut, inflasi diperkirakan akan terus meningkat dan ekspektasi inflasi berpotensi tidak lagi terkendali. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita.

0: lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
1: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
2: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami mengundang Anda pendengar, silakan Anda yang punya informasi ataupun ingin menanggapi topik-topik yang sudah kami perbincangkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore ini. Silakan Anda bisa berpartisipasi dengan menghubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ya, sudah ada sejumlah komentar ya ataupun tanggapan yang disampaikan oleh pendengar melalui WhatsApp kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Siva dari Ruang Gatekeeper. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Sepanjang siang hingga sore nanti, sore ini maksud kami, yang telah kami hadirkan topik di ruang dengar Anda ini, mendapatkan tanggapan juga dari sejumlah pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya ke nomor WhatsApp 081-399-399-888. Ada Ibu Ida di Kediri yang menanggapi topik terkait pemerintah yang menyiapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Ibu Ida menyampaikan, saya setuju kalau memang CNG ini bisa menjadi alternatif yang lebih murah dan pasokannya stabil. Tetapi pemerintah juga harus memastikan distribusinya merata sampai ke daerah. Jangan sampai masyarakat malah kesulitan dan kesulitan beralih karena infrastruktur yang belum siap. Kemudian ada Ibu Citra di Jakarta. Ibu Citra ini menanggapi topik yang siang tadi di perbincangan ini mengenai Hari Bidan Internasional ya. Ibu Citra menyampaikan, saya sangat mengapresiasi peran bidan, terutama di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Mereka menjadi garda terdepan untuk ibu dan bayi. Semoga ke depan kesejahteraan dan juga fasilitas untuk para bidan juga semakin diperhatikan. Ada juga Mbak Anik di Kalimantan Timur ini. Mbak Anik menanggapi topik terkait yang baru saja diperbincangkan ini mengenai 13 sumur minyak yang ditemukan dengan potensi 1 juta barrel. Ini Mbak Anik menyampaikan, penemuan ini tentu menjadi kabar baik apalagi kalau bisa mengurangi impor minyak. Tapi harapannya pengelolaan transparan dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat, misalnya melalui harga energi yang lebih terjangkau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah mengirimkan tanggapan ke WhatsApp Pro 3 RRI. Kami juga masih menantikan tanggapan Anda pada topik-topik pembahasan selanjutnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kembali ke Safira.
1: Ya, terima kasih Siva yang sudah menyampaikan sejumlah komentar yang sudah masuk ya melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi seputar dengan haji.
0: Indonesia Menyapa Sore.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Medan mengikuti seluruh proses tahapan ibadah haji di tengah cuaca panas Kota Suci Mekah, Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
4: Pergerakan jemaah haji Indonesia termasuk dari kloter 4 Kota Gunung Sitoli Embarkasi Medan dari Madinah menuju Mekah telah berlangsung kemarin. Jemaah diberangkatkan dari Madinah setelah menyelesaikan ibadah arba'in atau salat 4 waktu dan ziarah dan mengenakan pakaian ihram untuk mengambil miqat di Bir Ali sebelum menuju Mekah. Seperti diungkapkan salah seorang jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan, persiapan keberangkatan sudah dilakukan termasuk saat singgah di Masjid Bir Ali yang menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian perjalanan ini. Ia bersyukur selama 9 hari tinggal di Madinah telah selesai melaksanakan ibadah arba'in minimal 9 kali 5 waktu sholat.

0: Selama berada di Madinah, para jemaah haji melaksanakan ibadah di Masjid Quba, Jabal Magnet, dan berkunjung di kebun kurma, serta dapat masuk di lokasi raudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Menurutnya, ini adalah hal yang paling sulit karena saling berebut tempat berdoa yang mustajab. Hingga saat ini, ujar Bastari, 5 orang jemaah haji asal kota Gunung Stoli dalam keadaan sehat walafiat. Bastari Marikan menitipkan mohon didoakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air.
1: Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kota Gunung Stoli, kaum muslimin dan muslimat, dan juga masyarakat kota Gunung Stoli. Doakan kami, semoga kami sampai ke Mekah nanti melaksanakan ibadah sesuai dengan rukun dan syaratnya, rukun haji, lebih kurang 43 hari lamanya.
0: Sementara itu, salah seorang kerabat jemaah haji kota Gunung Stoli, Hilman Polem, turut mendoakan semoga seluruh jemaah haji dari kota Gunung Stoli selalu diberi kesehatan agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan tenang.
2: Kami keluarga jemaah haji yang berasal dari kota Gunung Stoli, selama keluarga saya, istri saya yang berada di Mekah, mereka selamat dan sering komunikasi dengan saya dan juga beberapa rekan-rekan yang jemaah haji yang berasal dari kota Gunung Stoli. Dan kami berharap untuk selanjutnya mereka dalam keadaan sehat-sehat walafiat.
0: Dari Madinah, para jemaah telah melaksanakan miqat di Masjid Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah wajib. Bastari Marikan kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah sudah sampai di titik ini karena keberangkatan ini merupakan fase awal ibadah di Mekah sebelum nantinya jemaah bergerak ke Arafah untuk wukuf pada 9 Zulhijjah. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmitalom Banua melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi langsung dari Tanah Suci. Tim Promosi Kesehatan PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan kesehatan dan menjaga tubuh agar tetap bugar menjelang Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selengkapnya langsung disampaikan oleh reporter kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jemaah haji Indonesia agar memperhatikan kesehatan dan juga memperhatikan keamanan ketika berada di Makkah Al-Mukarram. Dan hal itu dikatakan oleh salah satu tim kebugaran tim promosi kesehatan PPIH Arab Saudi Adakah. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhatikan kesehatan diantaranya adalah selalu menyediakan air putih sebanyak 200 ml per hari, lalu makan makanan yang bergizi dan memperhatikan makanan yang bergizi, lalu menjaga kesehatan tubuh dengan bugar, dengan olahraga ringan, dan juga harus memperhatikan makanan yang penuh gizi dengan mencakup sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan pendengar, dalam himbauannya, tim promosi kesehatan PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji ketika cuaca yang cukup terik di Mekah Al-Mukarram untuk selalu membawa APD atau alat perlindungan diri seperti misalnya memakai kacamata, lalu memakai penutup kepala seperti topi, lalu memakai membawa kipas angin kecil dan lain sebagainya, termasuk membawa payung. Dan pendengar, berikut keterangan daripada salah satu tim promosi kesehatan dari PPIH Arab Saudi, yaitu Ibu Adaka.
5: Para jemaah haji Indonesia yang kami banggakan, kami dari tim promosi kesehatan ingin memberikan tips bugar menjelang Armusna. Batasi aktivitas sesuai kemampuan. Usahakan minum air putih 200 ml per jam. Gizi seimbang, makan teratur. Alat pelindung diri dipakai. Rutin istirahat dan minum obat secara teratur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar, informasi dari tim kesehatan PPIH Arab Saudi yang bernama Adakah Narsiwi tersebut mengingatkan pada seluruh jamaah haji Indonesia untuk memperhatikan atau melihat pola hidup sehat agar ketika misalnya dalam perhelatan puncak haji tanggal 8-9 dapat benar-benar dalam kondisi kesehatan prima dan benar-benar bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal sehingga menjadi haji mabrur. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai kebijakan insentif kendaraan listrik kini semakin penting, tidak hanya untuk menekan emisi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada BBM dan beban subsidi energi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, pemberian insentif untuk kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4, kini memasuki babak baru dengan penekanan pada aspek ekonomi yang lebih luas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa kebijakan electric vehicle atau EV ini menjadi semakin relevan bagi pemerintah sebagai salah satu bentuk stimulus industri. Jika sebelumnya kebijakan kendaraan listrik lebih difokuskan pada upaya pengurangan emisi karbon, saat ini pemerintah melihat adanya alasan yang jauh lebih mendesak. Menperin menekankan bahwa percepatan penggunaan kendaraan listrik sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak atau BBM yang secara langsung akan berdampak pada pengurangan beban subsidi energi negara. Berikut merupakan pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
2: Sebagai penjelasan, kalau jika dulu sebelum ada pelajaran yang sifatnya kita menginterduks kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi pengurangan atau penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi.
1: Usai memberikan keterangannya, Menperin menambahkan bahwa pemberian insentif ini juga dirancang untuk memperkuat fondasi industri manufaktur di dalam negeri. Dengan industri yang kuat, diharapkan serapan dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dapat berjalan lebih optimal. Terkait detail waktu pelaksanaan, bentuk insentif maupun skema penyalurannya, Kementerian Perindustrian saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa implementasi sistem Cortex DJP dalam proses perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Menurut Menkyu, salah satu dampak positif penerapan sistem Cortex DJP terlihat pada pertumbuhan nilai SPT kurang bayar dan melandainya nilai SPT lebih bayar. Menkyu mengatakan dengan sistem itu upaya memanipulasi data SPT semakin sulit dilakukan sehingga proses pelaporan berjalan dengan lebih efektif dibanding tahun sebelumnya. Kita beralih ke berita mancanegara. Jerman mengerahkan kapal penyapu ranjau ke Laut Mediterania untuk selanjutnya dikirim ke Selat Hormuz guna mengikuti misi internasional pengamanan maritim. Kapal penyapu ranjau yang diberi nama Fulda ini berangkat dari pangkalan Kiel di Jerman Utara menuju Laut Mediterania. Ada sekitar 40 personel dalam kapal tersebut termasuk awak spesialis penyapu ranjau. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa Fulda dapat dialihkan ke Selat Hormuz untuk berpartisipasi dalam misi internasional guna menjamin keamanan navigasi. Pistorius menepis kemungkinan Angkatan Bersenjata Republik Jerman, Bundeswehr, ikut dalam operasi militer di Timur Tengah. Berita olahraga, pemain tim nasional Ekuador Moises Caicedo siap menjadi sorotan utama Piala Dunia 2026 mendatang. Gelandang berusia 24 tahun tersebut diakui sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Ia kini menjadi sosok dominan di lini tengah dan diproyeksikan tampil bersama tim berjuluk Beca Seke. Caicedo juga bersiap menjalani turnamen dunia kedua setelah sebelumnya tampil membawa Ekuador pada edisi sebelumnya. Partisipasi Caicedo pada edisi mendatang menjadi kesempatan penting untuk membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang kelas dunia yang konsisten. Penampilannya bersama Ekuador akan menjadi perhatian karena perannya dianggap krusial dalam menentukan capaian tim pada kompetisi tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Friderika Widyasari Dewi menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional kini tetap terjaga. Kondisi ini berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global pada April 2026. Ia menjelaskan situasi global masih dibayangi resiko geopolitik yang belum sepenuhnya mereda. Kesepakatan gencatan senjata Iran, Amerika Serikat, dan Israel belum menenangkan pasar sepenuhnya. Friderika menyebut dana moneter internasional memangkas proyeksi ekonomi global menjadi 3,1% pada 2026. Selain itu, resiko stagflasi meningkat seiring dengan tekanan inflasi global yang terus menguat. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran telah dibuka mulai 22 April hingga hari ini, 5 Mei 2026, dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan panitia. Segera siapkan dokumen terbaik dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lengkap, kunjungi seleksi.komdigi.go.id. Kami ulangi, seleksi.komdigi.go.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran publik Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, kini kami akan kembali hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai penjuru tanah air.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mencapai target zero anak tidak sekolah atau ATS melalui perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pemkab Kediri menargetkan zero angka anak tidak sekolah atau ATS. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, usai menghadiri upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman belakang Pemkab Kediri hari ini. Ia mengatakan hingga 24 April 2026, sebanyak 5.390 ATS sudah kembali ke sekolah, namun masih ada 6.160 anak yang menjadi PR besar bagi Pemkab Kediri.
2: Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini, memang kita berharap kualitas dan kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita bisa semakin merata, terutama untuk di seluruh kabupaten. Dan kita memprioritaskan untuk anak-anak yang hari ini masih belum kesempatan, baik anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang berasal di desa 1, desa 2. Mas Wati meminta kita melalui Dinas Pendidikan segera mempersiapkan diri terutama agar anak-anak ini memperoleh kesempatan belajar.
1: Adapun perhatian khusus Pemkab Kediri ini diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu, termasuk halnya dari kategori desil 1 dan desil 2, agar kualitas pendidikan mereka tidak tertinggal. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, M. Muzi, menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memperluas pemerataan pendidikan.
3: Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan kerja keras para guru, para stakeholder, jumlah angka tidak sekolah di cut-off Dapodik tahun 2025, tepatnya 1 Oktober, itu 11.550. Alhamdulillah per 24 April berdasarkan data Pusdatin, anak-anak yang sudah bisa dikembalikan ke sekolah sebesar 5.390.
1: Muzin berharap rencana ini maka kualitas pendidikan dan juga SDM di wilayah Kabupaten Kediri akan semakin meningkat. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Program RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Catatan Peristiwa.
5: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, lembaga ketahanan masyarakat desa, dan Karang Taruna.
4: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membongkar 20 kasus tambang ilegal periode April hingga Mei 2026 hari ini dan meregaskan bahwa penindakan tegas di sektor pertambangan. Selengkapnya dilaporkan oleh Indri Rizkita. Indri.
6: Ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin selama periode April hingga Mei 2026. Dari pengungkapan ini, sebanyak 26 tersangka turut diamankan. Penindakan dilakukan oleh Subdit Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalbar bersama jajaran Polres di wilayah hukum Kalimantan Barat. Dari total 20 kasus, di Treskrimsus Polda Kalimantan Barat menangani 5 kasus. Sementara sisanya diungkap oleh sejumlah polres, diantaranya Polresta Pontianak, Polres Tambas, Polres Sanggau, Polres Sintang, Polres Kapuas Hulu, Polres Ketapang, Polres Landak, Polres Sekadau, Polres Melawi, hingga Polres Kayong Utara. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Burhanuddin menyebut, mayoritas tersangka yang diamankan diketahui berperan sebagai pengumpul atau pembeli emas ilegal dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Bahkan dalam pengungkapan ini, polisi juga mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok di wilayah Kabupaten Sanggau. Berikut pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Burhanuddin.
0: Halo, boleh dilanjutkan informasinya karena insert yang kami dengar kurang terdengar jelas. Silakan Indri.
6: Selain itu pendengar, pengamanan para tersangka, selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit ekskavator emas, kemudian juga ada emas dengan berat sekitar 3,2 kg, kemudian ada 3 unit mesin sedot, 11 timbangan emas, serta puluhan gram merkuri. Tidak hanya itu pendengar, turut diamankan juga 3 unit kendaraan roda 4, 5 unit sepeda motor, 6 unit telepon genggam, serta sejumlah uang tunai. Polda Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal guna melindungi lingkungan dan menekan kerugian negara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta triwulan 1 2026. Seberapa besar pertumbuhannya? Kita akan dengarkan informasinya dari Maiska Daraisa. Maiska.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian DKI Jakarta pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh positif. Secara tahunan, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59%. Sementara secara triwulanan tercatat tumbuh 0,48%. Kepala BPS DKI Jakarta, Kadar Manto, mengatakan pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta kinerja investasi yang cukup kuat. Dari sisi pergerakan masyarakat, jumlah wisatawan Nusantara baik yang berasal ataupun yang mau menuju Jakarta mengalami peningkatan secara tahunan. Namun tingkat penghunian kamar hotel justru mengalami penurunan, baik pada hotel bintang maupun yang non-bintang. Sementara itu, kinerja perdagangan luar negeri menunjukkan ekspor dan impor sama-sama tumbuh secara tahunan, meski mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, realisasi investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing tercatat meningkat secara signifikan.
8: Ini dari tadi bagus sekalian, ekonomi Jakarta belum baik.
0: Maiska, boleh dilanjutkan saja informasinya?
7: Baik. Untuk itu secara struktur perekonomian perekonomian Jakarta masih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa keuangan, dan industri pengolahan. Adapun sektor dengan pertumbuhan tertinggi antara lain akomodasi dan makan minum, jasa lainnya serta transportasi dan pergudangan. Meski demikian, sejumlah sektor masih mengalami kontraksi seperti pertambangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertanian. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Polres Alor menangani 39 kasus kekerasan perempuan dan anak dengan KDRT sebagai jenis paling tinggi. Selengkapnya bersama dengan Stefani Libu. Stefani.
9: Baik, pendengar, dimanapun berada, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nalor menunjukkan angka yang cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Data yang dihimpun oleh Satreskrim Polres Nalor sejak Januari hingga 4 Mei terdapat puluhan kasus yang menjadi perhatian serius. Kasatreskrim Polres Nalor AKP Amru Iksan mengungkapkan total perkara yang ditangani mencapai 39 kasus.
10: Yang kami terima dari Polres Nalor terkhusus pada unit KPA itu jumlah kasus yang kami terima sebanyak 39 kasus itu dari kasus tersebut.
0: Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Stefani Libu belum bisa kami hadirkan secara lengkap, akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita ke Cirebon. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Kota Cirebon mencapai 2,75% pada April 2026. Informasi ini dilaporkan oleh Aura Aulia. Aura, silakan.
11: Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi tahunan atau years on years Kota Cirebon mencapai 2,75% pada April 2026. Dan angka ini menunjukkan kecenderungan melandai dibandingkan periode sebelumnya. Statistisi BPS Kota Cirebon Mutiara Gita Fadilah menjelaskan bahwa inflasi tahunan tersebut didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,68%. Komoditas seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng menjadi salah satu penyumbang utamanya. Berikut adalah keterangan statistisi BPS Kota Cirebon Mutiara Gita Fadilah.
12: Sebenarnya kami menyampaikan kondisi inflasi secara tahun ke tahun atau secara year on year, yakni terjadi sebesar 2,75%. Angka inflasi ini menurun dari dua periode sebelumnya yang mengalami low base effect akibat diskon tarif listrik yang terjadi pada bulan Februari dan bulan Maret 2020. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara year on year, kecuali kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami deflasi.
11: Sementara itu, pendengar, secara bulanan atau mantuman, Kota Cirebon mengalami deflasi sebesar 0,06% pada April 2026 dibandingkan Maret 2026. Dan deflasi ini terutama dipicu oleh penurunan harga pada sejumlah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,89%. Adapun secara tahun kalender atau years out to date, inflasi Kota Cirebon tercatat sebesar 0,97% dengan tren yang meningkat sejak Januari hingga April 2026. Ia menegaskan bahwa dinamika harga pangan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan inflasi di Kota Cirebon, baik secara bulanan maupun tahunan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan keterangan, maksud kami, tengah memberikan keterangan pers terkait rekomendasi komisi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
13: Iya, benar, kita kita disampaikan keterangan pers dari Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, sebut ini. Ya, 3 bulan. Maka selama 3 bulan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, ya, walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres, cook in press
14: yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalam agenda untuk reformasi internal yang harus diubah sekitar atau bukan sekitar seperti itu 8 pantau peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang akan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan yang jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029. Tadi Bapak Presiden mendengar sekali yang kami lakukan hanya tidak bukan sekitar dan Bapak kami juga menentukan tidak semua kami mesti kami sudah sepakat ini bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden bertanya, saya sudah jelaskan yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi, plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI, sesuai dengan ketentuan undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktik selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden setelah berdiskusi panjang memutuskan ya sudah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai apa namanya hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat. Dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen, sehingga Presiden ya si pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif ya untuk sedepan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya. Dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
0: Ya, nah, Sugandi.
14: Ini yang terakhir.
15: Iya, benar kita tentang dari ketua informasi Kabupaten Polri yang beri sedikit berikut ini.
14: Di duduki on Polri di luar struktur kepolisian. Jadi tadi diutuskan oleh Bapak Presiden harus ditengkakan secara militatif. Ya, bagaimana mana saja seperti di undang-undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di DPT atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu nanti kalau ada yang perlu ditambah, saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk apa namanya itu, acara apa itu, farewell gitu kira-kira, ya, tanda terima kasih kira-kira begitu ya. Jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan.
16: Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, itu sekitar 3.000 halamannya. Ada yang ringkasannya, ada 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan ini sudah diserahkan kepada Pak Presiden, dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya. Dibagi. Bisa dibagi, Pak. Kapan mau dibagi? Nanti akan dibagi, ya. Baik. Jadi intinya memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari Komite. Dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden. Terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden, atau Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR, dan DPR diminta persetujuan, lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat, dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, lalu kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian, atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Kepolri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh Kepolri. Dan mengenai Kompolnas ini, karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap undang-undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu, dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen undang-undang kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
17: Tambah Pak Mahfud. Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik. Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Dan kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini tadi, kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil kaitannya apa kesemuanya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi seperti setelah diumumkan. Berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan. Sehingga nanti akan dikeluarkan impres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di website-nya Setnek dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jim aja yang jelaskan ya. Ada yang, jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi lembaga pengawas eksternal polisi. Sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang, menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu Pak, dari saya cukup ya.
18: Terima kasih. Terakhir, Pak Kristio, sedikit. Untuk diketahui, hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri. Dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cumain Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5, bulan 5, tahun 1955. Itu benar. Saya persilakan, apa? 05. Kalau Presiden 08, ya 05. Saya persilakan Pak Sigit.
19: Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum. Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera dilanjut. Terima kasih.
18: Terima kasih. Terakhir, kesimpulan. Tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu. Tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Iya benar, baru saja keterangan dari Ketua Komisi Percepatan Reformasi Profesor Jimli Asyidiki ada sejumlah poin yang sudah disampaikan oleh Profesor Kim Gi Sidiki. Yang pertama yaitu adalah penguatan terhadap kewenangan dari Komponas yang nantinya hasil rekomendasi di Komponas harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, untuk jabatan Kapolri yang selama ini menuai perdebatan tetap akan dipilih oleh, ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dipilih setelah itu diserahkan kepada DPR. Dan tadi pihak Kapolri juga memastikan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari tim komisi ini. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan

0: Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong penguatan inovasi dan keberlanjutan industri kosmetik nasional dalam Future Beauty Talk 2026. Acara tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk membahas tren teknologi serta arah pengembangan industri kecantikan masa depan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore ini. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura-Kura Bali. Pertemuan tersebut membahas pengembangan kawasan pariwisata serta sejumlah isu pendukung di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Kinasih dari RRI Denpasar. Kinasih.
3: Ya, baik. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Bali, serta jajaran PT Bali Turtle Island Development. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Dr. Evita Nursanti kepada awak media kemarin mengatakan pihaknya ingin mengetahui arah pengembangan KEK Kura-Kura Bali ke depan. Menurutnya pembangunan kawasan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.
2: Kinasi, silakan lanjutkan informasinya. Kinasi.
4: Kepentingan sosial daripada masyarakat kita kan memang masih ada di luar berdasarkan dengan kura-kura Bali secara sehingga kita melakukan proses di dalam pengendalian dari masyarakat sampah yang ada dan kita juga kita detail dari masyarakat sampai kepada air.
3: Dengan pendengar pertemuan tersebut, Komisi 7 DPR RI turut menyoroti sejumlah persoalan pendukung kawasan mulai dari pengelolaan sampah hingga kesiapan pasokan air. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan destinasi pariwisata di Bali. Dan pendengar Komisi 7 DPR RI menilai pengembangan KEK Kura-Kura Bali membutuhkan kesiapan yang matang agar dapat berjalan berkelanjutan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Bali. Dari Denpasar, Setia Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Sore akan kami lanjutkan setelah azan maghrib berikut ini.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketika badan merasa sakit, maka makanan, minuman, tidur dan istirahat tidak mampu memulihkannya. Begitu juga ketika hati sangat cinta kepada dunia, maka nasihat tidak mampu menyembuhkannya. Malik bin Dinar.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat menilai ada potensi pengembangan sampah berkelanjutan di tempat pembuangan akhir sampah 2 Muara Fajar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jumhur menyampaikan adanya peluang pengolahan sampah plastik melalui konsep guna ulang, reuse, serta penerapan teknologi refuse derived fuel atau RDF. Teknologi dinilai sebagai solusi strategis karena mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara, sehingga secara langsung dapat mengurangi emisi karbon dan beban pencemaran lingkungan. Berita lainnya, pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria, mengatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi sehingga statusnya tetap pada level 3 atau siaga berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 30 April 2026. Aktivitas Gunung Semeru pada periode 23 hingga 30 April memperlihatkan bahwa aktivitas masih didominasi oleh proses permukaan. Aktivitas erupsi, awan panas, dan guguran lava masih terjadi. Namun secara visual jarang teramati karena terkendala dengan cuaca yang berkabut. Menurutnya, akumulasi material hasil erupsi maupun pembentukan scoria cones berpotensi menjadi guguran lava pijar ataupun awan panas. Kita ke informasi dari reporter kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengatasi persoalan pendidikan di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan oleh Penta Maidita. Penta.
1: Baik, terima kasih Safira dan selamat sore pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini terus berkomitmen untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pendidikan di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri kegiatan silaturahmi Forum Komunikasi Komite Sekolah atau FKKS Jakarta Timur dan juga sinkronisasi pendidikan antara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah yang berlangsung hari ini di Kompleks Wali Kota Jakarta Timur.
2: Tadi saya menyampaikan bahwa Jakarta tetap berkomitmen hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan guru. Dan saya sebagai gubernur tentunya berharap bahwa persoalan yang ada di Jakarta yang berkaitan dengan pendidikan dan guru mudah-mudahan bisa terselesaikan secara baik.
1: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan betapa pentingnya peran kepala sekolah, kemudian komite sekolah, orang tua, hingga pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan Pemprov DKI Jakarta sendiri memang terus memperkuat komitmennya melalui berbagai program bantuan yang ditujukan untuk peserta didik maupun mahasiswa di Jakarta. Mulai dari penyaluran Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, kemudian juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU hingga program pemutihan ijazah. Selain itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga saat ini tengah menggandeng LPDP Pusat untuk merencanakan program beasiswa LPDP khusus bagi warga Jakarta. Adapun pendanaan program beasiswa LPDP Jakarta ini nantinya akan bersumber dari anggaran daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun pendengar, dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP Pusat agar prosesnya ini memang dapat berjalan dengan lebih cepat. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, memperingatkan bahwa perekonomian global akan menghadapi dampak yang jauh lebih buruk jika perang di Timur Tengah berlarut-larut hingga 2027 dengan harga minyak mencapai sekitar $125 Amerika Serikat. Georgieva mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini, termasuk konflik berkepanjangan, harga minyak yang bertahan di angka atau melebihi $100 Amerika Serikat per barrel, serta tekanan inflasi yang meningkat telah memicu skenario buruk IMF. Kita ke berita olahraga, bek tim nasional U17 Indonesia Matthew Baker mengatakan skuadnya mempunyai potensi untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 dengan menjadi satu dari 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2026. Menurut bek kelahiran Australia itu, para pemain timnas U17 Indonesia mempunyai etos kerja yang tinggi. Selain itu, Baker juga menegaskan bahwa timnya memiliki kerja keras, kepercayaan diri, dan kebersamaan. Menjelang laga pertama Piala Asia U17 kontra China pada Selasa malam, Baker mengakui timnya merasakan tekanan. Namun, ia menekankan skuad asuhan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto itu tidak kehilangan fokus.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sanders about a Wolf SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
2: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Ancaman penelantaran lansia mendorong petugas haji membuat sistem perlindungan baru. Kartu kendali diperkenalkan untuk mengatur layanan kursi roda resmi. Kebijakan ini muncul setelah maraknya pendorong ilegal di kawasan Masjidil Haram. Praktik tersebut dinilai membahayakan keselamatan jemaah lansia. Penelantaran meningkat saat aparat Arab Saudi melakukan razia terhadap layanan ilegal di mana pendorong kerap melarikan diri dan meninggalkan jemaah di tengah kerumunan. Situasi itu membuat banyak lansia kebingungan dan panik di area padat. Sebagian tidak mampu menggunakan telepon genggam untuk meminta bantuan. Adapun kartu kendali menjadi instrumen pengawasan bagi layanan kursi roda resmi. Sistem ini memastikan jemaah hanya dilayani pendorong berizin otoritas tempat. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore. Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
0: Pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di sejumlah daerah.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Kami awali Kentongan dengan informasi dari reporter kami. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia bersama Wali Kota Pekanbaru meninjau lokasi site waste to energy Rumbai. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
3: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau lokasi site waste to energy di tempat pembuangan akhir TPA Muara Fajar Selasa 5 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sampah menjadi sumber energi alternatif. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Muhammad Jumhur Hidayat melihat langsung kondisi pengelolaan sampah di TPA Muara Fajar serta rencana pengembangan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi yang tengah dipersiapkan pemerintah Kota Pekanbaru. Ia mengatakan pemerintah pusat mendukung penuh langkah pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan program Waste to Energy sebagai solusi penanganan sampah sekaligus pemanfaatan energi terbarukan.
4: Kita akan segera duduk bareng dengan orang-orang ahli itu, karena sudah ada banyak contoh tentang bagaimana merubah menjadi energi, menjadi RDF ya. Dan kita akan segera bawa orang itu kemari dan melakukan pekerjaan besar untuk memilah, dan itu sudah ada, dan itu akan terjadi juga di beberapa tempat. Jadi saya rasa ini kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Menteri Lingkungan Hidup terhadap program pengelolaan sampah menjadi energi yang sedang disiapkan pemerintah kota.
5: Dan alhamdulillah beliau sangat mendukung bagaimana program pengelolaan TPA kita ini berproses menuju WTE ya, Waste Energy, dan tentu ini sangat berarti bagi kita Kota Pekanbaru, support yang sangat berarti dan tentu menguatkan kerja-kerja kita yang sudah kita lakukan. Yang mudah-mudahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera diselesaikan.
3: Kedua pihak berharap program Waste to Energy di TPA Muara Fajar dapat segera direalisasikan sehingga mampu menjadi solusi pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Radin Inten 2 Lampung kemarin memperkirakan intensitas curah hujan sedang hingga deras di wilayah Lampung masih berpeluang terjadi pada musim kemarau saat ini. Informasinya dilaporkan oleh Indra Ahmad.
6: Meski dari prediksi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Radin Inten 2 Lampung, wilayah Provinsi Lampung saat ini telah memasuki musim kemarau. Namun saat ini intensitas curah hujan hujan di beberapa daerah di Lampung masih sering terjadi. Terkait fenomena alam tersebut, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan intensitas curah hujan rendah hingga sedang di wilayah Lampung terjadi. Selain faktor gangguan cuaca secara global, suhu muka air laut di Pulau Jawa yang relatif hangat dengan pergerakan angin pembawa hujan masih memasuki wilayah Lampung, diperkirakan menjadi faktor penyebab curah hujan di wilayah Lampung masih terjadi pada musim kemarau ini. Terkait dengan intensitas curah hujan yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Lampung pada musim kemarau ini, Rudi Haryanto mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi.
7: Ini kita perkirakan masih berpotensi karena dari dinamika atmosferanya bahwasanya ada gangguan cuaca, yaitu ada daerah bertekanan rendah di sebelah selatan Jawa yang mempengaruhi kondisi cuaca termasuk di wilayah Lampung, dan juga ada belokan angin dan konvergensi yang menimbulkan pasokan massa udara berpotensi hujan yang masuk di wilayah Lampung dari barat, yang mengakibatkan potensi pasokan hujan atau awan berpotensi hujan memasuki wilayah Lampung. Adapun potensi berawan hingga hujan ringan hampir semua wilayah di Provinsi Lampung, Kabupaten Kota. Hujan lebat kita perkirakan juga bila terjadi.
6: Sementara itu, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, di antaranya dengan mengencarkan sosialisasi mitigasi bencana di tengah masyarakat.
8: Paradigma baru penanggulangan bencana itu bukan lagi kayak paradigma lama. Kalau lama itu ada bencana, kemudian langsung dibantu. Seperti pemadam kebakaran lah, terjadi bencana, dibantu. Nah, sekarang paradigma baru penanggulangan bencana itu di awal, bukan di akhir. Jadi sebuah potensi bencana didekati sedemikian rupa sehingga potensi kerugiannya bisa ditekan, bisa dikurangi. Nah, itu di prabencana. Salah satunya memang sosialisasi. Masyarakat diajarkan untuk menemukenali potensinya dan mengurangi resikonya. Jadi dua rumus itu. Kenal resikonya, oh resikonya A, B, C, D. Bagaimana cara menguranginya?
6: Wahyu Hidayat mengakui saat ini hampir seluruh wilayah Provinsi Lampung memiliki potensi daerah rawan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Sehingga penguatan mitigasi bencana di tengah masyarakat menurutnya saat ini dapat menjadi benteng yang tangguh dalam mencegah dan menekan dampak bencana alam. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau, BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk melakukan mitigasi mandiri sejak dini. Selengkapnya dilaporkan oleh Samsudin dari RRI Malang.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong masyarakat melakukan mitigasi mandiri untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah sederhana seperti penanaman pohon dan pemanenan air hujan dapat menjadi solusi awal mengurangi risiko krisis air bersih. Kata dia, mitigasi bisa dilakukan masyarakat sejak dini, seperti menanam pohon dan memanfaatkan air hujan. Ia menegaskan tanpa upaya mitigasi, penanganan saat kekeringan hanya bergantung pada distribusi air bersih yang jumlahnya terbatas. Ia menegaskan distribusi air bersih saat tanggap darurat kekeringan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sadono Irawan menyebut air yang didistribusikan diprioritaskan untuk konsumsi dasar. Sadono menambahkan air bersih yang disalurkan hanya untuk kebutuhan makan dan minum, bukan untuk seluruh aktivitas seperti MCK. Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan masyarakat melakukan penghematan selama masa tanggap darurat.
10: Ya, masyarakat sebetulnya kegiatan-kegiatan mitigasi itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sebelum terjadinya kemarau yang berkepanjangan yang berdampak pada darurat bencana kekeringan. Mulai dari penanaman pohon, kemudian juga masyarakat sudah mulai melakukan panen air hujan, itu bisa dilakukan kegiatan, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi terjadi kekurangan air bersih.
9: Sementara warga yang ada di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Khotib merespon positif upaya pemerintah mendorong masyarakat melakukan mitigasi mandiri untuk menghadapi potensi bencana kekeringan.
11: Oh, tentu itu sangat diperlukan ya, mengingat kita ini di Kabupaten Malang sering terjadi bencana kekeringan itu di beberapa musim. Nah, dengan mitigasi itu kita sangat terbantu dan bisa mendapatkan mendapatkan air bersih secara mandiri. Dengan kemandirian itu, ya kita terhindar dari bencana yang itu terjadi tiap tahun, Mas. Tiap tahun itu terjadi. Nah, dengan mitigasi rencana mandiri ini, kita bisa terbantu dan bisa mendapatkan air bersih secara mandiri.
9: Khotib mengatakan dengan adanya dorongan tersebut, maka masyarakat akan bersiap siaga untuk mengantisipasi atau melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan dengan persiapan persediaan air bersih menghadapi potensi bencana kekeringan di Kabupaten Malang. Samsudin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Solo mempercepat imunisasi rutin untuk mendukung program Pemprov Jateng dalam penurunan zero dose dan introduksi vaksin baru. Informasi ini disampaikan oleh Dania Rahma.
12: Itu untuk kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang tetap dipandang sebagai kegiatan yang urgensi, terutama untuk percepatan imunisasi.
13: Urgensi percepatan imunisasi rutin kini menjadi prioritas di Jawa Tengah. Untuk itu, Pusat Penelitian Kesehatan, Puslitkes LPPM Universitas Diponegoro bersama UNICEF dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta menggelar advokasi percepatan imunisasi rutin di kantor Dinas Kesehatan Surakarta. Dalam sambutannya, Ketua Puslitkes LPPM Undip, Martini menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Pihaknya menyampaikan, peran UNICEF sebagai organisasi mitra sangat krusial dalam pendampingan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, Martini menyoroti dinamika program imunisasi nasional yang kini berkembang pesat dari 10 menjadi 16 jenis antigen. Hal ini menuntut adanya penguatan regulasi serta operasional di tingkat daerah melalui pembentukan kelompok kerja yang solid hingga tahun 2030 mendatang.
12: Sampai sekarang masih tetap di awal begitu ya, terkait dengan program imunisasi. Kita belum tahu mungkin 5 tahun mendatang, tahun 2030 ini imunisasi mungkin masih menjadi prioritas dalam pendampingan oleh kesehatan dan juga PMDAS.
13: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati menegaskan, imunisasi merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi untuk perlindungan jangka panjang. Pemerintah sendiri telah menjamin ketersediaan seluruh jenis vaksin dasar lengkap secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Dengan komitmen ini diharapkan, masyarakat tidak lagi ragu untuk membawa anak-anak mereka mendapatkan layanan imunisasi tepat waktu. Terkait angka zero dose di Solo, Ratno menyebut pihaknya terus memperkuat sistem pencatatan pelaporan yang terintegrasi secara nasional agar seluruh anak mendapatkan hak perlindungan kesehatan mereka.
14: Kan kami menggunakan satu sistem yang terintegrasi secara nasional dari Kemenkes, sehingga harapannya sistem yang kami pakai untuk pencatatan pelaporan imunisasi di seluruh Indonesia ini bisa kuat, optimal, sehingga apa yang sudah kami lakukan itu bisa terekap sampai di pusat itu dengan valid. Harapannya adalah seperti itu.
13: Melalui advokasi ini, diharapkan sinergi lintas bidang dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro
1: 3. Masih dalam program Kentongan, pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kembali memicu banjir di berbagai titik. Data terbaru dari BPBD DKI Jakarta ini mencatat sedikitnya 115 RT dan juga 4 ruas jalan terdampak genangan dengan ketinggian air yang bervariasi mulai dari 15 cm hingga mencapai 240 cm di sejumlah wilayah. Kondisi ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan luapan sejumlah kali, diantaranya Kali Ciliwung, Kali Krukut hingga Kali Pesanggerahan yang tidak lagi mampu menampung debit air. Sebaran banjir pun meliputi Jakarta Selatan, sebagian wilayah dengan dampak terbesar, disusul dengan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Barat. Selain merendam pemukiman warga, genangan juga mengganggu aktivitas di beberapa ruas jalan utama. Meski sebagian wilayah dilaporkan mulai berangsur surut, kondisi ini kembali menegaskan bahwa banjir masih menjadi tantangan di ibu kota, terutama saat intensitas hujan tinggi bertemu dengan keterbatasan sistem drainase dan juga kapasitas sungai. Lalu bagaimana sebenarnya membaca situasi banjir kali ini? Kami akan menyoroti tentang penanganan banjir di Jakarta, apa yang membedakan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, dan sejauh mana kesiapsiagaan serta sistem penanganan yang sudah berjalan efektif. Kami masih coba hubungi pihak dari BPBD DKI Jakarta untuk mengupdate kondisi terkini banjir di Jakarta ya. Sebelumnya memang dilaporkan BMKG ini sudah menetapkan 8 wilayah dalam status siaga hujan lebat hingga sangat lebat pada Senin kemarin. Sirkulasi siklonik ini menjadi pemicu utama kondisi ini, di mana sistem tersebut terbentuk serentak di Selat Malaka, perairan barat Bengkulu, Laut Sulu bagian selatan, Laut Halmahera bagian selatan, dan juga Samudra Hindia Utara Papua. Daerah konvergensi dan konfluensi terpantau membentang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, kemudian pesisir barat Bengkulu, pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, Pulau Seram bagian barat, Samudra Pasifik, timur Filipina hingga sekitar sistem-sistem sirkulasi itu sendiri. Dan untuk DKI Jakarta sendiri, memang ada sejumlah wilayah yang terpantau tergenang banjir. Di Jakarta Barat ini terbanyak ada 15 RT ya, terbanyak ada di Jakarta Selatan dengan 78 RT. Sebarannya diantaranya adalah Jakarta Barat di Kelurahan Kedaung Kaliangke, kemudian Kelurahan Rawabuaya, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Joglo, dan Kelurahan Kembangan Selatan. Di wilayah Jakarta Selatan ada berbagai atau puluhan RT yang tercatat ini tergenang banjir. Terbanyak ada di Kelurahan Petogoan dengan angka sebesar 37 RT. BPBD mencatat ketinggian air bervariasi ya, mulai dari 15 hingga 240 cm, di mana banjir ini dipicu oleh curah hujan tinggi serta luapan sejumlah kali. Dan selain pemukiman, genangan juga terjadi di sejumlah ruas jalan, diantaranya Jalan Ciledug Raya, Jalan Swadharma, Kelurahan Ulu Jami, Jalan Rahayu, Kelurahan Tengah, Jakarta Timur, Jalan Puri Kembangan, di Kedoya Selatan Jakarta Barat, di mana ketinggian ini mencapai 50 cm ya. Untuk Anda pendengar mungkin yang punya informasi ataupun masih terdampak dari adanya banjir ini, silakan Anda bisa menghubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375 atau 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan informasi, silakan kirimkan informasi berupa chat yang disertai dengan foto ataupun video melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Ya, pendengar, kami masih menyoroti tentang penanganan banjir di Jakarta. Kali ini sudah tersambung bersama kami Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dari BPBD DKI Jakarta, Cahya Amanah.
3: Wawancara Pro
1: 3. Selamat sore, Bu Cahya. Salam tangguh.
4: Selamat tanggung, Mbak Safira.
1: Selamat sore. Selamat sore. Bu Cahya, kita update kondisi terkini di Jakarta ya. Kalau bicara soal banjir, kemarin datanya ada 115 RT. Saat ini seperti apa, Bu Cahya, perkembangannya?
4: Ya, saat ini sejak hujan deras yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya di tanggal 4 Mei 2026, ya. Saat ini di pukul 18 data terakhir itu menunjukkan 7 RT dan 1 ruas jalan yang masih tergenang. Ataupun data wilayah terdampaknya masih di Jakarta Barat.
1: Oke. Okay. 7 RT tersebut seluruhnya di Jakarta Barat yang masih belum tertangani, Bu Cahya?
4: Ya, di Pusdalop BPBD Provinsi DKI Jakarta tercatat masih 7 RT di Jakarta Barat, di antaranya adalah di Kelurahan Rawabuaya dan Kembangan Selatan.
1: Oke, kemarin kami konfirmasi kembali, betul ada 115 RT, Bu, yang terdampak atau ada berapa datanya?
4: Ya, terakhir kami juga mencatat di hari terakhir Senin, 4 Mei 2020.
1: Ya.
4: Itu betul ada 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang, itu terdiri di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur.
1: Oke, tapi sekarang sudah surut menjadi data sementaranya 7 RT ya. Yang paling terdampak ya. Di kelurahan mana, Bu Cahya?
4: Ya, di hari Senin tanggal 4 Mei itu paling banyak itu tercatat di kami ada di Kedoya Selatan di 4 RT, lalu ada Petogogan 37 RT.
1: Ya.
4: Lalu ada di Pelamampang 9 RT, Pejaten Timur 8 RT. Paling banyak sih di Petogogan.
1: Petogogan. Untuk ketinggiannya ya. Berapa, Bu Cahya?
4: Ya, saat ini sih ketinggian sudah landai ya. Jadi ketinggian saat ini sudah 45 sampai 60 cm dari yang sebelumnya bisa mencapai lumayan tinggi. Waktu itu sampai berapa ya kemarin? 240 cm.
1: Oh, sampai 2 meter bahkan ya, 240 cm. Oke, okay.
4: Ya.
1: Baik. Dari sekian banyak RT yang ditangani, bagaimana proses percepatan yang dilakukan oleh BPBD agar banjir ini surut?
4: Ya, BPBD dari sebelum kejadian bencana banjir ini terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir, dan antaranya kami sudah berkoordinasi terus dengan BMKG memantau cuaca serta iklim di DKI Jakarta. Ya, terkait kemungkinan akan adanya banjir, jadi kami telah mendistribusikan beberapa sarana-prasarana di kelurahan sebagai garda terdepan membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi. Lalu kami juga mengoptimalkan dengan integrasi data kami dengan sensor-sensor yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air, juga BMKG.
1: Oke. Kalau langkah yang dilakukan kemarin seperti apa Bu Cahya? Apakah dengan apa penyedotan melalui pompa-pompa atau mengerahkan personel sedemikian rupa seperti apa?
4: Ya, dalam penanganan banjir tentu saja bukan hanya BPBD yang berjibaku, yeah, tapi juga ada dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dari BPBD. Tentu kami terus bersinergi dengan BMKG dan DSDA memantau situasi cuaca dan tinggi muka air di pintu-pintu air di DKI Jakarta, juga menginformasikan peringatan dini kepada masyarakat agar segera melakukan evakuasi dini. Lalu juga dengan Dinas Sumber Daya Air yang memiliki berbagai infrastruktur untuk penanggulangan banjir, kami juga berupaya supaya penyedotan air bisa segera dilakukan dengan mengoptimalkan pompa-pompa milik mereka, baik yang statis maupun yang mobile.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan warga terdampak, apakah ada yang dievakuasi juga Bu Cahya? Dari mengingat ketinggian air tadi sempat 240 cm ya?
4: Ya, betul. Di pada hari Senin kemarin, ada beberapa yang pengungsi itu di beberapa titik, diantaranya ada di Kedoya Selatan. Mereka mengungsi di musola kantor kelurahan, juga ada di Kelurahan Pejagaan Timur, mengungsi di rumah warga di RT 11, juga di musola Raudatul Jannah.
1: Oke. Oke. Sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih berada di pengungsian saat ini?
4: Ya. Untuk sekarang kami mencatat sih tidak ada pengungsi lagi.
1: Oke.
4: Okay. Mungkin nanti ada perkembangan lagi ke depan karena ini udah malam ya. Mungkin mudah-mudahan sih tidak ada air yang masih sisa di dalam rumah-rumah warga.
1: Iya. Bu Cahya, kalau kita lihat wilayah Jakarta ya, ini kan masalah klasik ya kalau bicara soal banjir. Kalau dari sisi data, apa sih yang menjadi permasalahan yang paling sering muncul dari adanya bencana ini?
4: Ya, banjir tentu saja menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanggulangannya. Tentu diketahui umum juga mengenai tata ruang kota yang sudah semakin padat sehingga air pun air untuk menyerap ke dalam tanah ataupun limpasan dari sungai itu sudah sangat terbatas. Nah, kami tentu dinas terkait terus berupaya bagaimana biar kita bisa hidup berdampingan bersama air, okay, dalam hal ini sungai, itu dengan melakukan naturalisasi, normalisasi, juga pembangunan infrastruktur non strukturalnya, juga bagaimana biar sungai-sungai yang sudah menyempit dilakukan misalnya pembangunan tanggul di pinggir-pinggi sungai supaya air yang melimpas itu tidak langsung ke rumah-rumah warga gitu.
1: Okay.
4: Juga kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana tingkat kerawanan terutama di tempat mereka tinggal, bukan hanya banjir, tentu dengan bencana-bencana lain.
1: Oke, kembali lagi ke minimnya wilayah resapan air yang masih kurang seperti itu ya Bu Cahya ya, sehingga ya, dari faktor alam ini tidak terserap, kemudian banjir akhirnya terjadi dari sungai yang meluap seperti itu ya.
4: Ya.
1: Oke, Bu Cahya, kalau misalnya untuk penanganan banjir kemarin itu membutuhkan waktu berapa lama ya agar benar-benar surut?
4: Ya, kami berupaya optimal, cuma dari sejak laporan diterima oleh petugas SAMI, kami bahkan sebelum itu dari analisis cuaca yang disampaikan oleh BMKG minggu-minggu sebelumnya, kami sudah menyediakan personel kami. Jadi begitu kami menerima laporan awal, segera personel kami meluncur ke lokasi. Cuma, namun perlu dimaklumi karena memang situasi saat itu, apalagi hujan deras Jakarta, pasti jalanan macet gitu. Yeah. Jadi mungkin kami mohon maaf jika kami ada keterlambatan sampai di lokasi, tapi itu bukan maksud kami untuk memperlama respon time kami, tapi karena memang satu keadaan yang kami tidak bisa kembalikan.
1: Oke.
4: Okay. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. itu juga masih kendala ya saat ini untuk penanganan banjir, di mana akses untuk menuju ke area banjir ini masih terpantau padat seperti itu ya, dengan banyaknya kendaraan dan juga transportasi. Ada kendala lainnya Bu Cahya untuk penanganan banjir di Jakarta?
4: Ya, salah satu program BPBD DKI Jakarta adalah meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan dihadapi di sekitarnya mereka. Sudah banyak warga yang teredukasi dengan baik sehingga mereka bisa melakukan tindakan evakuasi atau pencegahan dini supaya tidak terjadi dampak yang mengorbankan baik itu harta ataupun nyawa mereka. Sehingga walaupun kami petugas Pemprov DKI Jakarta kadang-kadang salut kepada masyarakat sendiri bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana yang mereka hadapi.
1: Oke, terkait dengan edukasi, kita fokus tahu Jakarta ini banyak juga warga yang tinggal di pinggiran sungai seperti itu Ibu Cahya ya. Adakah edukasi khusus yang dilakukan oleh BPBD terhadap mereka yang tinggal berdekatan dengan aliran sungai ini?
4: Ya, Pemprov DKI tentu tidak membeda-bedakan ya. Selama itu warga siapapun, baik itu yang berdomisili ataupun tidak di DKI Jakarta, kami terus termasuk dalam program edukasi meningkatkan edukasi kebencanaan yang mereka. Kami terus melakukan edukasi secara rutin, baik itu langsung ke masyarakat ataupun aparaturnya. Juga belum lagi mitigasi strukturalnya dari dinas-dinas terkait menjadi prioritas utama itu daerah-daerah di pinggiran sungai.
1: Oke, baik. Sekarang mungkin apa nih pesannya untuk masyarakat ya, tips sederhana agar mereka tetap aman menghadapi ancaman bencana banjir di tengah ketidakpastian cuaca saat ini?
4: Ya, terus pantau informasi terkini di kanal-kanal resmi, baik itu milik Pemprov DKI ataupun instansi pemerintah terkait yang mempunyai tugas fungsi menangani bencana, dan terus meningkatkan kesiapsiagaan diri, mawas diri, karena bencana bisa kita hindari tentu dari diri kita sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Cahya atas waktunya. Sore ini di RRI Pro 3, semoga penanganan banjir di Jakarta ini semakin masif dan juga masyarakat semakin teredukasi akan bencana banjir ini. Terima kasih Bu Cahya atas waktunya sore ini.
4: Ya, terima kasih.
1: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Cahya Amanah. 3.

0: Terendam ratusan rumah pada Kecamatan Kunciran, Ciledug, dan Cipondoh. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman, mengatakan hingga saat ini banjir masih merendam rumah warga dan jalan dengan ketinggian sekitar 70 hingga 1 meter. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
2: Pendengar, selain menyoroti adanya banjir di Jakarta, kita juga akan membahas tentang Gunung Semeru yang dikabarkan baru saja erupsi sebanyak 7 kali. Di mana memang aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini kembali menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam waktu singkat, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tercatat mengalami 7 kali letusan dengan kolom abu mencapai lebih dari 1.000 meter di atas puncak. Nah, untuk membahas hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Tim Gunung Api PVMBG Heruning Tias, Desi Purnamasari.
1: Wawancara Pro3.
2: Butias, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Safira.
2: Iya, Butias bertemu kembali di udara. Kita update kali ini tentang Gunung Semeru, Butias. Kondisi terkininya seperti apa di sana?
3: Ya, Gunung Semeru hari ini mengalami erupsi sebanyak 7 kali, yang mana ini adalah salah satu tanda bahwa Gunung Semeru ini masih mengalami aktivitas yang cukup tinggi. Dilihat dari periode erupsi tanggal 23 sampai 30 April, ini sudah terjadi 592 kali gempa letusan atau erupsi. Nah, ini juga menandakan bahwa supply dari magma di Gunung Semeru ini masih terus terjadi, sehingga untuk potensi erupsi beberapa hari ke depan ini masih dimungkinkan ada. Seperti itu, Mbak.
2: Oke. Hari ini sudah 7 kali ya, 7 letusan. Apakah ini tergolong peningkatan yang cukup signifikan, Bu Tias?
3: Iya, betul. Untuk aktivitas Gunung Semeru ini memang cukup tinggi ya aktivitas erupsinya. Bahkan sebenarnya Gunung Semeru ini erupsinya setiap 5 menit sekali, namun erupsinya berupa erupsi kecil di area kawah. Namun untuk erupsi yang cukup besar berkisaran di 500 meter sampai 1 kilo itu sebanyak 7 kali. Dan ini juga yang menandakan bahwa gempa-gempa erupsi dan masih cukup tinggi. Dan juga dominasi dari gempa hembusan ini juga masih tinggi di area Gunung Semeru.
2: Oke, dalam waktu singkat ya terjadi 7 kali letusan. Ini sebenarnya menggambarkan apa? Apakah ada tekanan bisa dikatakan magma yang meningkat? Apakah ini ada perbedaan dengan aktivitas di hari-hari sebelumnya?
3: Ya, untuk Gunung Semeru sendiri ini terjadi erupsi ketika ada tekanan yang bergerak ke atas, dan juga tipe dari erupsi Gunung Semeru ini lebih ke magmatik ya, jadi dia tipenya magma yang keluar dari dari permukaan. Kemudian ini juga menandakan bahwa gunung api ini masih tinggi aktivitasnya, sehingga kami juga tingkat aktivitasnya belum diturunkan, masih di level 3 atau status siaga.
2: Oke, saat ini level 3 di siaga ya. Baik. Kalau dari PVMBG sendiri sudah mengeluarkan larangan, Bu, untuk wisatawan mungkin ke radius sekian meter, kilometer?
3: Ya, jadi untuk rekomendasi dari Gunung Semeru khususnya di level 3 atau status siaga ini masih sama ya. Jadi untuk masyarakat, pengunjung, wisatawan ini tidak boleh melakukan aktivitas di area 5 km dari pusat aktivitas, dan ini khusus di area sektoral, Mbak Safira, karena di area sektoral sisi tenggara itu terdapat Sungai Kobokan, dan ini juga arah yang biasanya guguran aliran lava dan juga guguran awan panas ini biasanya terjadi mengalir di area sisi tenggara, sehingga rekomendasinya khusus untuk sisi tenggara itu di 13

0: kilometer.
1: Oke, cukup jauh ya, 13 kilometer. Baik.
0: Betul.
1: Oh, kalau di radius radius itu apakah ada kawasan pemukimannya, Bu Tias?
0: Kalau kawasan pemukiman ini di area 5 km sudah ada pemukiman juga di Gunung Semeru dan juga di area sisi Tenggara ini yang cukup banyak karena di area kanan kiri sungai ini memang cukup banyak ini ya apa pasir yang biasanya dilakukan penambangan di sana dan ini juga yang diantisipasi diwaspadai karena ketika hujan yang cukup deras ini terjadi di area hulu di bagian Gunung Semeru dan bercampur dengan material-material tumpukan dari hasil produk erupsi ini dapat menyebabkan lahar. Dan ini juga diantisipasi ketika materialnya ini menumpuk dan gugur ini dapat menyebabkan awan panas.
1: Oke, dari penjelasan Bu Tias tadi ya, bahayanya awan panas, lava, ataupun lahar, ini apakah akan terjadi potensi erupsi susulan seperti itu? Sehingga masyarakat juga bersiap ya untuk menghadapi skenario terburuk.
0: Betul, jadi untuk potensi bahaya di Gunung Semeru ini yang paling berbahaya adalah aliran piroklastik atau awan panas. Karena aliran piroklastik atau awan panas ini suhunya mencapai ratusan derajat dan gerakannya ini ratusan kilometer per jam. Dan ini sangat cepat sekali mengalirnya. Dan juga yang perlu diwaspadai ini juga lahar. Nah, ini juga meskipun lahar merupakan produk erupsi sekunder, namun ketika banyak sekali ya kejadian-kejadian juga di Gunung Semeru yang paling banyak memakan korban ini tidak salah adalah laharnya ini, Mbak Safira. Seperti
1: Oke.
0: itu.
1: Jadi perlu diwaspadai juga. Nah, kemudian bagaimana
0: Betul.
1: peringatan dini ya yang dikeluarkan oleh PVMBG sehingga masyarakat lebih siap menghadapi apa erupsi ya?
0: Ya, jadi untuk early warning system peringatan dini yang kami buat ya di Gunung Semeru salah satunya ini kami membuat sirine, ini bekerja sama dengan BNPB dan juga BBBD setempat apabila nanti ini terjadi awan panas kemudian juga lahar yang cukup besar, ini sirinenya ini dapat berbunyi dan memperingatkan kepada masyarakat bahwasanya terjadi awan panas sehingga ini yang perlu diantisipasi masyarakat untuk menjauhi dari radius bahaya. Kemudian juga kami selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat, kemudian juga selalu memperingatkan terjadinya hujan di area hulu yang dapat berpotensi terjadinya lahar sehingga ketika hujan ini turun cukup deras dan warga diminta untuk waspada agar tidak ada yang beraktivitas di area sungai.
1: Baik.
0: Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Mungkin pesannya untuk masyarakat ataupun wisatawan ya yang akan bepergian ke sana, himbauannya silakan Bu Tias.
0: Ya, untuk rekomendasi kepada masyarakat, wisatawan, pendaki khususnya yang akan mendaki Gunung Semeru ini mengantisipasi bahwasannya untuk jarak radius aman di Gunung Semeru ini masih di 5 km karena terjadi rawan adanya bahaya lontaran batu pijar yang mengarah ke segala arah. Kemudian untuk khusus sektoral di area sisi Tenggara ini mencapai 13 sampai 17 km karena adanya potensi guguran awan panas, lahar ini di area sisi Tenggara. Kemudian juga 500 meter kanan kiri di area sungai ini juga harap diwaspadai ya Mbak Safira karena kanan kiri sungai ini perluasan dari lahar. Nah, kemudian masyarakat ini untuk tidak panik, tidak termakan adanya hoax-hoax, berita yang tidak benar dan dicari validasinya dengan berita yang valid dari website kami yang ada di Magma Indonesia, di Badan Geologi, itu semuanya ada berita-berita update terkait tentang gunung api di seluruh Indonesia.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Tias atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya, baru saja kami berbincang dengan Ketua Tim Gunung Api PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dengan demikian informasi yang kami hadirkan dalam kentongan edisi Selasa 5 Mei 2026.
2: Terima
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Sore. Selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.
4: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
5: Ditunggu ya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
2: Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%.
0: Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada triwulan 1 2026 yang di luar ekspektasi. Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tong Savan Pomfivani mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Informasi selengkapnya disampaikan Tegar Hanif.
1: Yang terkait dengan tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Tong Savan Pomfivani, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
1: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
3: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
4: Karena kita, Pupuk Indonesia, itu mengimpor bahan baku pupuk, yaitu potas, kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai import kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya, di BPB Wemen dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan.
3: Selain sektor pupuk, Aminuddin mengatakan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama investasi di bidang lain, termasuk sektor infrastruktur, pertambangan, hingga pertahanan. Meski demikian, Aminuddin menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
2: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20.
5: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
6: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
5: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siombing menyampaikan laporannya.
7: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah
8: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imepas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini, dijelaskan Menko Kumham Imepas Yusril, terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
7: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini.
8: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi reformasi kepolisian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
9: Kalau dilaporkan secara garis besar bisa disampaikan ke media. Belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru. Setelah itu
10: bilang katanya ada 8 rekomendasi.
9: Oh, nantilah ya. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima.
11: Tapi ini sesuai dengan target presiden nggak sih Pak sebenarnya?
9: Kenapa?
11: Sesuai dengan target presiden nggak sih?
9: Kenapa?
11: Untuk apa hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih?
9: Ya, iya dong. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya.
8: Setelah diserahkannya hasil kerja tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam sidang umum konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
13: In the first happening of the disaster,
14: informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
13: Answer this challenge.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
15: And we hope that the ministry will give a
16: recommendation. Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
15: The emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
12: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 750 lebih jemaah calon haji Indonesia akan tiba di sektor 10 Hotel Al Hidayah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, Lukman, pada sore hari ini rencananya sebanyak 350 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah di Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya untuk para jamaah tersebut sudah lebih dari 3.400 lebih jamaah Indonesia yang telah tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tusi, tugas dan fungsi dari layanan di sektor 10 telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut di Hotel Al Hidayah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data untuk hari ini, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425 jemaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Al Hidayah. Dan untuk hari ini dapat kami jelaskan data-data pertama adalah jemaah haji dari JKB 1393, lalu ada kedua datang pada jemaah haji JKB 2393, lalu ketiga jemaah haji dari PDG 1 sebanyak 360 jemaah haji, lalu keempat jemaah haji dari BJB BDJ sebanyak 365 jemaah haji, lalu ada jemaah haji sebanyak 393 dari JKB 3 di sektor 3, lalu ada jemaah haji di sebanyak 363 dari PDG sektor 2, dan jemaah haji sebanyak 350 jemaah haji dari BDJ, lalu ada jemaah haji dari PDG di sektor 3 sebanyak 390 jemaah haji. Dan terakhir pada sore hari ini akan tiba sebanyak 750 jemaah haji yang akan tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wiwit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wiwit.
19: Hari ini di sektor 10 akan kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5. PDG 3 90 dan dari JKB 5388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
18: Mendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat tempat suci tersebut yaitu pertama merokok. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid, dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid, karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Nah, petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Dan dihimbau kepada para jemaah haji ketika akan melakukan video atau foto, apalagi ada sesuatu yang dalam tanda kutip, itu sebaiknya tidak dilakukan video atau foto. Kelima adalah membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari dalam dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Mekah Arab Saudi kita ke tanah air, di mana sebanyak 16.463 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 3 embarkasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Dahrain melaporkan selengkapnya. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Tangerang, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki, maksud kami memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas dari imigrasi Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5251. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung. Mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, diterbangkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5231. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7313 menuju rute Madinah. Salah satu jemaah calon haji asal Tangerang, Baronah, mengatakan dirinya telah sangat siap untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 13 tahun.
21: Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi itu.
22: Oh, jualan nasi.
21: Ya, tadinya karyawan saya.
22: Untuk biaya haji sendiri.
20: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 16.463 jiwa tergabung dalam 39 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan penerbangan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebesar 335.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 3 provinsi. Maksud kami berasal dari 4 provinsi. Yang pertama provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga provinsi sebagian dari Jawa Barat. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya sebanyak 394 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara telah tiba di embarkasi Balikpapan, sementara 268 jemaah calon haji asal Kutai Kartanegara resmi diberangkatkan menuju Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali. Zulfikar.
23: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari embarkasi Balikpapan, di mana sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah tiba di embarkasi Balikpapan. Para jemaah ini tergabung dalam kloter 5 dan sebagian berada di kloter 6. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado, menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan pesawat Boeing 737-900ER melalui dua nomor penerbangan yang berbeda. Prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang turut mendampingi sekaligus memastikan proses keberangkatan berjalan dengan lancar. Setibanya di embarkasi Balikpapan, para jemaah menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan yang merupakan tahap awal ya dari rangkaian tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini berupa pengecekan urin pada wanita yang subur dan pemberian obat apabila jemaah memiliki riwayat sakit yang dengan kategori risiko tinggi. Panitia haji juga memberikan edukasi terkait penggunaan paket kesehatan kepada jemaah. Para jemaah haji yang juga diminta melengkapi administrasi sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan akan melakukan rujukan apabila jemaah haji perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Utara, Wahyudin Okoli, menyampaikan harapannya terkait keberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Utara kali ini.
1: Kami harapkan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman PPIH Embarkasi Balikpapan. Walaupun tadi beberapa testimoni dari jemaah merasa puas dengan layanan yang sementara mereka rasakan. Mudah-mudahan sampai besok berangkat, kami mohon doa kepada kita semua agar jemaah kita terus diberikan kesehatan hingga mereka bisa menjalankan seluruh aktivitas di embarkasi ini dan bisa diberangkatkan ke tanah suci besok hari. Saat ini mereka sementara menerima pemeriksaan kesehatan dan akan menerima beberapa administrasi di embarkasi ini. Misalnya akan menerima gelang, living cost, kartu nusuk yang dulunya diterima di Arab Saudi, sekarang kartu nusuk semua sudah diterimakan di tanah suci dan di embarkasi ini.
23: Dan juga tidak hanya itu, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kutai Kartanegara juga resmi dimulai. Sebanyak 268 jemaah dilepas dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong dan suasana haru dan khidmat yang disaksikan ratusan keluarga yang turut mengantar. Prosesi keberangkatan jemaah Kukar ini berlangsung tertib dan dukungan 5 unit bus yang membawa para jemaah menuju embarkasi Balikpapan. Pada tahap awal ini, kloter 6 menjadi rombongan utama dengan jumlah 152 jemaah yang selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi setelah seluruh proses embarkasi selesai. Dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Iran berhasil menembak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua rudal yang berusaha melewati Selat Hormuz di tengah peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepelatihan.
4: Ya, kita tahu tim lawan mereka kuat ya. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh kalah sebelum bertanding. Dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain, bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi, karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah. Dan saya berharap pemain tetap fokus, siapapun lawannya, harus tetap full konsentrasi 90 menit.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
24: Kita tahu kalau Jepang ini tim yang
5: levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Kenapa? Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik dibanding Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana mempunyai Aspire Academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita ya China ya. Ini tentu jadi PR besar bagaimana Coach Kurniawan paling tidak bisa membuat tim ini lolos dulu lah. Seberapa jauh tim ini melangkah ya. Paling enggak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan 3 tim sekelas Jepang, China, dan juga Qatar.
3: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia di bawah 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Arab Saudi mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
0: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa mengikuti tema ataupun topik pilihan kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dengar, KTT ke-48 ASEAN 2026 ini diselenggarakan di Cebu, Filipina pada 7 hingga 8 Mei 2026 dengan tema Navigating Our Future Together. Di bawah kepemimpinan Filipina, fokus utama pertemuan adalah ketahanan energi dan pangan, merespon konflik global, serta penguatan pilar keamanan, kemakmuran, dan pemberdayaan masyarakat. Di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam pertemuan KTT tersebut. Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Kami akan membahasnya bersama dengan Chairman ASEAN Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman, apa kabar?
0: Kabar sehat, Pak Syarkawi sehat ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Pak Syarkawi, sejauh mana KTT ASEAN ini bisa menjawab atau menekan atau meredam dampak dari ketegangan Timur Tengah, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan ini?
2: Ya, pertama ya tentu perang Timur Tengah itu impact-nya yang paling terasa kan ke harga minyak dunia kan.
0: Iya.
2: Yeah. Mana sampai sekarang harga minyak Brent maupun West Texas Intermediate itu WTI itu sudah di atas 100 US dollar per barel kan. Dan tentu ini berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, mengingat negara ASEAN pada umumnya adalah net importer untuk minyak dan gas, mungkin kecuali Brunei Darussalam ya, yang memang produksi minyak dan gasnya besar, tetapi dari sisi size ekonominya, jumlah penduduk konsumsinya relatif kecil. Nah, artinya negara ASEAN yang lain itu akan mengalami dampak yang luar biasa. Bahkan tuan rumah tahun ini Filipina,
0: yeah,
2: itu merupakan negara ASEAN yang paling pertama mengumumkan krisis energi, khususnya BBM ya, pasca perang di Israel lawan atau Amerika lawan Iran itu. Dan ya saya kira kalau kita lihat data, 90% ketergantungan minyak Filipina itu ya justru datangnya dari Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz itu. Nah, saya kira ini tantangan tersendiri. Nah, saya kira itu yang pertama. Kalau harga minyak dunia naik, otomatis impact-nya itu ya terhadap biaya hidup ya di masing-masing negara ASEAN ya. Apalagi di negara ASEAN lain selain Indonesia, kenaikan harga minyak dunia itu kan sudah luar biasa tinggi, dan efeknya itu lebih awal karena mereka nggak menerapkan kebijakan subsidi sama dengan kita kan. Dan kebanyakan dari negara-negara ASEAN itu membuat harga minyaknya itu depends on market mechanism kan. Nah, sehingga ya perang di Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga minyak dan LPG.
0: Kalau Brunei itu tidak bisa ini ya, Pak Syarkawi ya, tadi ya. Kalau Pak Syarkawi menyinggung masalah Brunei yang memang sudah memiliki sektor energi yang cukup, ini bagaimana menjawab negara-negara ASEAN lainnya untuk pasokan dari?
2: Ya, saya kira misalnya ya, kita berharap Brunei bisa memasok ke negara-negara ASEAN yang lain dari seluruh produksi minyak dan gasnya ya. Saya kira, nah, dibanding produksinya, saya kira itu kan nggak cukup ya, karena Brunei itu kan kaya raya, tidak seperti kaya raya di negara-negara Timur Tengah, Middle East ya. Nah, kalau misalnya Saudi Arabia, UAE, United Arab Emirates, kemudian Kuwait, Iran, Irak, nah ini kan negara-negara yang masuk 10 besar produsen minyak dunia kan. Bahkan Qatar itu juga salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Kan ya, deposit minyak terbesar kan adanya di Saudi. Bahkan sebagian besar ekonomi United Arab Emirates itu kan sangat tergantung terhadap jualan minyak kan. Nah, kalau Brunei memang seperti itu, tapi ya lagi-lagi Brunei tidak ada di dalam 10 besar produsen minyak itu. Nah, ini yang membuat ya kita nggak bisa berharap banyak ya terhadap surplus minyak Brunei, apalagi nah kontrak jangka panjang kan di yang ada di sana kan dengan apa pembeli-pembeli yang ada di berbagai negara. Nah sehingga tidak mudah untuk langsung switch sumber pembelian minyak dari misalnya kalau Indonesia kan 20% saja tergantung ke Timur Tengah, tiba-tiba harus mengalihkan 20% itu ke Brunei. Nah, saya kira itu bukan pekerjaan yang gampang ya, karena dengan kontrak pembelian jangka panjang ya yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, saya kira ya meskipun demikian ya, ini momentum bagi negara-negara ASEAN atas KTT yang ada di Filipina nanti 7-8 Mei ini untuk memperkuat resiliensi, memperkuat daya tahan ekonomi di masing-masing negara ya menghadapi tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia itu. Kan ya bisa kan saling kerjasama ya, karena yang jadi soal bukan hanya kenaikan harga minyak dunianya, tapi hampir semua negara mengalami misalnya ya dari sisi kurs nilai tukar. Ya sehingga hampir semua negara ASEAN mengalami gejolak kurs ya, gejolak dari sisi mata uang masing-masing negara terhadap dolar. Apalagi Indonesia hari ini sudah hampir 17.500 dan kalau perdagangan di pagi tadi di beberapa bank itu sudah diperdagangkan di angka 17.500 US rupiah per US dollar. Saya kira ini kan rekor terendah dalam sejarah kan. Nah, artinya apa? Ini bisa diantisipasi bersama, ini bisa ditanggulangi bersama oleh masing-masing bersama negara ASEAN misalnya dengan menyepakati local currency transaction di antara negara-negara ASEAN itu. Misalnya pada saat Filipina membeli barang dari Indonesia. Nah, nanti Filipina apa orang Indonesia bersedia untuk menerima pembayaran dalam mata uang peso Filipina ya. Atau sebaliknya Indonesia membeli barang ke Filipina, orang Filipina ya bersedia untuk menerima pembayaran dalam rupiah. Nah, ini mengurangi ketergantungan terhadap dolar kan, mengurangi ketergantungan kebutuhan dolar pada saat mau mengimpor barang-barang. Karena kan salah satu timing di mana mata uang kita itu mengalami pelemahan yang luar biasa pada saat kebutuhan impor itu tinggi. Karena untuk mengimpor butuh US dollar kan. Nah sehingga permintaan rupiah terhadap dolar naik itu yang membuat rupiah melemah. Dengan kesepakatan misalnya ya di antara negara-negara ASEAN ini untuk memperkuat resiliensi ekonomi di antara masing-masing negara, menyepakati adanya local currency transaction.

0: Rauf, kami berbincang terkait dengan pelaksanaan KTT Filipina yang akan digelar 7 sampai 8 Mei 2026.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih terkait dengan perhelatan KTT ASEAN di Filipina, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional yang juga staf ahli Kemenlu, Dr. Henwira Halim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Henwira, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
0: Ya. Pak Henwira, kalau kita lihat ini KTT ke-48 ASEAN 2026 ini kan memiliki tema Navigating Our Future Together, di mana ini merespon konflik global gitu ya, terkait dengan ketahanan energi dan pangan. Dan pertanyaannya, sejauh mana KTT ASEAN ini dapat menjawab atau meredam dampak dari konflik global ini? Pak Henwira, silakan.
3: Nah, kalau kita lihat kan memang sebenarnya kan KTT ASEAN ini banyak sekali hal yang bagus memang, yeah, kerangka kerja maupun item-item bagus dihasilkan KTT ASEAN selama ini ya. Cuman mungkin karena biasanya itu kebanyakan dari item itu seperti boleh dibilang business as usual, jadi kita kan sering terlewatkan gitu.
0: Yeah.
3: Nah, cuman tahun ini KTT memang jauh lebih seksi karena adanya perang di Iran ini.
0: Iya, gitu. Yeah. Iya.
3: Dan terutama juga kalau kita cermati kan tuan rumahnya kan juga Filipina tahun ini ya. Di mana Filipina ini kan anggota ASEAN yang paling sengit bersengketa soal teritori lautnya dengan Tiongkok gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat ASEAN ini memang agak berbeda dengan seperti Uni Eropa atau yang lain karena memang didesain untuk tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. Namun saya rasa ini momentum yang sangat baik, artinya untuk peran ASEAN sendiri, untuk kita kan sudah berapa tahun terakhir ini kan banyak mempertanyakan nih ASEAN ini gimana ke depannya.
0: Yeah.
3: Dan ini saya rasa momentum yang baik karena dengan krisis energi yang sedang berlangsung ini dan mungkin akan eskalasi jika tidak ada penyelesaian di Hormuz ya. Nah, ini suatu momentum buat negara-negara ASEAN ini mulai artinya mengkonsolidasikan ASEAN itu sendiri menghadapi memang krisis energi yang sebenarnya memang bagi negara-negara di Asia Tenggara ini kan paling rentan sebenarnya kan ketahanan energi ini ya.
0: Nah, ini kan kalau kita lihat tadi ya bagaimana efektivitas kepemimpinan Filipina gitu ya dalam jadi tuan rumah ini dalam mendorong konsensus di antara negara-negara ASEAN yang tadi ya memiliki kepentingan politik yang berbeda gitu. Pak Henwira.
3: Nah, saya lihat sih memang artinya tema tahun ini memang ada kesempatan bagus ya buat Filipina juga untuk mempersatukan semua ini karena memang ada common interest-nya gitu loh. Ada musuh bersama yaitu ini kerentanan energi kita.
0: Energi benar.
3: Jadi, ya, karena ini kan kita ini kan pasokan terbesar Asia Tenggara kan memang dari Timur Tengah ya. Gitu. Nah, jadi kan dengan adanya blokade di Hormuz ini kan kita lihat kan kayak Filipina ini kan sudah lebih dulu kan juga untuk langsung melakukan penghematan nasional ya.

0: penggunaan bahan bakar dan yang lain-lain. Artinya semua negara di ASEAN ini sadar bahwa kita dalam posisi yang sangat-sangat rawan soal energi. Dan memang kita kalau kita melihat perkembangan yang terjadi di Hormuz ini kan juga tampaknya masih naik turun terus ya, tanpa belum ada titik terang juga nih kira-kira sampai berapa lama gitu. Jadi ya saya rasa memang ini momentum buat Filipina, artinya mulai ya artinya menggalang yang lain di mana kita punya, mumpung kita lagi punya masalah bersama nih, artinya ada solidaritas lah di sini. Jadi untuk ayo sama-sama kita lebih aktif sebagai blok untuk memperjuangkan ini gitu.
1: Kalau dari sisi
0: yang lebih baik.
1: Sektor energi kan negara-negara sini terdampak tadi ya, Selat Hormuz ya. Ada satu negara mungkin yang memang tidak terdampak itu Brunei terkait dengan energi. Ini bagaimana Pak Henwira? Brunei Darussalam ini juga mampu menjawab tekanan energi yang terkait dengan negara-negara ASEAN ini?
0: Ya, meskipun Brunei itu punya minyak banyak, cuma kan bukan berarti bisa mensuplai semuanya gitu. Nah, ini kan yang kita lihat ini kan juga, tapi minyak itu mungkin ada buat Brunei, tapi kan harganya juga mungkin beda. Dan kapasitas Brunei itu kan juga tidak cukup juga ya untuk meng-cover seluruh Asia Tenggara, karena kan dia cuma kalau nggak salah produksi perharinya itu sekitar mungkin 100 ribuan ya. Sedangkan kayak kita di Indonesia aja pemakaiannya udah 1,5 juta barel per hari gitu. Nah itu yang artinya kalau Brunei bisa naikin produksi juga, saya rasa mungkin juga nggak akan semudah itu kan menaikin produksi minyak ya, karena kilang-kilangnya juga harus ada dan juga tangki-tangki penyimpanan juga harus siap. Jadi banyak sekali infrastruktur yang tidak bisa seketika langsung diaktifkan gitu untuk menaikkan produksi begitu aja.
1: Tapi kalau untuk hubungan kita dengan Brunei berjalan baik ya, Pak Henwira, sejauh ini?
0: Sejauh ini sih Brunei sangat baik kita. Jadi tidak ada masalah yang gimana. Jadi hubungan baik dengan Brunei.
1: Nah kalau kita lihat kan sebelumnya kalau bicara dari sisi ekonomi ya, optimalisasi perdagangan, ada ASEAN Economic Minister Retreat pada Maret 2026 kemarin, gimana negara anggota ini berkomitmen menghindari pembatasan perdagangan. Bagaimana dengan KTT ini, Pak Henwira?
0: Nah saya rasa selain dari isu energi tadi ya, juga kan ada isu maritime security yang mungkin akan dikejar oleh Filipina ya, karena temanya lagi pas nih, blokade Selat Hormuz, dan sedangkan kita juga ada problem sengketa teritori ya. Artinya kan salah satu yang agenda yang dikejar ini kan adalah untuk memfinalkan ini code of conduct di Laut Cina Selatan yang selama ini belum terfinalkan juga gitu. Dan ini kan memang dari dulu kan kita juga Indonesia ini sebagai salah satu ini kan ya sponsor dan pendorong ini ya apa sponsor utama code of conduct ini, dan ini yang mungkin akan jadi isu yang mungkin akan jadi prioritas buat Filipina juga gitu. Nah kalau untuk perdagangan saya lihat agenda utamanya mungkin di seputar transformasi digital ya. Karena kan kita lihat juga sekarang kayak QRIS kita nih, QRIS kita ini kan sudah mulai bisa diterima di berbagai negara. Jadi kan sudah ada integrasi payment system, dan itu menurut saya juga sesuatu yang sangat positif jika artinya bisa dikembangkan lebih jauh lagi kerjasama integrasi itu di level ASEAN.
1: Baik, Pak Henwira, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Henwira.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar pakar hubungan internasional yang juga staf ahli Kemenlu, Dr. Henwira Halim.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia masih sekitar 7 juta orang. Meskipun per Februari 2026, jumlah pengangguran menurun 35 ribu orang. Berikut laporannya, langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Selain merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 1/2026, Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini juga merilis data keadaan ketenagakerjaan Indonesia hingga bulan Februari 2026. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi sekitar 154,9 juta orang di Indonesia. Dari jumlah itu, yang bekerja sebanyak 147,6 juta orang dan yang masih menganggur sebanyak 7,2 juta orang. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan pers di gedung BPS di Jakarta hari ini. Menurut Amalia, jumlah pengangguran per Februari 2026 sudah berkurang sebanyak 350 ribu orang, namun tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi.
2: Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 4,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08 persen basis poin.
1: Data BPS juga menunjukkan sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sekitar 1,9 juta orang. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri. Ketiga sektor tersebut menyerap hampir 60,29 persen tenaga kerja nasional pada bulan Februari 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 5 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp29.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp31.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.500 per liter di Jambi, harga tertinggi Rp40.200 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.200 per kilogram di Papua Tengah. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.400 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.500 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp89.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.000 per kilogram di Jawa Tengah, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp112.900 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp27.300 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp127.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp29.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 5 Mei 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Uni Eropa menegaskan dukungan penuh bagi Armenia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan komitmen investasi sekitar 2,5 miliar euro ke dalam perekonomian negara tersebut. Dukungan itu disampaikan dalam pernyataan bersama usai KTT pertama Uni Eropa-Armenia di Yerevan. Selain investasi ekonomi, Uni Eropa menjanjikan kemajuan dalam fasilitas visa yang meningkatkan mobilitas, mempererat kontak antar warga, dan memperkuat hubungan ekonomi. Dialog liberalisasi visa yang dimulai pada 2024 disebut telah menunjukkan kemajuan signifikan. Kita beralih ke informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI menjadikan capaian medali perunggu tim Putri Indonesia pada Piala Uber 2026 sebagai modal evaluasi dalam memperkuat proses regenerasi menuju level yang lebih kompetitif. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, mengatakan hasil semifinal yang diraih di Horsen, Denmark akhir pekan lalu itu telah memenuhi target yang ditetapkan, sekaligus menjadi pijakan untuk pembenahan ke depan. Menurutnya, sepanjang turnamen, tim Uber Indonesia menunjukkan perkembangan terutama dari sisi mental bertanding dan kualitas permainan. Selain itu, sejumlah pemain muda memperoleh pengalaman penting di ajang bergu yang dapat menjadi bekal dalam memperkuat struktur tim nasional ke depan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
3: Apa lo, mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, malah kabur. Cemen.
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Catatan peristiwa.
8: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan Karang Taruna.
9: Sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4.000
10: energi sukses bisnis. hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Mendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, selamat malam Coach.
12: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Lukman Tara.
11: Coach, di ya. Kesempatan pekan ini kita hadirkan untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI Net ini apa Coach?
12: Ya, masih seputar bisnis rumahan Bang Lukman. Jadi saya mengundang beberapa ibu-ibu yang bisnis di rumahan, dan mungkin ini pendengar hari ini akan menyimak bagaimana pengalaman dari seorang pembuat risoles enak. Ini asalnya dari Karawang.
11: Mantap nih.
12: Kabupaten Bekasi.
11: Banyak juga ya ibu-ibu. Ya. Ada siapa nih Coach? Ada pemilik?
12: Pemilik risoles Ade Dian.
11: Nah, ini dengan Ade Dian ini pemiliknya.
12: Pemiliknya dan nama risolesnya juga namanya risoles Ade Dian.
11: Sudah tersambung dengan Bu Ade Dian? Bu Ade?
12: Malam Bu Ade. Waalaikumsalam.
11: Suaranya masih agak kecil ya.
12: Mungkin ini dekat ke mikrofon Bu Dian.
13: Oke.
12: Nah, Bu Dian. Itu jelas Bu Ade.
11: Nah, ini
13: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Bu Dian apa Bu Ade biasanya nih Coach?
12: Manggil
11: Bu Ade. Bu Ade untuk kameranya mungkin bisa di.
12: Nah, Bu Ade ini memang kameranya dia nggak bisa onin, okay. Jadi pakai foto.
11: Oke, okay, siap. Oke, okay. Bu Ade ini untuk usaha risoles ya, dimulai tahun berapa Bu?
13: Kalau mulai itu tahun 2022 mulai usaha risolnya, karena dulu kan bulan puasa aja kalau bikin risol, karena kan sebelumnya jualannya bukan risol, fokusnya nggak ke risol gitu.
11: Apa ini kenapa memilih risol ini akhirnya fokus ke risol?
13: Waktu itu jualannya kan kayak seblak terus bakso aci dan yang lain-lain. Terus akhirnya karena bulan puasa itu kan permintaan makanan yang saya jual itu kan kurang, terus akhirnya gimana nambah menu aja nih risoles. Ternyata pas buka risoles banyak peminatnya, terus sampai selesai bulan puasa tetap ada yang order juga. Akhirnya difokuskan, terus akhirnya mulai live di TikTok itu tuh mulai kayak cara bikin risolnya kayak gitu, sampai akhirnya lama-lama saya akhirnya ngajar kelas juga, kelas online maupun offline kayak gitu.
11: Dan ini untuk resepnya sendiri dari mana Bu Ade?
13: Kalau resep karena kita, maksudnya karena saya seneng masak gitu ya, jadi kayak coba terus terus coba aja sampai dapet resep yang pas gitu.
11: Nah Coach tadi secara off air kita berbincang sama Coach Getty bagaimana ini kan kalau dia tampilannya nih luar biasa lezat gitu ya risoles Ade Dian. Tapi nggak pelit itu bagikan ininya Coach, bagikan resepnya. Ini gimana Coach dari sisi usaha? Ini pengaruhnya sejauh mana? Apakah nanti akan ada saingan atau apa nih Coach?
12: Jadi gini, ini sebuah kondisi di mana kadang-kadang tuh ya kalau kita sesama ibu-ibu makanan enak selalu minta resep. Minta dong resepnya gitu ya. Ada orang yang jaga resep. Ini kan rahasia gitu ya. Nanti kamu bikin ini lagi, bikin saing gitu ya. Tapi ternyata walaupun resepnya dikasih ke ibu-ibu yang minta, dia juga nggak punya waktu untuk bikin Bang Lukman. membuat resep yang khusus itu memang butuh tangan yang tangan yang ahli, yang memang suka, yang memang punya keahlian dan punya passion gitu ya untuk bisa membuat risol yang enak. Walaupun resepnya sama, ya. Dan biasanya sih kalau udah dikasih dia merasa puas gitu ya. Dan akhirnya dia tahu pada saat bikin ternyata susah ya bikinnya. Karena susah, akhirnya dia udah deh beli aja deh mau Bu Ade Dian deh. Mahal gak apa-apa, karena saya bikin aja gak jadi-jadi gitu. Jadi ini salah satu hal yang saat ini gak ada rahasia lagi yang namanya resep. ChatGPT, AI, kalau ditanya dia bisa bikin. Tapi pada saat kita buatnya belum tentu. Bahkan kelas pun diikutin banyak ibu-ibu untuk bisa bikin. Ya mungkin dari 100 yang ikut paling 2-3 yang benar-benar bisa bikin mirip. Tapi ini sebuah kepuasan, sebuah hal yang memang didapat yang namanya customer experience tadi, Bang Lukman. Nah itu yang diterapkan oleh Ibu Adedian ini.
11: Bu Ade, nah Coach Getty kita undang mendengar ya untuk bisa bergabung nih. Pastinya banyak ibu-ibu yang ini ya tertarik dengan konsepnya Bu Adedian. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Bu Ade, kalau tadi setelah live di TikTok atau membagikan resep ini, bagaimana respon dari netizen ataupun warganet ini?
13: Responnya baik sih, mereka sangat apa ya, antusias. Jadi kalau misalkan gak live, pada nanyain Kak Ade kapan live lagi gitu. Mereka pengen belajar terus gitu.
11: Nah kalau dari segi penjualannya berpengaruh tidak nih setelah live ini?
13: Berpengaruh dalam hal apa?
11: Mengalami penurunan atau justru ada naik?
13: Naik, karena kan memang salah satu jalur promosinya kita ya lewat sosial media, Instagram, TikTok, kayak gitu. Jadi emang kayak gimana cara bikin video-video yang menarik, teknik-teknik pembuatan risolnya kayak gitu.
12: Bu Ade ini di daerah mana? Bu Ade tadi belum cerita di daerah mana Ibu Ade bisnisnya, boleh Bu Ade?
13: Saya di daerah Karawang.
12: Karawang.
13: Karawang. Karawang Timur.
12: Karawang Timur. Oke, oke.
11: Ternyata benar ya Coach ya. Enggak mempengaruhi penjualan, justru malah naik ya. Padahal resep udah dibagikan gitu.
12: Iya. Artinya orang itu senang apa adanya sebenarnya. Ya, dan begitu dia rasanya, oh kok enak nih, beda dari yang biasa. Padahal yang jual risol mungkin banyak. Ya, banyak. Tapi begitu mereka tertarik, terus mereka bahkan ngikutin live-nya, buatnya gitu ya. Dan ini menjadikan, oh iya ternyata beda ini menunya. Beda apa resepnya. Dan ini rasanya juga ternyata unik. Baru mereka pesan secara online untuk merasakan gitu.
11: Ya, kita sapa pendengar ya, Bu Ade dan Coach Getty ya. Ada Ibu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat malam.
14: Selamat malam, Bung Rukmantara.
12: Malam, Bu Ria.
14: Selamat malam juga si ganteng Coach Getty. Keren. Sayangnya Ibu juga ya, Ibu Dian ini ya.
12: Iya.
14: Salam kenal Ibu Ade Dian.
13: Salam.
14: Sehat semuanya ya.
12: Sehat.
14: Selamat malam ini absennya Bu, nggak boleh tidak hadir. Harus ini. Tambah apa namanya? Tambah resep ilmu. Apalagi apa namanya ini kreasinya, resep risoles favorit saya juga ini. Budian, buku ini kan diterbitkan oleh mereka kalau nggak salah ya. Media pada bulan April 2026 kalau nggak salah ya, begitu ya. Paduan praktis untuk mengubah hobi memasak di dapur rumahan menjadi bisnis kuliner yang menguntungkan. Ibu jauh banget Bu, jadi saya bingung mau belinya Bu. Kalau deket-deket ini enak banget ya, kesini ya Bang Usman ya. Ih, seneng banget Bu. Selain risoles itu apa-apa saja yang Ibu ya, Ibu ya, bisnisnya Bu,
12: produksi ya.
14: Ibu kan boleh nih Bu, kasih tahu dong Bu isi bukunya, ada resepnya kan? Nah, apalagi harus target pembaca. Kalau nggak baca kita nggak bisa tahu ya, benar ya Bang?
12: Benar.
14: Spaghetti, apalagi bakery, snack atau frozen food gitu ya. Bagaimana acara peluncurannya atau book launchingnya seperti apa Bu? Apalagi ya, ini kayaknya 18 Mei ini ada launching di Bekasi ya Bu ya. Mohon kasih wawancaranya Bu.
12: Udah di spill sama Bu Ria.
14: Itu saja dari Ria di Tebet, Ibu Dian.
12: Terima kasih Ibu
14: Dian ini mempercepat prosesnya trial error bagi pengusaha dan pemula. Terima kasih banyak.
12: Selamat malam. Malam Bu.
11: Saya baru mau ngorek-ngorek Coach, tapi udah di spill duluan.
12: Iya Bu Ria, itu cepet banget di spill.
11: Saya ke Boyolali ya, Pak Udin, selamat malam Pak Udin.
15: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
12: wabarakatuh. Waalaikumsalam, malam Pak Udin.
15: Apakah menurut Pak Kotgeti dan Ibu
12: Ade Dian
15: narasumber, Ibu Risoles ya, Ibu Sabar. Itu usaha makanan adalah usaha yang paling diminati oleh banyak orang. Daripada usaha baju, daripada usaha bangunan rumah gitu, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
16: Malam kembali Bung Lukman Tara.
11: Udah siap baskom sama tepung terigunya udah?
12: Belum. Dinda.
16: Malam Mas Jati.
12: Malam Bu. Silakan Bu.
16: Baskom, tepung roti, terus apa lagi?
11: Mumpung ada Bu Dedian nih, gitu ya.
12: Bawa piring aja Bu.
16: Bawa piring aja enggak?
12: Bawa piring oh, tunggu GoFood.
16: GoFood aja lah.
12: Silakan Bu.
16: Bu Ade, selamat malam. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
17: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
16: Ini dari suaranya Ma, ini Ma ibu muda ini Ma.
11: Ibu muda sukses
16: ini. Ibu muda sukses. Masih muda udah sukses. Terus semoga terus dan terus dan sukses gitu ya. Risoles. Ya betul seperti Coach Getty dan Bung Lukman bilang ya. Orang yang bikin risol itu banyak sekali. Mau yang apa namanya kelas berapa aja ada lah ya, ya. Untuk harga maksudnya gitu ya. Tapi rasanya pasti beda. Aku pengen nyoba juga nih risol karyanya Bu Ade gitu ya. Nah untuk satu risol itu kan ada yang mayo nih Ibu Ade. Ada yang ada mayonya ya kan. Itu untuk apa namanya produknya Ibu Ade itu bagaimana risol yang biasa dengan risol mayo itu lebih kencang larinya yang mana?
11: Oh, best sellernya yang mana ya?
16: Iya betul, marketnya itu lebih banyak ke mana? Itu market selalu aku tanya tuh Bu Bu Ade, Coach Getty. Bu Ade, apakah sudah jumpa sama Coach Getty dan apa arahan beliau? Itu
12: pertanyaannya. Terima kasih, ya. Bu Dinda.
11: Ya. Assalamualaikum. Kita jawab Pak Udin dulu. Kalau ke Buria kita spill untuk di agak di belakang nanti ya. Masalah bukunya. Pak Udin, mungkin Bu Ade dan Coach Getty nanti jawab ya terkait dengan bisnis yang memang menjanjikan itu makanan gitu dibandingkan bisnis lain. Gimana?
12: Ya, jadi kalau dari saya ya pandangannya, kenapa makanan itu sangat populer di Indonesia? Karena bahan baku untuk makanan Indonesia itu melimpah. Dan macam dari makanan, variasi dari makanan itu macam-macam. Di mana setiap jenis yang sama pun punya keunikan dan rasa yang berbeda-beda. Masing-masing punya keunggulannya dan masing-masing punya cita rasa sendiri. Jadi disinilah kenapa banyak orang memulai usaha pribadinya, usaha untuk di keluarganya mulai dari kuliner. Karena di Indonesia itu dari Aceh sampai Papua itu dari setiap daerah itu punya ciri khas makanan yang berbeda-beda. Jadi misalnya dia orang Sumatera yang ada di Jawa. Karena dia punya pengalaman masak resep keluarga, akhirnya dia buat restoran asli daerahnya di Pulau Jawa, dan itu ternyata menarik karena orang Jawa beda seleranya dengan orang Sumatera, tapi ternyata ada orang Sumatera di Jawa yang pengen dapat selera Sumatera. Jadi hal itu merupakan daya tarik tersendiri dan kuliner pasti laku, apalagi kalau mulainya dari bulan puasa tadi kan. Kalau bulan puasa semua yang jual makanan semuanya laris karena kita lapar mata, begitu buka minum teh manis anget udah kenyang.
11: Buatnya kenapa pilih usaha di bidang kuliner? Karena kalau usaha kan banyak, kalau ibu-ibu banyak juga yang baju atau tas dan lain-lain. Kenapa Bu Ade?
17: Iya, karena pernah nyoba juga di baju, kosmetik. Ternyata yang setiap hari dicari itu adalah makanan sih gitu. Kayak lebih cepet aja perputarannya.
11: Nah, kalau tadi Bu Dinda, best sellernya dari produk-produknya Risoles ini ada mayo, coklat, dan lain-lain ya? Ini banyak juga kayaknya ya, Bu Ade?
17: Iya, karena kan dulu mungkin kalau Risoles kayak Risoles sayur aja. Nah, sekarang ditambah varian lagi, ada yang manis, ada yang beef, kayak gitu, ada yang bolognese, macem-macem. Dan itu sekarang yang jadi best seller tuh yang varian manis sih, karena mungkin masih jarang kali ya. Kalau untuk kayak risol coklat, risol maca, kayak gitu.
12: Menarik.
11: Nah ini kita ke pertanyaannya Bu Ria nih di Tebet nih ya. Tadi di spill ya. Bu Ria kok tahu detail gitu ya kan? Kapan launching? Nah kalau penerbitan buku ini bagaimana Bu Ade?
17: Untuk penerbitan buku nanti acaranya diselenggarakan di Bekasi, di kantor Wali Kota Bekasi tanggal 19
12: 18 Mei. 18 Mei, Bu.
13: Maaf, 18 Mei. Gitu. Jadi buat yang mau ikut acaranya, karena acaranya juga kebetulan ada Coach Getty juga, terus ada Pak Petrus juga yang bisa belajar langsung tentang bisnis lah. Mereka luar biasa, udah maksudnya kayak keren gitu.
11: Nah, kalau untuk tadi untuk memutuskan untuk membuat buku ini, memang ada dari Bu Adedian atau dorongan dari Coach Getty nih?
12: Dorongan dari Pak Petrus.
11: Dari Pak Petrus ya.
13: Sebenarnya dorongannya malah dari semua penonton live itu. Oh, gitu. Karena kayak mereka padahal udah ikut kelas tapi minta Pak Ade bikin buku resep dong gitu. Kami mau belajar lagi detail gitu. Oh.
11: Nanti gimana, Coach? Kira-kira.
13: Ya. Oh iya, boleh.
12: Jadi sebenarnya di luar buku fisik gitu ya, buku digital pun banyak yang buru, Bang Lukman. Kenapa buku digital resep banyak yang cari? Karena sebenarnya bisa dijual dengan lebih murah, tidak perlu fisik buku.
11: Oke.
12: Itu kalau yang beli bisa ribuan.
11: Oke.
12: Lah kita jual misalnya 50 ribu deh, yang beli bisa 1000 orang, itu dapat 50 juta. Lebih besar daripada dia jualan cetak makanan tadi dari Bu Adiknya. Dan memang saya nanti akan hadir, diminta Bu Adedian untuk memberikan motivasi bagi UKM ya, bagaimana strategi memulai sebuah bisnis UKM dari rumah. Silakan hadir nih yang teman-teman yang dengar yang mungkin di sekitar Bekasi atau mungkin nih nggak tahu ada batasan pesertanya nggak gitu ya, karena saya akan hadir, saya akan memberikan materi tentang bagaimana memulai usaha dari rumah dan khususnya bagaimana membuat produk kita jadi unggulan dan viral. Saya akan berbagi itu di forum launchingnya bukunya Bu Adedian nih.
11: 18 Mei ini.
12: 18 Mei di Wali Kota Bekasi.
11: Kita ke pendengar lagi ya, ada Bu Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat malam.
18: Iya benar, halo, selamat malam Mas Lukman.
12: Malam Bu Yanti.
18: Getty.
12: Wah, ini pendengar ya, setia semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Sehat, senyum, semangat untuk semuanya.
12: 3S.
18: Pasti semangat karena maaf saya baru gabung ya, baru denger ya. Jadi Ibu Ade selamat malam. Wah, saya tertarik selamat karena salam kenal. Saya kalau dekat nih, sebenarnya kalau dekat sih biasanya saya sebenarnya orang Depok. Cuma saya ada tugas di Toli-Toli. Ya, itu kalau saya udah Depok ke tempat Mbak Ade ini. Saya favorit makanan itu ya, risol ya, bahkan hampir tiap hari. Nah, tips dari Mbak Ade dong, Ibu Ade ya. Aman gak sih kalau risol itu dimakan tiap hari, takarannya berapa itu? Mungkin seperti itu mungkin ya, saya minta tips deh. Soalnya saya penggemar risol banget tiap hari, pokoknya nggak pernah ini kosong. Terus yang kedua, kan saya baru gabung, jadi Ibu Ade tuh sejauh ini tantangannya seperti apa sih dalam mengembangkan usaha bisnis kuliner ini, dan mungkin pertanyaan saya yang lain biasanya kan kalau kita suka melakukan sesuatu itu berarti hobi kita ya. Dan moodnya di situ ya. Apa favorit juga itu makanan itu kuliner itu risol ya. Itu aja sih gitu. Terima kasih.
12: Terima kasih Bu Yanti.
18: Malam.
12: Silakan Bu Ade.
11: Silakan.
13: Tadi apa tuh?
12: Tentang risol. Makan tiap hari.
13: Oh, aman ya. Kayaknya semua makanan tuh ya kalau berlebihan sih nggak aman ya. Tapi untuk kayak cemilan kayak nggak yang setiap hari gitu, maksudnya aman-aman aja sih, karena kan juga risol sendiri kan udah ada proteinnya dari beef segala macem. Udah aman lah gitu. Tapi kalau untuk berlebihan sih ya nggak juga gitu.
12: Abis makan lari maraton jadi nggak apa-apa.
13: Gak apa-apa sih kalau itu.
11: Iya. Kalau tadi apa?
12: Memang suka makan risol.
11: Memang gitu. Suka makan risol.
12: Terus akhirnya bikin risol.
11: Atau seperti apa?
13: Apanya tuh?
12: Ya Bu Adeknya bikin risol ini karena suka makan risol, terus jadi terinspirasi bikin risol atau gimana?
17: Iya, karena salah satu emang suka juga. Terus kalau misalkan gorengan kayak lebih suka risol dibanding yang lain. Jadi kayak pengen bisa bikin, akhirnya belajar terus sampai bisa gitu. Jadi disalurkanlah bikin-bikin video kayak gitu.
12: Sebelumnya bukan sekolah masak ya, atau bukan sekolah tentang bukan kuliner ya, Bu Adik?
17: Ngambilnya malah dulu manajemen bisnis sih.
12: Manajemen bisnis. Ini pendengar RRI bisa menyimak ya, bahwa untuk membuat sebuah usaha tidak harus sekolahnya usaha kuliner, sekolahnya bisnis, tapi ternyata belajar dan suka itu ternyata karena sering dilakukan, karena punya keinginan jadi suka kan gitu. Dan akhirnya
17: konsisten
12: sih. Yes, benar. Dan tadi ada pertanyaan dari Bu Dinda yang belum dijawab. Apakah sebelumnya pernah ketemu Coach Katie?
11: Gitu benar. Kan?
17: Belum pernah.
11: Oh, jadi nanti perdana ya 18
12: Mei. Ya, jadi 18 Mei ini saya diundang. Saya belum pernah ketemu Bu Ade Dian gitu ya. Tapi banyak UKM yang selalu mengikuti sosial media saya, Facebook saya, YouTube saya. Karena juga nih pendengar di RR ini banyak sekali gitu. Mereka memperhatikan dan mereka melihat bahwa yang namanya belajar bisnis, yang namanya didampingi oleh seorang coach bisnis, itu real hasilnya. Bukan sekedar teori, tapi bisa menciptakan bisnis-bisnis yang akhirnya bisa berkelanjutan dan menjadi tulang punggung keluarga income-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman pendengar RR ini belajar, karena saya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman, memiliki keilmuan, dan memiliki usaha yang dia rintis sehingga dia menjadi besar sampai saat ini gitu, Bang Lukman.
11: Bu Adedian, kalau untuk pendengar bisa mendapatkan risol Adedian ini gimana mendapatkannya nih?
17: Boleh pesan melalui Instagram juga bisa. DM Instagram atau ke, boleh sebutin nomor gak sih?
12: Boleh.
17: Atau boleh ke, kita jualnya di Pixel Market juga ada, risol risol Adedian namanya.
12: Ya. Nomor WA-nya berapa kalau misalnya orang mau pesan gitu?
17: Nomor WA 0877 3996-5216
12: Oh, tadi ada yang tanya juga, apakah selain risol menjual yang lain juga nggak? Atau di bukunya tuh ditulis resep yang lain juga nggak, Bu Adedian?
17: Ada. Nah, kebetulan kan emang sama suami tuh dari dulu kita usahanya bareng ya. Kalau suami kan lebih ke minuman kafe kayak gitu. Nah, itu minuman kafe juga kita masukin ke buku resep. Ada minuman kafe, ada kroket, martabak telur juga ada.
12: Wah, keren.
11: Saya sih penasaran sampai dilirik sama Pemkot ya, Bekasi Pemkot. Ya. Itu gimana ceritanya, Bu Adedian? Atau memang dari Bareka sendiri atau seperti apa?
17: Pertama sih dibantu juga ya dari Bareka, karena kan terus sama di Bekasi, di UKM. Pemkot Bekasi itu kan emang support banget UMKM. Nah, kebetulan dari Pak Petrusnya mungkin cerita gitu, dari live TikToknya, segala macamnya, penjualannya akhirnya disupport gitu.
11: Yang kemarin ya Coach ya, kita sebelum dua pekan lalu ya, Bareka Media itu
12: Minggu lalu
11: bagaimana Media itu untuk mensupport UMKM sejauh ini kan Coach GT juga ikut mendampingi ya. Coach?
12: Ya, jadi saya sering diundang oleh Pemda setempat, atau bahkan saya pernah ke pemerintah kota Sawalunto, ke Ternate, ke Medan, Bukit Tinggi, ke beberapa daerah untuk saya diundang sebagai pembicara dalam bercerita tentang bagaimana membuat bisnis UKM atau UMKM yang sangat mikro menjadi tumbuh. Karena sebenarnya bukan karena strateginya aja orang itu bisa sukses, tetapi karena UKM-nya itu benar-benar paham tentang produknya, dia passion dan dia tekun dan dia punya semangat dan impian yang besar, Bang Lukman, sehingga dia bisa tumbuh ya karena ketekunan, konsisten, dan dia mau berkembang, dia terus inovasi terhadap produk variasi yang lebih baik sehingga pelanggannya setia dan loyal. Karena UKM itu berapa sih kapasitasnya gitu ya? Hanya sedikit, tapi dengan rutin orang loyal ya, perputaran uangnya jadi lebih cepat, dia akan bertahap menjadi besar. Dan mereka sebenarnya bukan usaha yang bisa diutangin. Karena kalau saya bilang kalau UKM diutangin selesai udah dia nggak bisa punya uang lagi untuk produksi. Jadi kalau teman-teman pendengar ini belanja sama UKM, saya anjurin jangan nawar, beli aja iya. Karena itu akan membantu mereka dan juga kita mendapatkan produk yang asli bukan buatan pabrikan gitu kan, ini buatan handmade dan dibuat di rumah mereka gitu.
11: Coach Getty dan Bu Adedian, kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
19: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
20: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
21: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan energi sukses bisnis untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kali ini kita membahas terkait dengan Risoles Adedian, usaha rumahan laris terbitkan buku bisnis kuliner. Coach Getty, kita lanjutkan ya. Kembali ya Coach. Ya. Kalau tadi kita bincang-bincang terkait dengan penerbitan buku ini, yang ternyata responnya cukup banyak ya kalau tadi. Bu Adedian, selain dari tadi usahanya dimulai tadi live streaming dari TikTok, pundi-pundi pendapatannya dari medsos ini bagaimana?
4: Dari medsos membantu banget sih, kayak penjualan risolnya juga kan bisa kirim-kirim ke luar kota, itu dibantu banget karena live TikTok juga, karena di Instagram juga gitu.
5: Bu Dian punya toko nggak ya? Toko kue yang memang dibuat untuk orang datang?
4: Oh, nggak punya? Kami benar-benar di rumah aja.
5: Dan online?
4: Saya belum. Kita online.
3: Itu dikerjakan ada pekerja atau dibantu sama saudara?
4: Ada yang bantu. 4 orang untuk ngerjain risolnya.
3: Per hari ini biasanya berapa keluar?
5: Ya, berapa pieces ya per hari ya?
4: Berapa pak?
5: Ya, berapa pak? Satu pak tuh berapa?
4: Satu pak tuh kan 4 pieces.
5: 4 ya.
4: Kadang 150 pak per hari, kadang 80 pak.
5: 600.
3: 600.
5: Iya, 600 risol berarti ya sehari ya.
4: Iya.
5: Iya. Dan ini bisa bertambah lagi kalau pesanannya meningkat.
4: Apalagi setiap bulan puasa itu benar-benar kayak 200 pak itu 3 menit habis.
5: 3 menit habis. Dan kalau udah habis enggak buat lagi, Bu Ade.
4: Tetap buat untuk PO besoknya lagi.
5: Oh, tetap buat untuk PO besok lagi. Iya.
3: Tadi Bu Yanti ya, tantangannya tadi tanya, tantangannya dalam menjalankan usaha ini.
4: Tantangannya mungkin buat ke depan, karena kan kayak bikin sistem yang lebih baik gimana gitu, terus kayak ngejaga konsisten. Kadang kan kita juga kadang suka jenuh gitu, itu sih tantangan utamanya.
5: Menarik. Dan ini Bu Ade, harga satu paknya berapa Bu Ade, risolnya ini Bu Ade?
4: Beda-beda ya, dari yang paling murah itu Rp28.000 per pak, sampai di Rp40.000
5: per pak.
3: Itu untuk kuat berapa hari? Artinya ini kan bisa dikirim keluar kota ya Bu Ade Dian ya?
4: Iya, tapi harus pakai ekspedisi yang khusus untuk makanan, kalau untuk risol. Kuatnya untuk di freezer itu bisa sampai 3 bulanan.
5: Oke, lama juga.
4: Asal penyimpanannya rapi aja. Terus misalkan kayak freezernya nggak dibarengin dengan daging-daging kayak gitu sih, insya Allah aman 3 bulan.
3: Kok saya tertarik ini ketika UMKM ya, kadang fokus pada penjualannya saja. Ya. Tapi ternyata banyak juga sampingannya ini kayak buku dan lain-lainnya jadi pemasukan juga. Ini gimana Coach mengembangkannya?
5: Ya, kadang-kadang pada saat saya memberikan training ya secara internal, saya kan punya grup coaching untuk beberapa UKM itu belajar sama saya, bisa 10-20 UKM dalam satu kelas, itu programnya 3 bulan sampai 6 bulan, mereka akan ketemu saya minimum sebulan sekali, satu kali secara online. Nah ini saya gali, kalau kita cuma dapat dari penjualan makanan tadi, terbatas terhadap kapasitas produksi Bang Lukman.
3: Iya.
5: Kalau kita nambah orang lagi, belum tentu kita bisa dapat keuntungan yang sama. Karena itu bisa banyak karena keahlian dari yang memproduksi lebih cepat misalnya. Tapi kan kita menyamakan kecepatan orang dalam membuat handmade makanan ini kan nggak sama gitu ya. Nah mulailah berpikir tentang bagaimana mendapatkan revenue stream yang baru. Contohnya membuat kelas. Membuat kelas itu orang bayar beli bahan bakunya gitu ya. Terus dia datang untuk belajar, itu juga

0: ada budget untuk membuat pemberdayaan masyarakat di lingkungannya, dan salah satunya adalah program untuk jadi pengusaha kecil. Dan itu ada dananya, dan itu ada budgetnya. Sehingga beberapa UKM yang saya sudah undang menjadi narasumber di RRI Pro 3 ini, yang hari ini adalah episode ke-92, itu semuanya sekarang menjadi trainer bahkan mentor di wilayahnya masing-masing, Bang Lukman. Mereka membantu lagi untuk UKM bertumbuh. Sehingga dengan begini ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat jadi tumbuh di daerah tersebut. Karena semuanya punya pengalaman untuk tumbuh. Bukan ngajari tentang produk yang dia buat untuk ditiru, tapi ajarkan bagaimana memiliki sebuah konsep ide sehingga menjadi bisnis. Itu yang harus digalakkan terus. Nah, saya memberikan pendampingan terhadap UKM itu hal itunya. Bukan bisnis risol, saya nggak ngerti bisnis risol, tapi bagaimana membuat ide bisa diimplementasi dan akhirnya bisa menjadi penghasilan buat keluarga, sehingga keluarga itu jadi mandiri. Itu menjadi sebuah keharusan saat ini di Indonesia.
1: Ya, artinya UMKM jadi semakin berkembang gitu ya, Coach.
0: Benar,
1: ya.
0: UKM semakin berkembang.
1: Nah, tadi Bu Adedian tadi juga sempat membuka kelas secara daring ya untuk risol ini, Bu Ade.
2: Iya, online, offline gitu.
0: Berapa tuh pesertanya sekali online bisa dapat, Bu Ade?
2: Online tuh kadang di 40 orang, kadang juga di 100 pernah.
0: Pernah 100 ya, Zoom 100 maksimalnya 100. Iya, iya, iya. Dan mereka bayar kira-kira berapa, Bu, kalau mau belajar gitu, Bu Ade?
2: Kalau online tuh 50.000 ya, oh, kalau 50 online. Tapi kalau online kan beda dengan offline. Kalau online kan 450.000 satu orang. Karena kan kita hands on kan, maksudnya ketemu langsung juga
0: dan untuk pembelian produk kan ya, cuman, bahan baku.
2: Kalau online kan cuman kita kasih resepnya, terus dibimbing aja. Misalkan ada yang bertanya, nggak ngerti, masih belum paham, itu kita bimbing dulu gitu.
0: Nih Bang Lukman mau ikut bikin offline, bikin risol.
1: Saya lagi lihat risol-risolnya, soalnya ini
0: lapar.
1: Karena ngelihat apa, mayonya itu lumer gitu ya. Ini juga apa, ada coklatnya. Dan kalau bicara tadi bukunya ini ternyata banyak loh, Coach. Kalau saya buka datanya ya, resep-resep yang dibagikan dalam buku yang akan di-launching nanti ini bukan cuma satu, tapi ada 14 resep.
0: Luar biasa. Keren, keren.
1: Jadi tanggal berapa,
0: 18 Coach? Mei.
1: 18 Mei.
2: 18 Mei.
1: Nah, itu gimana, Coach, kalau misalnya pendengar yang memang ada di Jabodetabek
0: ingin... infonya ada di Instagram saya atau ada di Instagram Bu Adedian, Resolus Adedian.
1: Apa? Akunnya boleh di...
0: Boleh, Bu Ade boleh dikasih akunnya Bu Ade apa?
2: Instagram Adedian22. Di TikTok juga Adedian22 underscore.
0: Kalau di Coach Getty ya Coach Getty.
2: Bukunya Masya Allahnya sebelum launching udah 400 terjual.
0: Oh, udah 400 terjual.
1: Wow.
0: Ini itu... yang datang nanti bisa beli di tempat ya Bu Ade ya?
2: Bisa, kita sediain ada.
0: Terbatas nggak undangannya ini yang akan hadir?
2: Undangan sih dibuka untuk umum, cuman untuk saat ini tuh udah sampai di 70-an ya peserta yang mau datang.
0: Itu saya rasa wali kota, itu gedung wali kotanya agak lumayan besar tuh, bisa ratusan tuh Bang Lukman.
1: Itu 400 sebelum 400. Live on air ini loh, Coach.
0: Iya, sebelum live on air. Ini setelah on air siap-siap banyak yang telepon lagi nih Bu Ade.
1: Baik, Bu Ade terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3. Coach, mungkin singkat Coach, dari perjalanannya Bu Ade ini, apa yang bisa dipetik untuk masyarakat yang memang ingin berusaha, memulai usahanya, Coach?
0: Jadi pembelajaran yang didapat dan saya mau sampaikan hari ini adalah Bu Ade adalah salah satu contoh usaha mikro, kecil karena omsetnya nggak terlalu besar tapi konsisten gitu ya. Terus dia sangat menyukai apa yang dia lakukan dan dia mau berbagi kepada siapapun sehingga bermanfaat. Akibatnya banyak yang tertarik dan ini menjadi viral dan akhirnya makanannya jadi laris dan ini banyak membantu orang punya pengetahuan baru bagaimana membuat sebuah makanan snack yang namanya risoles ini menjadi hal yang bisa dibuat sendiri di rumah. Dan ini adalah sebuah strategi yang jarang dilakukan oleh para pengusaha UKM karena mereka takut resepnya dicolong. teman-teman, zaman canggih sekarang ini cuma kasih foto ke ChatGPT, AI, dia langsung bisa bikin resepnya.
1: Oh iya.
0: Jadi nggak ada yang rahasia saat ini. Teknologi udah sangat luar biasa. Jadi problem adalah opportunity sebenarnya. Masalah yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk Anda tumbuh lebih besar. Jadi silakan Anda nanti belajar dengan siapapun dan Anda berbagi dengan siapapun dan

0: terus simak XBiz menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa.
1: Baik, kita jumpa pekan depan ya, Coach Getty ya.
0: Yes, terima kasih Bang Lukman.
1: Terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Malam Bu Ade.
2: Selamat malam.
3: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah di mana kisah jemaah haji Siti Khadijah menjadi potret perjuangan jemaah haji lansia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan gambaran pelayanan haji ramah lansia tahun ini. Kami hadirkan feature Menuju Baitullah bersama dengan RRI Jakarta Setio Agung.
5: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
6: Ya, ikhlas saja. Pokoknya semuanya serba ikhlas. Kita redokan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Matahari terik menyinari asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Namun sorot mata Siti Khadijah tak pernah pudar memancarkan semangat untuk memenuhi panggilan ke tanah suci. Perempuan paruh baya berusia 63 tahun itu menjadi salah satu jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. RRI Jakarta beruntung bisa mendengar kisah perjuangannya sejak mendaftar pada tahun 2013 hingga akhirnya berangkat tahun ini. Khadijah duduk di kursi roda, ia telah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengaktivasi kartu nusuk. Perjalanan ibadah Khadijah bukan tanpa ujian. Ia sempat mengalami stroke pada tahun 2021 dan harus menunda keberangkatan akibat pandemi COVID-19. Kesungguhan hati Khadijah mengalahkan penyakit itu dan saat ini ia dinyatakan siap untuk memenuhi panggilan Tuhan ke Baitullah. Selama di asrama hingga keberangkatan, kebutuhannya dibantu oleh petugas haji dan pendamping dari kelompok bimbingan ibadah haji.
6: Masya Allah, kita ikhlas saja sama Allah yang di atas ya. Semoga mudah-mudahan kita dilancarkan, diberi kesehatan sama mereka, sama Allah ya. Itulah yang kita siapkan saat ini.
8: Apa yang dipersiapkan sebelumnya Ibu?
6: Siapkannya karena kita kan ada stroke ya, saya ada penyakit stroke pada saat itu, pada saat 2021 itu saya kena stroke, udah 4 tahun ini baru dipanggilkan. Ya, ikhlas saja. Pokoknya semuanya serba ikhlas. Kita redokan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Kisah Khadijah menjadi gambaran jemaah lansia Indonesia yang jumlahnya hampir 1/5 total jemaah haji reguler. Kementerian Haji dan Umroh mencatat sebanyak 44.000 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas. Sementara di Jakarta terdapat sekitar 1.400 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas dari total 7.000 lebih jemaah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, layanan ramah lansia diperkuat sejak di asrama haji. Pada masa awal keberangkatan di asrama haji Pondok Gede, Kepala Asrama Muhammad Ali Zakiuddin kepada wartawan menjelaskan, jemaah lansia mendapatkan jalur khusus fast track, kursi roda, hingga kendaraan khusus seperti mobil ijak-ijak dan hi-ace untuk disabilitas.
9: Apa kursi roda kita siapkan cadangan kursi roda 20 di depan itu, yang dipakai ketika dia butuhkan, kemudian kita akan antarkan ke serbaguna ini, kita tempatkan mereka di fast track untuk lansia.
7: Pelayanan itu tidak berhenti di asrama, tetapi berlanjut hingga proses keberangkatan di bandara. Di Tanah Suci, perhatian terhadap jemaah lansia juga diperkuat melalui berbagai fasilitas pendukung. Dari semua pelayanan dan pendampingan yang diterima Khadijah, satu yang pasti yang paling ia dambakan ialah pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
6: Menjadi haji mabrur, harapan saya.
5: Demikian telah kita ikuti feature Menuju Baitullah.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai optimalisasi kebijakan strategis pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi tahun ini yang diharapkan mencapai 6%. Hal tersebut menyusul Badan Pusat Statistik yang melaporkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 5,61%. Bendahara Negara menilai pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama tahun 2026 berjalan beriringan dengan pertumbuhan sejumlah sektor perekonomian secara umum. Kita beralih ke informasi lainnya. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Basuki Rahmat, menawarkan sejumlah solusi inovatif dalam memanfaatkan limbah dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Basuki memaparkan berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah limbah makanan menjadi energi. Selain teknologi modern, Basuki menilai metode sederhana tetap relevan, terutama untuk skala kecil. Basuki menambahkan bahwa pemilihan metode pengolahan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas, sebab setiap teknologi memiliki karakteristik, biaya, dan efektivitas yang berbeda. Karena itu, pemilihan metode harus mempertimbangkan skala, jenis limbah, serta sumber daya yang tersedia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Gerakan Lebanon Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah melakukan 13 operasi tempur terhadap pasukan Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut menargetkan konsentrasi peralatan dan personil, posisi serta pos komando tentara Israel di sejumlah kota seperti Kantara, Bayadad, Deir Mimas, Ainata, dan wilayah lain di bagian selatan negara itu. Serangan dilakukan dengan menggunakan roket, artileri, senjata ringan, dan drone tempur. Hizbullah menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai respon atas serangan yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan bertujuan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Kita beralih ke informasi olahraga. Madura United FC menaklukkan Bali United FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dengan skor 2-0. Dua gol tim tuan rumah dicetak oleh Iran Junior di menit ke-5 dan Junior Brandau di menit ke-75. Dengan kemenangan ini, Laskar Sape Kerap, julukan klub sepak bola ini, berhasil menjauh dari zona degradasi dengan naik ke peringkat 14 dengan 32 poin. Madura unggul 5 poin atas Persis Solo yang menghuni posisi ke-16 atau batas terakhir zona degradasi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
7: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
6: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
7: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
6: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
7: Kata siapa mbak? Sok tahu nih.
6: Nih masnya baca, ada larangannya loh. dilarang merokok, apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar masnya, jadi ikutan kena asapnya juga kan?
8: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
9: Indonesia menyapa malam.
10: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia menyapa malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Di kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan 3.000 ASN Brebes yang melakukan absen fiktif.

Pemerintah Kabupaten Brebes tengah mengusut kasus penggunaan aplikasi presensi ilegal yang melibatkan sekitar 3.000 ASN dan modus operandi di mana ASN menggunakan aplikasi pihak ketiga yang dimodifikasi seharga Rp250.000 untuk memalsukan koordinat GPS. Hal ini memungkinkan mereka melakukan absensi masuk dan pulang dari jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik di kantor. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan pakar pemerintahan atau juga guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Joermansyah Johan, dan juga dengan narasumber lainnya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pakar pemerintahan yang juga guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Johan, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman. Ya.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ini baik, alhamdulillah ya.
0: Prof, ini ramai ya, Prof ya. Ada 3.000, sekitar 3.000 ASN melakukan absensi fiktif ini di Brebes.
2: Ya.
0: Jadi pertanyaan, bagaimana pengawasan dari ASN ini, Prof?
2: Nah, ini kan memang ada persoalan pada penerapan aplikasi ya, teknologi informasi ya. Jadi ini mereka memasukkan kehadirannya. Mereka tidak hadir, tapi dengan menggunakan aplikasi yang konon katanya dibeli ya. Harganya Rp250.000 satu bulan. Nah itu bisa absensi itu dengan model fingerprint ya, itu bisa dianggap mereka hadir. Jadi ini dapat ditembus nih sistem absensinya dan Brebes ini dengan hackers lah yang memakai teknologi informasi yang canggih. Itu ya, jadi ini pengawasannya artinya ini kembali ke bagaimana Pemda Kabupaten Brebes juga semakin meningkatkan kecanggihan dari teknologi absensinya, contohnya ini
0: persoalannya.
2: Jadi kalau pakai fingerprint ditembus, ayo kita aplikasi dirubah, misalnya yang dengan memindai wajah, seperti yang digunakan taspen. Ya, taspen itu memindai wajah kita. Saya kan udah pensiun nih, dapat tanggal 1 kita harus memindai wajah kita. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga itu sangat akurat dan sukar dicoba dibobolah, katakan begitu, dengan timbang modal fingerprint ini.
0: Jadi pertanyaan kan seberapa jauh ini audit rutin terhadap data kehadiran ASN ya, jika ada kan sampai berlangsung lama gitu, Prof?
2: Emang ini kan kalau di Pemda kan ini kan business as usual aja nih. Jadi selama ini aplikasi tentang absen itu sudah digunakan dan baku, dan kemudian dianggap ini sudah memenuhi standar lah ya. Nah, ini kan ketahuan karena ada yang membocorkan nih ASN-nya walaupun nggak disebut namanya. Di kasus Brebes, dan juga ada kasus-kasus banyak di tempat lain sebetulnya, sudah ada sebelum itu di Sulawesi, di mana itu ya, yang juga sudah terungkap. Nah, jadi artinya kalau dari segi kontrol atau pengawasan dan juga pemutakhiran harus ada dari pihak pemda-pemda kita. Jadi jangan menganggap ini seolah-olah bisnis as usual, sudah sekian lama kita pakai terus aman aja gitu ya kan. Ini sebetulnya ada mode teknologi, enggak. Itu harus ada direset lagi gitu ya, dicek lagi, dicari lagi sehingga dengan bisa cepat ketahuan. Nah, ini kan lama nih.
0: Sampai
2: berbulan-bulan.
0: Ya, ini Prof, ini kan jadi pertanyaan, apakah ada budaya permisif di lingkungan kerja yang membiarkan pelanggaran seperti ini terjadi gitu? Kalau mereka nggak kompak kan nggak mungkin ini berlangsung lama ya, Prof?
2: Iya. Jadi ini ya tentu bisa saja kultur birokrasi kita kan permissiveness ya. Jadi saling melindungi gitu ya kan, saling memudahkan, tolong menolong gitu ya kan. Biasanya kan ada praktek dulu nitip absen. Nah kan gitu.
0: Waktu masih yang manual ya.
2: Masih pakai manual nitip absen. Nah itu kan bisa dititip, kita yang absenin teman kita. Kemudian mulai pakai aplikasi. Nah lalu kemudian ada cara lagi yang dipakai. Ya kemen siasati, karena ini katanya pegawai-pegawai ini ada yang rumahnya jauh dari kantor, ada lagi yang pegawai ini harus antarin anaknya dulu ke sekolah, gitu kan, jemput anaknya atau bagaimana lah, kira-kira begitu. praktek yang kita dengar dari kasus Brebes ini. Jadi tempat lain juga mirip-mirip saya.
0: Iya, jangan-jangan ini karena Brebes terkuak, yang lain juga khawatir ini ya.
2: Iya. Jadi nah, makanya ini awareness nih ya. Alarm kan sudah dibunyiin nih. Nah, mestinya Pemda-Pemda, kepala daerah berdasarkan bekerja pada kasus Brebes segera mengambil langkah-langkah untuk mengaudit ya sistem absensinya. Ini kan Brebes itu ketahuan kemarin gara-gara ada yang membocorkan dan kemudian dicoba dimatiin sistemnya.
0: Yeah.
2: Dimatiin sistem, tetapi ini terus aja nembus yang absen itu kan ketemu data yang nembus absen itu 3.000 orang itu, ya kan. Nah, ini berarti harus ada kawan-kawan di pemda-pemda yang lain ya, para kepala daerah segera mencoba mencegah jangan sampai muncul di daerahnya. Karena ini kan merugikan keuangan negara juga. Coba bayangin, yang nggak masuk berhari-hari atau ngabsen sekian jam, tapi tidak ada di kantor, nah baru datang belakangan, misalnya gitu, apakah mungkin sekian jam atau sekian hari, kan bisa saja seperti itu. Dan itu sebetulnya masuk kategori birokrasi yang tidak berintegritas kan, pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika Bupati Brebes kan sampai mau memperkarakan ini, menganggap ini sebagai delik korupsi kan.
0: Nah, ini masyarakat juga, masyarakat luas juga mempertanyakan peran inspektorat daerah nih dalam mengawasi disiplin ASN ini, Prof.
2: Ya, itu dia. Kalau dari segi pengawasan, memang kan inspektorat terbatas lah daya jangkaunya ya. Juga kita lihat misalnya ribuan pegawai ini kan guru, ada tenaga kesehatan kan, dan jumlahnya bisa ribuan itu di daerah itu. Nah, bagaimana sistem kontrol inspektorat yang terbatas ya? Kalau bisa efektif, kira itu mungkin gangguannya di situ. Kecuali tadi kalau sudah tahu celah-celah kayak gini, inspektorat kan langsung bisa antisipasi untuk menyasar kepada aplikasinya, misalnya seperti itu, ya kan. Nah, itulah mungkin sistemnya. Jadi nggak bisa model inspektorat harus kontrol lapangan gitu ya kan. Ini ada pegawai kelayapan pagi-pagi udah pada atau jam kerja sudah dimulai, tapi ada yang di mana-mana. Bukan pernah juga ada kasus tuh Pol PP diturunin oleh kepala daerah untuk melihat pakaian pegawai yang masih kelayapan itu loh mas, di pasar, di jalan gitu ya kan. Seperti itu di warung kopi.
0: Kita undang pendengar boleh Prof untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan. Untuk Anda kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Prof, kalau bicara sanksi yang bisa dijatuhkan seperti apa, Prof? Meskipun mungkin ya, ini kan bicara kedisiplinan absensi ya. Kalau pekerjaannya memang ya terselesaikan dengan baik, ini bagaimana?
2: Ya, ini lain soal. Jadi bukan hanya soal kinerja ya, tapi ini soal kehadiran itu. Barang siapa yang memasukkan kehadiran, maka itu dianggap masuk kategori melanggar kewajiban disiplin pegawai. Nah, sanksinya itu diatur di peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, bisa sanksinya ringan hingga berat tergantung intensitas pelanggarannya. Jadi disiplin ringan bisa teguran, bisa juga sampai ke yang dipotong tunjangannya, TPP-nya, nah, disuruh mengembalikan uang yang sudah diterima, padahal dia tidak hadir ya, uang tunjangannya atau gajinya. Nah, kepada yang kalau betul-betul sudah berkali-kali dan berbulan-bulan itu bisa kena sanksi pemberhentian, ya baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Jadi ada regulasi yang mengatur seperti itu. Jadi artinya nggak boleh main-main nih pegawai nih dengan soal absen itu sekarang.
0: Karena
2: ada sanksi yang sudah diatur dengan clear dan jelas. Jadi harus ada apa namanya ya, kesadaran lah kejadian ini. Pihak pengawas, pihak kepala daerah pun juga harus terus mengupdate, memutakhirkan sistem absensinya. Ya, mencegah terjadinya peluang untuk memanipulasi dengan mudah kehadiran. Dan yang kedua, harus ada kesadaran lah dari pihak PNS-nya ini untuk bisa hadir dengan cara yang tidak memasukkan. Karena ini ujungnya integritas pegawai nih.
0: Nanti
2: perusahaan birokrasi kita nih, birokrasi yang tidak berintegritas kan bisa begitu.
0: Bahaya nih. Kita sama pendengar dulu ya, Prof ya. Ada Pak Sarjio di Yogyakarta. Pak Sarjio, selamat malam.
1: Malam, Mas Lukman.
0: Ya, malam, Pak. Silakan.
1: Malam, Prof.
2: Malam, Pak Sarjio ya. Nah, gimana, Pak?
1: Jadi ASN atau PNS itu selain itu. Sebenarnya sudah sejak lama ya sebenarnya manipulasi seperti itu. Itu lama dan itu tidak ada ketegasan ya, tidak ada ketegasan dari menurut saya untuk sekarang perlu diberikan semacam pengawas internal tentang masalah itu. Kan biasanya kalau nggak ada pengawasan hanya sama-sama tahu aja, jadi nggak ada
2: sama tahu.
1: Iya, yang pernah terjadi, yang pernah saya dulu ketahui ya, istilahnya mengenal 704 pernah pengen, Prof. 704 itu artinya tanggal jam 7 masuk, tidak ada pekerjaan, jam 4 absen lagi gitu. Itu ada juga, Pak.
0: Itu tahun berapa Pak Sarjo masih aktif waktu itu?
1: Waktu terakhir. Saya pensiun terakhir 2018 saya. Jadi terakhir itu sampai kalau sekarang lebih ditegakkan dan sebagainya, usaha pengawas internal itu harus ada di bawah pimpinan tertinggi di situ. Jadi orang-orang luar yang bisa kan itu seperti auditor dan sebagainya itu bisa. Tapi jangan orang-orang dalam sendiri ya, paling enggak enak itu. Itu pasti akan ditegakkan. Kalau enggak, saya yakin pasti masih tahu sama tahu. Itu sudah cukup. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ditahan dulu Prof, kita ke WA yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada tanggapan dari pendengar kita. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
3: Baik, selamat malam Prof dan juga Lukman. Ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah. Yang pertama dari Ibu Rina di Brebes, Jawa Tengah, menyatakan sebagai warga Brebes saya cukup kaget dan kecewa ya. ASN itu kan harusnya jadi contoh disiplin. Kalau sampai ribuan yang terlibat, berarti pengawasannya juga perlu diperbaiki. Lalu ada Ibu Siti di Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan ini jadi pengingat penting bahwa integritas itu nomor satu bagi ASN. Semoga ada sanksi tegas biar ada efek jera dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Lalu ada Pak Arman di Medan, Sumatera Utara, menyatakan kalau benar sampai 3.000 orang ini serius sekali. Pemerintah daerah harus transparan dan jangan ditutup-tutupi. Publik berhak tahu perkembangan kasusnya. Lalu ada Ibu Yuni di Yogyakarta. Menurut saya, selain penindakan, perlu juga pembinaan. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang karena budaya kerja yang kurang disiplin. Dan terakhir, Lukman, ada Ibu Lilis di Pontianak, Kalimantan Barat, menyatakan kasus ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke ASN. Harapannya, pemerintah bisa memperbaiki sistem dan menegakkan aturan secara adil. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih rekan Ending. Mungkin saya ditangkap, Prof.
2: Ya, baik. Jadi begini, tadi yang Pak Sarjio ya.
0: Pak Sarjio di Jogja. Iya.
2: Iya, pegawai nih ya. Jadi
0: udah tahu dari dia, dulu katanya.
2: Makanya itu jangan orang dalam kalau ada pengawas. Iya kan, itu karena orang dalam sesama orang dalam TST, tahu sama tahu, ya kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi itu saran beliau ya kan, saya kira mungkin harus ada mungkin bisa diterima ini ya untuk orang yang berasal dari kelangan yang bukan dari unit itulah, katakan begitu, sehingga dia lebih bisa tidak pakai lah katakan terhadap pelanggaran absen dari pegawai. Kemudian yang lain dari misalnya perlu diperbaiki ya Bu Rina tadi kan,
0: ya.
2: Kaget dan kemudian perlu kita perbaiki dan harus ada sanksi juga dari pendengar kita di Sulawesi Selatan dan betul itu sanksi ya,
0: ya.
2: Tadi sudah kita jelaskan ada sanksi menurut peraturan pemerintah yang harusnya ditegakkan dan Pak Arman tadi menyarankan harus ada tindakan dan penanganan ini harus dibuka secara transparan dan publik berhak tahu. Saya kira itu betul itu.
0: Yeah.
2: Seperti yang juga sedang diupayakan oleh Bupati Brebes kan.
0: Mm-hmm.
2: Sekarang dia berusaha untuk menyampaikan kepada publik ini.
0: Yeah.
2: Ya, bahkan dia menganggap ini penyalahgunaan wewenang dan ada indikasi korupsi ya.
0: Mm.
2: Merugikan keuangan negara dan sebagainya. Dan dengan demikian ini sedang dicoba di Brebes nih Pak Arman. Dan dari Bu Yuni soal pembinaan penting bukan hanya penindakan.
0: Iya.
2: Pendapat saya kira juga begitu. Perlu ada pembinaan yang khusus terhadap absensi ini. Ada langkah-langkah yang mungkin juga harus ada garis kebijakan dari pusat.
0: Iya.
2: Untuk menegaskan supaya jangan terjadi di pemda-pemda yang lain.
0: Hmm.
2: Karena di Tenggara ini juga praktek ini muncul di pemda-pemda yang lain ya,
0: yeah.
2: Seperti yang sudah pernah terjadi di beberapa daerah di Sulawesi sana. Lalu Ibu Lilis terakhir, betul itu bisa masyarakat tidak percaya, tentu dan paling tidak kepercayaan terhadap birokrasi kita. Maka ini nggak boleh kita pandang sebelah mata, dan birokrasi ini kan tugas mengeksekusi kebijakan nih.
0: Yeah.
2: Ya kan, jadi kalau nanti dia mangkir-mangkir, gimana nanti target-target bisa tercapai bagi pemerintah dengan skala dengan program prioritas di pusat maupun di pemda-pemda kita. Begitu.
0: Baik.
2: Ya. Respon saya.
0: Ya, mudah-mudahan pembenahan di Brebes ini bisa diikuti daerah-daerah lain ya, bisa mengecek ya. Jangan-jangan memang di beberapa daerah juga ada hal serupa gitu ya, Prof ya.
2: Pendapat ya, mudah-mudahan ini segera menjadi apa namanya alarm lah ya, dibunyiin nih dari Brebes kepada semua daerah. Nah, kepala daerah nih di Indonesia segera periksa ini pegawai ini dan aplikasinya. Kalau yang udah ketinggalan zaman segera dimutakhirkan.
0: Baik, Prof. Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Ya, malam. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pakar pemerintahan yang juga guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Johermansyah Johan, kami membahas terkait dengan absensi fiktif ya, 3.000 ASN Brebes ya. Nanti kami akan membahasnya dari narasumber lainnya, dari mungkin dari sisi teknologi. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan skandal absen fiktif 3.000 ASN di Brebes, kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua atau Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, bagaimana kabarnya?
1: Kabar sehat, Pak Ardi sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Absensi kita yang tidak sehat kali ini, Pak Ardi ini, bagaimana Pak Ardi? Masih ada celah ya, kalau kita lihat sepertinya sudah canggih, tapi ada aja ya untuk celah untuk menggunakan fake GPS atau aplikasi lainnya, Pak Ardi, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ini saya prihatin ya, sampai 3.000 ya.
1: 3.000 yang ketahuan loh Pak.
2: Luar biasa, luar biasa. Saya itu di kantor punya 75.000 karyawan loh.
1: Wow.
2: Ini 3.000, saya setiap 24 jam, 3 hari, 365 saya tahu karyawan saya ngapain. Ya, artinya ini 3.000 nggak ketahuan.
1: 75.000 ya. Itu ngawasinnya bagaimana Pak? Dari sisi absensinya, dia tepat atau telat atau keluar kantor bagaimana Pak Ardi?
2: Itu kita ngawasinya real time ya, setiap setiap jam ya. Jadi kita ada pengawasan ya, ada anomali, kita pasti tahu sistem kita memang sudah dibangun bertahap ya. Dan kita juga mendalami perilaku-perilaku karyawan kita ya itu. Dan diadakan itu audit ya, jadi pemeriksaan secara berkala ya, perubahan, kita updating sistemnya. Dan saya curiga ini dari hulu kilirnya waktu ngedesain sistemnya di mana di Brebes ini kelihatannya nggak ada yang ngawasin gitu.
1: Oke. Teknologi ini ya, Pak Ardi ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kan kalau absen tadi pakai fake GPS ini kan celahnya banyak sekali gitu ya. Kalau apa yang untuk teknologi seperti apa yang mungkin meminimalisir celah untuk dimanipulasi ini?
2: Yang jelas kalau saya melihat ya, kalau ada celah seperti ini, itu artinya tidak bisa berdiri sendiri. Itu pasti ada peran, ada pihak-pihak yang mengetahui kerentanan dan celah-celah yang ada.
1: Internal artinya, maksudnya?
2: Pasti ada okay. Sampai ada aplikasi aplikasi yang dijual bebas ya ASN ini, itu artinya mereka tahu kelemahan sistem, kerentanannya dia tahu, artinya kan pasti ada memberikan informasi, dan itu terjadi pada saat mulai dari desain ya sampai implementasi ya, ini juga jadi masalah. Nah, ini yang kita bilang risiko di rantai pasok ya, karena untuk memastikan rantai pasok, kita tidak punya mekanisme memastikan kan.
1: Ya.
2: Dan di daerah lebih-lebih standar-standar kepatuhan terhadap norma-norma keamanan cyber, di daerah itu masih sangat-sangat minim dan sangat lemah. Ya, itu yang terjadi.
1: Kalau pakai fingerprint itu masih ada celahnya tidak?
2: Fingerprint kan cuma alat bantu. Memastikan bahwa sistemnya aman atau tidak kan bukan karena fingerprint.
1: Okay.
2: Sistem keseluruhannya dari desainnya, dan siapa yang mengaudit, siapa yang mensertifikasi sistemnya, apakah melibatkan audit, apakah Kominfo juga dilibatkan di dalam memberikan sertifikasi SPBE-nya, gimana?
1: Nah, terdeteksi tidak ketika karyawan menggunakan fake GPS dengan karyawan yang memang absensi sesuai dengan koordinat itu?
2: Ya, seharusnya bisa terdeteksi kalau memang sudah diantisipasi kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan atau fraud ya, itu. Dan kalau dalam desain ini tidak diantisipasi hal seperti ini, ya tentunya kerentanan itu akan ditembus. Artinya memang sudah ada kelemahan yang dibangun dari awal desain sistem ini.
1: Dan ini kan katanya pakai aplikasi pihak ketiga. Ini bagaimana kerentanannya untuk data diri kita sendiri, Pak Ardi?
2: Nah, saya baru mau angkat itu ya. Ini yang menawarkan aplikasi pihak ketiga itu kan dia memerlukan data pribadi ya daripada ASN. ASN ini tidak sadar data pribadinya diberikan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau nanti datanya diperjualbelikan bagaimana? Padahal kita udah punya undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi kan?
1: Iya, iya, PDP ya.
2: Jadi artinya apa? Dia tadinya niatnya untuk mengelabui sistem, tapi pada saat yang bersamaan dia memberikan data pribadi pada pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
1: Iya, cepat atau lambat dirugikan gitu tadi ya, merasa. Ya.
2: Di satu sisi dia berhadapan dengan sanksi administratif karena pelanggaran disiplin ASN. Di sisi lain data pribadinya dikuasai pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
1: Nah tadi kalau bicara dari sisi internal artinya kuat dugaan ini ada keterlibatan internal gitu ya untuk bisa mencari celah dari teknologi ini ya Pak Ardi.
2: Ya yang tahu celah kerentanannya itu kan memang tidak mungkin orang di luar yang tidak tahu dengan desain sistem itu sendiri. Artinya memang ada kemungkinan kerentanan-kerentanan dalam sistem itu sudah diketahui orang lain. Tentunya informasi itu berasal dari orang dalam mungkin yang ngedesain ya, yang ngedesain sistemnya, yang bangun sistemnya, kita nggak tahu.
1: Yeah.
2: Jadi ini harus dilakukan audit forensik secara menyeluruh ya. Dari awal pengadaan proses pengadaannya, siapa yang menjadi pejabat yang bertanggung jawab, itu semua harus ditelusuri. Nanti pasti akan ketemu. Kalau melalui audit forensik pasti semuanya ketemu.
1: Baik, kita ke undang pendengar boleh ya, Pak Ardi ya, untuk bisa bergabung sama Kius. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kita bacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi nih, Pak Ardi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
3: Baik, Lukman, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk ke redaksi. Yang pertama dari Pak Dedi di Cirebon, Jawa Barat, menyatakan bahwa kasus seperti ini sebenarnya bukan soal oknum, tapi sistem. Kalau absensinya bisa dipalsukan, berarti ada celah yang harus segera ditutup supaya tidak terulang. Lalu ada Pak Pajar di Surabaya, Jawa Timur, menyatakan digitalisasi absensi seharusnya meminimalisir kecurangan. Mungkin perlu teknologi yang lebih ketat seperti face recognition atau sistem real time. Lalu ada Paraka di Jakarta menyampaikan kalau absensi masih bisa dipalsukan, berarti sistemnya belum aman. Harusnya sudah pakai biometrik seperti face recognition atau sidik jari yang terintegrasi langsung ke server pusat. Lalu ada Bu Nina di Yogyakarta, selain teknologi, literasi digital ASN juga penting. Percuma sistem canggih kalau penggunanya masih bisa mencari celah untuk disalahgunakan. Lalu ada Ibu Sari di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola absensi yang tidak wajar juga bisa jadi solusi. Jadi sistem tidak hanya mencatat tapi juga menganalisis. Dan terakhir Lukman, ada dari Pak Yusuf di Semarang, Jawa Tengah. Kalau kasusnya sampai ribuan berarti masalah sistemik, perlu upgrade total bukan cuma tambal sulam aplikasi absensi. Kembali ke Anda Lukman.
1: Baik, terima kasih. Mungkin saya ditanggapi Pak Ardi, silakan.
2: Ya, saya rasa dari pendengar itu punya pemikiran yang sama ya, seperti yang saya sudah sampaikan ya. Itu angkanya sangat besar, 3.000 itu cukup besar ya. Tidak ada pengawasan berarti.
1: Itu yang ketahuan loh Pak. Kan?
2: Ya, makanya saya bilang ini sekali sistem berjalan secara mandiri, nggak diawasin. Yang penting ada sistem gitu kan. Ada sistem absen, bisa dipamerkan kepada siapa yang mau ingin tahu. Oh kita udah punya absensi elektronik, tapi tidak diawasi ya. Tata kelolanya gimana? Manajemen resikonya bagaimana? Kepatuhan terhadap standar-standar keamanan gimana? Itu kan jelas saya yakin belum pernah diaudit secara total ya. Ya makanya terjadi fraud ya. Tadi saya sudah indikasikan ini nggak mungkin fraud itu terjadi dengan sendirinya. Karena ini bisa ditembus ke celah-celah ini ya atau kerentanan itu kok tidak mungkin bisa dilakukan kok tidak ada informasi dari orang dalam, ya, orang dalam yang mungkin mengerti, ya, memahami sistem itu sendiri. Kelemahan itu kan yang bisa mengungkap itu ada orang yang terlibat dengan sistem itu, baik yang desain, ya, yang mengadakan, yang mengawasi, ya. Jadi ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan di, oleh pemerintah daerah di Brebes ini, ya. Yeah. Jadi ini juga sebagai sebenarnya cerminan pada teman-teman juga di pemerintah daerah di apa di provinsi, kabupaten lainnya, ya. Transformasi digital itu bukan sekedar mengadakan alat, dipamerkan ini udah ada alatnya, beli komputer banyak, bukan seperti itu. Tapi budayanya juga harus dibangun, budaya, disiplin, ya, terus transparansi, paham, tadi udah sebut literasi digital, ya. Kok itu tidak dibangun, ya, buat apa teknologi itu.
1: Nah, kalau verifikasi muka tadi bagaimana?
2: Itu kan hanya salah satu teknologi untuk memastikan identitas orang, ya, verifikasi. Kalau di perbankan itu dikenal dengan KYC bahwa itu adalah orang yang benar. Terkait dengan identitas, ada data, ini orangnya, ada wajahnya. Itu hanya untuk mencocokkan. Tapi kok dibalik di back end, ya, sistem yang luar datanya juga bisa dikompromis, atau bisa ada kerentanan, bisa dikelabui. Nggak ada gunanya mau pakai sistem-sistem yang paling canggih sekalipun.
1: Iya, iya, iya. Tetap ada celah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, ini kan tentunya ya perlu pembenahan tadi, ya. Menginginkan pembenahannya seperti apa yang memang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini. Singkat-singkatnya. Tapi ditahan dulu, Pak Ardi, kita ke pendengar, ya, sudah tersambung. Ada Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Lukman.
1: Malam, silakan, Pak.
4: Ya, saya tanggapi bagian atensi sidik jari.
1: Silakan.
4: Kalau saya dulu di perusahaan, kan, kami absen pagi, jam 7, absen jam 8, tutup. Jadi orang kerja kalau lamban, nggak kerja lagi.
1: Oke.
4: Jadi kalau sekarang secara elektronik, mudah orang itu menipu. Udah absen, pergi aja. Udah, nanti jam 2 absen lagi.
1: Oke, jadi ada jeda waktu, ya, batasan ya. Dari waktu masuknya ini, misalnya 3 atau 5 menit gitu, ya.
4: Ya, dispensasinya. Nanti jam 2 apa, jam 2 absen lagi.
1: Oke.
4: Lewat, nggak boleh.
1: Iya.
4: Cukup. Nah, kami ribuan itu, DPT-PT kan ribuan kami.
1: Ya, baik. Terima kasih, ya, Pak Ramli. Itu bagaimana, Pak Ardi, ya? Jadi ada dispensasi ketika memang absennya harus jam 7, ada dispensasi 5 menit, lewat dari itu absennya otomatis tertutup. Itu bagaimana?
2: Artinya itu ada pengawasan melekat. Artinya ada pengawasan, ya, real time terhadap prosesnya. Itu bagus, ya. Kalau sekarang kan dianggap semua berjalan dengan sendirinya, tidak ada pengawasan secara real time, ya. Yang penting udah berjalan sedang, orang banyak-banyak apa sidik jari segala macam. Nah, tidak pernah diukur, ya, itu rasionya, ya, di audit, ya, bagaimana ini sistem masih berfungsi dengan baik nggak itunya. Itu kan kalau dibiarkan begitu aja, ya, bayangkan 3.000 tuh saya bilang, waduh, saya sendiri geleng-geleng kepala aja kalau udah 3.000.
1: Dan ini berlangsung cukup lama juga gitu, ya, Pak.
2: Dan nggak berlangsung lama, artinya ini sesuatu yang cuma dibangun, dibuat, hanya untuk dipamerkan, yang penting ada gitu. Jangan kita mengulang orang membeli komputer, laptop, ya. Dikasih komputer yang paling canggih, yang paling mahal, yang udah speednya, apa, kecepatannya, RAM-nya udah sampai berapa 32 ini, terus apa mereknya, apa merek tertentu yang gemari orang, tapi fungsinya cuma dipakai untuk ngetik, jadi kayak mesin tik apa elektronik, fungsinya tidak optimal. Sama dengan handphone dipakai untuk apa, fungsinya banyak, handphone itu kan komputer kecil ini. Jangan-jangan masih pada nuansa cara berpikir seperti itu.
1: Iya, normalnya berapa lama sih, Pak Ardi, kalau untuk vendor atau pengembang ini untuk melakukan pembaruan atau update keamanan ini?
2: Ya, harus diaudit ulang. Kalau memang sudah terjadi masalah seperti yang terjadi, ya itu harus diaudit ulang di mana kelemahan itu terjadi. Ya, harus ditelusuri. Nggak mungkin hanya dikasih tempat yang bermasalah. Karena ini kita bicara juga.

0: sisi keamanan itu sendiri, Pak Ardi. Nah, itu berapa lama Betul. Biasanya dalam satu tahun itu idealnya berapa lama untuk update?
1: Ya, standarnya itu setiap 3 bulan itu harus dicek ya, okay. Diverifikasi, ada maintenance rutin ya, terus juga harus diaudit juga keamanannya, ada celah nggak yang ditembus ya. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri juga, pimpinan gimana melakukan pengawasan melekat nggak pada proses itu, ada keterlibatan nggak? Kalau cuma dipasarkan sama orang-orang yang melakukan kegiatan di bidang TIK ya, nanti kok ada apa salahnya orang-orang IT kan, gampang-gampang gitu nyalain orang IT, padahal ini tidak berdiri sendiri, ini masalah juga melibatkan pimpinan ya, pimpinan kok nggak terlibat, artinya apa, dia tidak punya tanggung jawab.
0: Nah, yang jadi masalah yang ditemukan ini bukan hanya dari kalangan atau golongan bawah saja, Pak Ardi, tapi di tingkat kepala dinas juga ketahuan ini menggunakan aplikasi ini ternyata.
1: Dan artinya apa? Sudah sistemik. Ya, sistemnya sudah gagal, tidak ada pengawasan, tidak ada audit ya. Kalau menurut saya lebih baik dibongkar aja sistemnya ya, dicarikan harus diulang lagi desain arsitekturnya. Karena sudah terbukti desain yang lama untuk membangun arsitekturnya ini sudah gagal.
0: Ya, artinya kalau masih dapat ditembus dengan fake GPS ini masih lemah ya, Pak Ardi ya?
1: Sangat, sangat. Dan ini juga saya curiga ini cerminan potret transformasi digital di negara kita.
0: Nah, kalau tadi Pak Ardi 75.000 karyawan ya tadi ya? Itu bisa ditembus dengan fake GPS atau ada solusinya untuk menangkal fake GPS itu atau seperti apa?
1: Ya, sebetulnya karena kita membangun itu secara bertahap ya, dan berkala kita audit, kita pasti temukan masalah. Nah, masalah-masalah itu langsung kita tutup. Karena ada pengawasan secara real time ya, makanya ada audit berkala, pengawasan real time ya. Dan kedua, kita juga secara berkala memastikan identitas orang-orang yang melakukan absensi itu benar nggak tuh orangnya. Kita cross-check. Kalau kita nggak cross-check, ya kita nggak tahu. Dan mengelola sistem absensi, ya kalau udah apalagi udah 3.000, itu tidak bisa dilakukan hanya 2-3 orang. Itu udah satu divisi tersendiri dalam satu organisasi.
0: Iya. Ya, perlu dilakukan audit internal ya, yang cukup dalam ya.
1: Ya, luar biasa. Dan ini effortnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Harus melibatkan semua pihak yang ada di dalam organisasi. Nah, ya.
0: Kembali ya. Tadi, mengenai resiko mereka-mereka yang sudah menggunakan aplikasi pihak ketiga ini. Resiko kedepannya seperti apa, Pak Ardi?
1: Ya, siap-siap aja tiba-tiba ada yang telepon katanya punya utang ya, dipinjol gitu ya. Terus apa macam-macam lah resiko itu, karena apa, identitas pasti nanti ada disalahgunakan ya, datanya diperjualbelikan ya. Kita kan nggak bisa memastikan bahwa kita kasih data pada mereka. Yang menerima datanya itu bisa nggak memastikan datanya aman? Kalau dia bilang, oh ya saya jamin, itu kan jaminan yang keluar dari mulut. Artinya katanya, tapi pada akhirnya juga data itu bocor, ya kan? Diperjualbelikan, muncul di tempat lain, ya. Apa kita mau seperti itu terus-menerus?
0: Sejauh mana potensi untuk sampai ke tahap pembobolan rekening?
1: Oh, tinggal masalah waktu. Kalau itu kan tinggal masalah waktu.
0: Oke. Baik. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya untuk daerah-daerah lain, di mana pembenahan di Brebes juga mungkin juga harus diikuti daerah-daerah lain ya, agar tidak terjadi Betul. Hal demikian. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
1: Selamat malam Mas Lukman, dan salam untuk pendengar RRI Pro 3.
0: Ya. Pendengar Ketua atau Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja, melengkapi perbincangan kita dalam malam hari ini terkait dengan ribuan ASN Brebes yang dilaporkan ke polisi karena absensi palsu. Di mana memang informasi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes menangani skandal besar terkait dengan manipulasi absensi yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara atau ASN. Modus kecurangan sekitar 3.000 ASN terindikasi menggunakan aplikasi presensi ilegal atau fiktif, di mana aplikasi ini memungkinkan mereka melakukan absen dari jarak jauh. Padahal sistem resmi hanya mengizinkan absen dalam radius 50 meter dari

0: titik koordinat kantor. Dan siasat penemuan ini dilakukan oleh tim BKPSDMD Kabupaten Brebes yang membongkar praktik ini dengan sengaja mematikan server presensi resmi. Meski server mati, data absensi dari aplikasi legal tetap masuk sehingga para pelaku ini mudah teridentifikasi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tong sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
5: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Hulu Energi yang mencatat produksi minyak dan gas bumi mencapai 956 ribu barrel setara minyak per hari pada triwulan pertama 2026 yang menunjukkan kinerja subholding upstream Pertamina tersebut tetap terjaga. Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Nasrun mengatakan produksi tersebut terdiri atas minyak sebesar 494 ribu barrel per hari dan gas 2,75 miliar kaki kubik per hari. Selain produksi yang stabil, kinerja pada triwulan pertama 2026 juga ditandai dengan aktivitas operasional yang terus meningkat. Selain itu, sebagai bagian dari strategi optimalisasi produksi lapangan existing, kegiatan workover telah dilakukan pada 261 sumur dan well service pada 6.124 sumur. Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, mengusulkan pengembangan layanan LRT Jabodebek dan Transjakarta agar terhubung hingga wilayah Bogor dalam pembahasan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Usulan tersebut telah ia sampaikan dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi massal dalam kerangka aglomerasi Jabodetabek. Dedi mengatakan penguatan jaringan transportasi massal lintas wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan penyangga ibu kota. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Norwegia mengumumkan area eksplorasi lepas pantai baru untuk lebih mengembangkan sektor perminyakan negara tersebut. Karena harga energi yang tinggi menyusul penutupan Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre mengatakan pihaknya menawarkan 70 blok baru untuk eksplorasi di bawah putaran perizinan alokasi di area yang telah ditentukan tahunan. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk lebih mengembangkan sektor perminyakan negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Kapten Manchester City, Bernardo Silva, menyebut satu poin dari hasil imbang 3-3 melawan Everton di Stadion Hill Dickinson memberikan sedikit harapan untuk timnya yang sedang berpacu di jalur ketat persaingan juara musim ini dengan Arsenal. Bernardo mengaku hasil imbang ini membuat frustasi, namun ia melihat sisi positif bahwasanya satu poin ini mungkin akan sangat berarti untuk City ke depannya, dengan Liga Inggris yang menyisakan 3 pertandingan lagi. Kekalahan ini membuat gelar juara tak berada lagi di tangan City karena mereka di posisi kedua dengan 71 poin, terpaut 5 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei,
2: apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Catatan peristiwa.
8: Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah ungkapan keprihatinan dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga Muhammad Natsir. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai wujud Pancasila, bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Hari Lembaga Sosial Desa ditetapkan melalui aturan dari pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 1971. Lembaga Sosial Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu di sebuah desa berdasarkan arahan dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Peran lembaga sosial desa adalah memberikan ruang agar masyarakat desa turut andil dalam pengelolaan dan pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal. Lembaga sosial yang ada di desa adalah koperasi unit desa atau KUD, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, lembaga ketahanan masyarakat desa, dan karang taruna.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan aturan baru di Piala Dunia 2026. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Piala Dunia 2026 menampilkan perubahan besar dengan 48 tim dari 32, format baru dan aturan disiplin yang cukup ketat ya. Di mana pemain yang menutup mulut saat cekcok atau protes langsung kena kartu merah. Tim yang melakukan walkout terancam diskualifikasi. Serta aturan akumulasi kartu kuning dihapus setelah fase grup.

0: Format kompetisi peserta bertambah menjadi 48 tim yang dibagi menjadi 12 grup, masing-masing 4 tim, di mana 2 tim teratas ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik melaju ke babak 32 besar, di mana aturan disiplin juga baru ya. Ada kartu merah terkait dengan walkout, dan terkait dengan protes kapten.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Opan Lamara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, assalamualaikum, salam olahraga, Bung.
0: Waalaikumsalam. Bung Opan, kalau melihat format baru dalam Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bung?
2: Iya, ini semakin melengkapi daya tarik dari Piala Dunia di 2026 ini. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya bahwa ada beberapa aturan yang sebenarnya sudah dimulai yang belum pernah terjadi di Piala Dunia sebelumnya.
0: Iya.
2: Yang pertama adalah, ini yang pertama kalinya benua Amerika mengadakan Piala Dunia sebagai tuan rumah, di mana ketiban tiga negara sekaligus ya.
0: Iya.
2: Meksiko, Amerika, dan juga Kanada. Apalagi kalau misalnya kita melihat sejarah yang lalu ya, masing-masing negara ini sebenarnya mampu, sanggup untuk menjalankannya sebagai tuan rumah, walaupun mereka sebagai single country, sebagai negara tunggal penyelenggara. Yang kedua, kita juga mengetahui bahwa jumlah peserta dari putaran final Piala Dunia kali ini naik signifikan. Jika dibanding pada Piala Dunia sebelumnya yang hanya berkisar sekitar 32-34 negara. Kali ini 40 negara lebih yang langsung ikut, dan ada peningkatan jumlah peserta yang mewakili masing-masing benua. Penambahan yang signifikan di Asia menjadi 8+1 atau 8+5, begitu juga Afrika. Nah, kemudian perubahan dari perubahan ini semakin dilengkapi dengan perubahan terakhir yang diusulkan oleh FIFA kepada International Football Board ya, atau Badan Sepak Bola Dunia yang memang bertugas khusus untuk memperbaharui peraturan-peraturan yang akan diterapkan dalam setiap pertandingan di Piala Dunia nanti. Nah, yang terakhir adalah perubahan tentang aturan penggunaan kartu kuning, yakni akan ada pemutihan kartu kuning dari satu fase ke fase yang lain ya. Kemudian juga akan ada pemberian kartu merah terhadap pemain yang menyampaikan protes kepada wasit maupun kepada lawannya dengan cara menutup mulut ya. Karena itu dianggap sebuah cara-cara yang memprovokasi. Kemudian juga ada beberapa aturan lainnya yang tentu berkaitan dengan penggunaan teknologi VAR. Begitu.
0: Iya, Bung, kalau tadi ya bicara perubahan akumulasi kartu ini juga banyak disorot ya pecinta sepak bola, di mana akumulasi kartu kuning akan dihapus setelah fase grup dan juga dihilangkan di babak perempat final. Ini bagaimana, Bung, nanti dampaknya terhadap permainan ini?
2: Iya. FIFA berusaha untuk menciptakan, ini tentu spiritnya ada dua ya bagi FIFA. Yang pertama, yang melatar belakangi perubahan ini. Yang pertama, adanya keinginan keras dari FIFA untuk membuat pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, dari satu fase ke fase yang lain, semakin menarik, bukan semakin menurun kualitas pertandingannya, permainannya. Ya. Yang kedua, ini sebagai langkah untuk menyiasati, karena ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah yang pertama kalinya putaran final diikuti oleh 40 lebih negara sekaligus, yang akan terbagi dalam 12 grup, kemudian fase grup ke fase selanjutnya nanti. Kalau yang Piala Dunia dulu-dulu dari fase grup, itu langsung masuk ke fase 16 besar. Ini dari fase grup masih masuk ke fase 32 besar. Kemudian ini berlangsung lebih panjang dan juga jumlah pertandingan lebih banyak. Ada 101 pertandingan lebih. Ada 101 pertandingan. Ya, biasanya kan hanya kisaran 60-70-an pertandingan di setiap putaran final Piala Dunia. Nah, sehingga penerapan penghapusan akumulasi kartu kuning ini nanti kaitannya dengan bagaimana agar setelah fase penyisihan menuju ke fase 32 grup, tingkat kompetisi atau competitiveness dari setiap negara yang lolos ke fase 32 besar itu tetap tinggi. Ya, tensinya tetap menarik, tetap dilakoni dengan oleh tim-tim dengan full tim, full pemain. Begitu juga dari fase 32 besar, kemudian melangkah ke fase 16 dan perempat final. Nah, dari fase perempat final ke semifinal, akumulasi kartu ini juga akan dihapuskan lagi, sehingga kita akan menyaksikan semifinal yang tetap mempertandingkan 4 tim yang bisa mengikut sertakan pemainnya secara full tim. Sehingga daya tarik atau persaingan di semifinal sama seperti persaingan di 32 besar, itu kualitasnya tidak menurun.
0: Bung, kalau kita lihat tadi ya, ada 48 tim yang akan bertanding. Di mana turnamen ini tentunya jadi lebih panjang dan juga lebih padat gitu ya, dan melelahkan. Untuk resiko cedera pemain juga kan tentunya akan meningkat, Bung.
2: Ya, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa ada dua spirit dasar dari FIFA, sehingga keputusan atau peraturan baru itu menghapuskan akumulasi kartu saat mereka melangkah dari fase penyisian ke fase 32 besar, kemudian fase dari perempat final ke semifinal. Ini kaitannya dengan itu. Satu, kita tahu bahwa dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, kemudian waktu pertandingan yang lebih panjang, itu akan, seperti yang Anda katakan tadi, akan sangat besar kemungkinan pemain-pemain dari setiap negara yang bertanding di sana itu mengalami kelelahan dan juga mudah cedera. Sehingga penghapusan akumulasi kartu kuning di beberapa fase itu menjadi salah satu siasat untuk tetap memastikan bahwa setiap yang bertanding bisa tampil dengan tim yang lebih percaya diri, kemudian juga bisa menyiasati pemain yang cedera itu tidak terganggu oleh ketiadaan pemain lain akibat dari akumulasi kartu kuning itu.
0: Nah, kalau bicara sistem kualifikasi ini, Bung Opan, yang baru ini memang memberikan kesempatan yang adil bagi negara kecil atau justru menguntungkan tim-tim besar?
2: Maaf, bisa Anda ulangi tadi?
0: Untuk sistem kualifikasi yang baru ini bisa memberikan kesempatan yang adil bagi negara kecil atau tetap menguntungkan tim-tim besar atau negara besar ini,
2: Bung Opan? Ya, jumlah atau penambahan jumlah negara peserta di putaran final 2026 ini yang biasanya 32 menjadi 46, itu otomatis sama dengan memberikan kesempatan kepada negara-negara yang sedang berkembang dalam bidang sepak bola untuk bisa berpartisipasi lebih aktif, bisa berkompetisi lebih aktif lagi, untuk memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara yang menjadi langganan Piala Dunia selama ini. Indonesia misalnya, dan perubahan ini kan kita nyaris lolos. Kita nyaris lolos karena Asia yang memiliki, ya Asia yang pada putaran final Piala Dunia sebelumnya hanya memiliki hak 4 negara untuk lolos langsung, sejak 2026 ini sudah memiliki jatah 8 negara lolos langsung, ditambah setengah negara yang masuk ke playoff menghadapi wakil dari Afrika. Artinya negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam itu punya kans yang sangat terbuka sebenarnya. Dan itulah tujuan FIFA. Tujuan FIFA dari merubah jumlah peserta menjadi 48 tidak lain dan tak bukan adalah untuk memberi kesempatan kepada negara-negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk lolos ke putaran final. Nah, tapi tentu ada konsekuensinya, ada resiko yang harus kita hadapi. Nantinya di putaran final Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada ini, kita akan menyaksikan mungkin seperti ketimpangan kualitas ya.
0: Iya, pas di fase mungkin grup ya.
2: Betul, terutama di fase grup, mungkin kita akan menyaksikan skor-skor yang agak-agak menyolok antara satu tim dengan tim unggulan dengan tim yang, ya, tim-tim yang lolos dari peringkat 8 atau 7 di benua Asia misalnya atau di benua Afrika.
0: Iya. Nah, ini juga kalau kita bicara aturan disiplin yang baru ini terkait dengan protes kapten, karena hanya kapten tim yang diperbolehkan memprotes wasit ini. Gimana?
2: Iya, sebetulnya kalau aturan itu sebenarnya sudah lama.
0: Sudah lama ya.
2: Sudah lama diterapkan oleh FIFA. Yang sangat baru di Piala Dunia, putaran final Piala Dunia 2022 ini ada sebagaimana yang diumumkan oleh IFAB ya, International Football Association Board, bahwa satu, penghapusan akumulasi kartu kuning itu tadi dari satu fase ke fase yang lain. Kemudian akan memberikan kartu merah kepada pemain yang protesnya, bahkan protes atau menyampaikan protes ke wasit ataupun kepada lawan sembari menutup mulut. Ya. Ini terilhami oleh kejadian di Piala Champions yang lalu di mana Vini Junior itu merasa mendapatkan pelecehan secara rasis ya dari lawannya di penyisian Piala Champions beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita juga akan menyaksikan nanti adanya ketegasan dari FIFA, dari wasit terhadap tim official maupun pemain yang menyampaikan protes dengan cara meninggalkan lapangan. Walaupun itu hanya sebentar, itu akan langsung mendapatkan kartu merah termasuk terhadap official dan tim. Itu sangat mencederai sportivitas kata FIFA. Nah ini juga terilhami dari putaran Grand Final Piala Afrika beberapa tahun lalu antara Nigeria menghadapi Maroko. Yeah. Jadi hal-hal seperti itu tidak diberikan lagi peluang sekecil apapun oleh FIFA untuk dilakukan oleh pemain maupun oleh official.
0: Baik. Iya. Bung Opan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Sama-sama, Bung. Salam olahraga. Salam malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat sepak bola Opan Lamara, kami berbincang terkait dengan aturan baru sepak bola di Piala Dunia 2026.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Ya, malah kabur. Cemen.
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% pada triwulan pertama 2026, tertinggi di antara sejumlah negara G20 yang telah merilis data. Ia menjelaskan perbandingan tersebut dilakukan terhadap negara-negara yang sudah mengumumkan kinerja ekonominya pada triwulan pertama 2026. Kami hadirkan konferensi pers atau keterangan dari Menko Erlangga yang mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India. Tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%. Dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif THR dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian raca dagang juga di angka 3,32 billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi kredit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik. Sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76 persen di Februari 2025 menjadi 4,68 persen di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan,
8: mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, yaitu salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik 7,6 persen secara year on year, angkutan laut naik 2,56 persen year on year, angkutan penyeberangan naik 13,7 persen year on year, dan realisasi subsidi sebesar 169 miliar. Dari kredit program, program KUR di kuartal pertama, capaiannya adalah 96,18 triliun, dan ini merupakan 34,41 persen daripada target. Kemudian kredit Al-Sintan itu 55,92 miliar, ini 23,19 persen dari target. Kemudian kredit industri padat karya sebesar 82,93 persen atau 15 persen dari target, dan kredit program perumahan mencapai 14,92 triliun dan ini 42,89 persen dari target. Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke 13 ASN sesuai dengan PP 9 2026
7: targetnya sebesar 55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun. Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar 13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun. Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar 48 triliun. Kemudian dalam rapat kemarin pertemuan untuk Satgas percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, beberapa langkah yang disiapkan adalah penurunan bea masuk import LPG menjadi 0% dari 5%, kemudian penurunan bea masuk dari bahan baku plastik menjadi 0% dalam waktu 6 bulan, kemudian reform perizinan import termasuk penyesuaian pertek, kemudian peninjauan kembali terkait dengan penerapan SNI, terkait dengan SLA, terutama untuk bahan baku import, kemudian standarisasi biaya terkait dengan konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, serta kemudahan untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan yang terkait dalam kegiatan di BKPM atau OSS. Demikian penjelasan kami. Ada pertanyaan?
9: Ya, selamat sore Pak, saya Ari dari Tempo Pak. Mau nanya soal program KUR Pak, kan kemarin Pak Prabowo udah bilang kalau KUR tahun ini akan diturunkan jadi 5% per tahun bunganya. Nah, ini implementasinya dimulai dari kapan? Terus apakah ada perubahan target realisasi? Dan berapa sih Pak anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyubsidi ini? Nah, kemudian Pak, kan sebenarnya yang dikeluhkan UMKM itu kan bukan beban bunga ya Pak, tapi ada juga beban produksi, terus persaingan dengan impor. Apakah pemerintah juga menyiapkan kebijakan tertentu untuk menstimulus UMKM biar naik kelas, Pak? Terima kasih.
7: Ya, silakan yang kedua.
10: Selamat siang Pak, saya Nova dari Tirta.id. Tadi Pak Erlangga sempat menyampaikan kalau meminta jaksa untuk masuk ke pasar dan memidanakan pelaku manipulasi pasar termasuk goreng saham dan insider trading. Itu mungkin bisa dijabarkan lebih rinci Pak, itu nanti penerapannya akan seperti apa dan juga apakah nanti ada peraturan kementeriannya. Terima kasih.
7: Ya. Satu lagi. Sana.
11: Ya. Ya, selamat sore Pak Erlangga, Grace dari Bloomberg Pak. Yang pertama Pak, tadi pagi kan di kantor ini Bapak bertemu dengan Pak Perry, Pak Purbaya juga ya Pak. Boleh tanya Pak, apakah ada diskusi mengenai kondisi rupiah saat ini? Kira-kira apa ya Pak antisipasi dari pemerintah mengingat nilai tukar rupiah kita masih terus terdepresiasi Pak sampai saat ini ke level yang terendah. Itu yang pertama Pak terkait rupiah. Yang kedua, data PDB hari ini menunjukkan juga pertumbuhan ekspor kita semakin melambat ya Pak. Kira-kira apa ya antisipasi untuk perlambatan ekspor ini Pak? Terutama mungkin nanti kita juga di second half ada kekhawatiran El Nino. Kira-kira apa ya Pak antisipasi pemerintah untuk di kuartal-kuartal selanjutnya? Terakhir Pak, boleh minta diperjelas mengenai insentif untuk kendaraan listrik. Baik itu untuk mobil listrik maupun motor listrik, sebetulnya insentifnya itu apa saja bentuknya dan timeline-nya seperti apa Pak, kalau boleh diperjelas. Terima kasih.
7: Ya, tadi yang pertama terkait dengan UMKM, memang kemarin arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%, dan ini sedang sudah dibahas dan dipersiapkan. Ini termasuk yang tadi dibahas dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI. dan dengan OJK dan juga dengan Menteri Investasi. Nanti ini akan dilaporkan ke Bapak Presiden jam 4:30, jadi nanti kita akan beritahu berikutnya. Kemudian yang terkait dengan kerjasama kejaksaan, tentu antara OJK dan kejaksaan juga ada mekanisme, terutama mana yang diselesaikan dengan PPNS, mana yang langsung diproses dengan kejaksaan. Nah, tentu kita berharap bahwa tindakan-tindakan yang mengganggu kredibilitas pasar ini bisa ditindak dengan tegas. Kemudian yang tadi terkait dengan langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, tentu salah satunya adalah di dalam ketidakpastian ini membuka pasar lebih luas. Nah, pasar yang lebih luas, kita berharap, kemarin saya berkomunikasi dengan EU, dengan komisioner perdagangan, di mana saya meminta ada proses terkait dengan ratifikasi, dengan timeline-nya diharapkan bisa berproses, karena dalam hal ini sekarang sedang memang masih menyelesaikan proses terjemahan ke 22 bahasa, sehingga kalau ini bisa selesai, kita berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan biaya masuk nol. Kemudian yang kedua, beberapa negara termasuk Kanada, kita sudah juga punya FTA, dan dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting, dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada. Jadi dengan Inggris sendiri kita ada perjanjian terkait dengan economic growth partnership, dan ini akan berproses menuju FTA atau SEPA. Jadi dalam rangka ini kita terus buka, dan kemarin besok akan ada ASEAN Economic Ministerial Meeting, termasuk bagaimana merespons negara-negara ASEAN terhadap krisis baik energi maupun pangan, dan akan dibahas terkait dengan strategic petroleum reserve di ASEAN dan strategic pangan reserve yang ada di ASEAN. Nah, nanti dari rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada kepala negara atau pimpinan di negara ASEAN yang akan dirapatkan pada hari Jumat, ya, pada saat summit. Kemudian terkait dengan El Nino, salah satunya persiapan untuk bagaimana kita masing-masing negara ASEAN juga menjaga minimum stok, agar bisa saling membantu pada saat ketidakpastian tambahan dari pengaruh cuaca. Kemudian insentif, ini juga tadi sudah kita bahas, dan ini juga akan dilaporkan ke Bapak Presiden dan akan diumumkan sesudah kami laporkan ke Bapak Presiden. Ada lagi? Ya. Terkait dengan rupiah, itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar, dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut, dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi, dan kita lihat, tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain, tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea, dan yang lain, sehingga berharap nanti ke depan kita juga akan terus mempersiapkan komposisi terkait dengan tingkat hutang yang kita bisa, surat berharga yang kita bisa terbitkan, yang sifatnya seperti dari China ataupun dari yen, itu untuk menjaga tekanan terhadap US dollar. Ada lagi?
12: Satu. Ya, ini Ya Pak, saya Reza dari Nike. Siapa yang ingin bertanya? Ini kan pemerintah sudah mengalokasikan tambahan 90-100 triliun untuk subsidi energi. Ini sebenarnya mau penegasan lagi, cukup nggak sih Pak untuk sampai dengan akhir tahun tidak ada kenaikan harga BBM, mengingat harga minyak dunia juga masih naik turun dan juga rupiah terdepresiasi ya. Ini juga ada dari para ekonom yang sempat kami wawancara, mereka berpendapat kalau alokasi tambahannya tidak cukup dengan alasannya untuk subsidi Pertalite aja udah 200 triliun Pak, untuk tahun ini naik 50 triliun dari tahun lalu. Bagaimana tanggapannya terkait hal ini, apakah ada kebijakan lain, mungkin pembatasan kah atau upaya lainnya Pak? Terima kasih.
13: Saya Nina Pak. Pertanyaannya terkait pertumbuhan ekonomi untuk triwulan kedua. Kan untuk triwulan pertama kita ditopang sekali dengan tahun baru, Ramadan, dan Lebaran. Nah untuk triwulan kedua kan relatif tidak ada penopang seperti itu. Gimana pemerintah akan menjaga supaya untuk di triwulan kedua dan kedepannya bisa tetap nggak terlalu jatuh gitu, apalagi kalau kita lihat PMI dari S&P kan agak turun ya Pak, untuk sektor manufaktur juga udah mulai kontraksi. Nah apa aja yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan yang sekarang udah lumayan gitu di triwulan pertama? Terima kasih. Ya.
14: Pertama terkait dengan BBM kita masih monitor karena kalau sampai sekarang kita realisasi pembeliannya tidak $100. Jadi kan kita ada harga rata-rata pembelian, sehingga tentu kita akan terus monitor, sambil kita monitor juga apakah situasi perang atau damai bisa selesai. Kelihatannya di range harga itu 90-120, sesudah itu dia turun lagi ke 100. Nah ini tetap kita harus monitor karena tidak banyak yang tahu, termasuk yang sedang berperang pun tak tahu. Jadi kita sebagai impact ya, penting kita punya skenario untuk menjaga, dan skenario ini sifatnya dinamis. Jadi tidak berarti bahwa kalau ini kita patok sampai akhir tahun, tidak. Tapi kita lihat apa yang terjadi secara dinamis dan kita mitigasi secara dinamis juga. Untuk pertumbuhan di Q2 memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah, karena tahun lalu basis daripada belanja pemerintah kan rendah, dan tahun Q1 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang, dan ini juga akan menjadi penopang di Q2, terutama juga kita menjaga daya beli daripada masyarakat. Dan gaji ASN ke-13 itu kan diharapkan bisa diberikan di bulan Juni. Nah itu juga salah satu penopang. Kemudian beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah. Nah salah satu juga untuk sektor misalnya di otomotif dan motor. Nah ini nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden. Dan dari segi manufaktur memang ada penurunan, tapi dari PMI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
7: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?

0: tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
1: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
2: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
1: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
2: Oh, boleh, boleh.
1: Assalamualaikum, Pak Rustam.
3: Waalaikumsalam. Siapa ya?
1: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
3: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
1: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi bapak masih ingat Manda, kan?
3: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
1: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
3: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
1: Tapi bapak sehat-sehat aja kan?
2: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
0: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang menyampaikan penggunaan kompres natural gas atau CNG untuk menjadi pengganti LPG 3 kg dapat menghemat subsidi hingga 30%. Laude menjelaskan bahwa LPG membutuhkan anggaran yang lebih banyak sebab LPG tak hanya membutuhkan subsidi tetapi juga harus impor dari luar negeri. Sementara itu untuk CNG, Indonesia sudah menghasilkan gas bumi sendiri yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kita beralih ke informasi lainnya. PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto menyambut baik masuknya investasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau Danantara Indonesia dan menyebut sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan. Korporat Sekretari Goto R.A. Kusumo Hadiani mengungkapkan Danantara Indonesia telah membeli sejumlah saham perseroan melalui bursa dalam jumlah kurang dari 1% dari saham yang diterbitkan perseroan. Kusumo Hadiani mengatakan kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, serta terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Spanyol menolak segala bentuk partisipasi dalam operasi militer di Selat Hormuz dan meyakini bahwa tindakan militer apapun dapat memicu eskalasi. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan bahwa Madrid tetap yakin konflik tidak dapat diselesaikan melalui cara militer. Saat ini tidak ada kondisi apapun untuk operasi di bawah naungan PBB. Albares menambahkan bahwa situasi di sekitar selat berada dalam kondisi blokade ganda oleh Iran dan Amerika Serikat dan status quo saat ini jelas tidak berkelanjutan. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia resmi menjadi tuan rumah babak kualifikasi Asia Tenggara U12 Junior Soccer World Challenge 2026 yang berlangsung di Stadion Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada 5-7 Juni 2026. Turnamen dengan titel Agung Podomoro Land Cup ini akan menjadi kesempatan emas bagi Akademi dan Sekolah Sepak Bola atau SSB di seluruh Indonesia untuk tampil di putaran final U12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Chiba, Jepang. Salah satu turnamen usia muda paling prestisius di Asia yang secara konsisten menghadirkan akademi klub-klub top dunia. Sebanyak 24 tim dari dalam dan luar Indonesia akan bersaing dalam format sepak bola 7 lawan 7. Tim terbaik dari kualifikasi ini akan mendapatkan undangan resmi untuk tampil di Jepang pada Agustus 2026 menghadapi tim-tim elit dunia dalam atmosfer kompetisi kelas internasional.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dalam seharian ini. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Dengar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Gedung Binagraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Selasa 5 Mei 2026. Pertemuan strategis ini difokuskan untuk membahas penguatan implementasi peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi agar dapat berjalan lebih komprehensif. Kantor Staf Presiden dan KPK ini memperkuat sinergi melalui Stranas PK untuk mengawasi program prioritas pemerintah, terutama makan bergizi gratis atau MBG. Guna mencegah potensi penyimpangan dan korupsi, KSP yang dipimpin oleh Dudung Abdurrahman berfokus pada pengawasan tata kelola dan sidak langsung, sementara KPK fokus pada pencegahan dan perbaikan sistem pengawasan program. Dudung mengungkapkan program MBG yang saat ini menjadi perhatian publik berpotensi menimbulkan ketimpangan di lapangan. Ia menyebut telah menerima sejumlah laporan terkait hal tersebut dan berencana melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Nanti kami akan hadirkan bagaimana pernyataan dari KSP Dudung Abdurrahman yang bertemu dengan KPK terkait dengan program MBG. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Derby Romero, Gelora Asmara.

0: saya kedatangan dari pimpinan KPK, wakil ketuanya Pak Agus.
1: Pakai handphone dong, Pak.
0: Kaitannya membahas tentang Kepres 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Dan ini yang terlibat di dalamnya itu adalah Bappenas, KPK, Mendagri, KSP, Menpan RB, dan ini kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menq dan BPKP terlibat. Ini kita seriusi, beliau kebetulan dari tim pencegahan lah ya, artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG. Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Ya tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian, dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk ekspos secara langsung. Dan ini Kepres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor kepada Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden begitu semangatnya basmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan konsen dengan hal-hal seperti ini. Mungkin tidak satu tahun dua kali, bahkan setiap saat beliau pasti akan minta, dan saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat urgent, karena ini uang rakyat. Ya, rakyat harus tahu. Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan. Ya, sehingga tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan. Ya, banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan, saya tidak mau akan menyampaikan apa temuan itu. Nanti tunggu, nanti saya akan secepatnya saya akan ke lapangan.
2: Jadi nanti perannya saya sendiri dalam hal ini sampai apa?
0: Ya, kita melihat secara langsung fungsinya adalah fungsi pengawasan, fungsi pengendalian bersama-sama nanti dengan KPK, kemudian dengan Bappenas dan sebagainya. Tetapi secara institusi KSP sendiri, saya akan secara langsung kita bisa melihat.
3: Tapi kalau celah korupsi di MBG yang diantisipasi itu gimana, Pak?
0: Banyak celahnya. Ya,
2: yang paling besar apa, Pak?
0: Ya, salah satunya yang saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya, itu ada, itu yang salah satunya ya. Nanti akan saya lihat ya. Jual beli titik, kemudian sistem supplier. Ya.
3: Titik SPB.
0: Ya, titik SPB.
2: Pak, izin juga Pak terkait dengan
0: titik dapur ya.
3: Titik dapur.
2: Ya. Sama kita saya contohnya
0: mudah-mudahan. Ah, nanti banyak. Jangan saya dibuka semua di sini ya.
3: Modus korupsi gimana, Pak? Jangan berkaitan langsung sama
0: nanti itu juga akan ada kita temukan. Jadi kalau misalnya temukan makanannya pun yang kemudian, ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya. Nanti akan saya cek langsung di lapangan. Ya.
2: Pak, soal SPPG yang itu juga, Pak, kan juga kemarin Kepala Badan masih mengatakan bahwa insentif pasti diberikan, itu juga akan dikonfirmasi juga, Pak.
0: Ah, justru itu juga nanti akan saya cek, sudah disuspend tapi masih insentif lancar. Bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu. Nah, nanti akan stick.
3: Kalau program Presiden
0: nanti ada sekolah rakyat, kampung nelayan, ada koperasi merah putih, termasuk MBG, itu program prioritas Presiden. Nanti juga akan kita lihat.
2: Itu gimana, Pak? Mungkin udah ada evaluasi atau seperti apa?
0: Nanti itu juga nanti akan kita cek. Saya belum menerima laporan secara langsung. Ya.
3: Bagus,
0: nggak ada cukup. Ya, saya rasa ada.
4: Ya, kita dalam positioning pencegahan, banyak hal-hal yang memang bisa dilihat dari governance-nya. Kita coba untuk kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan, kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN, Sabandin, dan kita menunggu tindak lanjut itu. Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis proses. Saya rasa itu cukup.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak.
5: Terima kasih Pak.
6: Hanya di sini ya.
1: Enggak, mau berani. Kamu aja. Terima sih.
0: Iya. Presiden katanya kabur kenyaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizik sudah gak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau bisa, kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya saling menfitnah, ya seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy, ya adik saya itu sopan banget dia, dia hormat sama saya juga, kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan, ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk masalah-masalah ya, tapi kita harus kita hadapi. Yang penting rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Itu hanya segelintir orang-orang yang dari dulu selalu mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dengan Pancasila ya, yang mempersatukan bangsa ini, saya yakin rakyat Indonesia akan tetap bertahan. pemerintahan akan tetap menjaga agar isu-isu berita-berita hoax yang mengganggu stabilitas nasional ini bisa ditangkap. Saya rasa itu saja mungkin yang
1: video Pak Amin Rais itu bakal meminta polisi untuk mengusut pernyataan tersebut nggak sih Pak?
0: Ya coba aja suruh minta dia, ya coba aja disuruh minta, ya, selesaikan aja prosedur. Coba aja kalau misalnya memang ya itu jangan hanya nakut-nakutin aja, ya jangan hanya memprovokasi. Ya terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan dia. Ya, oke, okay. Thank you.
2: Siap. Ini juga sedang ada PPG masyarakat, SPPG yang disuspend Pak, tetapi masih mendapatkan.
0: Ya udah tadi udah saya kasih tahu.
2: Kira-kira kalau misalnya dari
0: Presiden, ya Presiden mengarahkan kepada saya, Pak Dudung, coba dicek, ya, karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya SPP, salah satunya adalah MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Ya, minta doanya lah. Nanti dan kalau misalnya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya, karena ini uang rakyat. Rakyat harus tahu. Oke?
2: Oke.
0: Thank you.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pemudamu itu hebat. Tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyadin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu

0: suasana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di lingkungan PUPR Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan perkara ini merupakan tindak lanjut dari OTT sebelumnya yang berkaitan dengan proyek jalan di wilayah tersebut. Dikatakan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara yang berangkat dari tangkap tangan, yaitu yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur di PUPR. Wilayah PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga di PJN, pembangunan jalan nasional wilayah 1 Sumatera Utara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% sebagai prestasi yang luar biasa. Pertumbuhan itu menurutnya juga membuktikan Indonesia bisa keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Seperti diketahui, hari ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP, Jimli Asidiki, mengatakan telah menyerahkan 10 buku ke Presiden Prabowo Subianto, di mana buku-buku tersebut merupakan hasil kerja KPRP dalam menyusun usulan dan rekomendasi reformasi institusi Polri. Usai melakukan pertemuan dengan Kepala Negara, Jimli menuturkan bahwa pemerintah perlu membentuk atau merevisi peraturan terkait rekomendasi KPRP, di mana tujuannya dikatakan Jimli agar hasil rekomendasi dapat ditindaklanjuti sebagai langkah mereformasi Polri. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 6 Mei 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sebesar 15 knot, tekanan udara minimum sebesar 1008 hektopaskal dengan arah gerak ke barat. Dalam 24 jam ke depan, aktivitas bibit siklon tropis 92W diperkirakan akan meningkat dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan bergerak ke arah barat-barat daya dengan tekanan 1006 hektopaskal. Sistem ini diperkirakan membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Maluku Utara. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan timur Laut Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Lampung, Selat Makassar, dan Laut Seram. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Laut Aceh, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Laut Maluku, Laut Banda, dan di wilayah sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Selat Malaka hingga Sumatera Utara, dari Riau hingga Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan hingga Riau, dari Banten hingga Selat Sunda, di Kepulauan Bangka Belitung, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Sulawesi Tengah hingga Gorontalo, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Maluku Utara, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dari Papua Pegunungan hingga Papua, dan dari Laut Arafuru hingga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung. Potensi hujan sedang di Padang dan Tanjung Selor, serta potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Semarang, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Kendari, potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke, serta potensi berawan di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
0: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos, Thong Savan Fomihani, mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Laporan selengkapnya oleh Tegar Hanif.
1: Yang terkait dengan tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Thong Savan Fomihani, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
1: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
2: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
3: Karena kita, Pupuk Indonesia, itu mengimpor bahan baku pupuk, yaitu potas, kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai import kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya, di BPB Wemen dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan.
2: Selain sektor pupuk, Aminuddin mengatakan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama investasi di bidang lain, termasuk sektor infrastruktur, pertambangan, hingga pertahanan. Meski demikian, Aminuddin menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG secara ilegal dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai 12,4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta pengoplosan gas LPG. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi berskala besar yang digelar selama 29 hari terakhir sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri dalam memberantas penyimpangan komoditas bersubsidi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan menyampaikan sebanyak 33 orang tersangka telah diamankan dalam operasi tersebut. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan ilegal. Pada kasus BBM bersubsidi, pelaku memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung volume lebih besar, namun tetap menggunakan barcode yang dipermainkan dari yang ditetapkan. Setelah terkumpul, BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sementara pada kasus LPG, pelaku melakukan praktek penyuntikan gas secara ilegal. Isi tabung subsidi ukuran 3 kg dipindahkan ke tabung gas portable ukuran 320 gram menggunakan selang regulator untuk dijual kembali dengan keuntungan berlipat. Akibat praktik ilegal ini, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 12,4 miliar rupiah. Sementara nilai barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar 74 juta rupiah.
5: Kemudian kerugiannya, ini diperkirakan kerugian negara ini sebanyak 12 miliar 416 juta rupiah. Dan di sini barang yang bukti yang sudah kita sita ini dikonversi dengan rupiah, dengan uang ini kurang lebih 74 juta.
4: Sales Brand Manager Pertamina Kalsel, Wicaksono Adinugraha mengaku kewalahan dalam pengawasan di lapangan karena masih menghadapi banyak tantangan. Menurutnya barcode yang seharusnya melekat pada satu kendaraan kerap disalahgunakan dengan cara dipindahkan ke kendaraan lain.
6: Sebenarnya ketentuannya kan sudah jelas, melekat pada kendaraan. Nah, cuman untuk saat ini pengawasan pada saat si pelaku merubah nopol, dan barcode sama, nah ini operator agak bisa membedakan. Tapi setiap kali ada, kita evaluasi rutin untuk barcode atau nopol yang sering digunakan setiap hari dan diambil maksimal, kita tandain masukin untuk ke negatif list. Jadi kalau mereka ternyata kita cocokkan juga sama jam pengambilan CCTV.
4: Polda Kalimantan Selatan menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan komoditas bersubsidi demi melindungi hak masyarakat. Termasuk anggotanya sendiri, masyarakat diminta jangan takut melaporkan langsung atau lewat layanan telepon.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa? Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

0: luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari dari segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 pada edisi kali ini Rabu 6 Mei 2026 akan membahas ya mengenai korupsi gaya baru manipulasi absensi digital. Seperti biasanya saya tidak sendiri karena ada Bung Zahran dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami hadirkan kembali warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, baik pendengar, kita bahas mengenai korupsi gaya baru, manipulasi absensi digital. Hal ini adalah buntut dari sedikitnya, setidaknya ada 3.000 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya, yang memanfaatkan aplikasi presensi ilegal tanpa hadir fisik di tempat kerja. Nah, meskipun ini para ASN, oknum ASN ini ya, yang tidak hadir ini, tetap menerima TPP atau tunjangan kinerja. Dan inilah yang menjadi titik korupsi itu sendiri. Nah, dan aplikasi ini digunakan oleh berbagai macam profesi nih. Ada tenaga kesehatan, pejabat, bahkan guru. Ini guru ini malah yang terbanyak nih. Sekitar 80% dari 3.000 ASN ini didominasi oleh guru sebanyak 80%. Nah, kenapa hal ini bisa terungkap, pendengar? Karena pemerintah Kabupaten Brebes ini melakukan semacam trik atau apa ya, jebakan begitu, dengan mematikan server aplikasi presensi resmi. Kan ini aplikasinya ini resmi ya, dipakai semuanya. Nah, ini tanpa ada aba-aba, tanpa ada peringatan, langsung dimatikan tuh presensinya. Namun, setelah presensi itu dimatikan, tetap muncul data kehadiran. Ada beberapa pegawai yang masih bisa absen, padahal presensi yang resmi itu telah dimatikan. Nah, hal ini menandakan ada ASN yang memakai aplikasi fiktif ataupun ilegal. Nah, menanggapi hal ini, Bupati Brebes sendiri menegaskan tindakan ini termasuk tindakan korupsi nih. Kenapa ini disebut korupsi? Karena memang dalam tindakan ini ada unsur keuntungan pribadinya, yaitu tetap mendapatkan gaji meskipun tidak melakukan pekerjaannya ya, meskipun entah kemana, entah leha-leha ataupun pergi keluar, nggak tahu ngapain ya, tapi ini tetap mendapatkan tunjangan tanpa melaksanakan kewajibannya. Dan ini tentunya merugikan negara ataupun daerah, karena memang gaji dari ASN itu ditanggung oleh pemerintah ataupun daerah memakai APBN ataupun APBD. Nah, tapi memang berbeda ya dengan korupsi pada umumnya, korupsi klasik yang seperti adanya uang, ada amplop ataupun ada proyek-proyek yang terkait itu, memang nggak ada ini. Tapi ini korupsinya dalam bentuk mengakali sistem ini untuk mendapatkan keuntungan nih. Dan menanggapi hal ini, Pemkab Brebes pun memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang terlibat dalam kasus manipulasi absen digital ini. Dan juga bagi penjual atau penyedia aplikasi ilegal, ini sudah dikantongi datanya dan dilaporkan ke polisi. Karena memang absensi ini dijual belikan oleh penyedia aplikasi secara ilegal. Ini sudah dikantongi datanya dan dilaporkan kepada polisi. Nah, tapi bagaimana nih menurut pandangan Anda mengenai fenomena ini? Apakah memang manipulasi absen digital ini masih bisa ditolerir sebagai pelanggaran biasa ataupun justru sudah masuk kategori korupsi? Dan mungkin siapa sebenarnya yang paling dirugikan ya? Negara, instansi, atau justru masyarakat? Karena memang ASN kan juga melayani masyarakat ya, sebagai penerima layanan itu. Masyarakat sebagai penerima layanan. Dan menurut Anda,
apa sih akar permasalahannya dari fenomena ini, dan mungkin dari Anda solusi yang diberikan tuh apa nih bagi pemerintah dan juga dari ASN itu sendiri. Nanti Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3998-88. Tapi sebelum itu, kita putarkan dialognya ya, dengan pakar pemerintahan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Prof. Jo Hermansyah Johan, dengan wawancaranya bersama Bung Lukmantara kemarin malam, ya, kita dengarkan satu lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Aksi pengerusakan dan pembakaran di Medan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto terus berlangsung dan meluas setelah 3 hari berlangsung, tepatnya tanggal 6 Mei 1998, aksi lanjutan semakin mengarah ke sentimen rasial hingga mendorong pengungsian besar-besaran para warga keturunan Cina. Mereka meninggalkan rumah atau ruko ke luar kota dan menginap di Hotel Danau Toba yang sudah dijaga ketat petugas. Pada 6 Mei 1960 terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas sikap Belanda yang memperkuat pendirian terhadap Papua yang saat itu menjadi wilayah sengketa. Demonstrasi ini juga menjadi pemicu pemutusan total hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.
2: Pemerintah Kabupaten Brebes tengah mengusut kasus penggunaan aplikasi presensi ilegal yang melibatkan sekitar 3.000 ASN dan modus operandi di mana ASN menggunakan aplikasi pihak ketiga yang dimodifikasi seharga Rp250.000 untuk memalsukan koordinat GPS. Hal ini memungkinkan mereka melakukan absensi masuk dan pulang dari jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik di kantor. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan pakar pemerintahan atau juga guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Joermansyah Johan, dan juga dengan narasumber lainnya. Kami sudah tersambung bersama dengan pakar pemerintahan yang juga guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Profesor Joermansyah Johan.
0: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Johan, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Lukman.
2: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
3: Ini baik, alhamdulillah ya.
2: Prof, ini sedang ramai ya, Prof ya. Ada 3.000 ASN melakukan absensi fiktif ini di Brebes.
3: Ya.
2: Jadi pertanyaan, bagaimana pengawasan dari ASN ini, Prof?
3: Nah, ini kan memang ada persoalan pada penerapan aplikasi ya, teknologi informasi ya. Jadi ini mereka memasukkan kehadirannya. Mereka tidak hadir, tapi dengan menggunakan aplikasi yang konon katanya dibeli ya. Harganya Rp250.000 satu bulan. Nah itu bisa absensi itu dengan model fingerprint ya, itu bisa dianggap mereka hadir. Jadi ini dapat ditembus nih sistem absensinya dan Brebes ini dengan hackers lah yang memakai teknologi informasi yang canggih. Itu ya, jadi ini pengawasannya artinya ini kembali ke bagaimana Pemda Kabupaten Brebes juga semakin meningkatkan kecanggihan dari teknologi absensinya sebetulnya ini
2: pertanyaannya.
3: Kalau pakai fingerprint ditembus, ayo kita aplikasi dirubah misalnya yang dengan memindai wajah seperti yang digunakan taspen. Ya, taspen itu memindai wajah kita. Saya kan udah pensiun nih. Dapat tanggal 1 kita harus memindai wajah kita. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga itu sangat akurat dan sukar dicoba dibobol lah, katakan begitu dengan timbang modal fingerprint ini.
2: Jadi pertanyaannya kan seberapa jauh ini audit rutin terhadap data kehadiran ASN ya, jika ada kan sampai berlangsung lama gitu, Prof.
3: Emang ini kan kalau di Pemda kan ini kan business as usual aja nih. Jadi selama ini aplikasi Intamsen itu sudah digunakan dan baku dan kemudian dianggap ini sudah memenuhi standar lah ya. Nah ini kan ketahuan karena ada yang membocorkan nih ASN-nya walaupun nggak disebut namanya. kasus Brebes, dan juga ada kasus-kasus banyak di tempat lain sebetulnya ya. Sudah ada sebelum itu di Sulawesi di mana itu ya yang juga sudah terungkap. Nah, jadi artinya kalau dari segi kontrol atau pengawasan dan juga pemutakhiran harus ada dari pihak pemda-pemda kita. Jadi jangan menganggap ini seolah-olah bisnis as usual sudah sekian lama kita pakai terus aman aja gitu ya kan. Ini sebetulnya ada mode teknologi, enggak. Itu harus ada direset lagi gitu ya, dicek lagi, dicari lagi sehingga dengan bikin bisa cepat ketahuan. Nah, ini kan lama nih.
2: Iya.
3: Nah, ini sampai berbulan-bulan.
2: Ya, ini Prof, ini kan jadi tak pertanyaan apakah ada budaya permisif di lingkungan kerja yang membiarkan pelanggaran seperti ini terjadi gitu. Kalau mereka enggak kompak kan enggak mungkin ini berlangsung lama ya, Prof.
3: Iya. Jadi ini ya tentu bisa saja kalau kultur birokrasi kita kan permissiveness ya. Jadi saling melindungi gitu ya kan. Nah, saling memudahkan, tolong menolong gitu ya kan. Biasanya kan ada praktek dulu nitip absen.
2: Iya.
3: Nah, kan gitu.
2: Waktu masih nah, yang manual ya.
3: Masih pakai manual nitip absen. Nah, itu kan bisa dititip kita yang absenin teman kita. Kemudian boleh pakai aplikasi. Nah, lalu kemudian ada cara lagi yang dipakai. Ya, mensiasati karena ini katanya pegawai-pegawai ini ada yang rumahnya jauh dari kantor, ada lagi yang pegawai ini harus antarin anaknya dulu ke sekolah, gitu kan? Atau jemput anaknya, atau bagaimana lah. Kira-kira begitu praktek yang kita dengar dari kasus Brebes ini. Dan di tempat lain juga mirip-mirip.
2: Iya, jangan-jangan ini karena Brebes terkuak, yang lain juga khawatir ini ya.
3: Iya. Jadi, nah, makanya ini awareness nih ya. Alarm kan sudah dibunyiin nih. Nah, mestinya Pemda-Pemda, kepala daerah, berdasarkan berkaca pada kasus Brebes, segera mengambil langkah-langkah untuk mengaudit ya sistem absensinya. Ini kan Brebes itu ketahuan kemarin gara-gara ada yang membocorkan dan kemudian dicoba dimatiin sistemnya.
2: Yeah.
3: Dimatiin sistem, tetapi ini terus aja nembus yang absen itu kan ketemu data yang nembus absen itu 3.000 orang itu ya kan. Nah, ini berarti harus ada kawan-kawan di pemda-pemda yang lain ya, para kepala daerah segera mencoba mencegah jangan sampai muncul di daerahnya. Karena ini kan merugikan keuangan negara juga. Coba bayangin, yang nggak masuk berhari-hari atau ngabsen sekian jam, tapi tidak ada di kantor, nah baru datang belakangan, misalnya gitu, apakah mungkin sekian jam atau sekian hari kan bisa saja seperti itu. Dan itu sebetulnya masuk kategori birokrasi yang tidak berintegritas kan. Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika Bupati Brebes kan sampai mau memperkarakan ini, menganggap ini sebagai delik korupsi kan. Gitu sampai segitunya.
2: Nah, ini masyarakat juga masyarakat luas juga mempertanyakan peran inspektorat daerah nih dalam mengawasi disiplin ASN ini, Prof.
3: Ya, itu dia. Kalau dari segi pengawasan, memang kan inspektorat terbatas lah daya jangkaunya ya. Juga kita lihat misalnya ribuan pegawai ini kan guru. Ada tenaga kesehatan kan, dan jumlahnya bisa ribuan itu di daerah itu. Nah, bagaimana sistem kontrol inspektorat yang terbatas ya? Kalau bisa efektif, kira itu mungkin gangguannya di situ. Kecuali tadi kalau sudah tahu celah-celah kayak gini, inspektorat kan langsung bisa antisipasi untuk menyasar kepada aplikasinya, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, itulah mungkin sistemnya. Jadi nggak bisa model inspektoral harus kontrol lapangan gitu ya kan? Ini ada pegawai kelayapan pagi-pagi udah pada udah atau jam kerja sudah dimulai, tapi ada yang di mana-mana. Dulu kan pernah juga ada kasus tuh Pol PP diturunin oleh kepala daerah untuk melihat pakaian pegawai yang masih kelayapan itu loh mas, di pasar di jalan gitu ya kan, seperti itu di warung kopi.
2: Ya, kita undang pendengar boleh Prof untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan. Untuk Anda kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Prof kalau bicara sanksi yang bisa dijatuhkan seperti apa Prof? Meskipun mungkin ya, ini kan bicara kedisiplinan absensi ya. Kalau pekerjaannya memang ya terselesaikan dengan baik, ini bagaimana?
3: Ya, ini lain soal. Jadi bukan hanya soal kinerja ya, soal tetapi ini soal kehadiran itu. Barang siapa yang memasukkan kehadiran, maka itu dianggap masuk kategori melanggar kewajiban disiplin pegawai.
2: Okay.
3: Nah, sanksinya itu diatur di peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, bisa sanksinya ringan hingga berat tergantung intensitas pelanggarannya. Jadi disiplin ringan bisa teguran, bisa juga sampai ke yang dipotong tunjangannya, TPP-nya, ya, nah, disuruh mengembalikan uang yang sudah diterima, padahal dia tidak hadir, ya, uang tunjangannya atau gajinya. Nah, kepada yang kalau betul-betul sudah berkali-kali dan berbulan-bulan itu bisa kena sanksi pemberhentian, ya, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.
2: Yeah.
3: Jadi ada regulasi yang mengatur seperti itu. Jadi artinya nggak boleh main-main nih pegawai nih dengan soal absen itu sekarang.
2: Yeah,
3: nah, ada sanksi yang sudah diatur dengan clear dan jelas. Jadi harus ada apa namanya ya, kesadaran lah dengan kejadian ini. Pengawas, pihak kepala daerah pun juga harus terus mengupdate, memutakhirkan sistem absensinya. Ya, mencegah terjadinya peluang untuk memanipulasi dengan mudah kehadiran. Dan yang kedua, harus ada kesadaran lah dari pihak PNS-nya ini untuk bisa hadir dengan cara yang tidak memasukkan. Karena ini ujungnya integritas pegawai nih.
2: Jadi
3: birokrasi kita nih, birokrasi yang tidak berintegritas kan bisa begitu. Bahaya nih.
2: Iya. Ditahan dulu Prof, kita ke WA yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada tanggapan dari pendengar kita, ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding silakan.
4: Baik, selamat malam Prof dan juga Lukman. Ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah. Yang pertama dari Ibu Rina di Brebes, Jawa Tengah, menyatakan sebagai warga Brebes saya cukup kaget dan kecewa ya. ASN itu kan harusnya jadi contoh disiplin. Kalau sampai ribuan yang terlibat, berarti pengawasannya juga perlu diperbaiki. Lalu ada Ibu Siti di Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan ini jadi pengingat penting bahwa integritas itu nomor satu bagi ASN. Semoga ada sanksi tegas biar ada efek jera dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Lalu ada Pak Arman di Medan, Sumatera Utara, menyatakan kalau benar sampai 3.000 orang ini serius sekali. Pemerintah daerah harus transparan dan jangan ditutup-tutupi. Publik berhak tahu perkembangan kasusnya. Lalu ada Ibu Yuni di Yogyakarta. Menurut saya, selain penindakan, perlu juga pembinaan. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang karena budaya kerja yang kurang disiplin. Dan terakhir, Lukman, ada Ibu Lilis di Pontianak, Kalimantan Barat, menyatakan kasus ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke ASN. Harapannya, pemerintah bisa memperbaiki sistem dan menegakkan aturan secara adil. Kembali ke Anda, Lukman.
2: Baik, terima kasih rekan Ending. Mungkin saya ditanggapi, Prof.
3: Ya, baik. Jadi begini, tadi yang Pak Sarjio ya.
2: Pak Sarjio di Jogja.
3: Iya, pegawai nih ya. Jadi
2: udah tahu dari dulu katanya.
3: Makanya itu jangan orang dalam kalau ada pengawas. Ya kan, itu karena orang dalam sesama orang dalam TST, tahu sama tahu, ya kan?
2: Iya.
3: Nah, jadi itu saran beliau ya kan, saya kira mungkin harus ada, ya mungkin bisa diterima ini ya, untuk orang yang berasal dari kelangan yang bukan dari unit itulah, katakan begitu, sehingga dia lebih bisa tidak upah-upah lah katakan terhadap pelanggaran di absen dari pegawai. Kemudian yang lain dari misalnya perlu diperbaiki ya Bu Rina tadi kan,
2: ya.
3: Kaget dan kemudian perlu kita perbaiki dan harus ada.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Ya, kami masih membahas mengenai korupsi gaya baru, manipulasi absensi digital. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp untuk menanggapi dari tema kita pada dini hari ini. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi, pendengar, ya? Karena memang sistem dari absensi ini menggunakan GPS tanpa sistem biometrik seperti face recognition, ya. Jadi ini datanya bisa dimanipulasi nih, seperti pakai fake GPS ini. Ya, jadi misal absennya di sana tapi terbacanya di kantor, itu masih bisa. Dan adanya pasar gelap aplikasi presensi ilegal, ya, ini seperti dijelaskan Bung Lukman tadi, ya, ini harganya dipatok Rp250.000 per bulan nih untuk harga dari aplikasi tersebut. Jadi memang ada pasar gelap yang menjual aplikasi ini, adanya pihak ketiga. Dan dari ASN-nya sendiri ada juga alasan-alasannya kenapa hal ini bisa terjadi, karena memang alasannya yang pertama mungkin rumahnya jauh, karena ngantar jemput anak, mobilitasnya tinggi dan segala macamnya, itu ada alasan-alasannya. Tapi kalau kita bicara soal pengawasan juga, ya, pendengarnya, harusnya kalau semisal atasannya ada, itu hadir duluan, ya, dalam kantor itu. Contohnya nih, semisal masuk jam 7 pagi gitu, tapi atasannya sudah datang duluan jam 6.50 kah atau jam berapa gitu kan, melihat kondisi di kantornya. Ada nggak sih anak-anaknya gitu? Ada nggak sih anak buahnya? Kalau dipantau ada, berarti memang masuk semua. Kalau nggak ada, wah, kemana nih? Kemana nih kok nggak ada nih? Ini pada kemana? Nggak dateng kah? Atau bagaimana? Kok nggak ada kabar dan segala macamnya? Nah, artinya sebenarnya pengawasan ini secara manual pun bisa dan lebih mudah, ya, dengan cara atasannya itu hadir dulu atau ada di tempat kerjanya. Kalau secara digital pun sebenarnya juga bisa, tapi masih ada celah untuk praktik-praktik seperti ini terjadi lagi. Baik, kita coba sapa pendengar terlebih dahulu, ya. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang Wisnu Wardana.
0: Selamat malam, selamat dini hari, Pak Suranto. Apa kabar di Malang, Pak Suranto?
1: Kabarnya baik, tapi ini kok tambah parah ini absensi begini, ya.
0: Aduh, iya. Gimana
1: parah,
0: nih?
1: Parah. Saya sebagai tunanetra kok mengerikan di negeri ini, ya.
0: Iya.
1: Kemarin ada kiai cabul, sekarang ada yang begini lagi. Aduh, ya Allah Tuhan.
0: Iya, tapi ini memang oknum sih. Tapi banyak juga oknumnya, Pak Suranto. Ada 3.000 ASN nih.
1: 3.000 itu nggak sedikit.
0: Iya, makanya.
1: Itu bukan oknum lagi.
0: Oh, bukan oknum lagi.
1: Ya dong, masa 3.000 oknum. Terus yang terus berapa dong? Dan aku khawatir ini akan membuat ke daerah lain, ya. Semoga nggak begitu, ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, aku sebagai rakyat kecil, sebagai tunanetra, ya, cuma berharap, ya, semoga ini ditangani gitu, ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga jangan cincai, ya, harus diselesaikan dengan ditindak lah gitu, nanti bahaya kan.
0: Oke. Okay.
1: Enak sekali pegawai negeri nggak kritis tetap digaji, bagaimana dengan nah, ASN, bukan ASN kan begitu.
0: Iya, apalagi kalau semisal ASN-nya itu berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ya. Kalau semisal ada orang datang jauh-jauh ke kantor untuk menangani dokumen atau apa gitu, tapi pegawainya pada belum datang atau gimana, kan juga berpengaruh terhadap pelayanan juga.
1: Betul, dan ini sangat-sangat super zalim kalau begini. Harus ditangani, dan semoga nggak ada berkedai lagi. Ini kan di Brebes, Jawa Tengah, ya.
0: Iya, ini memang kasusnya di Brebes, tapi nggak menutup kemungkinan juga pastinya terjadi di mana aja, cuman masih belum kelihatan aja.
1: Ya, jangan sampai lah, ngeri-ngeri, parah-parah abis. Indonesia parah abis. Tapi semoga di area ini nggak begitu, di area ini.
0: Amin, ya. Oh, ya. Baik.
1: Banyak terima kasih Bang Wisnu Wardana, RRI Termudara Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Pak Suranto di Malang, ya. Kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Wah, ini. Selamat malam Pak Caswa.
2: Selamat malam Bung Wisnu.
0: Selamat malam Pak Caswa. Apa kabar Pak Caswa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, ya. Tapi kabar Brebes gimana nih Pak Caswa mendengar berita ini nih?
2: Ini saya baru dengar, ya.
0: Oh, malah baru dengar, Pak Caswa.
2: Karena saya jauh ke kabupatennya sih.
0: Oh iya, oke. Okay. Tapi gimana nih menurut Bapak Pak Caswa nih?
2: Ya, menurut saya itu memang ini masuknya masuk korupsi ya. Jadi ya itulah yang kemarin pun sering-sering saya berulang kali berbicara seperti itu karena lebih duluan itu atasannya dulu harus ada pengawasan. Karena udah kejadian ini begitu ngeri nih dengarnya 3 sampai 3.000 ini. Karena kalau tidak pakai pengawasan kayak gini Bung Wisnu. Jadi setiap masalah apapun, tujuan apapun itu selagi apa ya namanya tujuan orang tersebut mau merugikan negara itu harus ada pengawasnya, Pak.
0: Oke.
2: Itu. Jadi karena apa? Karena biar semuanya di wilayah tersebut itu entah di mana ini tidak jadi terungkap kembali yang seperti ini.
0: Iya. Tapi kalau semua. Semisal apa namanya? Ini kan ada faktor dari apa ya? Sistemnya dan juga faktor dari ASN-nya itu sendiri Pak Caswa. Tapi gimana nih? Memang kalau udah sistemnya udah baik banget tapi dari ASN-nya sendiri tetap bandel gimana tuh?
2: Ya, itu kan karena ada kompromi di belakang itu.
0: Ya.
2: Ada kompromi di belakang karena bahasa kasarnya ada uang rokoknya lah.
0: Oh, gitu.
2: Jadi seperti itu. Jadi setiap apapun orang tersebut itu kalau tidak ada uang rokok itu tidak mungkin bakalan mau. Jadi benar-benar harus diberikan sanksi yang tegas, diberikan efek yang jera biar wilayah lain pun nggak kejadian seperti ini. Jadi enak banget yang namanya PNS seperti ini, entah pegawai apapun. Jadi ketika jam kerja, alasannya kan bermacam-macam.
0: Iya, tadi ada yang antar jemput anak dan segala macam.
2: Intinya bukan anak doang ya,
0: iya.
2: Bung Wisnu. Intinya bermacam cara. Yang penting saya memberikan uang rokok seperti itu.
0: Oh, okay.
2: Jadi tolong harus memberikan efek jera yang namanya korupsi. Ini masuknya korupsi meskipun itu tidak intinya setiap harinya tidak ini apa ya namanya menerima uang tersebut.
0: Iya.
2: Tapi yang penting dianya aman-aman saja. Kan kebanyakan guru-guru pun seperti ini.
0: Oke.
2: Okay. Bung Wisnu, saya kan orang jalanan ya. Jadi intinya seperti ini. Kadang-kadang pas jam kerja itu lagi nongkrong di warung lah.
0: Iya.
2: Jadi nanti pulangnya di luar jam bekerja lah. Jadi kebanyakan seperti itu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Jadi satu kali lagi ini nanti pun kayaknya semua permasalahan ini yang sekarang terjadi seperti ini akan terungkap semua.
0: Oke. Okay. Baik Pak Jaswa.
2: Saya meminta efek jera.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Baik. Ya, itu biar orang tersebut itu oknum-oknum yang tidak benar biar kapok seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Ya, sama-sama Pak Caswa. Sehat selalu, Pak. Ya, dari Pak Caswa di Brebes ya. Memang ini disebut korupsi pendengar, meskipun tidak ada uang secara fisiknya, tapi kan ini juga merugikan negara ya, karena ASN digaji dari APBN, APBD, dan ini pastinya merugikan negara nih. Dan itu menurut Bupati Brebes juga tindakan

0: pegawai negeri ini kehadiran di tempat atau mengerjakan pekerjaan gitu.
1: Iya, ini yang hadir di tempat nih, mungkin di hari-hari weekdays biasa ya, ini ada absennya tapi nggak ada wujudnya nih, ya, Pak Pandu.
0: Ya. Tapi kerja mereka selesai nggak gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, tergantung perjanjian juga, apa agreement kerja.
1: Tapi tetap aja dong, meskipun apa namanya pekerjaan selesai, tapi dia tidak memenuhi kewajibannya untuk datang di tempat itu. Artinya integritasnya kurang, Pak Pandu.
0: Iya, tapi juga ada dosen ya, dokter, guru juga ada kan. Dokter kan orang ada tempat itu. Kalau ada pasien, dia baru datang kan. Nah, berarti bukan kedatangannya kan, kehadirannya, tapi kerjanya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tergantung agreement lah nanti perjanjiannya harus ada di tempat kerja atau kerjanya selesai, boleh di mana aja begitu kan.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, Pak Pandu. Terima kasih, Pak Pandu. Dari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari, Ibu Dinda.
2: Ya, selamat dini hari juga Bung Wisnu dengan tim. Ada Zahran, ada Irfan.
1: Ada sehat. Bung Irfan, ya.
2: Bung Irfan sama Bung Zahran sama Bung Wisnu.
1: Gimana? Sehat selalu, Ibu Dinda.
2: Sehat, alhamdulillah. Dan sejuknya bukan main karena kemarin hujan luar biasa.
1: Oh iya, tapi aman ya Bu Dinda ya di Bogor ya, meskipun hujan di situ ya.
2: Aman, alhamdulillah.
1: Oke, karena memang di sini juga hujan dan lumayan deras nih. Mungkin di beberapa lokasi juga ada banjir juga, tapi semoga di tempat Bu Dinda tidak terjadi. Aman.
2: Di beberapa titik, walaupun di Bogor juga tetap ada.
1: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Dinda, silakan.
2: Yang nggak aman ini yang memanipulasi.
1: Iya nih, makanya disebut korupsi, Bu Dinda.
2: Kelakuan korup itu banyak. Apa memang perilaku korup itu memang
1: bervariatif ya?
2: Iya, jadi dengan cara ada aja jalan untuk korup itu. Iya. Ya Allah, Robi, bukan main ya. Nggak ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepekerjaannya itu sama sekali nggak ada kalau
1: apalagi ini menyangkut ASN yang harusnya melayani bangsa dan masyarakat.
2: Iya, harusnya seperti itu. Bagaimana harusnya sadar bahwa para ASN ini sebelum menjadi ASN itu bagaimana apa usaha mereka untuk bisa menjadi ASN dulu. Setelah jadi ASN kok tanggung jawab pekerjaan tuh sama sekali nggak ada, mau memanipulasi. Yeah.
1: Padahal sebelum menjadi ASN sendiri pun sudah ada kayak apa ya, pelatihan-pelatihan dulu tuh menjadi ASN, tapi tetap aja.
2: Tapi tetap aja ya, kembali ke ya itulah, apapun masanya, apapun eranya, ya kembali ke individu ya, ke masing-masing orang. Tapi dengan jumlah sekian banyak, masya Allah,
1: luar biasa. 3.000.
2: Kita lagi nih, Bung Wisnu. Sekarang makin ada kesempatan karena ada work from home.
1: Ya.
2: Nah, udah makin.
1: Bisa.
2: Gak ada work from home aja sudah begitu perilakunya. Bagaimana setelah ada
1: Tapi ini yang di apa namanya korupsi gaya baru ini yang mungkin di weekdays-nya, kalau kan work from home-nya kan di weekend ya.
2: Di weekend.
1: Kalau weekdays kan ini artinya harus datang, tapi ini nggak datang begitu, Bu Dinda.
2: Tapi kesempatan untuk korup waktu itu selalu ada, apalagi mereka beli alat sampai 250.000 itu kan.
1: Iya.
2: Demi memanipulasi waktu.
1: Iya. Tapi gimana nih menurut Bu Dinda, harus gimana nih?
2: Sepertinya yang pertama seperti Bung Wisnu tadi sampaikan, pimpinannya harus datang lebih awal.
1: Oke.
2: Okay. Ya, mengawasi anak buahnya begitulah.
1: Iya, oke.
2: Bahasanya ya. Nah, itu kasih contoh seperti itu. Ya, okay. Kalau guru kepala sekolahnya datang lebih awal daripada guru-gurunya, kan gitu kan?
1: Iya.
2: Karena kamu termasuk guru-guru juga ada kan?
1: Iya, ini yang banyak mau dari kalangan guru nih. Sayangnya.
2: Itu, sekolah datang harus lebih awal daripada para guru.
1: Oke.
2: Okay. Jadi yang datang atau apa atau yang main-main dengan waktu.

0: ketahuan kan gitu kan.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Ada kesadaran lah untuk okay. Para ASN ini,
1: okay.
0: Ya.
1: Oke, baik Ibu Dinda.
0: Terima kasih, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, terima kasih Ibu Dinda. Kita beralih ke Cilacap, ada Ibu Wiwi. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Wiwi.
2: Selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
2: Sehat selalu, Om.
1: Alhamdulillah.
2: Wisnu, tadi malam gimana?
1: Alhamdulillah.
2: Istirahatnya kan libur semalam.
1: Iya, alhamdulillah. Aman, Ibu Wiwi.
2: Nah, syukur, alhamdulillah.
1: Oke, okay, langsung ke itunya, Ibu Wiwi.
2: Ya. Oke, okay, saya tahu tepat. Tapi sewaktunya juga.
1: Okay.
2: Aku simpel aja, Om Wisnu. Sebelum bikin AMN ASM itu sebetulnya memang orang masyarakat itu kan punya hati dan jiwa.
1: Yeah.
2: Sebelum ada kejadian-kejadian itu, seingat aku kalau mencari apa kita punya hati, tidak diminta pun kita memberi. Nah, jadinya sekarang dimanfaatkan.
1: Okay.
2: Apalagi terus udah tanda tangan orangnya pergi, alasannya ngubungin ini dululah.
1: Yeah.
2: Nah, saya rasa itu sudah dari zaman kuna, Om, semenjak aku. Jadi kayaknya tak sulit untuk dihindarkan, apalagi yang di atas mendahulunya.
1: Okay.
2: Jadi yang di bawah hanya ngikut. Saya rasa itu aja.
1: Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Baik.
2: Selamat bertugas ya.
1: Iya, terima kasih Bu Wiwi di Cilacap. Ya, mungkin satu pendengar terakhir nih dari Pasuruan. Ada Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Soleh. Ya. Silakan Pak Soleh, langsung ke menanggapi ini.
3: Ya, ini kalau menurut saya perlu ini Bung Wisnu, kalau apa itu kegiatan seperti online itu nggak usah di ini, nggak usah dilakukan kerja secara online.
1: Oh, kecuali WFH.
3: Iya, yang WFH. Okay. Kecuali orangnya tadi misalnya nggak enak badan atau sakit, itu pun nanti ketika masuk ke kantor harus menunjukkan surat kesehatan dari pihak dokter atau dari pihak rumah sakit tertentu.
1: Okay. Artinya ada kondisi tertentu ya.
3: Iya, kalau misalnya iya, kalau misalnya kan sekarang kan kemarin tuh kan ada yang tiap hari Jumat atau apa itu harus WFH karena untuk menghemat bahan bakar ya. Itu kalau bisa itu ya di sekarang kan ada kendaraan listrik misalnya. Kalau bisa itu harus hadir di tempat. Ya memang benar apa yang dikatakan walaupun gitu sudah termasuk korupsi. Iya, benar. Bisa kan ya, nanti enggak hadir tiba-tiba kayaknya tetap hadir padahal itu kan yang nggak enak juga gitu loh, negara dirugikan lama-lama kan.
1: Yeah.
3: Yang nggak enak juga masalahnya dia kerja itu dia itu jadi abdi masyarakat walaupun ASN ataupun non ASN yang bekerja di pemerintahan walaupun apapun jenisnya gitu. Bung Wisnu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, okay, terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini praktek sudah lama terjadi ya pendengar ya, tapi memang susah nih untuk menghilangkan celah-celah untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena memang kalau semisal sistemnya pun sudah canggih banget, kalau dari ASN-nya itu sendiri atau pihak yang melakukan itu sendiri nggak punya integritas, ya tetap aja mempunyai ide-ide, artinya ide yang kurang baik ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan manipulasi absensi ini pendengar. Jadi memang ini ada banyak faktor nih yang menjadikan hal ini bisa terjadi, entah dari sistemnya, dari dirinya sendiri, ataupun ada alasan-alasan lainnya seperti yang tadi harus mengantar anaknya inilah, ada urusan inilah, dan segala macamnya. Pasti ada aja hal-hal yang menjadikan hal ini tuh susah untuk dihilangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berubah dengan adanya mungkin solusi-solusi yang bisa diberikan oleh mungkin dari pendengar-pendengar nantinya bisa diterapkan juga. Nanti jadi Anda bisa sampaikan komentar dan opininya di sesi kedua dalam Kopi Prodiga. Kita jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
2: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
1: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20.
2: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
3: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
2: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
4: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imepas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini dijelaskan Menko Kumham Imepas Yusril terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
4: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan untuk selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini.
5: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi reformasi kepolisian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
6: Kalau dilaporkan belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru.
7: Setelah itu. Bila katanya ada 8 rekomendasi.
6: Oh, nantilah ya. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima.
8: Tapi ini sesuai dengan target presiden nggak sih Pak sebenarnya?
6: Kenapa?
8: Sesuai dengan target presiden nggak sih?
6: Kenapa?
8: Untuk apa hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih?
6: Ya iya dong. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya.
5: Setelah diserahkannya hasil kerja tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kalau disetujui, maka ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Salah satu wilayah rawan kebakaran adalah dapur. Sebab dari studi yang dilakukan menyatakan penyebab kebakaran yang berasal dari dapur merupakan salah satu jenis kejadian kebakaran yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya bahan seperti minyak dan gas yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Sebaiknya jangan pernah lengah saat memasak seperti meninggalkan dapur saat Anda memasak. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kecerobohan atau kelalaian kecil adalah penyebab paling umum dari kebakaran. Saat sumber api ditemukan, biasanya sudah terlambat untuk dipadamkan. Maka, strategi terbaik, jangan tinggalkan masakan dalam waktu lama, dan tetaplah berada di dapur hingga semua masakan rampung. Setelah itu, bersihkan peralatan dapur dengan baik agar tidak meninggalkan minyak lengket atau bahan lainnya yang dapat memicu kebakaran.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Menuju Baitullah.
6: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
7: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
5: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.
9: Masih terkait dengan skandal absen fiktif 3.000 ASN di Brebes, kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua atau Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
10: Wawancara Pro 3.
9: Pak Ardi, selamat malam.
11: Selamat malam, Mas Lukman. Bagaimana kabarnya?
9: Kabar sehat, Pak Ardi sehat ya.
11: Alhamdulillah.
9: Absensi kita yang tidak sehat kali ini, Pak Ardi ini. Bagaimana, Pak Ardi? Masih ada celah ya, kalau kita lihat sepertinya sudah canggih, tapi ada aja ya untuk celah untuk menggunakan fake GPS atau aplikasi lainnya. Pak Ardi, silakan.
11: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ini saya prihatin ya. Sampai 3.000 ya.
9: 3.000 yang ketahuan loh, Pak.
11: Luar biasa, luar biasa. Saya itu di kantor punya 75.000 karyawan loh.
9: Wow.
11: Ini 3.000, saya setiap 24 jam, 3 hari, 365 saya tahu karyawan saya ngapain. Ya, artinya ini 3.000 nggak ketahuan.
9: 75.000 ya. Itu ngawasinnya bagaimana, Pak? Dari sisi absensinya, dia tepat atau telat atau keluar kantor bagaimana, Pak Ardi?
11: Itu kita ngawasinya real time ya, setiap jam ya. Oh. Jadi kita ada pengawasan ya, ada anomali, kita pasti tahu sistem kita memang sudah dibangun bertahap ya. Yeah. Dan kita juga mendalami perilaku-perilaku karyawan kita ya itu. Dan diarahkan itu audit ya, jadi pemeriksaan secara berkala ya, perubahan, kita updating sistemnya. Dan saya curiga ini dari hulu ke hilirnya waktu ngedesain sistemnya di mana di Brebes ini kelihatannya nggak ada yang ngawasin gitu.
9: Oke. Teknologi ini ya, Pak Ardi ya.
11: Betul.
9: Nah, ini kan kalau absen tadi pakai fake GPS ini kan celahnya banyak sekali gitu ya. Kalau apa yang untuk teknologi seperti apa yang mungkin meminimalisir celah untuk dimanipulasi ini?
11: Yang jelas kalau saya melihat ya, kalau ada celah seperti ini, itu artinya ini tidak bisa berdiri sendiri. Itu pasti ada peran, ada pihak-pihak yang mengetahui kerentanan dan celah-celah yang ada.
9: Internal artinya, maksudnya?
11: Kelemahan, ya ada pasti ada okay. Sampai ada aplikasi aplikasi yang dijual bebas ya ASN ini, itu artinya mereka tahu kelemahan sistem, kerentanannya dia tahu, artinya kan pasti ada memberikan informasi, dan itu terjadi pada saat mulai dari desain ya sampai implementasi ya. Ini juga jadi masalah. Nah, ini yang kita bilang risiko di rantai pasok ya, karena untuk memastikan rantai pasok, kita tidak punya mekanisme memastikan kan.
9: Ya.
11: Dan di daerah lebih-lebih standar-standar kepatuhan terhadap norma-norma keamanan cyber, di daerah itu masih sangat-sangat minim dan sangat lemah ya, itu yang terjadi.
9: Kalau pakai fingerprint itu masih ada celahnya tidak?
11: Fingerprint kan cuma alat bantu. Memastikan bahwa sistemnya aman atau tidak kan bukan karena fingerprint.
9: Okay.
11: Sistem keseluruhannya dari desainnya, dan siapa yang mengaudit, siapa yang mensertifikasi sistemnya, apakah melibatkan audit, apakah Kominfo juga dilibatkan di dalam memberikan sertifikasi SPBE-nya, gimana?
9: Nah, terdeteksi tidak ketika karyawan menggunakan fake GPS dengan karyawan yang memang absensi sesuai dengan koordinat itu?
11: Ya, seharusnya bisa terdeteksi kalau memang sudah diantisipasi kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan atau fraud ya, itu. Dan kalau dalam desain ini tidak diantisipasi hal seperti ini, ya tentunya kerentanan itu akan ditembus. Artinya memang sudah ada kelemahan yang dibangun dari awal desain sistem ini.
9: Ini kan katanya pakai aplikasi pihak ketiga. Ini bagaimana kerentanannya untuk data diri kita sendiri, Pak Ardi?
11: Nah, saya baru mau angkat itu ya. Ini yang menawarkan aplikasi pihak ketiga itu kan dia memerlukan data pribadi ya daripada ASN. ASN ini tidak sadar data pribadinya diberikan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau nanti datanya diperjualbelikan bagaimana? Padahal kita udah punya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi kan?
9: Iya, PDP ya.
11: Jadi artinya apa? Dia tadinya niatnya untuk mengelabui sistem, tapi pada saat yang bersamaan dia memberikan data pribadi pada pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
9: Iya, cepat atau lambat dirugikan gitu tadi ya, merasa. Ya.
11: Di satu sisi dia berhadapan dengan sanksi administratif karena pelanggaran disiplin ASN. Di sisi lain data pribadinya dikuasai pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
9: Nah tadi kalau bicara dari sisi internal, artinya kuat dugaan ini ada keterlibatan internal gitu ya untuk bisa mencari celah dari teknologi ini ya Pak Ardi?
11: Ya yang tahu celah-celah kerentanannya itu kan memang tidak mungkin orang di luar yang tidak tahu dengan desain sistem itu sendiri. Artinya memang ada kemungkinan kerentanan-kerentanan dalam sistem itu sudah diketahui orang lain, tentunya informasi itu berasal dari orang dalam. Orang dalam mungkin yang ngedesain ya, yang ngedesain sistemnya, yang bangun sistemnya, kita nggak tahu.
9: Yeah.
11: Jadi ini harus dilakukan audit forensik secara menyeluruh ya. Dari awal pengadaan proses pengadaannya, siapa yang menjadi pejabat yang bertanggung jawab, itu semua harus ditelusuri. Nanti pasti akan ketemu. Kalau melalui audit forensik pasti semuanya ketemu.
9: Baik. Kita ke undang pendengar boleh ya Pak Ardi ya untuk bisa bergabung sama Kius. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kita bacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi nih Pak Ardi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding silakan.
12: Baik, Lukman, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk ke redaksi. Yang pertama dari Pak Dedi di Cirebon, Jawa Barat, menyatakan bahwa kasus seperti ini sebenarnya bukan soal oknum, tapi sistem. Kalau absensinya bisa dipalsukan, berarti ada celah yang harus segera ditutup supaya tidak terulang. Lalu ada Pak Pajar di Surabaya, Jawa Timur menyatakan digitalisasi absensi seharusnya meminimalisir kecurangan. Mungkin perlu teknologi yang lebih ketat seperti face recognition atau sistem real time. Lalu ada Paraka di Jakarta menyampaikan kalau absensi masih bisa dipalsukan berarti sistemnya belum aman. Harusnya sudah pakai biometrik seperti face recognition atau sidik jari yang terintegrasi langsung ke server pusat. Lalu ada Bu Nina di Yogyakarta, selain teknologi, literasi digital ASN juga penting. Percuma sistem canggih kalau penggunanya masih bisa mencari celah untuk disalahgunakan. Lalu ada Ibu Sari di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola absensi yang tidak wajar juga bisa jadi solusi. Jadi sistem tidak hanya mencatat tapi juga menganalisis. Dan terakhir Lukman, ada dari Pak Yusuf di Semarang, Jawa Tengah. Kalau kasusnya sampai ribuan berarti masalah sistemik, perlu upgrade total bukan cuma tambal sulam aplikasi absensi. Kembali ke Anda Lukman.
9: Baik, terima kasih. Mungkin saya ditanggapi Pak Ardi, silakan.
11: Ya, saya rasa dari pendengar itu punya pemikiran yang sama ya, seperti yang saya sudah sampaikan ya. Itu angkanya sangat besar, 3.000 itu cukup besar ya. Tidak ada pengawasan berarti.
9: Itu yang ketahuan loh Pak.
11: Iya, makanya saya bilang ini sekali sistem berjalan secara mandiri, nggak diawasin, yang penting ada sistem gitu kan. Ada sistem absen, bisa dipamerkan kepada siapa yang mau ingin tahu, oh kita udah punya absensi elektronik, tapi tidak diawasi ya, tata kelolanya gimana. Manajemen resikonya bagaimana, kepatuhan terhadap standar-standar keamanan gimana. Itu kan jelas saya yakin belum pernah diaudit secara total ya. Ya makanya terjadi fraud ya. Tadi saya sudah indikasikan ini nggak mungkin fraud itu terjadi dengan sendirinya. Karena ini bisa ditembus ke celah-celah ini ya atau kerentanan itu kok tidak mungkin bisa dilakukan kok tidak ada informasi dari orang dalam, ya, orang dalam yang mungkin mengerti, ya, memahami sistem itu sendiri. Kelemahan itu kan yang bisa mengungkap itu ada orang yang terlibat dengan sistem itu, baik yang desain, ya, yang mengadakan, yang mengawasi, ya. Jadi ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan di, oleh pemerintah daerah di Brebes ini, ya. Yeah. Jadi ini juga sebagai sebenarnya cerminan pada teman-teman juga di pemerintah daerah di provinsi, kabupaten lainnya, ya. Transformasi digital itu bukan sekedar mengadakan alat, dipamerkan, ini udah ada alatnya, beli komputer, banyak-banyak, bukan seperti itu. Tapi budayanya juga harus dibangun, budaya, disiplin, ya, terus transparansi, paham, tadi udah sebut literasi digital, ya. Kok itu tidak dibangun, ya, buat apa teknologi itu.
9: Nah, kalau verifikasi muka tadi bagaimana?
11: Itu kan hanya salah satu teknologi untuk memastikan identitas orang, ya, verifikasi. Kalau di perbankan itu dikenal dengan KYC bahwa itu adalah orang yang benar. Terkait dengan identitas, ada data, ini orangnya, ada wajahnya. Itu hanya untuk mencocokkan. Tapi kok dibalik di back end, ya, sistem yang luar datanya juga bisa dikompromis, atau bisa ada kerentanan, bisa dikelabui. Nggak ada gunanya mau pakai sistem-sistem yang paling canggih sekalipun.
9: Iya, iya, iya. Tetap ada celah gitu ya.
11: Betul sekali.
9: Nah, ini kan tentunya ya perlu pembenahan tadi, ya. Menginginkan pembenahannya seperti apa yang memang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini, singkat-singkat. Itu bagaimana Pak Ardi, ya? Jadi ada dispensasi ketika memang absennya harus jam 7, ada dispensasi 5 menit, lewat dari itu absennya otomatis tertutup. Itu bagaimana?
11: Artinya itu ada pengawasan melekat, artinya ada pengawasan, ya, real time terhadap prosesnya. Itu bagus, ya. Kalau sekarang kan dianggap semua berjalan dengan sendirinya, tidak yeah. ada pengawasan secara real time, ya. Yang penting udah berjalan sedang, orang banyak-banyak apa sidik jari segala macam. Nah, tidak pernah diukur, ya, itu rasionya, ya, di audit, ya, bagaimana ini sistem masih berfungsi dengan baik, ya, itunya. Itu kan kalau dibiarkan begitu aja, ya, bayangkan 3.000 tuh saya bilang, waduh, saya sendiri geleng-geleng kepala aja kalau udah 3.000.
9: Dan ini berlangsung cukup lama juga gitu, ya, Pak.
11: Dan udah berlangsung lama, artinya ini sesuatu yang cuman dibangun, dibuat, hanya untuk dipamerkan, yang penting ada, gitu. Jangan kita mengulang orang membeli komputer, laptop, ya. Dikasih komputer yang paling canggih, yang paling mahal, yang udah speednya, apa, kecepatannya, RAM-nya udah sampai berapa 32, ini terus apa mereknya, apa merek tertentu yang gemari orang, tapi fungsinya cuma dipakai untuk ngetik, jadi kayak mesin tik apa elektronik, fungsinya tidak optimal. Sama dengan handphone dipakai untuk apa, fungsinya banyak, handphone itu kan komputer kecil. Ini jangan-jangan masih pada nuansa cara berpikir seperti itu.
9: Iya, normalnya berapa lama sih Pak Ardi kalau untuk vendor atau pengembang ini untuk melakukan pembaruan atau update keamanan ini?
11: Ya, harus diaudit ulang kalau memang sudah terjadi masalah seperti yang terjadi, ya itu harus diaudit ulang di mana kelemahan itu terjadi, harus ditelusuri. Nggak mungkin hanya dikasih central plus tempat yang bermasalah, karena ini kita bicara juga kemungkinan, ya. Iya. Kemungkinan juga terdapat malware, ya, yang ditanam untuk melihat ada kelemahan atau tidak, ya, apa, untuk memperlemah sistemnya. Dan ini nggak bisa kita cuma menurut saya lebih baik diganti sistemnya aja, overhaul. Karena tidak ada gunanya, udah terbukti 3.000 bisa melakukan fraud. Artinya apa? Sistemnya gagal.
9: Ya. Artinya kan kalau bicara memang ini harus ada maintenance atau update dari sisi keamanan itu sendiri, Pak Ardi. Nah, itu berapa lama? Betul. Biasanya dalam satu tahun itu idealnya berapa lama untuk update?
11: Ya, standarnya itu setiap 3 bulan itu harus dicek, ya, diverifikasi, ada maintenance rutin, ya, terus juga harus diaudit juga keamanannya, ada celah nggak yang ditembus, ya. Itu kan nggak bisa berdiri sendiri juga, pimpinan gimana melakukan pengawasan melekat nggak terhadap proses itu, ada keterlibatan nggak? Kalau cuma dipasrahkan sama orang-orang yang melakukan kegiatan di bidang TIK, ya, nanti kok ada apa salahnya orang-orang IT, kan banyak gitu nyalain orang IT, padahal ini tidak berdiri sendiri, ini masalah juga melibatkan pimpinan, ya, pimpinan kok nggak terlibat, artinya apa, dia tidak punya tanggung jawab.
9: Nah, yang jadi masalah yang ditemukan ini bukan hanya dari kalangan atau golongan bawah saja, Pak Ardi, tapi di tingkat kepala dinas juga ketahuan ini menggunakan aplikasi ini ternyata.
11: Dan artinya apa? Sudah sistemik. ya sistemnya udah gagal, tidak ada pengawasan, tidak ada audit, ya. Kalau menurut saya lebih baik dibongkar aja sistemnya, ya, dicarikan apa, harus diulang lagi desain arsitekturnya, karena sudah terbukti desain yang lama untuk membangun arsitekturnya ini udah gagal.
9: Ya, ya, ya, ya. Ya, artinya kalau masih dapat ditembus dengan fake GPS ini masih lemah ya, Pak Ardi ya?
11: Sangat, sangat. Dan ini juga saya curiga ini cerminan potret transformasi digital di negara kita.
9: Nah, kalau tadi Pak Ardi 75.000 karyawan ya tadi ya? Itu bisa ditembus dengan fake GPS atau ada solusinya untuk menangkal fake GPS itu atau seperti apa?
11: Ya sebetulnya karena kita membangun itu secara bertahap ya dan berkala kita audit, kita pasti temukan masalah. Nah, masalah-masalah itu langsung kita tutup. Karena ada pengawasan secara real time ya. Makanya ada audit berkala, pengawasan real time ya. Dan kedua, kita juga secara berkala memastikan identitas orang-orang yang melakukan absensi itu benar nggak tuh orangnya. Kita cross-check. Kalau kita nggak cross-check, ya kita nggak tahu. Dan mengelola sistem absensi, ya kalau udah apalagi udah 3.000, itu tidak bisa dilakukan hanya 2-3 orang. Itu udah satu divisi tersendiri dalam satu organisasi.
9: Iya, iya, iya. Ya perlu dilakukan audit internal ya yang cukup dalam ya.
11: Ya luar biasa dan ini effortnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya, harus melibatkan semua pihak yang ada di dalam organisasi.
9: Nah,
11: ya.
9: Kembali ya. Tadi mengenai resiko mereka-mereka yang sudah menggunakan aplikasi pihak ketiga ini, resiko kedepannya seperti apa, Pak Ardi?
11: Ya siap-siap aja tiba-tiba ada yang telepon katanya punya utang ya dipinjol gitu ya. Terus apa macam-macam lah resiko itu karena apa identitas pasti nanti ada disalahgunakan ya. Datanya diperjualbelikan ya. Kita kan enggak bisa memastikan bahwa kita kasih data pada mereka. Yang menerima datanya itu bisa enggak memastikan datanya aman. Kalau dia bilang, "Oh ya, saya jamin." Itu kan jaminan yang keluar dari mulut. Artinya katanya, tapi pada akhirnya juga data itu bocor, ya kan? Diperjualbelikan, muncul di tempat lain, ya. Apa kita mau seperti itu terus-menerus?
9: Sejauh mana potensi untuk sampai ke tahap pembobolan rekening?
11: Oh, tinggal masalah waktu, kok itu kan tinggal masalah waktu.
9: Oke, baik. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya untuk daerah-daerah lain di mana pembenahan di Brebes juga mungkin juga harus diikuti daerah-daerah lain ya agar tidak terjadi betul hal demikian. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
11: Selamat malam Mas Lukman dan salam untuk pendengar RRI Pro 3.
9: Ya. Pendengar ketua atau pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai korupsi gaya baru, manipulasi absensi digital. Ya, sebanyak kurang lebih 3.000 ASN diduga kuat terlibat dalam praktik absensi fiktif menggunakan aplikasi yang diperjualbelikan seharga Rp250.000 per tahunnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Brebes Muhammad Syamsul Haris mengungkapkan bahwa temuan ini terkuak usai pihaknya menggelar inspeksi mendadak ke berbagai instansi. Melalui aplikasi tersebut, para pegawai bisa merekayasa sidik jari dan mencatatkan kehadiran secara sah dari jarak jauh. Padahal, sistem presensi resmi mewajibkan ASN berada di dalam radius 50 meter dari lokasi kantor. Dan ini banyak alasan ya, alasan ASN ini melanggar ini ada berbagai macam alasan nih. Di mana beberapa dari ASN tersebut beralasan dengan jarak rumah yang terlalu jauh dari kantor, jadwal kerja yang kelewat padat, hingga alasan urusan domestik seperti harus mengantar anak ke sekolah. Tapi bagaimana menurut Anda? Dengan manipulasi absen digital seperti ini, apakah masih bisa ditolerir sebagai pelanggaran biasa atau justru sudah masuk kategori korupsi? Dan siapa yang sebenarnya paling dirugikan nih? Negara, instansi, atau masyarakat sendiri yang sebagai penerima layanan? Dan menurut Anda, apa penyebab utama dari masalah ini? Bahkan dari dulu ini sudah ada prakteknya. Dan mungkin apa solusi dari pendengar yang bisa disampaikan sehingga kedepannya mungkin bisa saja didengar oleh pihak-pihak terkait dan direalisasikan. Baik, kita coba sapa pendengar di sesi kedua ini. Yang pertama ada Ibu Ria, selamat malam, selamat dini hari, Ibu Ria. Selamat dini hari. Iya, Ibu Ria, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Cuma dulu yang lagi tugas ya, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Wah, benar-benar manipulasi ya presensi digital.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya,
1: ribuan ASN di Brebes menggunakan aplikasi ilegal yang memungkinkan absennya jarak jauh sambil tetap menerima gaji penuh, nggak malu ya kayaknya.
0: Yeah.
1: Adalah untuk korupsi gaya baru yang serius, melanggar integritas dan merugikan negara, benar nggak?
0: Betul. Tindakan sekali.
1: Ini wajib ditindak tegas secara pidana dan administratif serta menjadi peringatan mendesak untuk meningkatkan keamanan apa namanya sistem IT ya pemerintah. Memang sih kalau kita absen gitu ya, kita aja kalau lagi mereka belajar jauh lewat ini aja absennya lewat punya di Zoom itu ya kan.
0: Iya, ada.
1: Satu kali bisa ya gitu ya, bisa jarak jauh, memang canggih banget ya. Bisa ketahuan gitu ya. Kalau enggak ketahuan gimana? Kayaknya enggak halal ya makan gajinya ya. Jadi opini saya Bang Lukman, ya satu ini penyalahgunaan ya wewenang dan korupsi ya itu ya pasti ya. Jadi ini bukan sekadar pelanggaran disiplin tapi melainkan upaya sadar untuk mendapatkan hak untuk gaji atau namanya apa? Tukin ya.
0: Iya, tunggakan kinerja.
1: Kewajiban Bupati Brebes telah melaporkan kasus ini ke pihak mana? Kepolisian sebagai tindakan korupsi. Benar enggak?
0: Betul.
1: Ada terus apalagi namanya Bang Abang Husnu, tamparan bagi reformasi lah birokrasi ya, itu pasti ya. Terus dampak pelayanan publik, modus apalagi namanya nih? Modus operandi ASN ini membayar sekitar berapa? 250.000
0: ya, per bulan
1: untuk aplikasi pihak ketiga atau hacker agar bisa absen fiktif dari rumah. Jadi Bang Wisnu, jadi perlulah diambillah sanksi tegas, perbaikan sistem IT, audit menyeluruh. Jadi melakukannya apa nih, audit ini menyeluruh ini terhadap kinerjanya dan absensinya secara berkala, tidak hanya mengandalkan sistem digital saja, benar nggak?
0: Oke, betul.
1: Saja. Yeah.
0: Baik.
1: Malam ini temanya Bang Wisnu serta semua kru, salam sehat semua, salam tangguh, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Bu Ria di Tebet. Salam sehat, salam tangguh. Kita dari Tebet beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar di Makassar Bapak?
2: Ya, kabar baik walaupun kadang-kadang masih ada hujan di Makassar.
0: Oh iya, di sini hujan deras selalu. Ya. Oke, Pak Wibi silakan menanggapi hal ini.
2: Ini kalau istilahnya pegawai suka membolos lah.
0: Iya.
2: Itu sudah dari dulu, Bang.
0: Nah, itu dia. Makanya ini memang sudah dari dulu prakteknya.
2: Iya, dan itu tidak ada tindakan apa-apa. Ya. Hmm. Saya biasanya di Makassar itu bisa jam kantor, nongkrong di warung kopi. Di keluyuran di mall. Ya kalau ada teguran ya mereka disiplin, tapi kalau sudah sekian bulan berlalu ya kembali lagi seperti semula. Ini kan perlu pimpinan mereka sidak ya, mengunjungi kantor-kantor mereka itu setiap saat. Nggak usah diberitakan bahwa saya mau datang di kantormu nanti ya, nggak usah diberitahu, tapi langsung TV-nya muncul.
0: Nah, seperti yang dilakukan di Brebes ini ya.
2: Iya, di situ pergi tahu kepala daerahnya, bupatinya, oh ternyata anak buahku banyak yang bolos ya itu. Yang cuma laporan-laporan yang BPS, apa di BPS yang bapak pasti senang. Jangan laporan-laporan itu ditunggu, kalau laporan ditunggu semuanya baik semua.
0: Iya.
2: Jadi datang secara tiba-tiba, menyidak itu pegawainya, jadi ditahu kepala daerahnya tahu, oh anak buahku begini. Kalau nggak begitu ya. Ya begitu terus kan kejadiannya sudah lama ini.
0: Iya.
2: Bukan saja di Brebes, saya kira di seluruh Indonesia pun begitu terjadi.
0: Tapi kalau lama begitu, ini artinya dari sisi apa namanya ya, orangnya sendiri atau dari sistemnya, Pak Wibi, kalau begitu menurut Bapak nih?
2: Iya. Ya dari dua-duanya lah.
0: Dua-duanya, oke. Okay.
2: Orangnya juga begitu, sistem juga begitu. Jadi ya kompak. Makasih ya.
0: Oke, baik Pak Wibi di Makassar. Dari Pak Wibi di Makassar kita beralih ke Sibolga. Ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum Bung Sabil.
0: Bung Wisnu, Pak Matauli.
3: Bung Wisnu,
0: salam tangguh. Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Silakan Pak Matauli.
3: Tentang rekayasa manipulasi absen di
0: presidensi. Iya.
3: Saya pikir 3.000 itu bukan jumlah yang sedikit, itu baru terungkap ya.
0: Nah itu dia Pak Matauli, ini baru terungkap dan mungkin ini fenomena gunung es dan bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di Brebes.
3: Ya berarti kita harus ingatkan ini Menpan RB, pendekatan aparatur negara, dan reformasi birokrasi sama Mendagri ya.
0: Iya.
3: Sama Kominfo bagian digitalisasinya ini. Dan bagaimana kode etik ASN. Cuman kalau memang anak buahnya saja disuruh jangan mereka ya, bapak buahnya kemana waktu apel pagi?
0: Nah itu dia.
3: Sore itu loh maksudnya.
0: Iya artinya kan dari atasan sendiri juga ikut mencontohkan juga ya Pak Matauli ya.
3: Iya karena kan dua-duanya kan sama-sama dapat tunjangan fasilitas wah begitu. Apalagi gini nih DPR, Bung Wisnu ya. Nggak tahu jam kerjanya kapan.
0: Oke.
3: Biasanya kalau mereka dikategorikan setengah badannya ASN, setengah badannya non-ASN, nggak ngerti juga. Karena pretensi para DPR kita pusat dan daerah, kita kan berpemerintahan ini kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif ya.
0: Iya.
3: Yudikatif itu penegak hukum. Legislatif, eksekutif itu kepala daerah ya kan. Dan pimpinan DPR.
0: Oke.
3: Padahal mereka sudah punya tunjangan rumah dinas dan sebagainya. Belum karyawan atau pegawai yang di akar rumput, yang di kampung tadi kan ada indikatornya, mengantar anak sekolah,
0: Ya
3: kan, macet di jalan.
0: Ya memang banyak alasan-alasannya itu.
3: Iya, ngopi. Saya udah baca artikelnya di Negara Maju, Bung Wisnu, sambil kita memberi solusi lah, pandangan gitu kan. Bahwasannya di kantor-kantor itu, di Korea dan Negara Maju, Singapura, ada pantry mereka, dapur. Untuk misalnya siapa ngopi pagi atau makan sarapan misalnya kan, nggak harus keluar gitu loh.
0: Iya.
3: Dan misalnya dengan apalagi misalnya anaknya, daycare-nya ada dekat-dekat situ. Kalau dan apartemennya yang berlantai 5, di mana di situ dia bisa apa, perkantor tinggal tunggu berapa jarak. Kalau kita makan enggak. Ya pegawai provinsi ini rumahnya ke kabupaten sana, sekali seminggu baru pulang. Ya, ini memang nggak ada kita atasi di negara kita ini yang akan berulang seperti ini, Bung Wisnu.
0: Oke. Tapi kan memang juga kalau semisal jarak rumahnya dengan tempat pekerjaannya jauh, kan sebelum menjadi ASN pun sudah ada kontraknya juga, Pak Matauli. Semisal bersediakah ditempatkan di tempat ini atau tidak, gitu juga.
3: Seluruh Indonesia, benar. Cuma kan aset dia untuk mengontrak atau memiliki rumah baru kan nambah lagi kosnya, income-nya kan. Jadi maksud kita kan kasih solusi aja. Memang okay, kita bersedia ditempatkan, cuman yang namanya rumah dinas jangan dong hanya DPR doang.
0: Oke. Okay.
3: Buruh pabrik itu memang kerjanya sungguhan loh, Bung Wisnu, petani, peternak, nelayan gitu. Apalagi sekarang kita nggak dibangunkan dengan istilah revolusi 5.0 dan AI.
0: Oke. Okay.
3: Sekarang manusia udah bisa digantikan, Bung Wisnu bentar lagi udah bisa manusia robot penyiar loh malah.
0: Oke. Okay. Iya, kan? Bisa ya, jadi.
3: Literasi, edukasi teruslah dari
0: narasumber okay.
3: Ketiga.
0: Baik. Assalamualaikum, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga. Kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak John.
4: Selamat hari Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak John. Apa kabar di Bengkulu Pak John?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Pak John.
4: Kalau saya Wisnu, inti.

0: sekolahnya saja 20 hari masuk sekali.
1: Iya, nggak ada yang mengawasi juga artinya Pak Joni ya, jadinya bisa bertindak bebas gitu.
0: Masalahnya di situ sebenarnya, pimpinan-pimpinan tidak pernah hadir, jadi namanya wajar.
1: Oke, baik. Baik, Pak Joni, terima kasih. Ya, intinya dari pimpinannya juga ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi. Dan memang harusnya kalau pengawasannya itu dari pimpinan saja sudah sangat ini ya, menurut saya manjur lah, artinya kayak gitu deh. Manjur, artinya kalau semisal pimpinnya datang duluan dan melihat anak-anaknya nggak ada di kantor, kan patut dipertanyakan juga kemana nih, dan ini bisa ditindaklanjutin. Kalau semisal pimpinannya pun juga nggak ada, nggak hadir, nah terjadilah kayak gini. Oke, dari Pak Thomas kita beralih ya. Dari Pak Thomas di Atambua. Selamat malam, selamat dini hari Pak Thomas.
2: Selamat dini hari Kobutro RRI.
1: Selamat dini hari Pak Thomas. Apa kabar di Atambua, Bapak?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Thomas menanggapi hal ini, menanggap manipulasi absen ini.
2: Ya, dunia ini semakin canggih, manipulasi semakin canggih juga.
1: Ya.
2: Sekarang itu kembali kepada pimpinan masing-masing instansi untuk lebih intensif pengecekan dan para PNS yang memanipulasi absensi.
1: Harus ada karena, pengecekan ya Pak Thomas ya.
2: Iya, karena ini sangat merugikan sekali Pak.
1: Iya.
2: Ternyata absen presensi yang canggih dari jarak jauh ini sangat merugikan, termasuk korupsi juga.
1: Oke.
2: Okay. Dimana dia tidak bekerja tetapi tetap menuntut hak itu guys, tetap diterima, ini perlu ditutup.
1: Iya.
2: Jangan sampai terjadi di kabupaten-kabupaten lain juga.
1: Nah.
2: Selain di Brebes.
1: Iya.
2: Nah, ini perlu diteliti dan pimpinan harus proaktif.
1: Oke, baik Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya. Ya, ini memang sangat merugikan sekali ya pendengar ya, apalagi kalau semisal ASN-nya itu dalam jasa ya, di bidang jasa. Kalau kita ambil contohnya deh, dokter atau nakes lah. Kalau semisal pun nggak hadir ya, itu gimana kondisi pasien-pasiennya itu? Itu berbahaya sekali kalau semisal nakes-nakes ini nggak ada nih. Bahaya itu. Bukan hanya kerugian berbentuk material saja ya, tapi bisa menimbulkan kerugian juga bagi masyarakat. Kita beralih ke Medan. Ada Pak Rino. Selamat malam, Pak Rino. Selamat dini hari.
3: Ya, selamat pagi dini hari. Dengan Bung siapa nih?
1: Dengan Bung Wisnu, Pak Rino, di studio.
3: Aduh, Bung Wandana, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ngopi.
3: Buat Bung siapa sih? Bung Zahran tadi ya, sama
1: Bung Irfan.
3: Bung Irfan sama Sabil.
1: Bung Irfan sama Bung Zahran di Gatekeeper.
3: Oh iya benar tuh. Bung Zahran, Bung Irfan selamat bertugas, tetap semangat.
1: Ya, baik. Silakan Pak Rido menanggapi hal ini.
3: Jadi gini Bung Wisnu, ini saya tertarik juga ya kejadian di Brebes.
1: Iya.
3: Dan tadi seperti yang sumber Pak tadi, apa siapa namanya, di Trembua ya tadi ya.
1: Iya.
3: Jadi kemungkinan pun Bung Wisnu di kabupaten atau provinsi lain bisa jadi terjadi,
1: ya kan? Yeah.
3: Nah ini sangat menarik temuan seperti ini, kan gitu. Karena kalau misalkan secara digital aja absensi itu bisa istilahnya dibohongin ya, kan gitu kan? Nah bisa jadi saja kemungkinan untuk tunjangan kinerja, biasanya kan. Kalau di pemerintahan provinsi atau kabupaten kan ada nama itu TPP ya.
1: Iya.
3: Nah, bisa jadi juga kalau misalkan absensi itu bisa dibohongin, kemungkinan TPP bisa satu paket sama itu ya kan.
1: Iya. Kan memang ini apa namanya tidak bekerja tapi tetap dapat upah juga.
3: Nah itu dia makanya. Ini yang sangat-sangat penting. Tadi kan ada Bung Wisnu sampaikan masalah nakes ya. Nah, kalau misalkan hal itu bisa dibohongin, nah bagaimana dampak rasa kemanusiaan yang adil dan beradab ketika dia memang dibutuhkan. Gitu.
1: Itu dia, pelayanannya tuh kurang.
3: Jadi bisa jadi juga nyawa manusia bisa melayang gara-gara itu kan gitu.

0: Iya.
1: Nah, jadi titip pesan nih Bung Wardana,
0: Oke.
1: saya dari Sumatera Utara nih, ya kan. Nah, kita berharap ada koreksi, ya kan, menyeluruh itu dari Komdigi.
0: Oke.
1: Nah, ini kan pengawasan absensi ini kan bentuk uang digital ya, kan gitu. Nah, pasti kan ada pelaksanaan di dalamnya itu SOP, ya kan, yang dipakai oleh pemerintahan provinsi atau kabupaten, ya kan, dalam pengadaan mungkin aplikasi tersebut, ya kan. Nah, jangan sampai hal ini intinya merugikan APBD itu jadinya kan, atau ya kan gitu. Jadi Bung Wisnu dari Sumatera Utara, Medan, agak lain Kutehno, tetap semangat, selamat bertugas, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Pak Rino di Medan ya. Kita berharap semoga memang ini ada solusi terbaik nih ke depannya nih. Dan memang benar seperti kata Pak Rino tadi ya. Bukan hanya di Brebes nih pastinya ini. Memang karena kan ini sidak ya, mendadak yang dilakukan oleh pemerintah Brebes nih. Pemerintah lainnya belum melakukan. Enggak tahu kalau dilakukan nantinya apakah ada juga atau enggak nih. Kita terakhir ya. Dari Pak Nanang di Mataram. Selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu ya.
0: Iya betul sekali Pak Nanang.
2: Ya,
0: apa kabar? Alhamdulillah. Ya silakan Pak Nanang.
2: Ya, teknologi yang kita adopsi di Indonesia ini memang sangat-sangat bermanfaat sekali.
0: Oke.
2: Cuma apa namanya, dalam apa namanya, risiko atau dalam penggunaannya itu dampak negatifnya juga besar sekali gitu.
0: Oke.
2: Ya, jadinya memang dari apa namanya SDN kita dari itu harus benar-benar apa namanya, ya harus kita jujur, itu yang pertama.
0: Nah itu dia tuh, berarti integritasnya dari diri sendiri kan juga kurang artinya kalau melihat masalah ini Pak Nanang.
2: Iya, jujur itu yang pertama. Moral Pancasila itu harus kita jaga benar.
0: Iya. Dan juga ini pastinya perlu pengawasan juga ya Pak Nanang ya, meskipun ada aplikasi untuk absensi juga ini.
2: Iya, pengawasan semuanya pasti ada pengawasan, tapi emang harus dari diri kita. Resiko teknologi ini tetap akan selalu ada, apalagi ada IAIN, semua bisa dipalsu, apa-apa ya.
0: Bisa saja.
2: Suara kita, muka kita, cuma nyawa kita yang tidak bisa dibuat sama IAIN itu teknologi.
0: Iya, oke. Baik, Pak Nanang, terima kasih.
2: Iya. Selamat dini hari Mas Isinu, terima kasih banyak.
0: Selamat dini hari juga Pak Nanang. Terima kasih pendengar ya atas komentar dan juga mungkin solusi-solusi yang diberikan ya dari seluruh pendengar yang sudah bergabung tadi. Dan memang ya kalau kita lihat ini korupsi tidak selalu dalam bentuk besar ya. Selalu harus ada proyeknya, ada uangnya, ada amplop-amplopnya gitu, enggak harus. Contohnya ini aja nih, manipulasi absen nih. Karena ini memang juga merugikan APBN, APBD karena penggajian dari ASN itu dari APBN dan juga APBD itu sendiri. Apalagi kalau dilakukan secara massal, ini sudah 3.000, dengar ya, 3.000 yang melakukannya, dampaknya pasti sangat besar. Dan hal ini perlu kombinasi sistem yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan juga integritas individu yang harus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, semoga dengan adanya fenomena ini, hal ini, dengan diskusi kita dini hari ini, semoga tidak ada hal seperti ini lagi ke depannya. Saya Wisnu Wardana, pamit dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana respon dan sikap pemerintah daerah terkait aturan bagi tenaga pengajar atau guru non-ASN mulai 2027 dilarang mengajar ke sekolah negeri. Laporan selengkapnya oleh Nisfu Fitri Sirait.
1: Pemerintah telah menetapkan aturan larangan bagi guru non-ASN atau honorer mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikdasmen nomor 10 tahun 2026 serta surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang implementasinya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut, masa transisi diberikan hingga 31 Desember 2026 dengan syarat guru non-ASN harus terdaftar di Dapodik paling lambat 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar hingga saat ini. Mulai tahun 2027, seluruh satuan pendidikan negeri diwajibkan diisi oleh guru berstatus ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menanggapi kebijakan tersebut, salah seorang guru di Kota Tanjung Balai, Khairul Badri, menilai aturan tersebut perlu dikaji ulang.
2: Jadi terkait tentang kebijakan pemerintah tersebut, saya selaku guru berharap untuk mengkaji lagi peraturan-peraturan seperti itu. Karena guru berbagai dari mata pelajaran yang ada di SD, SMP, SMA, negeri maupun swasta, dia bebas untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperolehnya di bangku kuliah.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Tanjung Balai, Sri Gunawan Tarigan, menyampaikan adanya kekhawatiran dari kalangan guru, khususnya tenaga honorer senior yang sulit bersaing dalam seleksi ASN.
3: Organisasi guru terdapat kekhawatiran dari komunitas guru mengenai nasib para pengajar senior yang sulit bersaing dalam seleksi ASN, namun memiliki kontribusi besar bagi sekolah negeri.
1: Sri Gunawan juga mengatakan, sebagai organisasi pendidikan, PGRI turut mendorong pemerintah agar seluruh tenaga non-ASN yang memenuhi syarat segera mengikuti seleksi P3K, yang disebut sebagai kesempatan terakhir dalam penataan tenaga honorer. PGRI juga mengimbau para guru untuk memastikan informasi resmi melalui surat edaran dan pengumuman dari Dinas Pendidikan setempat.
3: Kami mengharapkan yang pertama pemerintah mengarahkan agar seluruh tenaga non-ASN yang memenuhi syarat segera mengikuti seleksi P3K.
1: Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah mulai menyoroti tantangan implementasi kebijakan ini, terutama potensi kekurangan tenaga pengajar jika tidak diimbangi pengangkatan ASN yang memadai. Bahkan di tingkat DPR RI, kebijakan ini mendapat sorotan karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan jika hak-hak guru honorer tidak terlindungi.
0: Dari RRI Medan, Nisbo Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mencapai target zero anak tidak sekolah atau ATS melalui perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pemkab Kediri menargetkan zero angka anak tidak sekolah atau ATS. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, usai menghadiri upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman belakang Pemkab Kediri hari ini. Ia mengatakan hingga 24 April 2026, sebanyak 5.390 ATS sudah kembali ke sekolah, namun masih ada 6.160 anak yang menjadi PR besar bagi Pemkab Kediri.
2: Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini, memang kita berharap kualitas dan kualitas pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita, bisa semakin merata, terutama untuk di seluruh kabupaten. Dan kita memang prioritaskan untuk anak-anak yang hari ini masih belum kesempatan, baik itu anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang berasal di desa 1, desa 2. Mas Bupati meminta kita melalui Dinas Pendidikan segera mempersiapkan diri, terutama agar anak-anak ini memperoleh kesempatan belajar.
1: Adapun perhatian khusus Pemkab Kediri ini diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu, termasuk halnya dari kategori desil 1 dan desil 2, agar kualitas pendidikan mereka tidak tertinggal. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, M. Muzi, menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memperluas pemerataan pendidikan.
3: Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan, alhamdulillah berkat doa masyarakat dan kerja keras para guru, para stakeholder, jumlah angka tidak sekolah di cut-off Dapodik tahun 2025, tepatnya 1 Oktober, itu 11.550. Alhamdulillah per 24 April berdasarkan data Pusdatin, anak-anak yang sudah bisa dikembalikan ke sekolah sebesar 5.390.
1: Muzin berharap dengan cara ini maka kualitas pendidikan dan juga SDM di wilayah Kabupaten Kediri akan semakin meningkat. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Podcast RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekilas Sejarah Budi Utomo.
1: Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Purwit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran Budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Di janji-janji yang disampaikan oleh Presiden di May Day 2026 juga mencakup soal outsourcing. Dan di aturan baru yang dilakukan di maksud kami yang tertuang dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 7 tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan MK nomor 168 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 adalah kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih kuat kepada para pekerja. Dan ternyata hal ini diwujudkan dengan pembatasan 6 sektor pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan tenaga kerja outsourcing. Salah satunya adalah layanan kebersihan atau cleaning service, kemudian penyediaan makanan dan minuman atau catering, layanan pengamanan atau security, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, ini juga boleh menggunakan outsourcing. Layanan penunjang operasional seperti pekerjaan administratif, teknis yang sifatnya adalah mendukung kelancaran operasional dan bukan kegiatan inti. Dan pekerjaan penunjang di sektor strategis, terutama untuk bidang-bidang seperti pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenaga listrikan. Nah, kita ingin tahu seberapa banyak nantinya aturan ini bisa segera diberlakukan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja, Profesor Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, langsung saja nih. Ini kan Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri ini kan kabarnya berlaku per 30 April 2026 ya?
2: Iya.
1: Nah, bagaimana nih? Ketika outsourcing dibatasi hanya pada 6 jenis pekerjaan, ini dianggap menguntungkan pekerja kah, membuka peluang juga untuk menjadi pegawai tetap atau ini malah menekan bagi para pengusaha nih, Prof. Silakan.
2: Ya, jadi gini ya, Mbak. Tentunya ketika kami sampaikan dari sisi proses kita penyusunan peraturan menteri ini tentunya kita sudah mendasarkan berbagai pertimbangan. Artinya kita juga memiliki rasionalitas ya untuk mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 ini. Nah, salah satunya kan di dalam amanat dari Bapak Presiden kan kita diminta untuk segera menyusun peraturan yang terkait dengan penata kelolaan alih daya ini. Sehingga prosesnya itu kita juga sudah lakukan dengan melakukan berbagai diskusi, dialog, termasuk juga dalam proses legal drafting pun kita melibatkan banyak pihak. Sehingga tentunya kita harapkan dengan adanya permen ini kan ada kepastian hukum lah, yang artinya itu bisa mengatur bidang-bidang pekerjaan apa saja yang itu bisa di-outsourcing-kan, dialihdayakan. Tadi sudah disebutkan ada 6 bidang ya, ada 6 bidang yang itu menjadi bidang-bidang pekerjaan atau kegiatan yang bisa dialihdayakan.
1: Ya.
2: Nah, yang kedua tentunya kami tadi siapa yang menguntungkan? Ya, kita harapkan ya dua-duanya ini adalah menguntungkan ya, menguntungkan bagi pekerja. Artinya di situ tidak ada satu lagi pemahaman bahwa outsourcing itu adalah satu bidang yang sangat tidak terbatas. Semua bisa di-outsourcing-kan. Nah, tapi bagi perusahaan sendiri pun juga kita harapkan ini ada kepastian bahwa inilah yang bisa di-outsourcing-kan. Mulai dari tadi layanan kebersihan sampai kepada pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, dan ketenaga gas dan ketenaga listrikan. Itu Mbak, ya artinya yang pertimbangan kita kenapa akhirnya kita harus mengeluarkan peraturan terkait dengan alih daya ini. Plus kami juga saya tambahkan bahwa alih daya ini kan menjadi bagian yang memang dalam keputusan dari Mahkamah Konstitusi, amar putusan itu kan kita di kementerian yang mengurusi bidang ketenagakerjaan diminta untuk segera membuat aturan yang salah satunya adalah terkait dengan outsourcing ini. Demikian, Mbak.
1: Oke. Okay. Prof, ketika ini sudah menjadi aturan yang harus mulai diberlakukan begitu ya per tanggal 30 April kemarin. Artinya kan tidak ada renegosiasi untuk hal-hal lain. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, apa yang dia akan dilakukan oleh Kemenaker?
2: Ya, kami kan di dalam aturan itu kan sudah cukup jelas ya. Memang apa yang dilakukan ini ketika perusahaan pemberi pekerjaan itu melanggar ketentuan ya, ketentuan terkait dengan pasal 3. Pasal 3 ini kan mengatur tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang tadi di-outsourcing-kan. Maka di sini kan ada ketentuan. Pertama, tentunya kita peringatan tertulis sebagai salah satu bagian proses untuk kita tadi memperingatkan bahwa Anda ini adalah melanggar aturan, bahwa Anda tidak menjalankan peraturan yang sudah kita keluarkan. Ini yang kemudian sampai kepada adalah pembatasan kegiatan usaha. Nah, kalimat pembatasan ini kan bisa dimaknai dengan tentunya apakah kita melakukan suspending terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut. Ini sesuatu yang memang nanti akan kita pertimbangkan sebagai hal yang kita bagian kita untuk melakukan penegakan. Jadi pada prinsipnya sanksi administratif ini kan kita lakukan sebagai bagian untuk kita melakukan pembinaan dan itu dilakukan secara bertahap.
1: Oke, pembinaan secara bertahap. Nah, sejauh ini ada kendala nggak sih, Prof?
2: Ya, begini. Artinya tentunya begini. Kami kendala ada ya, dan ini salah satunya adalah kami selalu dihadapkan di dalam situasi di mana tenaga pengawasan kami ini secara kuantitas kita kan masih kurang. Makanya kita saat ini sedang mencari solusi bagaimana kita mengoptimalkan berbagai pendekatan untuk tadi menjalankan fungsi-fungsi pengawasan ketenagakerjaan kita ini. Dan ini yang sedang kita cari berbagai cara. Salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan adanya satu peran-peran dari digitalisasi atau bahkan mungkin dari peran-peran dari masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan atau membantu kita untuk melakukan pengawasan dengan memberikan informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bahkan termasuk serikat-serikat pekerja itu.
1: Oke. Okay. Ketika misalnya ya Prof, ada kendala-kendala ya seperti yang kita ketahui bahwa mungkin selama ini ternyata perusahaan-perusahaan tersebut sudah mempekerjakan di sektor-sektor lain di luar 6 sektor yang ditentukan. Nah, ini kan berarti harus ada kesepakatan. Kemudian tidak bisa juga hanya sekedar mengatasnamakan bahwa ini aturan, kemudian melakukan PHK. Ini kan juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus disiapkan juga oleh pemerintah. Nah, solusi-solusi seperti apa sih, Prof, yang kemudian disampaikan ke perusahaan-perusahaan juga?
2: Jadi begini ya, tadi ya betul ya, artinya kita ketika saat ini, saat yang namanya aturan ini berlaku, kan ada yang namanya perjanjian-perjanjian alih daya yang sudah ada ya sebelum peraturan Permenaker ini terbit. Dalam ketentuan peralihan ini Mbak Astri ya, ini cukup jelas ya. Artinya ketika mulainya berlaku permen ini, maka perjanjian alih daya yang telah ada ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian alih daya tersebut. Dan jenis bidang pekerjaan alih daya yang ada di perusahaan alih daya dan perusahaan pemberi pekerjaan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri. Nah, ini paling lambat 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Jadi memang masih ada proses. Di situ kalau misalnya tadi ada perjanjian-perjanjian yang memang masih berlaku, ya ini kita anggap masih berlaku sampai berakhirnya. Nah, ketika nanti akan berakhir, tentunya ini adalah ada semacam ya kita mohon untuk diarahkan, terutama adalah bagaimana kelanjutan dari para pekerja di luar dari 6 tadi yang di-outsourcing-kan untuk mungkin dicari jalan keluarnya atau skema exit-nya ya, agar tentunya tadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama mungkin akan ada ancaman PHK yang besar, ini tentunya kita bisa nyarikan solusinya.
1: Oke, Jadi sudah ada ya atau baru akan dicarikan nih Prof? Itu yang jadi penting juga nih.
2: Ya, kan begini ya, artinya bukan baru dicarikan itu kan maksudnya gini Mbak. Artinya kita kan memiliki instrumen yang dikenal namanya dialog sosial ya.
1: Ya.
2: Tripartit ya, itu kan yang selalu kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah katakanlah mekanisme, sebuah forum yang memang kita untuk mencarikan solusi.
1: Okay.
2: Ya jangan sampai lah solusinya solusi yang adalah win-lose solution ya.
1: Yeah, yeah.
2: Kan kita pengennya adalah win-win solution.
1: Persis.
2: Sebagai sebuah hal yang ingin kita capai itu.
1: Baik kalau begitu. Prof, yeah. Ada pesan-pesan lain mungkin terakhir yang mau disampaikan?
2: Iya, pesannya begini. Artinya mudah-mudahan kita yang namanya dengan hadirnya Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Ini tentunya kepastian hukum tentang alih daya ini akan bisa segera kita peroleh ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua tentunya dalam beberapa hal nanti pelaksanaan kami sangat mengedepankan karena ada ketentuan peralihan ini sebagai bagian kita untuk mencari solusi yang terbaik di antara tadi pekerja dan juga pemberi kerja dan juga perusahaan alih daya itu sendiri.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Anwar sudah bergabung. Sehat, salam sukses.
2: Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika Olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Tiga jaringan berita nasional.
1: Dan masih terkait dengan 6 sektor yang akan diprioritaskan untuk outsourcing sesuai dengan peraturan dari Permen dari Tenaga Kerja. Setelah tadi kami bahas bersama Kepala Badan Perencana dan Pengembangan Ketenagakerjaan, kali ini ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal.
0: Wawancara Pro 3.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya belum bilang kemarin selamat hari buruh nih karena Bang Said sibuk nih ya.
5: Happy Labor Day.
1: Happy Labor Day. Nah, ini berlaku mulai 30 April nih kalau dibilang Permen nomor 7 tahun 2026. Sejauh ini gimana nih Bang Iqbal?
5: Jadi pertama harus kita lihat dulu fakta di lapangan ya, yang dipersoalkan oleh KSPI, Partai Buruh, dan Buruh Indonesia.
1: Ya.
5: Pekerja alih daya atau outsourcing itu masif digunakan di proses produksi langsung, atau itu kalau di industri manufaktur, atau di kegiatan pokok kalau dia industri jasa dan perdagangan. Misal, teller di bank, itu kan kegiatan pokok. Kalau nggak ada teller, bank nggak jalan. Nah, itu pakai pekerja alih daya atau outsourcing. Orang yang skrup, katakan atau ngelas di pabrik mobil, itu kan pekerja produksi. Nah, itu digunakan masif, di mana mereka bekerja di satu perusahaan, tapi tidak punya hubungan kerja, tidak punya masa depan.
1: Yeah.
5: Dia disalurkan hanya oleh yang kita sebutlah agen outsourcing tadi. Sehingga ketika dia misal di PHK, pesangonnya nggak ada. Misal dia jatuh sakit, jaminan kesehatannya tidak ada.
1: Ya.
5: Misal dia sudah selesai bekerja, sudah habis kontraknya, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya tidak ada. Jadi minim perlindungan. Itu fakta di lapangan yang sedang dipersoalkan. Yang kedua, ada adagium yang selalu dikampanyekan baik oleh Dinas Tenaga Kerja maupun oleh kawan-kawan pengusaha. Sebagian yang saya sebut ya, saya sebutnya black employer ya, pengusaha hitam. Pengusaha hitam itu yang pro outsourcing itu saya sebut perusahaan hitam. Banyak pengusaha yang baik. Nah, mereka selalu bilang kalau outsourcing itu dihapuskan, maka mereka takut-takuti akan terjadi PHK besar-besaran. Padahal itu tidak benar. Outsourcing itu atau pekerja alih daya hanya sebuah sistem hubungan kerja yang tidak dikenal di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kecuali untuk jasa penunjang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Jadi kalau tidak ada outsourcing lagi, maka escape-nya atau way out-nya adalah karyawan kontrak. Kan kontrak boleh, kata Mahkamah Konstitusi ya, dalam keputusan Nomor 168 2024 yang dimenangkan Partai Buruh, KSPI.
1: Ya, ya. Itu 2023 kemarin ya, waktu itu ya.
5: 2024, di situ dikatakan, kalau Anda nggak bisa menggunakan pekerja alih daya, maka boleh karyawan kontrak. 5 tahun loh karyawan kontrak. Jadi orang boleh dikontrak 5 tahun, tapi oleh pemberi kerja. Karena kalau pekerja alih daya, kata Mahkamah, orang kerja di satu perusahaan, tapi nggak punya hubungan kerja. Sama orang.
1: Tentunya merugikan bagi para pekerja ya. Itu yang menjadi concern.
5: Sangat merugikan. Betul, maka Permenaker nomor 7 tahun 2026 kemarin ini nggak menjawab itu. Tiba-tiba hanya yang boleh dilakukan penyedia jasa tenaga kerja, kita sebut penyedia pekerja alih daya, itu adalah catering, cleaning service, security, driver, jasa penunjang pertambangan. Nah, tambah yang parah itu ada lagi istilah layanan penunjang operasional. Apa itu?
1: Iya, ya, yang administrasi teknis itu ya, tapi masih ambigu begitu ya menurut Bang Iqbal ya. Oke.
5: Kira-kira begitu.
1: Oke, Bang, tapi kan gini ya, ada sebelum ini akhirnya ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, kan ada beberapa diskursus-diskursus, kemudian juga lobby-lobby, kemudian bahkan ada solusi-solusi. Kalau tadi saya dengar dari Prof. Anwar, ada beberapa solusi yang disiapkan pemerintah begitu untuk menghindari hal ini. Apakah itu tidak terjadi?
5: Kemenaker ini ada satu atau dua kali pertemuan. KSPI juga diundang,
1: ya.
5: SPNI juga diundang, SPN anggota KSPI diundang. Tapi dalam pertemuan itu, saya kan tanya dengan kawan-kawan yang hadir, ketua-ketua umum federasi KSPI yang hadir. Apa kesimpulannya? Salah satunya, bukan kesimpulan, notulennya dalam salah satunya adalah, karena itu kan informal discuss ya, diskusi informal, akan menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pekerja alih daya, karena peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja outsourcing tersebut masih berlaku. Dan sisi yang lain sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Itu pun secara otomatis kan menurut hukum tata negara kita berlaku seperti undang-undang. Kan harusnya PP nomor 35 yang direvisi bukan membuat apa namanya, karena keputusan MK itu kan berlaku seperti undang-undang semenjak diputuskan. Yeah. Bukan membuat permen, tapi teman-teman okelah. Paham, karena kami menuju rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Oktober 2026. Semacam jarak antara lah, supaya tidak ada kekosongan hukum. Nah, tapi tidak didiskusikan, isinya barulah di situ disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa tentang isi permen akan didiskusikan. Setelah itu nggak ada
1: lagi akan didiskusikan, tapi iya, tidak pernah terdiskusikan,
5: tidak
1: begitu
5: pernah,
1: ya. Kemudian sudah menjadi keputusan, begitu maksudnya Bang Iqbal?
5: Betul,
1: oke.
5: Okay. Tadi oleh right. dari Kemenaker itu tidak tepat ya, jangan berbohong, itu berbahaya kayak begitu tuh.
1: Oke. Okay.
5: Kira-kira begitu.
1: Oke. Okay. Nah, nantinya seperti apa sih ketika berarti ini kan ada nasib karyawan outsourcing yang setelah aturan ini berlaku kemungkinan tidak lagi punya ikatan malah dengan perusahaan.
5: Seharusnya di dalam Permenaker nomor 7 tahun 2026 tersebut mencantumkan pasal 1 yang pertama itu seharusnya ya yang kita harapkan. Pekerja alih daya dilarang, itu jelas dong, harus dilarang digunakan di proses produksi dan atau kegiatan pokok. Itu jadi jelas sesuai yang diinginkan oleh Presiden.
1: Yeah.
5: Jadi proses produksinya dilarang dulu. Misal tadi nyekrup di pabrik mobil, atau katakan ngelas atau molding di pabrik baja, atau di pabrik die casting ya, atau teller di bank, atau katakan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kegiatan pokok di industri jasa dan perdagangan. Itu dilarang dulu. Baru masuk pasal 2 tadi.
1: Okay.
5: Boleh penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada jasa penyedia tenaga kerja. Baru masuk pasal 3 yang diperbolehkan. Jadi yang dilarang dulu, baru yang diperbolehkan. Nah muncullah tadi harusnya jasa penunjang catering, security, driver, cleaning service, dan jasa penunjang pertambangan. Nah untuk yang layanan penunjang, apa namanya, layanan penunjang operasional itu dicoret. Itu bikin ambigu lagi, pasal karet. Baru terakhir, ditutup harusnya. Yaitu, bila mana perusahaan pemberi kerja melanggar yang diperbolehkan tadi layanan penunjang pekerja alih daya, maka demi hukum, kalau di undang-undang yang lama begitu, maka demi hukum, dia akan mempunyai hubungan kerja antara pekerja dengan si pemberi kerja. Bukan lagi dengan di agen outsourcing. Ini pasal yang pengunci ini malah nggak ada. Kita ngerti ini mainan dari birokrasi untuk itu. Gitu,
1: baik.
5: Kira-kira.
1: Bang Iqbal, terima kasih banyak. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Sukses selalu. Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Dengar, KTT ke-48 ASEAN 2026 ini diselenggarakan di Cebu, Filipina pada 7 hingga 8 Mei 2026 dengan tema Navigating Our Future Together. Di bawah kepemimpinan Filipina, fokus utama pertemuan adalah ketahanan energi dan pangan, merespon konflik global, serta penguatan pilar keamanan, kemakmuran, dan pemberdayaan masyarakat. Di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam pertemuan KTT tersebut. Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Kami akan membahasnya bersama dengan Chairman Asian Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf. Pak Syarkawi.
8: Ya, Mas Lukman, apa kabar?
7: Kabar sehat. Pak Syarkawi sehat ya?
8: Ya, Alhamdulillah.
7: Pak Syarkawi, sejauh mana KTT ASEAN ini bisa menjawab atau menekan atau meredam dampak dari ketegangan Timur Tengah, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan ini?
8: Ya, pertama ya tentu perang Timur Tengah itu impact-nya yang paling terasa kan ke harga minyak dunia kan.
7: Iya.
8: Mana sampai sekarang harga minyak Brent maupun West Texas Intermediate itu WTI itu sudah di atas 100 US dollar per barel kan. Dan tentu ini berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, mengingat negara ASEAN pada umumnya adalah net importer untuk minyak dan gas, mungkin kecuali Brunei Darussalam ya, yang memang produksi minyak dan gasnya besar, tetapi dari sisi size ekonominya, jumlah penduduk konsumsinya relatif kecil. Nah, artinya negara ASEAN yang lain itu akan mengalami dampak yang luar biasa. Bahkan tuan rumah tahun ini Filipina, merupakan negara ASEAN yang paling pertama mengumumkan krisis energi, khususnya BBM ya, pasca perang di Israel lawan atau Amerika lawan Iran itu. Dan ya saya kira kalau kita lihat data, 90% ketergantungan minyak Filipina itu ya justru datangnya dari Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz itu. Nah, saya kira ini tantangan tersendiri. Nah, saya kira itu yang pertama. Kalau harga minyak dunia naik, otomatis impact-nya itu ya terhadap biaya hidup ya di masing-masing negara ASEAN ya. Apalagi di negara ASEAN lain selain Indonesia, kenaikan harga minyak dunia itu kan sudah luar biasa tinggi, dan efeknya itu lebih awal karena mereka nggak ada nggak menerapkan kebijakan subsidi sama dengan kita kan. Dan kebanyakan dari negara-negara ASEAN itu membuat harga minyaknya itu depends on market mechanism kan. Nah, sehingga ya perang di Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga minyak dan LPG.
7: Kalau Brunei itu tidak bisa ini ya, Pak Syarkawi ya, tadi ya. Kalau Pak Syarkawi menyinggung masalah Brunei yang memang sudah memiliki sektor energi yang cukup, ini bagaimana menjawab negara-negara ASEAN lainnya untuk pasokan dari?
8: Ya, saya kira misalnya ya, kita berharap Brunei bisa memasok ke negara-negara ASEAN yang lain dari surut produksi minyak dan gasnya ya. Ya. Saya kira, dibanding produksinya, saya kira itu kan nggak cukup ya, karena Brunei itu kan kaya raya, tidak seperti kaya raya di negara-negara Timur Tengah, Middle East ya. Nah, kalau misalnya Saudi Arabia, UAE, United Arab Emirates, kemudian Kuwait, Iran, Irak, nah ini kan negara-negara yang masuk 10 besar produsen minyak dunia kan. Bahkan Qatar itu juga salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Kan ya, deposit minyak terbesar kan adanya di Saudi. Bahkan sebagian besar ekonomi United Arab Emirates itu kan sangat tergantung terhadap jualan minyak kan. Nah, kalau Brunei memang seperti itu, tapi ya lagi-lagi Brunei tidak ada di dalam 10 besar produsen minyak itu. Nah, ini yang membuat ya kita nggak bisa berharap banyak ya terhadap surplus minyak Brunei, apalagi nah, kontrak jangka panjang kan yang ada di sana kan dengan pembeli-pembeli yang ada di berbagai negara. Nah, sehingga tidak mudah untuk langsung switch sumber pembelian minyak dari misalnya kalau Indonesia kan 20% saja tergantung ke Timur Tengah, tiba-tiba harus mengalihkan 20% itu ke Brunei. Nah, saya kira itu bukan pekerjaan yang gampang ya, karena dengan kontrak pembelian jangka panjang ya yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, saya kira ya meskipun demikian ya, ini momentum bagi negara-negara ASEAN atas KTT yang ada di Filipina nanti 7-8 Mei ini untuk memperkuat resiliensi, memperkuat daya tahan ekonomi di masing-masing negara ya, menghadapi tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia itu. Kan ya bisa kan saling kerjasama ya, karena yang jadi soal bukan hanya kenaikan harga minyak dunianya, tapi hampir semua negara mengalami misalnya ya dari sisi kurs nilai tukar ya sehingga hampir semua negara ASEAN mengalami gejolak kurs ya, gejolak dari sisi mata uang masing-masing negara terhadap dolar, apalagi Indonesia hari ini sudah hampir 17.500 kan kalau perdagangan di pagi tadi di beberapa bank itu sudah diperdagangkan di angka 17.500 US rupiah per US dollar. Saya kira ini kan rekor terendah dalam sejarah kan. Nah, artinya apa? Ini bisa diantisipasi bersama, ini ya. Bisa ditanggulangi bersama oleh masing-masing bersama negara ASEAN misalnya dengan menyepakati local currency transaction di antara negara-negara ASEAN itu. Misalnya pada saat Filipina membeli barang dari Indonesia.
7: Ya.
8: Nah, nanti Filipina apa orang Indonesia bersedia untuk menerima pembayaran dalam mata uang peso Filipina ya. Atau sebaliknya Indonesia membeli barang ke Filipina, orang Filipina ya bersedia untuk menerima pembayaran dalam rupiah. Nah, ini mengurangi ketergantungan terhadap dolar kan, mengurangi ketergantungan kebutuhan dolar pada saat mau mengimpor barang-barang. Karena kan salah satu timing di mana mata uang kita itu mengalami pelemahan yang luar biasa pada saat kebutuhan impor itu tinggi. Karena untuk mengimpor butuh US dollar kan. Nah, sehingga permintaan rupiah terhadap dolar naik itu yang membuat rupiah melemah. Dengan kesepakatan misalnya ya di antara negara-negara ASEAN ini untuk memperkuat resiliensi ekonomi di antara masing-masing negara, menyepakati adanya local currency transaction di mana pembayaran perdagangan sesama ASEAN itu tidak perlu lagi menggunakan mata uang dolar tetapi cukup mata uang lokal masing-masing negara. Nah, ini akan sangat membantu mengurangi fluktuasi atau volatilitas mata uang masing-masing negara terhadap dolar.
7: Baik, iya. Pak Syarkawi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Syarkawi. Dengan Chairman Asian Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf, kami berbincang terkait dengan pelaksanaan KTT Filipina yang akan digelar 7-8 Mei 2026.
9: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Masih terkait dengan perhelatan KTT ASEAN di Filipina, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional yang juga staf ahli Kemenlu, Dr. Henwira Halim. Pak Henwira, kalau kita lihat ini KTT ke-48 ASEAN 2026 ini kan memiliki tema Navigating Our Future Together, di mana ini merespon konflik global gitu ya, terkait dengan ketahanan energi dan pangan. Dan pertanyaannya, sejauh mana KTT ASEAN ini dapat menjawab atau meredam dampak dari konflik global ini? Pak Henwira, silakan.
10: Nah, kalau kita lihat kan memang sebenarnya kan KTT ASEAN ini banyak sekali hal yang bagus memang, kerangka kerja maupun item-item bagus dihasilkan KTT ASEAN selama ini ya. Cuman mungkin karena biasanya itu kebanyakan dari itemnya itu seperti boleh dibilang business as usual, jadi kita kan sering terlewatkan gitu.
7: Yeah.
10: Nah, cuman tahun ini KTT memang jauh lebih seksi karena adanya perang di Iran ini.
7: Yeah.
10: Dan terutama juga

0: ya untuk peran ASEAN sendiri, untuk kita kan sudah beberapa tahun terakhir ini kan banyak mempertanyakan ya ASEAN ini gimana ke depannya.
1: Yeah.
0: Dan ini saya rasa momentum yang baik karena dengan krisis energi yang sedang berlangsung ini dan mungkin akan eskalasi jika tidak ada penyelesaian di Hormuz ya. Nah, ini suatu momentum buat negara-negara ASEAN ini mulai artinya mengkonsolidasikan ASEAN itu sendiri menghadapi memang krisis energi yang sebenarnya memang bagi negara-negara di Asia Tenggara ini kan paling rentan sebenarnya kan ketahanan energi ini ya.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat tadi ya bagaimana efektivitas kepemimpinan Filipina gitu ya dalam jadi tuan rumah ini dalam mendorong konsensus di antara negara-negara ASEAN yang tadi ya memiliki kepentingan politik yang berbeda gitu. Pak Henwira.
0: Nah, saya lihat sih memang artinya tema tahun ini memang ada kesempatan bagus ya buat Filipina juga untuk mempersatukan semua ini karena memang ada common interest-nya gitu loh. Ada musuh bersama yaitu ini kerentanan energi kita.
1: Energi benar.
0: Jadi, iya, karena ini kan kita ini kan pasokan terbesar Asia Tenggara kan memang dari Timur Tengah ya. Nah, jadi kan dengan adanya blokade di Hormuz ini kan kita lihat kan kayak Filipina ini kan sudah lebih dulu kan juga untuk langsung melakukan penghematan nasional ya soal penggunaan bahan bakar dan yang lain-lain. Artinya semua negara di ASEAN ini sadar bahwa kita dalam posisi yang sangat-sangat rawan soal energi. Dan memang kita kalau kita melihat perkembangan yang terjadi di Hormuz ini kan juga tampaknya masih naik turun terus ya tanpa belum ada titik terang juga nih kira-kira sampai berapa lama gitu. Jadi ya saya rasa memang ini momentum buat Filipina artinya mulai ya artinya menggalang yang lain di mana kita punya mumpung kita lagi punya masalah bersama nih. Artinya ada solidaritas lah di sini jadi untuk ayo sama-sama kita lebih aktif sebagai blok untuk memperjuangkan ini gitu.
1: Kalau dari
0: mendorong ke arah yang lebih baik.
1: Sektor energi kan negara-negara sini terdampak tadi ya Selat Hormuz ya. Ada satu negara mungkin yang memang tidak terdampak itu Brunei terkait dengan energi. Ini bagaimana Pak Henwira? Brunei Darussalam ini juga mampu menjawab tekanan energi yang terkait dengan negara-negara ASEAN ini.
0: Ya, meskipun Brunei itu punya minyak banyak, cuma kan bukan berarti bisa mensuplai semuanya gitu. Nah, ini kan yang kita lihat ini kan juga arti minyak itu mungkin ada buat Brunei, tapi kan harganya juga mungkin beda. Dan kapasitas Brunei itu kan juga tidak cukup juga ya untuk mengcover seluruh Asia Tenggara karena kan dia cuma kalau nggak salah produksi perharinya itu sekitar mungkin 100 ribuan ya. Sedangkan kayak kita di Indonesia aja pemakaiannya udah 1,5 juta barel per hari gitu. Nah itu yang artinya kalau Brunei bisa naikin produksi juga saya rasa mungkin juga nggak akan semudah itu kan menaikin produksi minyak ya karena kilang-kilangnya juga harus ada dan juga tangki-tangki penyimpanan juga harus siap. Jadi banyak sekali infrastruktur yang tidak bisa seketika langsung diaktifkan gitu untuk menaikkan produksi begitu aja.
1: Tapi kalau untuk hubungan kita dengan Brunei berjalan baik ya, Pak Henwira sejauh ini?
0: Sejauh ini sih Brunei sangat baik kita. Jadi tidak ada masalah yang gimana. Jadi hubungan baik dengan Brunei.
1: Nah kalau kita lihat kan sebelumnya kalau bicara dari sisi ekonomi ya, optimalisasi perdagangan, ada ASEAN Economic Minister Retreat pada Maret 2026 kemarin. Gimana negara anggota ini berkomitmen menghindari pembatasan perdagangan? Bagaimana dengan KTT ini, Pak Henwira?
0: Nah saya rasa selain dari isu energi tadi ya, juga kan ada isu maritime security yang mungkin akan dikejar oleh Filipina ya, karena temanya lagi pas nih blokade Selat Hormuz dan sedangkan kita juga ada problem sengketa teritori ya artinya kan salah satu yang agenda yang dikejar ini kan adalah untuk memfinalkan ini code of conduct di Laut Cina Selatan yang selama ini belum terfinalkan juga gitu dan ini kan memang dari dulu kan kita juga Indonesia ini sebagai salah satu ini kan ya sponsor dan pendorong ini ya apa sponsor utama code of conduct ini dan ini yang mungkin akan jadi isu yang mungkin akan jadi prioritas buat Filipina juga gitu. Nah kalau untuk perdagangan saya lihat agenda utamanya mungkin di seputar transformasi digital ya.
1: Oh, okay.
0: Karena kan kita lihat juga sekarang kayak QRIS kita nih.

0: keris kita ini kan sudah mulai bisa diterima di berbagai negara. Jadi kan sudah ada integrasi payment system dan itu menurut saya juga sesuatu yang sangat positif jika artinya bisa dikembangkan lebih jauh lagi kerjasama integrasi itu di level ASEAN.
1: Baik, Pak Henwira, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Kesehatan, sukses selalu Pak Henwira.
0: Terima kasih.
1: Pendengar, pakar hubungan internasional yang juga staf ahli Kemenlu, Dr. Henwira Halim.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam sidang umum konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
2: In the first happening of the disaster,
3: informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
2: Answer this challenge.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
4: And we hope that the ministry will...
5: Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
4: The emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
1: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana DPRD Rembang dan masyarakatnya mendukung pembangunan tanggul laut raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa Tengah karena sering dilanda abrasi. Laporan selengkapnya oleh Mifta.
6: Kalau kita menggantungkan dengan breakwater atau pemecah gelombang saat ini kurang efektif.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa di pantai utara Jawa. Proyek ini dinilai menjadi salah satu infrastruktur vital untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan abrasi yang terus terjadi. Di Kabupaten Rembang, dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan anggota DPRD Puji Santoso. Ia menyebut wilayah pesisir Rembang yang membentang sekitar 65 km kerap mengalami abrasi yang meresahkan masyarakat. Ia menilai keberadaan tanggul laut akan sangat membantu melindungi pemukiman warga, khususnya rumah para nelayan di kawasan pesisir. Penanganan dengan pembuatan breakwater juga selama ini dinilai kurang efektif.
6: Kabupaten Rembang, di mana kondisi geografisnya itu terbentang pantura itu mulai dari sampai kecamatan Sarang sejauh 63 km dan berpotensi adanya abrasi, kami mendukung sekali dengan adanya pembangunan tanggul laut itu. Karena apa? Saat ini masyarakat resah di wilayah pesisir itu karena abrasi. Kalau memang ada tanggul laut itu nanti akan menyelamatkan rumah-rumah masyarakat di wilayah pantura, terutama di Kabupaten Rembang itu yang saat ini berprofesi sebagai nelayan.
7: Salah satu warga mata pencarian nelayan Teguh Santoso menyambut baik rencana pembangunan Giant Seawall. Menurutnya keberadaan tanggul laut akan meningkatkan keamanan terutama saat musim peratan yang kerap membawa gelombang besar.
8: Ya penting lah mas ya, untuk itu ya penting. Buat apa ya nanti supaya untuk nelayan juga kalau ada ombak kan nggak langsung kena ombak, kalau ada tanggul-tanggulnya ya, mungkin secepatnya lebih bagus ya. Kalau musim-musim baratan kan kasihan nelayan-nelayan kecil, kalau ada ombak kan langsung kena ombak, kalau nggak ada pelindungnya kan sering terjadi kecelakaannya, pecah kapal.
7: Pembangunan tanggul laut raksasa ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari Banten sampai Jawa Timur, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat nelayan. Dari Rembang, Bifta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sudah cinta Indonesia? Negeri yang punya suku dan budaya paling beragam di dunia. Negeri dengan penduduk yang dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Negeri yang punya hutan tropis dan lautan paling luas di dunia. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Indonesia. Anda sudah cinta Indonesia?
1: Kita cinta Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program makan bergizi gratis. Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Meski pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan, namun pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional. Lantas seperti apa perspektif dari pengamat energi? Kami telah bersama pengamat energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti.
0: 3.
1: Pak Yayan, kalau masyarakat ini mengenal LPG memang sudah sehari-hari begitu ya, gas untuk memasak. Kalau untuk CNG sendiri ini seperti apa, Pak Yayan?
2: Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, mungkin pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ya. Jadi kalau CNG ini itu singkatan dari compressed natural gas, di mana sumber daya yang kita miliki itu relatif paling besar ya, bahkan dengan minyak juga. Saya kira CNG ini itu memiliki potensi yang bisa mungkin dalam jangka panjang ya kalau kita lihat potensinya. Nah isinya itu berupa metana ya ataupun CH4, kemudian juga ada etana ya C2H6. Jadi kalau kita gunakan ini mudah-mudahan dengan adanya penggunaan dari CNG itu akan menghemat. Dari sisi harga ya, kalau misalkan kita bisa menggunakan CNG itu bisa sekitar mungkin 20-30% lebih murah. Kalau misalkan infrastrukturnya itu kita siapkan dengan baik. Nah jadi apa permasalahannya ya? Permasalahannya itu yang pertama dari sisi rantai pasok ya. Rantai pasoknya kita harus perbaiki. Karena dengan menggunakan CNG ini, itu harus pertama memperbaiki dari sisi sektor hulu, terutama dari sisi kontrak. Nah, sekarang itu kan ada beberapa negara dan juga ada beberapa PKS yang memang harus diperbaiki. Dan ini mungkin kemenangan dari pemerintah pusat untuk kontraknya ini agar bisa dialihkan ke pasar domestik. Nah, ini kan karena mereka itu kan sudah menandatangani kontrak ya beberapa tahun, nah ini juga harus dibereskan dulu. Nah kemudian juga yang kedua itu dari sisi rantai pasok penyediaan tabung gasnya. Nah kita ketahui bahwa khususnya spesifikasi untuk tabung gas ini kan untuk high pressure ya. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini ada beberapa standarisasi itu yang masih memerlukan sertifikasi dan kita tidak bisa memenuhi. Nah itu diantaranya misalkan seperti misalkan seperti bagaimana kita mampu untuk membuat mengutilisasi ya. Contohnya di sini yang paling aman itu dengan menggunakan teknologi dari kalau misalkan 3 kg enggak menggunakan CNG silinder. Nah di sini kita masih belum mampu untuk membuat metal organic framework, yaitu untuk menyimpan metana itu di tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan kompresi yang kita gunakan pada saat ini. Dan sehingga ini akan meningkatkan keselamatan dan juga kemudahan, kurang lebih sekitar 2-25 kali tekanannya itu akan lebih tinggi, tetapi itu akan memperbaiki terhadap wadah dari yang silinder 3 kg pada saat ini. Nah kita masih belum sampai nih. Nah untuk mencapai hal tersebut, ini tekanannya itu kurang lebih sekitar 8-100 PSI. Nah standarisasi ini kita masih belum punya. Nah jadi di sini teknologinya juga harus diperbaiki, dan kemudian setelah teknologinya itu diperbaiki, maka iklim investasi searah dengan teknologinya ini juga itu harus kita harus kita rubah juga, baik dari sisi misalkan standar nasional, ya, standar nasional Indonesia, dan kemudian juga memperbaiki iklim investasi, di mana berdasarkan ada beberapa laporan, ya, itu mengatakan bahwa sampai saat ini khususnya untuk khususnya untuk izin untuk melakukan ataupun distribusi dari LPG ini, kalau tidak salah sekitar 300-an izin, ya. Hmm. Nah, ini mungkin harus diregulasi setengahnya lah, katakan ada 140 atau 130 izin. Hmm. Nah, sehingga nanti kalau misalkan bahwa ini akan benar-benar dieksekusi, maka yang paling utama memperbaiki struktur industrinya dengan baik, dan kemudian juga memperbaiki dari sisi iklim investasinya, yaitu regulasinya juga diperbaiki. Nah, baru kita akan memperoleh kecukupan dari sisi supply yang mungkin saya katakan bisa 80 ataupun 70 tahun yang akan datang, ya, kalau misalkan pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan CNG tersebut, sehingga harganya kita bisa pasok dengan lebih kompetitif, bisa kurang lebih, ya, tadi seperti saya katakan, bisa 30 atau bahkan sampai dengan 40%. Karena secara keekonomisan juga, kalau misalkan kita menggunakan CNG itu tidak hanya dengan menggunakan silinder, tapi juga kita bisa menggunakan sistem jaringan gas. Jadi di sini tidak hanya misalkan yang 3 kg, tetapi juga kita bisa mengembangkan infrastruktur yang dipadupadankan itu dengan sistem tata ruang detail, misalkan seperti perumahan-perumahan baru. Ya, nah sekarang kita kan ada tuh yang 3 juta rumah, ya. Nah itu mungkin bisa kita gunakan bahwa seluruh perumahan baru itu menggunakan jaringan gas. Nah kalau kita lihat di sini, di beberapa kota itu internal rate of return-nya itu bisa sampai 11 sampai dengan 13%. Jadi sangat, sebetulnya itu sangat doable, ya. Dan juga economic viable, dan juga bisa dilakukan, tapi kita harus perbaiki seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya.
1: Baik. Nanti begitu. Juga kami akan tanyakan kepada Pak Yayan bagaimana aspek keamanannya. Tapi Pak Yayan, tadi disebutkan kalau memang itu sangat potensial begitu, ya, mengingat juga ini dapat 30-40% lebih murah. Tapi dengan aspek keamanannya dan juga peralatan rumah tangga saat ini, apakah kompatibel begitu dengan CNG atau perlu modifikasi khusus lagi, Pak Yayan?
2: Ya, kalau kita lihat, ya, itu bisa melihat pada tiga hal, ya. Yang pertama, pada saat ini itu kalau kita menggunakan lisensi yang berdasarkan pada risiko khususnya yang seperti LPG ataupun CNG, yaitu berdasarkan pada PP 28, ya, nomor 28 tahun 2025, bahwa saat ini itu regulasi khususnya untuk investasi CNG itu masih ada barrier. Ini barriernya itu apa? Seperti tadi saya jelaskan bahwa di sistem standaris khususnya SNI ataupun standar nasional Indonesia itu masih belum clear, dan mungkin di sini bahwa teknologinya itu harus bisa disediakan, ya, kemudian juga kita mampu untuk mengadopsi misalkan dari sistem yang tadi saya sebutkan juga, atau misalkan kita bisa menggunakan standarisasi internasional. Nah sehingga kita bisa mengadopsi tadi, ya, misalkan itu kan ada tuh untuk silinder, ya, untuk silinder yang 3 kg, kemudian juga untuk conversion kit. Nah ini memang membutuhkan investasi, tapi kalau menurut saya, ya, tidak apa-apa kalau misalkan kita akan mengarah ke sana, karena energi ini relatif lebih murah dan kemudian juga relatif lebih reliable, ya, walaupun memang membutuhkan investasi tambahan agar CNG ini itu menjadi lebih aman dibandingkan dengan LPG. Nah, jika regulasi-regulasi tadi itu dipenuhi, ya, saya kira risiko tadi itu bisa dikurangi dan kita mampu untuk lebih reliable, dan kemudian kita lebih mandiri dari khususnya untuk cooking gas. Nah, jadi cooking gas menggunakan CNG tadi dengan menggunakan jaringan acar gas, ya, jaringan gas. Kemudian yang kedua bisa juga dengan silinder. Dan juga kan kalau misalkan seperti di Thailand itu kan untuk bahan bakar, ya, ataupun SPBG. Nah ini juga mungkin menjadi tambahan investasi dan juga untuk pengembangan tidak hanya untuk rumah tangga, jadi digunakan juga untuk diversifikasi energi, khususnya untuk angkutan umum seperti dulu. Tentu kan kalau tidak salah pernah ya, kita memiliki SPBG, kemudian juga seperti kendaraan publik menggunakan gas ya. Mm-hmm. Dan saya kira itu sebetulnya dari sisi teknologinya ada ya, cuman memang lisensi-lisensi tadi ya, ataupun untuk mencapai standarisasi keamanan itu masih menjadi barrier. Tapi kalau saya kira dengan teknologi saat ini ya, Indonesia pasti bisa kok. Kita punya SDM yang bagus, kemudian juga kita bisa melakukan investasi, dan saya kira itu Danantara itu pasti akan support ya, karena melihat peluang dan nilai manfaatnya yang bisa digunakan dalam jangka panjang, dan kita menjadi lebih mandiri khusus untuk cooking gas tadi.
1: Baik. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri ini sudah siap beralih ke CNG, Pak Yayan. Mengingat juga kebiasaan menggunakan LPG ini sudah lama begitu ya, Pak Yayan?
2: Sebetulnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuman memang nanti seperti apa ya conversion kit-nya. Karena yang tapi kalau dengan menggunakan teknologi yang tadi saya sebutkan, saya kira itu aman ya. Karena yang menjadi barrier itu mungkin di sisi midstream. Jadi ketika proses manufaktur pembuatan silindernya ya, dan kemudian juga weldingnya juga itu kan tekanannya dan lain-lain, dan kemudian teknologi yang diimpor mungkin kita harus bayar paten atau misalkan royalti atau apapun. Tetapi jika itu sudah masuk ke masyarakat, saya kira itu akan cepat ya. Tapi yang jadi masalahnya bahwa ini masalah akurasi. Jadi di sini balik lagi ke sistem database, sejauh mana bahwa CNG 3 kg itu apakah untuk orang miskin atau misalkan untuk siapa? Karena kalau kita berbicara mengenai subsidi, saya kira ini nggak usah subsidi ya, dengan CNG dengan harga bisa semurah itu ya, per kilogram bisa sekitar 7.800 sampai dengan 8.000 ya. Saya kira itu kan nggak usah lah. Jadi lebih baik harga keekonomisannya, kalau misalkan orang miskin ingin membutuhkan ataupun membutuhkan gas ini ya tinggal BLT saja ya, karena kan tadi harganya juga lebih murah, bisa lebih banyak. Kemudian juga memang di sini tidak mungkin kita sekaligus tahun ini ya, saya kira ya minimal itu paling-paling tahun depan lah, atau mungkin akhir bulan Desember ya. Karena apa? Karena kan harus ada proses infrastrukturnya dulu.
1: Baik. Baik Pak Yayan, semoga juga memang ini si CNG ini juga menjadi opsi lain begitu ya, karena tadi juga lebih murah 30% hingga 40%. Pak Yayan, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI. Demikian tadi pendengar pengamat energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, berbicara terkait pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, bagaimana dari sisi perspektif Perhimpunan Hotel dan Restoran, kami telah bersama Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusran.
0: Pro 3.
1: Pak Yusran, ini kabarnya beberapa industri hotel sudah ada yang menggunakan CNG ya Pak Yusran, atau seperti apa ini penggunaannya terkait CNG ini?
3: Ya memang sebenarnya CNG ini sudah pernah berapa kali ditawarkan untuk sebagai pengganti LPG ya. Tapi masalahnya kan, masalah CNG ini adalah masalah infrastruktur ya. Infrastruktur dari CNG itu sendiri.
1: Yeah.
3: Jadi tidak sama dengan seperti dengan LPG. Kalau LPG kan memang sudah dipasarkan dalam bentuk tabung segala macam kan. Kalau CNG ini kan sebenarnya ditawarkannya tidak bentuk dalam tabung dan seterusnya. Jadi infrastrukturnya berbeda lah. Jadi nggak seluas dari LPG.
1: Baik.
3: Kira-kira gitu. Nah satu lagi kita sebenarnya memang berharap dengan adanya CNG itu sebenarnya bisa menjadi alternatif dari penggunaan LPG yang sangat mahal. Dan sangat mahal juga isinya juga belum tentu sesuai dengan ininya gitu loh kan. Itu juga agak sedikit menjadi biaya kos produksi kita kalau untuk menggunakan gas itu menjadi mahal.
1: Nah, Pak Maulana, tadi terkait juga penggunaan CNG ini harus menggunakan infrastruktur begitu ya, kalau di hotel dan restoran itu infrastrukturnya harus seperti apa? Perbedaannya dengan penggunaan ya kan, LPG gini. Bagaimana itu, Pak?
3: Ya kan gini, kan CNG itu kan kita nggak ditawarkan dalam bentuk tabung ya, Pak. Jadi misalnya penggunakannya mereka menggunakan ada satu apa ya, mobil isi ininya mereka, jadi begitu habis tuh ditukar gitu loh. Satu. Dan yang kedua kan dulu pernah kita bahas itu bagaimana bisa agar penggunaan gas itu, baik itu penggunaan CNG, itu menggunakan pipa langsung kepada propertinya gitu loh Mbak. Jadi itu akan jadi lebih murah, sama dengan penggunaan air pump lah. Kan tinggal menggunakan meternya, itu kan jadi lebih murah ya dari sisi transportasinya dan seterusnya gitu loh. Tapi kan sekali lagi infrastrukturnya kan belum siap Mbak untuk itu. Nah, kita nggak tahu nih sekarang pemerintah menerapkan CNG ini dalam bentuk tabung atau seperti apa, kan kita nggak tahu, Pak.
1: Baik. Ini cuma hanya di waktu itu uji coba begitu ya, Pak Maulana ya? Pernah memang ya?
3: Pernah ada pembahasan, tapi kan nggak semua bisa menggunakan itu. Jadi contoh aja lah, penggunaan gas itu yang melalui pipa tersambung dengan tempat usaha itu kan masih sedikit, Mbak, nggak semuanya. Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan melalui pipa yang tersambung ke setiap tempat usaha kan akan jadi lebih baik ya.
1: Baik. Pak Maulana tadi disebutkan memang pada dasarnya industri hotel dan restoran ini menginginkan adanya CNG ini begitu ya. Tapi kalau terkait juga aspek keamanannya sendiri seperti apa ini Pak?
3: Ya sejauh ini kita nggak melihat itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Kalau dari sisi aspek keamanan ya itu kan tergantung dari nanti si penyedianya itu ya. Justru malah seharusnya CNG itu bisa lebih efektif lah penggunaannya, karena kita dengan penggunaan itu CNG itu penghematannya harusnya bisa lebih banyak. Namun kan kita nggak tahu nih apakah pemerintah menyiapkannya untuk LPG 3 kg atau gimana itu kan gitu. Itu bukan untuk yang subsidi kan. Untuk yang bisnis kan, karena apakah bisnis boleh pakai itu pertanyaan lagi kan gitu nanti.
1: Gitu. Baik.
3: Tapi sejauh ini ya, seperti yang pernah kita lakukan analisa memang seharusnya CNG itu bisa menurunkan cost of produksi kita dibandingkan penggunaan LPG.
1: Baik, kalau untuk penurunan gitu cost produksinya sendiri itu sampai sejauh mana Pak?
3: Kalau nggak salah saya dulu pernah ada analisa surveinya itu sekitar hampir 10-12% ya. Itu bisa mengefisienkan kosnya.
1: Baik.
3: Berarti jauh lah lebih hemat ya, apalagi dengan harganya juga yang lebih baik dibandingkan LPG. Karena kalau LPG itu ya itu harganya terlalu tinggi.
1: Baik. Hanya saja tadi di infrastrukturnya begitu ya, memang 10-20% ini lebih hemat begitu harganya ya, Pak Maulana ya.
3: Iya, antara 10-12% kalau nggak salah saya. Matanya.
1: Baik.
3: Ya kan? Cuman kita kan nggak tahu nih, apa modelnya seperti apa nanti, apakah itu dipersiapkan dalam bentuk pipa yang tersambung ke setiap bisnis, itu tentu memakan waktu ya, atau dia bisa dilakukan dengan penggunaan tabung. Nah, itu juga kita masih pertanyaan tuh, kayak apa sih nanti bentukannya?
1: Tapi kalau dari PHRI sendiri melihat CNG ini sebagai solusi jangka panjang atau memang hanya alternatif sementara saja, Pak Maulana?
3: Ya, balik lagi ya, Mbak. Ya. Kalau kita di pelaku usaha ya, khususnya kita bergerak di hotel dan restoran. Yang namanya energi itu kan kita sangat butuh ya, Mbak. Ya, ya. Untuk operasional. Seperti gas, ya kan? Gas itu kita butuhkan. Kalau di ekosistem pariwisata itu bukan hanya hotel mungkin, tapi juga restoran, terus yang juga terkait laundry, penggunaan alat-alat, boiler, segala macam, itu kan menggunakan gas. Jadi itu sangat-sangat benar-benar sangat dibutuhkan sebenarnya untuk sebagai, kalau memang CNG itu bisa menjadi alternatif yang bisa membuat sesuatu yang efisien, tentu itu menjadi sesuatu yang menarik ya, yang kita harapkan. Karena zaman dari waktu-waktu yang lalu ya, kalau nggak salah saya di 2020 ya, kalau nggak salah waktu itu sudah pernah banyak pembahasan terkait masalah CNG ini, gitu loh. Untuk bagaimana bisa berkontribusi di sektor pariwisata. Namun sekali lagi, kendalanya adalah yang sudah pasti itu adalah infrastruktur. Ya kan, infrastrukturnya kan waktu itu kalau nggak salah itu menggunakan pipa tersambung, ya itu juga masalah. Karena belum semua infrastruktur siap. Yang kedua, juga waktu itu penggunaan truk yang itu ya, yang pembawa CNG itu, yang nanti jadi mereka memobilisasinya dengan menggunakan itu, ya kan, untuk ini ke hotel-hotel. Tapi kan sekali lagi nggak semua bisa melakukan hal yang model seperti itu kan, gitu. Nah, saya belum tahu ya ke depan ini pemerintah akan melakukan seperti apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau dia bisa harganya lebih hemat jauh dari LPG, tentu ini menjadi solusi yang sangat baik. Tadi saya sampaikan bahwa kita, industri kita itu nggak lepas dari masalah kebutuhan daripada energi tersebut, gitu loh. Termasuk kan kayak sekarang nih, harga BBM naik. Itu kan juga berpengaruh ya kepada BBM industri. Ya kan, bagaimanapun kita, walaupun kita menerima listrik dari PLN, tapi kan harus punya backup seperti genset yang harus menggunakan BBM industri. Itu pasti akan ada problem bagi daerah-daerah yang mungkin masih masalah dengan atau sangat tergantung dengan genset tersebut, gitu loh. Nah, kayaknya dulu waktu zaman COVID pernah juga ada pembahasan bagaimana mengkonversi genset yang tadi menggunakan solar itu dikonversikan menggunakan gas, gitu loh. Entah itu CNG ataupun gas, sehingga bisa membuat serba efisien. Karena industri ini kan bagaimanapun sekarang sudah banyak tekanannya dari masalah perizinan berusaha, kan. Perizinan berusaha itu mahal, minta ampun. Wajib ini, wajib itu. Naik terus, sementara marketnya sekarang tertekan, kan, gitu. Nah, tentu ditambah belum lagi tekanan dari biaya-biaya energi tersebut, kan. Tentu dengan strategi akan menurunkan melalui alternatif melalui CNG, itu menjadi harapan.
1: Baik, memang ditunggu sekali seperti apa penggunaan CNG ini untuk industri perhotelan dan juga restoran, begitu ya Pak Maulana ya. Terima kasih, Maulana telah memberikan tanggapannya di Pro 3 RRI. Demikian tadi pendengar Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusron. Berbicara terkait pemerintah siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Dan apa sebenarnya penyebab yang terjadi? Mengapa ada kurang lebih 174 ribu anak yang ternyata tidak bersekolah? Dan kondisi ini didominasi oleh mereka berusia SMA. Kejadian berlangsung di wilayah Sulawesi Selatan dan angka ini menunjukkan bahwa cukup tingginya kasus anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dan dinyatakan langsung oleh Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen. Sudah hadir di ujung telepon PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Mustaqim.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Mustaqim, ya. Ini memilukan sekali nih kalau ada 174.000 anak yang ternyata dari data Pusdatin Kemendikdasmen tidak bersekolah. Apa penyebabnya dan data validnya seperti apa nih Pak Mustaqim?
7: Oh, baik, jadi data dari Pusdatin khusus untuk Sulawesi Selatan memang itu sekitar 170.000. Dari hasil verifikasi yang kami lakukan bersama dengan admin desa, ya karena kita melibatkan admin desa di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, itu ada beberapa alasan. Ya, jadi yang pertama diantaranya adalah memang anak tidak mau bersekolah. Ya, itu datanya kurang lebih dari 24 kabupaten kota kurang lebih 6.000-an. Kemudian ada juga dengan alasan tidak punya biaya. Ya, itu kurang lebih 1.900-an lah. Kemudian alasan juga bahwa sekolah jauh dari rumah. Ya. Ada juga bahwa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini. Misalnya dia tamat SMP, dia sudah anggap bahwa sudah cukup lah. Mungkin kalau di pedesaan itu ada yang menikah misalnya, ya. Nah, ini kan anak-anak yang di yang di desa-desa itu.
6: Oke, okay. Artinya memang berbeda-beda penyebabnya ini ya. Ada yang ya, memang, ya ada yang memang putus sekolah, ada putus yang sekolah, dia tidak ingin melanjutkan sebenarnya. Karena menikah dan sebagainya.
7: Betul.
6: Begitu.
7: Nah,
6: oke, okay. Kalau boleh diketahui begitu ya Pak Mustaqim, apa pekerjaan ya. Orang tua atau sehari-hari ini mereka berpenghasilan sebagai apa?
7: Biasanya yang yang kerja. Kerjanya memang di ini ya, macam buruh, kemudian dia petani yang di desa-desa itu yang berpindah-pindah ya. Jadi kalau pindah satu tempat lagi, anaknya dibawa, ya, diikutkan. Sehingga data yang ada di Dapodik atau di EMIS, jadi tidak tarik. Sehingga terbaca terus bahwa ini masih terdata datanya, sementara sudah tidak. Ada ya sudah tidak bersekolah lah, pindah tempat misalnya, ya misalnya kalau orang tua merantau, dibawa lah anaknya ini yang kecil ini, padahal datanya sudah ada di Dapodik atau di EMIS, ya itu okay. Barangkali.
6: Oke. Okay. Ini kan jumlahnya cukup banyak Pak Mustaqim. Lalu solusi apa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai apa? Solusi cepat, karena kita juga tidak ingin bahwa akhirnya dengan mereka tidak bisa punya kesempatan bersekolah, secara edukasi, secara kualitas SDM-nya ini kemudian menjadi berbeda dengan yang lain.
7: Ya, gini, memang yang dari data itu yang kurang lebih 170.000 itu itu rata-rata didominasi umur 16-18 tahun.
6: Oke. Okay.
7: Yang
6: artinya ini usia siap kerja ya?
7: Usia-usia SMA. Ya, usia-usia SMA. Itu yang banyak memang didominasi karena berpikirnya dia sudah bisa menghasilkan uang, buat apa lagi sekolah? Itu pemahaman dia. Kalau ujung-ujungnya juga ini kan mau cari uang.
6: Ya.
7: Ya, jadi begitu alasannya setelah kita verifikasi. Ya, jadi klasifikasinya itu Anda belum pernah bersekolah memang, ya. Contohnya anak usia 9 tahun tidak tercatat di SD sama sekali. Kemudian Anda juga tidak tamat jenjang, ya. Dia putus sekolah memang. Contohnya di usia 12 tahun berhenti di kelas 4 SD. Karena dia mengikuti orang tua mungkin. Hanya juga di, di usia 15 tahun tertentu di kelas 2 SMP, itu juga ada.
6: Baik.
7: Kemudian yang ketiga, ada juga tamat tidak melanjutkan. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa ya anggap kalau sudah tamat SMP ya udahlah, yang penting sudah bisa cari uang, ya.
6: Okay.
7: Begitu.
6: Ya.
7: Iya.
6: Berarti kan ini harus ada apa ya, semacam sosialisasi atau pemahaman yang sama begitu, agar tidak berlanjut dengan mereka tidak sekolah. Betul. Jangan sampai nantinya ketika mempunyai keturunan juga punya mindset yang sama begitu, betul. Pak Mustaqim. Apa yang dilakukan? Ya. Ada program paket kejar atau apa begitu yang sudah diupayakan oleh pemerintah, terutama dinas tempat?
7: Ya, jadi ada beberapa tahapan penanganan yang kita lakukan. Yang pertama itu kita melakukan koordinasi dengan pembentukan tim penanganan sampai ke desa-desa. Ya, memastikan bahwa tim penanganan ATS ini sudah berfungsi secara optimal. Ya. Kemudian ada juga rencana aksi individu yang kita lakukan berdasarkan hasil pendataan dan analisis. Ya, itu rencana aksi kita lakukan bersama dengan admin-admin yang ada di desa. Kemudian pelaksana intervensinya kita melakukan pendampingan, ya. Kemudian advokasi, bahkan pemberian bantuan. Ya, tetapi kalau sekarang di usia-usia SMA, ini pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen juga, itu tahun ini sudah membuat satu program lagi namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi di daerah-daerah khusus untuk yang jenjang SMA, kita lakukan pembelajaran jarak jauh tanpa harus ke sekolah. Jadi sistemnya dia mungkin lewat online lah, apalah. Karena kan kalau penggunaan HP sekarang anak-anak sudah menjadi kebutuhan ini ya. Hampir dikatakan bahwa sudah memiliki semua lah. Meskipun level-level di bawah sudah memiliki HP. Jadi dia bisa belajar nantinya lewat itu dengan kerjasama sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota itu, yang di daerah situ. Jadi tidak mesti harus ke sekolah, gitu. Barangkali salah satu tahapan penanganan. Kemudian juga kita usahakan ikut di paket-paket itu, yang paket C, PKBM, pelajaran di melalui PKBM.
6: Oke, sejauh ini kendalanya seperti apa sih kalau memang ternyata belum bisa menjadi solusi untuk apa? Istilahnya membuka kesempatan usia-usia SMA, usia 16 sampai dengan 20 tahun ini untuk kembali ke dunia pendidikan.
7: Ya, usaha-usaha kita itu tadi ya, melakukan beberapa diantaranya pendampingan.
6: Kemudian seberapa efektif tapi Pak Mustaqim ketika dilakukan pendampingan itu? Apakah kemudian setelah itu mereka mengambil apa, paket kejar atau?
7: Iya, betul, ini efektif karena kita tahun 2025 kemarin itu berhasil kita kembalikan kurang lebih 60.000 ya, di data kami yang saya lihat di Pusdatin itu dia sudah kembali ke sekolah itu kurang lebih 58.000. Dan hari ini, kemarin itu, kemarin 3 hari yang lalu, itu 170.433 yang terdata TS. Saya buka baru-baru datanya, itu tersisa lagi 170.403. Berarti sekitar 3 hari ini ada sekitar 30 anak yang kembali lagi.
6: Oke, ini setiap paling banyak di Sulselnya ini di mana sih Pak Mustaqim?
7: Oh, ada beberapa daerah memang yang ini.
6: Boleh disebutkan mungkin nama daerahnya?
7: Ada di Jeneponto.
6: Jeneponto.
7: Goa, Bone, termasuk Makassar juga.
6: Oke, tadi disebutkan oleh Pak Mustaqim, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Pendidikan Sulawesi Selatan, ada di wilayah Jeneponto, Goa, dan juga di Makassar. Paling banyak di mana nih Pak Mustaqim, dari tiga area yang tadi Pak Mustaqim sebutkan?
7: Yang paling banyak, saya cek dulu. Nah, yang paling banyak di Kabupaten Bone.
6: Di Bone ya. Dan apakah ini kejadian yang berlangsung selama bertahun-tahun atau seperti apa sebenarnya situasi di sana Pak Mustaqim?
7: Kalau yang ininya karena kami baru dapat datanya juga di tahun 2024 kemarin. Jadi kalau yang data lama kami juga belum tahu ya. Nanti 2024-nya baru kami dapat informasi dari Pusdatin ya. bahwa ternyata di Sulawesi Selatan ya data ATS memang kita tinggi.
6: Oke. Pak Mustaqim, dengan adanya upaya-upaya tadi pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sulsel, ada yang kemudian kembali ke sekolah. Tapi ini semuanya apakah mereka ada juga masalah?

0: mudah-mudahan nanti ini tambah berkurang dengan adanya sekolah rakyat.
1: Oke, itu yang diharapkan untuk saat ini ya. Ya, dan kalau dilihat dari perkembangannya hari demi hari, sebenarnya selain persoalan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman cukup, ada faktor lain kalau memang tidak tadi dari faktor ekonomi, pemahaman, kemudian ada faktor lainnya juga kah ada tradisi atau ada hal-hal yang kemudian membuat mereka akhirnya cukup banyak nih tidak mengikuti pendidikan?
0: Ya mungkin pemahaman-pemahaman yang dari orang tua mungkin misalnya kalau dia beranggapan bahwa sekolah tidak penting, yang penting bisa menghasilkan uang. Ya, kalau tetapi mungkin dari orang-orang tertentu lah ya yang ekonomi ke bawah itu sehingga ada pemahaman mereka begitu. Kemudian ada juga pengaruh lingkungan mungkin ya.
1: Oke, okay. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang juga
0: pengaruh-pengaruh itu ya. Kalau tradisi mungkin enggak seberapa pengaruhnya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan terkait dengan kondisi di Sulawesi Selatan, Pak Mustaqim?
0: Ya baik. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah melakukan beberapa tindakan-tindakan, misalnya pendekatan langsung berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, ya. Sekolah-sekolah khususnya yang kita tangani itu SMA, SMK, ya, untuk mendatangi rumah ATS, ya, kemudian memberikan dukungan, ya, dan motivasi kepada anak dan orang tua agar mau kembali bersekolah. Kemudian ya, ada juga tindakannya itu berupa advokasi dan sosialisasi, melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, orang tua tentang pentingnya pendidikan, apalagi sekarang kan program pemerintah adalah 13 tahun, yang wajib belajar 13 tahun. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan 12 tahun,
1: yeah.
0: Sekarang 13 tahun untuk PAUD itu wajib juga sekarang,
1: yeah.
0: Yang 1 tahun, ya. Kemudian
1: artinya harus lebih banyak lagi dong pengaruh-pengaruh untuk bisa membuat mereka betul, kembali ke sekolah betul. sedini mungkin nah, ya Pak Mustaqim ya.
0: Iya betul. Kami juga sudah membuat kebijakan lokal ya dengan menerbitkan kebijakan khusus di tingkat provinsi seperti kebijakan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang pencegahan anak putus sekolah. Kemudian SK ada juga SK Gubernur tentang PPATS, penanganan anak tidak sekolah. Itu mungkin yang tindakan-tindakan spesifik dari Dinas Pendidikan Provinsi. Karena ini kan juga kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota ya. Karena jenjang SD, SMP kan ada di kabupaten, kota.
1: Oke. Okay. Baik, kalau itu begitu. Iya. Pak Mustaqim, kita harapkan tidak ada lagi ya hal-hal seperti ini di Indonesia. Mudah-mudahan lebih banyak yang kembali ke sekolah sehingga kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih sekali lagi dan nanti kami mohon update setelah pembinaan yang cukup waktu. Ya, butuh waktu berapa? Setahun?
0: Ya,
1: atau kurang?
0: Mudah-mudahan ada peningkatan di tahun 2026 ini.
1: Oke, baik. Mustaqim, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami dengan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Sampai saat ini mereka juga masih berupaya untuk melakukan pendampingan agar mereka yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah dan juga bisa mengejar pendidikan dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk generasi Indonesia emas di 2045.
2: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu.

0: warna kulitmu. Kita semua bersaudara.
1: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Radin Inten 2 Lampung dua hari yang lalu memperkirakan intensitas curah hujan sedang hingga deras di wilayah Lampung masih berpeluang terjadi pada musim kemarau saat ini. Laporan selengkapnya oleh Indra Ahmad.
1: Meski dari prediksi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Radin Inten 2 Lampung, wilayah Provinsi Lampung saat ini telah memasuki musim kemarau. Namun saat ini, intensitas curah hujan di beberapa daerah di Lampung masih sering terjadi. Terkait fenomena alam tersebut, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan intensitas curah hujan rendah hingga sedang di wilayah Lampung terjadi. Selain faktor gangguan cuaca secara global, suhu muka air laut di Pulau Jawa yang relatif hangat dengan pergerakan angin pembawa hujan masih memasuki wilayah Lampung, diperkirakan menjadi faktor penyebab curah hujan di wilayah Lampung masih terjadi pada musim kemarau ini. Terkait dengan intensitas curah hujan yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Lampung pada musim kemarau ini, Rudi Haryanto mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi.
2: Ini kita perkirakan masih berpotensi karena dari dinamika atmosferanya bahwasanya ada gangguan cuaca, yaitu ada daerah bertekanan rendah di sebelah selatan Jawa yang mempengaruhi kondisi cuaca termasuk di wilayah Lampung, dan juga ada belokan angin dan konvergensi yang menimbulkan pasokan massa udara berpotensi hujan yang masuk di wilayah Lampung dari barat yang mengakibatkan potensi pasokan hujan atau awan berpotensi hujan memasuki wilayah Lampung. Adapun potensi berawan hingga hujan ringan hampir semua wilayah di Provinsi Lampung, Kabupaten Kota. Hujan lebat kita perkirakan juga hampir bila terjadi.
1: Sementara itu, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, di antaranya dengan mengencarkan sosialisasi mitigasi bencana di tengah masyarakat.
3: Paradigma baru penanggulangan bencana itu bukan lagi kayak paradigma lama. Kalau lama itu ada bencana, kemudian langsung dibantu. Seperti pemadam kebakaran lah, terjadi bencana, dibantu. Nah, sekarang paradigma baru penanggulangan bencana itu di awal, bukan di akhir. Jadi sebuah potensi bencana didekati sedemikian rupa sehingga potensi kerugiannya bisa ditekan, bisa dikurangi. Nah, itu di prabencana. Salah satunya memang sosialisasi. Masyarakat diajarkan untuk menemukenali potensinya dan mengurangi resikonya. Jadi dua rumus itu, kenal resikonya, oh resikonya A, B, C, D, bagaimana cara menguranginya.
1: Wahyu Hidayat mengakui saat ini hampir seluruh wilayah Provinsi Lampung memiliki potensi daerah rawan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Sehingga penguatan mitigasi bencana di tengah masyarakat menurutnya saat ini dapat menjadi benteng yang tangguh dalam mencegah dan menekan dampak bencana alam. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau, BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat melakukan mitigasi mandiri sejak dini. Laporan selengkapnya oleh Syamsuddin.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong masyarakat melakukan mitigasi mandiri untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah sederhana seperti penanaman pohon dan pemanenan air hujan dapat menjadi solusi awal mengurangi risiko krisis air bersih. Kata dia, mitigasi bisa dilakukan masyarakat sejak dini, seperti menanam pohon dan memanfaatkan air hujan. Ia menegaskan tanpa upaya mitigasi, penanganan saat kekeringan hanya bergantung pada distribusi air bersih yang jumlahnya terbatas. Ia menegaskan distribusi air bersih saat tanggap darurat kekeringan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sadono Irawan menyebut air yang didistribusikan diprioritaskan untuk konsumsi dasar. Sadono menambahkan air bersih yang disalurkan hanya untuk kebutuhan makan dan minum, bukan untuk seluruh aktivitas seperti MCK. Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan masyarakat melakukan penghematan kesehatan selama masa tanggap darurat.
5: Ya, masyarakat sebetulnya kegiatan-kegiatan mitigasi itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sebelum terjadinya kemarau yang berkepanjangan yang berdampak pada darurat bencana kekeringan. Mulai dari penanaman pohon, kemudian juga masyarakat sudah mulai melakukan panen air hujan, itu bisa dilakukan kegiatan, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih.
4: Sementara warga yang ada di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Khotib merespon positif upaya pemerintah mendorong masyarakat melakukan mitigasi mandiri untuk menghadapi potensi bencana kekeringan.
6: Oh, tentu itu sangat diperlukan ya, mengingat kita ini di Kabupaten Malang sering terjadi bencana kekeringan itu di beberapa musim. Nah, dengan mitigasi itu kita sangat terbantu dan bisa mendapatkan air bersih secara mandiri. Dengan kemandirian itu ya kita terhindar dari bencana yang itu terjadi tiap tahun, Mas. Tiap tahun itu terjadi. Nah, dengan mitigasi rencana mandiri ini kita bisa terbantu dan bisa mendapatkan air bersih secara mandiri.
4: Khotib mengatakan dengan adanya dorongan tersebut, maka masyarakat akan bersiap siaga untuk mengantisipasi atau melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan dengan persiapan persediaan air bersih menghadapi potensi bencana kekeringan di Kabupaten Malang. Samsudin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
2: And create some kind of turmoil.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
2: I mean, those drones can do
3: kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menyoroti tentang penanganan banjir di Jakarta, kali ini sudah tersambung bersama kami Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dari BPBD DKI Jakarta, Cahya Amanah. Bu Cahya, salam tangguh.
2: Salam tangguh, Mbak Safira.
1: Bu Cahya, kita update kondisi terkini di Jakarta ya. Kalau bicara soal banjir, kemarin datanya ada 115 RT. Saat ini seperti apa, Bu Cahya, perkembangannya?
2: Ya, saat ini sejak hujan deras yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya di tanggal 4 Mei 2026.
1: Yeah.
2: Saat ini di pukul 18 data terakhir itu menunjukkan 7 RT dan 1 ruas jalan yang masih tergenang. Ataupun data wilayah terdampaknya masih di Jakarta Barat.
1: Oke. Okay. 7 RT tersebut seluruhnya di Jakarta Barat yang masih belum tertangani, Bu Cahya?
2: Ya, di Pusdalop BPBD Provinsi DKI Jakarta tercatat masih 7 RT di Jakarta Barat, diantaranya adalah di Kelurahan Rawabuaya dan Kembangan Selatan.
1: Oke, kemarin kami konfirmasi kembali, betul ada 115 RT Bu yang terdampak atau ada berapa datanya?
2: Ya, terakhir kami juga mencatat di hari terakhir Senin, 4 Mei 2020.
1: Ya.
2: Itu betul ada 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang. Itu terdiri di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur.
1: Oke, tapi sekarang sudah surut menjadi data sementaranya 7 RT ya. Yang paling terdampak ya, di kelurahan mana, Bu Cahya?
2: Ya, di hari Senin tanggal 4 Mei itu paling banyak itu tercatat di kami ada di Kedoya Selatan di 4 RT, lalu ada Petogogan 37 RT.
1: Ya.
2: Lalu ada di Pelamampang 9 RT, Pejaten Timur 8 RT. Paling banyak sih di Petogogan.
1: Petogogan. Untuk ketinggiannya ya, berapa, Bu Cahya?
2: Ya, saat ini sih ketinggiannya sudah landai ya. Jadi ketinggian saat ini mah udah 45 sampai 60 cm dari yang sebelumnya bisa mencapai lumayan tinggi. Waktu itu sampai berapa ya kemarin ya? 240 cm.
1: Oh, sampai 2 meter bahkan ya, 240 cm. Oke, okay,
2: ya,
1: baik. Dari sekian banyak RT yang ditangani, bagaimana proses percepatan yang dilakukan oleh BPBD agar banjir ini surut?
2: Ya, BPBD dari sebelum kejadian bencana banjir ini terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Dan antaranya kami sudah berkoordinasi terus dengan BMKG memantau cuaca serta iklim di DKI Jakarta. Ya, terkait kemungkinan akan adanya banjir, jadi kami telah mendistribusikan beberapa sarana-prasarana di kelurahan sebagai garda terdepan membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi. Lalu kami juga mengoptimalkan dengan integrasi data kami dengan sensor-sensor yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air, juga BMKG.
1: Oke. Okay. Kalau langkah yang dilakukan kemarin seperti apa, Bu Cahya? Apakah dengan apa penyedotan melalui pompa-pompa atau mengerahkan personel sedemikian rupa, seperti apa?
2: Ya, dalam penanganan banjir tentu saja bukan hanya BPBD yang berjibaku, yeah, tapi juga ada dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dari BPBD. Tentu kami terus bersinergi dengan BMKG dan DSDA memantau situasi cuaca dan tinggi muka air di pintu-pintu air di DKI Jakarta. Juga menginformasikan peringatan dini kepada masyarakat agar segera melakukan evakuasi diri. Lalu juga dengan Dinas Sumber Daya Air yang memiliki berbagai infrastruktur untuk penanggulangan banjir, kami juga berupaya supaya penyedotan air bisa segera dilakukan dengan mengoptimalkan pompa-pompa milik mereka, baik yang statis maupun yang mobile.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan warga terdampak, apakah ada yang dievakuasi juga, Bu Cahya? Dari mengingat ketinggian air tadi sempat 240 cm ya?
2: Ya, betul. Di pada hari Senin kemarin ada beberapa yang pengungsi itu di beberapa titik, diantaranya ada di Kedoya Selatan. Mereka mengungsi di musola kantor kelurahan, juga ada di Kelurahan Pejagaan Timur, mengungsi di rumah warga di RT 11, juga di musola Raudatul Jannah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu aja.
1: Oke, okay. Sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih berada di pengungsian saat ini?
2: Ya, untuk sekarang kami mencatat sih tidak ada pengungsi lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin nanti ada perkembangan lagi ke depan, karena ini udah malam ya, mungkin mudah-mudahan sih tidak ada air yang masih sisa di dalam rumah-rumah warga.
1: Iya. Bu Cahya, kalau kita lihat wilayah Jakarta ya, ini kan masalah klasik ya kalau bicara soal banjir. Kalau dari sisi data, apa sih yang menjadi permasalahan yang paling sering muncul dari adanya bencana ini?
2: Ya, banjir tentu saja menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanggulangannya. Tentu diketahui umum juga mengenai tata ruang kota yang sudah semakin padat, sehingga air pun air untuk menyerap ke dalam tanah ataupun limpasan dari sungai itu sudah sangat terbatas. Nah, kami tentu dinas terkait terus berupaya bagaimana biar kita bisa hidup berdampingan bersama air, dalam hal ini sungai, itu dengan melakukan naturalisasi, normalisasi, juga pembangunan infrastruktur non-strukturalnya, juga bagaimana biar sungai-sungai yang sudah menyempit dilakukan, misalnya pembangunan tanggul di pinggir-pinggir sungai supaya air yang melimpah itu tidak langsung ke rumah-rumah warga gitu.
1: Okay.
2: Juga kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana tingkat kerawanan terutama di tempat mereka tinggal, bukan hanya banjir, tentu dengan bencana-bencana lain.
1: Oke, okay. Kembali lagi ke minimnya wilayah resapan air yang masih kurang seperti itu ya Bu Cahya ya, sehingga dari faktor alam ini tidak terserap, kemudian banjir akhirnya terjadi dari sungai yang meluap seperti itu ya.
2: Ya.
1: Oke. Bu Cahya, kalau misalnya untuk penanganan banjir kemarin itu membutuhkan waktu berapa lama ya agar benar-benar surut?
2: Ya, kami berupaya optimal, cuma dari sejak laporan diterima oleh petugas kami, kami bahkan sebelum itu dari analisis cuaca yang disampaikan oleh BMKG minggu-minggu sebelumnya, kami sudah menyiagakan personel kami. Jadi begitu kami menerima laporan awal, segera personel kami meluncur ke lokasi. Namun perlu dimaklumi karena memang situasi saat itu, apalagi hujan deras Jakarta, pasti jalanan macet gitu.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin kami mohon maaf jika kami ada keterlambatan sampai di lokasi, tapi itu bukan maksud kami untuk memperlama respon time kami, tapi karena memang satu keadaan yang kami tidak bisa kendalikan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Baik. Itu juga masih kendala ya saat ini untuk penanganan banjir, di mana akses untuk menuju ke area banjir ini masih terpantau padat seperti itu ya, dengan banyaknya kendaraan dan juga transportasi. Ada kendala lainnya Bu Cahya untuk penanganan banjir di Jakarta?
2: Ya, salah satu program BPBD DKI Jakarta dalam meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan dihadapi di sekitarnya mereka. Sudah banyak warga yang teredukasi dengan baik sehingga mereka bisa melakukan tindakan evakuasi atau pencegahan dini supaya tidak terjadi dampak yang mengorbankan baik itu harta ataupun nyawa mereka. Sehingga walaupun kami petugas Pemprov DKI Jakarta kadang-kadang salut kepada masyarakat sendiri bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana yang mereka hadapi.
1: Oke, terkait dengan edukasi, kita fokus tahu Jakarta ini banyak juga warga yang tinggal di pinggiran sungai seperti itu Ibu Cahya ya. Adakah edukasi khusus yang dilakukan oleh BPBD terhadap mereka yang tinggal berdekatan dengan aliran sungai ini?
2: Ya, Pemprov DKI tentu tidak membeda-bedakan ya, selama itu warga siapapun, baik itu yang berdomisili ataupun tidak di DKI Jakarta, kami terus termasuk dalam program edukasi meningkatkan edukasi kebencanaannya mereka. Hmm. Kami terus melakukan edukasi secara rutin, baik itu langsung ke masyarakat ataupun aparaturnya. Juga belum lagi mitigasi strukturalnya dari dinas-dinas terkait menjadi prioritas utama itu daerah-daerah di pinggiran sungai.
1: Hmm. Oke, okay. Baik. Sekarang mungkin apa nih pesannya untuk masyarakat ya? Tips sederhana agar mereka tetap aman menghadapi ancaman bencana banjir di tengah ketidakpastian cuaca saat ini.
2: Ya, terus pantau informasi terkini di kanal-kanal resmi, baik itu milik Pemprov DKI ataupun instansi pemerintah terkait yang mempunyai tugas fungsi menangani bencana. Dan terus meningkatkan kesiapsiagaan diri, mawas diri, karena bencana bisa kita hindari tentu dari diri kita sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Cahya atas waktunya. Sore ini di RRI Pro 3, semoga penanganan banjir di Jakarta ini semakin masif dan juga masyarakat semakin teredukasi akan bencana banjir ini. Terima kasih Bu Cahya atas waktunya.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Cahya Amanah.
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pembangunan Giant Seawall ini yang dianggap untuk bisa membantu persoalan lingkungan di mana terjadi penurunan air di dan kenaikan permukaan laut. Dan ini terjadi di sekitaran pantai utara Jawa. Pemerintah bahkan menjanjikan bahwa proyek ini bisa menjadi prioritas utama dalam perlindungan, pembangunan serta pengelolaan di Pantura Jawa yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dan pembangunan kawasan tersebut juga bertujuan untuk menangani persoalan banjir rob, kemudian abrasi hingga penurunan tanah yang masih sering terjadi. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber kami, terutama kami ingin mengetahui bagaimana nasib para nelayan yang kemudian harus mencari tempat barukah dalam upaya mereka mencari nafkah, ataukah pemerintah sudah menyiapkan relokasi yang siap digunakan. Dan seperti apa nantinya? Sudah ada Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau DPP KNTI, Pak Sugeng Nugroho. Pak Sugeng.
7: Iya, ya.
6: Oh, baru jelas nih suaranya. Sehat, Bapak?
7: Alhamdulillah, sehat.
6: Sehat ya. Pak Sugeng, mau ngobrol-ngobrol soal Giant Seawall nih atau pembangunan tanggul raksasa. Sejauh ini dari KNTI sendiri sejak awal sudah tahu bahwa ini akan dibangun untuk menanggulangi beberapa persoalan terutama di wilayah Pantura dari mulai rob, abrasi, kemudian juga dan berbagai bencana lainnya.
7: Ya, saya kira ini bukan menjadi isu lagi ya. Mm-hmm. Untuk pembangunan Giant Seawall ini kami sudah mendengar ya, tapi jauh mana apa itu pelaksanaannya seperti apa ya, kemudian apakah ya dampaknya memang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Saya kira itu.
6: Oke, nah kalau memang ini sudah bukan lagi menjadi isu, artinya sejak awal KNTI ikut dilibatkan juga dalam perumusan, dalam perbincangan, termasuk juga diantaranya perhatian khusus terhadap nasib para nelayan yang mungkin terdampak selama pembangunan.
7: Ya, kalau dilibatkan langsung ya secara organisasi kami belum terlibat ya. Hmm. Untuk pertama mendiskusikan itu. Tetapi kami melihat bahwa pembangunan Gensi Wall ya di pesisir Pantura ini, ya kami melihatnya ini bukan satu-satunya solusi tunggal ya, sehingga perlu dikaji secara atau sangat hati-hati. Ya, memang secara teknis tanggul laut bisa menahan air ya di dalam jangka pendek ya di titik tertentu, tetapi ini bukan satu-satunya solusi tunggal. Ya, kalau tidak dibarengi dengan penahanan pembenahan, maksud saya pembenahan tata ruang, misalkan pengendalian pengambilan air tanah ya, kemudian serta pemulihan ya, ekosistem pesisir seperti mangrove. Ya, maka chain seawall ini berpotensi hanya sekedar memindahkan masalah, ya, bahkan bisa menimbulkan dampak baru. Nah, selain itu kita harus juga memastikan bahwa proyek ini tidak mengorbankan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, karena dampak ya terhadap nelayan ya yang menjadi kekhawatiran kami. Bisa besar berpotensi ya, artinya terganggunya wilayah tangkap mereka. Nah, jika akses ke laut dibatasi ya, atau ekosistem pesisir itu berubah akibat proyek giant seawall, maka nelayan kecil atau nelayan tradisional ya yang paling pertama merasakan dampaknya. Saya kira itu, Mbak.
6: Oke. Kalau memang ini punya dampak tersendiri, sejauh ini Pak Sugeng sendiri sudah mendapat laporan belum kalau masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di wilayah Pantura saat ini sudah mendapatkan relokasi yang cukup atau ada beberapa keluhan-keluhan dan masukan ke Pak Sugeng yang belum tersampaikan? Ini mumpung kesempatannya kita bisa berdialog bersama.
7: Ya, ini kan berpotensi ya kalau pembangunan ya. Taruhlah kalau nelayan itu menganggapnya bahwa giant seawall ini merupakan tanggul raksasa ya. Nah, kita tahu bahwa pemukiman ya, rumah-rumah nelayan-nelayan kita itu rata-rata terutama di daerah Demak ya, misal Jepara. Ya, itu rata-rata di pinggir pantai. Ini ada kemungkinan besar ada relokasi ya. Kalau relokasi itu apa dilakukan, ya artinya akan menjauhkan nelayan kita itu dari pesisir pantai. Ya, maka padahal mereka itu tidak bisa hidup tanpa laut ya, tanpa pantai. Saya kira yang jadi khawatiran itu Mbak.
6: Oke, tapi belum pernah ada masukan ataupun juga mungkin penyampaian dari masyarakat nelayan ke DPP KNTI begitu terkait dengan hal ini? Karena ini kan pembangunannya sudah akan dimulai saat ini.
7: Iya, masyarakat kita ini, nelayan kita ini rata-rata sangat terbatas ya mendapatkan informasi-informasi ya, terutama informasi tentang infrastruktur, sehingga tidak banyak juga nelayan yang tahu, sehingga ada sedikit yang tahu, ya kemungkinan juga menyampaikan bahwa ada kekhawatiran tertentu ya apabila apa giant seawall ini dilaksanakan di apa itu di pesisir.
6: Ini kan kalau dilihat ya dari apa yang disampaikan Menko AHY misalnya, bahwa ini sudah dipikirkan bahwa nanti akan ada relokasi, kebutuhannya juga besar, groundbreakingnya bahkan dimulai nanti per September 2026. Artinya tidak lama lagi begitu, hanya sekitar 4 bulanan, 3 bulanan dari sekarang. Ketika ini belum tersosialisasi ke masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir, apakah kira-kira KNTI akan membantu dengan sukarela begitu atau seperti apa yang akan dilakukan, Pak Sugeng?
7: Ya, sebetulnya kalau kami ya sebagai organisasi nelayan, tentu keberpihakan kami adalah berpihak pada nelayan karena laut ya bagi nelayan itu bukan sekedar ruang ekonomi, tetapi laut merupakan ruang hidup mereka.
6: Yeah.
7: Nah, seperti yang saya katakan bahwa pembangunan seawall apa itu ini apa namanya memang salah satu solusi ya, tetapi solusi jangka pendek ya, artinya bagaimana supaya apa namanya pendekatan ya, pendekatan untuk membenahi nelayan kita itu bukan sekedar pendekatan infrastruktur, tetapi juga melakukan pendekatan secara ekologis ya, Misalkan kita melakukan penanaman mangrove ya, untuk memulihkan ya pantura kita yang kena abrasi ya, karena kita tahu bahwa posisi tanah di pantura ya, itu adalah dataran rendah. Nah, sehingga memang apa namanya itu sangat ya berdampak terhadap banjir yang dari darat juga ya, kena banjir rob ya dari laut. Nah, tetapi ya itu tadi karena kita harus melakukan pendekatan ekologi dan memulihkan ya mangrove-mangrove kita sehingga ketahanan ya daripada pesisir kita itu berdampak jangka panjang. Saya kira itu.
6: Oke, Pak Sugeng, kalau kita berkaca di proyek tol Semarang-Demak misalnya ya, ada beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan ketika misalnya ada relokasi, tapi membuat Marana Nelayan ini jauh dari dermaga atau tempat penambatan kapal, kemudian juga ada resiko kehilangan pendapatan hasil tangkapan, hal-hal seperti itu termasuk tidak sih dalam proses relokasi ini ada diskusi-diskusi, negosiasi yang juga melibatkan KNTI atau ini dibiarkan ke masyarakat pesisir yang tinggal di sekitaran itu?
7: Ya itulah yang tadi saya katakan Mbak. Bahwa nelayan itu kan tidak bisa dijauhkan dari laut ya, sehingga ya, kalau ada kemungkinan relokasi ya yang apa namanya yang jaraknya jauh dari laut itu juga merupakan
6: bagian
7: dari persoalan.
6: Maksud pertanyaan saya adalah apakah ini difasilitasi oleh KNTI juga supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah atau dibiarkan melalui misalnya perangkat desa dan sebagainya atau KNTI sendiri yang menjembatani?
7: Ya seharusnya apa namanya pemerintah ya terutama di apa itu Menko Infrastruktur ya Mas Ahaye itu tentunya harus berdialog ya berdiskusi dengan kita ya kemudian tentunya KNTI akan apa namanya senang hati ya memberikan masukan-masukan terkait apa itu pembangunan bendungan raksasa yang ada di laut itu. Nah, barang tentu sebelum itu KNTI juga akan berbicara ya, meminta masukan-masukan secara langsung ya dengan nelayan-nelayan kita. Nah, karena apapun ya nelayan-nelayan kita itu tidak bisa menyampaikan secara individu, tapi juga melalui organisasi-organisasi nelayan ya, termasuk Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.
6: Baik. Pak Sugeng, sampai dengan saat ini ketika ada persoalan-persoalan berkaitan dengan masyarakat pesisir ataupun juga berkaitan dengan nelayan, kemana sih biasanya menyampaikan ke Kementerian KKP saja atau ada pihak-pihak lain yang biasanya menjadi apa sebagai sarana diskusi untuk teman-teman di KNTI?
7: Ya kita tahu ya bahwa apa di dalam kehidupan ya bernegara dan berbangsa tentunya ada aturan-aturan ya atau ya tempat-tempat ya ruang-ruang di mana kita harus bisa menyampaikan aspirasi. Nah, dalam hal ini nelayan tentunya KNTI secara organisasi ya terus ya berkomunikasi ya dengan KKP ya di unsur-unsur pemerintahan secara eksekutif. Yeah. Nah, kemudian kita juga terus ya melakukan penyampaian-penyampaian ini ke DPR RI terutama di Komisi 4. Saya kira itu yang apa ya menjadikan apa namanya tempat atau ruang kita bisa menyampaikan aspirasi.
6: Dan sejauh ini Komisi 4 juga menyambut positif, menyambut baik begitu? Langsung beraksi ketika ya, diberikan apa kritik atau masukan dari teman-teman di KNTI, Pak Sugeng?
7: Ya seharusnya begitu ya bahwa apa namanya warga negara yang baik itu adalah menyampaikan apresiasi ya terhadap apa namanya perolehan kebijakan yang baik yang berpihak kepada nelayan. Tentu KNTI akan memberikan apresiasi, tetapi juga sebaliknya apabila ada hal-hal yang mungkin ya kemanfaatannya ya kemudian juga akan berdampak pada nelayan ya, kemudian kita harus juga mengkritisi ya melalui jalur yang benar sehingga pada prinsip kami adalah kita mengapresiasi sesuatu yang benar dan juga memberikan kritik terhadap sesuatu yang kurang benar dan sekaligus memberikan solusi-solusi ya selama KNTI bisa memberikan solusi yang terbaik.
6: Oke. Terima kasih banyak waktunya, Pak Sugeng, sudah bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu proyek yang terencana dan tetap tidak mengurangi ekonomi ataupun juga pendapatan masyarakat, terutama yang berasal ataupun bermuara di laut. Salam sehat, salam sukses. Sugeng Nugroho, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau DPP KNTI.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
0: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gunung Semeru yang dikabarkan baru saja erupsi sebanyak 7 kali. Di mana memang aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini kembali menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu singkat. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tercatat mengalami 7 kali letusan dengan kolom abu mencapai lebih dari 1000 meter di atas puncak. Nah, untuk membahas hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Tim Gunung Api PVMBG Heruningtyas Desi Purnamasari. Bu Tias,
2: Mbak Safira.
1: Iya, Bu Tias bertemu kembali di udara. Kita update kali ini tentang Gunung Semeru, Bu Tias. Kondisi terkininya seperti apa di sana?
2: Ya, Gunung Semeru hari ini mengalami erupsi sebanyak 7 kali, yang mana ini adalah salah satu tanda bahwa Gunung Semeru ini masih mengalami aktivitas yang cukup tinggi. Dilihat dari periode erupsi tanggal 23 sampai 30 April, ini sudah terjadi 592 kali gempa letusan atau erupsi. Nah, ini juga menandakan bahwa supply dari magma di Gunung Semeru ini masih terus terjadi, sehingga untuk potensi erupsi beberapa hari ke depan ini masih dimungkinkan ada. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Hari ini sudah 7 kali ya, 7 letusan. Apakah ini tergolong peningkatan yang cukup signifikan, Bu Tias?
2: Iya, betul. Untuk aktivitas Gunung Semeru ini memang cukup tinggi ya aktivitas erupsinya. Bahkan sebenarnya Gunung Semeru ini erupsinya setiap 5 menit sekali, namun erupsinya berupa erupsi kecil di area kawah. Namun untuk erupsi yang cukup besar berkisaran di 500 meter sampai 1 kilo itu sebanyak 7 kali. Dan ini juga yang menandakan bahwa gempa-gempa erupsi dan masih cukup tinggi. Dan juga dominasi dari gempa hembusan ini juga masih tinggi di area Gunung Semeru.
1: Dalam waktu singkat ya terjadi 7 kali letusan. Ini sebenarnya menggambarkan apa? Apakah ada tekanan bisa dikatakan magma yang meningkat? Apakah ini ada perbedaan dengan aktivitas di hari-hari sebelumnya?
2: Ya, untuk Gunung Semeru sendiri ini terjadi erupsi ketika ada tekanan yang bergerak ke atas dan juga tipe dari erupsi Gunung Semeru ini lebih ke magmatik ya, jadi dia tipenya magma yang keluar dari dari permukaan. Kemudian ini juga menandakan bahwa gunung api ini masih tinggi aktivitasnya, sehingga kami juga tingkat aktivitasnya belum diturunkan, masih di level 3 atau status siaga.
1: Saat ini level 3 di siaga ya. Baik. Kalau dari PVMBG sendiri sudah mengeluarkan larangan Bu untuk wisatawan mungkin ke radius sekian meter, kilometer?
2: Ya, jadi untuk rekomendasi dari Gunung Semeru khususnya di level 3 atau status siaga ini masih sama ya. Jadi untuk masyarakat, pengunjung, wisatawan ini tidak boleh melakukan aktivitas di area 5 km dari pusat aktivitas, dan ini khusus di area sektoral, Mbak Safira, karena di area sektoral sisi tenggara itu terdapat Sungai Kobokan, dan ini juga arah yang biasanya guguran aliran lava dan juga guguran awan panas ini biasanya terjadi mengalir di area sisi tenggara, sehingga rekomendasinya khusus untuk sisi tenggara itu di 13 km.
1: Cukup jauh ya, 13 km. Baik.
2: Betul.
1: Kalau di radius itu apakah ada kawasan pemukimannya, Bu Tias?
2: Kalau kawasan pemukiman ini di area 5 km sudah ada pemukiman juga di Gunung Semeru dan juga di area sisi tenggara ini yang cukup banyak karena di area kanan kiri sungai ini memang cukup banyak pasir yang biasanya dilakukan penambangan di sana dan ini juga yang diantisipasi di

0: potensi erupsi susulan seperti itu. Sehingga masyarakat juga bersiap ya untuk menghadapi skenario terburuk.
1: Betul, jadi untuk potensi bahaya di Gunung Semeru ini yang paling berbahaya adalah aliran piroklastik atau awan panas. Mm-hmm. Karena aliran piroklastik atau awan panas ini suhunya mencapai ratusan derajat dan gerakannya ini ratusan kilometer per jam. Dan ini sangat cepat sekali mengalirnya. Dan juga yang perlu diwaspadai ini juga lahar. Nah, ini okay. juga meskipun lahar merupakan produk erupsi sekunder, namun ketika banyak sekali ya kejadian-kejadian juga di Gunung Semeru yang paling banyak memakan korban ini tidak salah adalah laharnya ini, Mbak Safira.
0: Oh, seperti okay. itu. Jadi perlu diwaspadai juga. Nah, kemudian bagaimana peringatan dini ya yang dikeluarkan oleh PVMBG sehingga masyarakat lebih siap menghadapi erupsi ya?
1: Ya, jadi untuk early warning system, peringatan dini yang kami buat ya di Gunung Semeru, salah satunya ini kami membuat sirine, ini bekerja sama dengan BNPB dan juga BPBD setempat apabila nanti ini terjadi awan panas, kemudian juga lahar yang cukup besar, ini sirinenya ini dapat berbunyi dan memperingatkan kepada masyarakat bahwasanya terjadi awan panas. Sehingga ini yang perlu diantisipasi masyarakat untuk menjauhi dari radius bahaya. Kemudian juga kami selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat, kemudian juga selalu memperingatkan terjadinya hujan di area hulu yang dapat berpotensi terjadinya lahar, sehingga ketika hujan ini turun cukup deras dan warga diminta untuk waspada agar tidak ada yang beraktivitas di area sungai.
0: Baik.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Mungkin pesannya untuk masyarakat ataupun wisatawan ya yang akan bepergian ke sana, himbauannya silakan Bu Tias.
1: Ya, untuk rekomendasi kepada masyarakat, wisatawan, pendaki khususnya yang akan mendaki Gunung Semeru, ini mengantisipasi bahwasannya untuk jarak radius aman di Gunung Semeru ini masih di 5 km karena terjadi rawan adanya bahaya lontaran batu pijar yang mengarah ke segala arah. Kemudian untuk khusus sektoral di area sisi tenggara ini mencapai 13 sampai 17 km karena adanya potensi guguran awan panas, lahar ini di area sisi tenggara. Kemudian juga 500 meter kanan-kiri di area sungai ini juga harap diwaspadai ya Mbak Safira karena kanan-kiri sungai ini perluasan dari lahar. Okay. Nah kemudian masyarakat ini untuk tidak panik, tidak termakan adanya hoax-hoax, berita yang tidak benar dan dicari validasinya dengan berita yang valid dari website kami yang ada di Magma Indonesia, di Badan Geologi, itu semuanya ada berita-berita update terkait tentang gunung api di seluruh Indonesia.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Tias atas waktunya di RRI Pro 3. Iya, baru saja kami berbincang dengan Ketua Tim Gunung Api PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kanwil Dirjen Imigrasi akan mencabut status pengungsi yang melanggar hukum. Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut berkolaborasi untuk ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Sementara bank-bank di Libya mulai mendistribusikan uang tunai dolar Amerika Serikat kepada warga. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti beberapa informasi. Pertama, kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN. DTP sebesar 40% hingga 100% untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle EV. Terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

0: Sementara kita ke informasi dari luar negeri, bank-bank komersial di Libya saat ini mulai mendistribusikan uang tunai falas hingga 2.000 dolar Amerika Serikat kepada warga. Sebagai kebijakan baru setelah sekitar 13 tahun, langkah Central of Bank Libya bertujuan mengatur akses dan meningkatkan ketersediaan falas melalui perbankan resmi dengan sistem penyaluran tunai. Sementara dari berita olahraga, gelandang Manchester City Phil Foden telah menyepakati kontrak baru bersama klubnya hingga 2030. Foden bahkan telah menyetujui perpanjangan kontrak 4 tahun yang memperbarui kontrak yang semula berakhir di musim panas 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pendengar pemirsa, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara akan melakukan pencabutan status pengungsi dan deteni bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu bekerja secara ilegal hingga keterlibatan dalam kriminal. Seperti tindak pidana perdagangan orang TPPO dan juga penipuan daring. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Joko Saputra.
1: Peran kami nanti dari hasil daripada diskusi atau...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Parlindungan menyoroti resiko gesekan sosial antara pengungsi dan warga lokal yang dipicu oleh ketidakpastian masa depan para pencari suaka. Parlindungan menyampaikan penanganan ribuan jiwa ini tidak bisa dilakukan secara parsial tanpa adanya koordinasi antara instansi, baik TNI Polri, pemerintah daerah hingga organisasi internasional seperti UNHCR dan juga IOM. Menurutnya, kehadiran pengungsi di berbagai community house hingga pengungsi mandiri di Kota Medan membawa tantangan sosial yang pelik. Perlindungan memberikan atensi khusus pada pelanggaran hukum yang melibatkan pengungsi, mulai dari bekerja secara ilegal hingga keterlibatan dalam sindikat penipuan daring dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
3: Pengungsi yang tidak melaporkan diri dalam kurun waktu 1 kali per bulan ke rumah deteksi imigrasi, kedepannya jika terdapat pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 bulan berturut-turut, kami akan melakukan pengusulan pencabutan status pengungsinya ke UNHCR dan menempatkan pengungsi tersebut di rumah deteksi untuk dilakukan proses keimigrasian selanjutnya. Jadi pengungsi mandiri ini kalau nanti ke depan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kami nggak tahu keberadaannya, mohon maaf ya UNHCR, kami akan mengusulkan surat nanti ke pihak UNHCR. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, bagaimana mungkin fungsi yang diusulkan oleh pihak UNHCR, orangnya nggak ada gitu.
2: Sementara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Medan Harapan Nasution tidak memungkiri, masih banyak ditemukan terjadi sejumlah gesekan antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Menurut Harapan, tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah kasus juga mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari humanis, tidak melanggar HAM, dan bertujuan untuk kedaulatan negara.
1: Peran kami nanti dari hasil daripada diskusi atau melakukan rapat itu akan satu melakukan pengawasan bersama. Sifatnya pengawasan insidentil ataupun pengawasan terbuka yang diagendakan per tiap tahun. Maksimal harus ada satu kali dalam 2 bulan untuk persegabungan bersama. Itu menjaga ketertiban dan kondusivitas, membantu kita bagaimana kantipmas itu tetap terjaga dengan baik di khususnya Kota Medan.
2: Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara per April 2026, masih ada sejumlah 1.480 pengungsi serta 38 deteni tersebar di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Dari jumlah tersebut, para pengungsi menginap di community house hingga pengungsi mandiri di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Khususnya Kota Medan.
0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut dilakukan dalam menjangkau wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, guna menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ferry Musyafir.
4: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
5: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
4: Sementara itu, Danlanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Didi Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
6: Kami mewakili TNI Angkatan Laut dalam ini Lanal Kendari mendukung kegiatan ekspedisi rupiah di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
4: Denny Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah terkait dengan Provinsi Riau di tahun 2026 kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk revitalisasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru atau USB, laporan lengkapnya ada Femi Astiovani.
1: Menurut saya ini sangat bagus dan sangat menunjang untuk pendidikan ke depannya.
2: Dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat mengenyam pendidikan lanjutan dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah pusat di tahun 2026 membantu Provinsi Riau untuk pelaksanaan revitalisasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru atau USB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, di tahun 2025 lalu Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari APBN untuk revitalisasi 45 SMK, 45 SMA, dan pembangunan USB 1 SMA serta 1 SLB. Sedangkan untuk tahun ini, Erisman menuturkan pemerintah pusat pada tahap pertama memberikan Provinsi Riau untuk pelaksanaan revitalisasi terhadap 76 SMA serta mengusulkan 6 unit sekolah baru untuk jenjang SMK.
3: Tahun lalu kan kita dapat revitalisasi itu 45 SMK, 45 SMA, tambah 1 USB SMA, tambah 1 USB SLB. Nah, tahun ini yang sudah kita untuk sementara tahap pertama, kita insya Allah dapat revitalisasi untuk 76 SMA dan 33 SMK. Nah, kita mengusulkan juga ada 6 USB. Nah, 6 USB ini itu yang disampaikan saya tadi, unit sekolah baru di tingkat SMK.
2: Masyarakat menyambut baik adanya bantuan dari pemerintah pusat tersebut, seperti yang disampaikan salah seorang warga Pekanbaru, Joe. Joe menyebutkan dengan adanya pembangunan unit sekolah baru, maka kekurangan sekolah terutama jenjang SMA-SMK yang terjadi selama ini dapat segera teratasi dan siswa tamatan SMP bisa melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.
1: Menurut saya ini sangat bagus dan sangat menunjang untuk pendidikan ke depannya, dikarenakan banyaknya siswa-siswa SMP atau banyaknya tamatan dari siswa-siswa SMP yang bingung untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang tingkat pendidikan SMA. Sementara tingkat SMA sendiri saya rasa di sini masih kurang.
2: Joe mengharapkan revitalisasi dan pembangunan USB di Provinsi Riau dapat terus dilakukan agar anak-anak Riau dapat mengenyam pendidikan dengan baik dan kualitas serta mutu pendidikan bisa meningkat. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekanbaru, kita menuju ke Bangka Belitung. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 10% daerah di Bangka Belitung yang masih blank spot atau belum terjangkau sinyal. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
4: Dan kalau kita berbicara blank spot ini, kita memang setiap tahun kita ada intervensi yang dilakukan oleh provinsi.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Diskominfo Babel mencatat setidaknya 10% wilayah di Babel masih berstatus blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi. Menurut Kabid E-Government dan Statistik Diskominfo Babel, Muhammad Erisko Nurrahman, daerah yang paling banyak blank spot ini yakni di Kabupaten Bangka. Erisko mengatakan setiap tahunnya pihaknya mengusulkan untuk pemenuhan telekomunikasi melalui pemenuhan Base Transceiver Station atau BTS ke Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi RI. Meskipun pembangunan BTS kewenangan pemerintah pusat, namun Diskominfo Bangka Belitung membantu dalam penyiapan lahan serta ketersediaan listrik.
4: Dan secara keseluruhan memang data yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu sekitar 10% untuk yang blank spot ya. Dan memang di kabupaten yang banyak daerah-daerah blank spot, kalau yang kota kan sudah zero blank spot. Dan kita di tahun 2025 kemarin sudah melakukan rakor juga dengan kawan-kawan kabupaten untuk menyiapkan percepatan ya zero blank spot dan juga perluasan akses layanan internet di tahun 2026 ke atas ya, untuk mendukung zero blank spot tersebut.
5: Sementara warga asal Bangka, Mary, mengatakan sekarang ini hampir semua menggunakan internet. Maka dari itu, ia berharap pemerintah benar-benar serius untuk menangani masalah blank spot ini.
6: Sekarang ini hampir semua menggunakan internet. Jadi, kami berharap pemerintah benar serius untuk menangani masalah blank spot ini. Ya, kalau terus kayak gini, kami ketinggalan jauh lah. Karena ya segala sesuatunya internet.
5: Sementara itu, daerah di wilayah Bangka Belitung yang masih banyak titik blank spot yakni Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyebutkan bahwa penguatan peran perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tapi juga membutuhkan dukungan aktif laki-laki di keluarga, lingkungan kerja, dan ruang kepemimpinan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
7: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan kepercayaan dari laki-laki menjadi kunci dalam mendorong perempuan menjalankan perannya. Menurutnya, dukungan tersebut perlu hadir mulai dari pimpinan, tokoh masyarakat, hingga lingkungan keluarga. Dalam bincang Hari Kartini 2026 di Jakarta, diskusi yang menyoroti pentingnya keterlibatan laki-laki dalam membuka ruang yang lebih setara bagi perempuan, Ripka menekankan kepercayaan yang diberikan kepada perempuan perlu dijaga melalui kerja nyata dan tanggung jawab. Menurut dia, dengan adanya dukungan dari laki-laki, perempuan dapat memiliki ruang yang lebih untuk berkontribusi dalam pembangunan.
8: Kalau saya sih kuncinya kembali ke kepercayaan dari pimpinan kita contoh ya. Kemudian dari tokoh-tokoh, dari bapak-bapak atau laki-laki, kemudian juga dari keluarga, dalam hal ini mungkin suami, terus juga mungkin anak-anak. Ya, kuncinya itu kita jaga kepercayaan.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamat, menilai pelibatan laki-laki dalam agenda kesetaraan gender perlu dilakukan secara terstruktur. Ia mencontohkan inisiatif Male Champions of Change yang telah diterapkan di Australia.
9: Inisiatif yang sangat baik yang telah diadopsi Australia sejak beberapa tahun lalu adalah Male Champions of Change, yaitu kolaborasi para pemimpin laki-laki dari perusahaan, serta pimpinan lembaga dan kementerian pemerintah untuk mencari cara mendorong kesetaraan gender dimulai dari organisasi mereka masing-masing.
7: Ia menambahkan pendekatan tersebut juga dilakukan melalui rekrutmen khusus perempuan untuk meningkatkan partisipasi sekaligus mendorong persaingan antar pimpinan laki-laki dalam mempercepat capaian kesetaraan gender. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan pembangunan Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Timur GMIT di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan ditandai dengan peletakan batu pertama. Dari Kupang disampaikan langsung oleh rekan saya Alfred Senge.
10: Peletakan batu pertama yang didahului oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit di Kota Kupang yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit Kota Kupang ini menjadi bagian dari Program Revitalisasi Pendidikan Nasional tahun 2026. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diikuti Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Anita Yakobaga, bersama Wali Kota Kupang serta unsur pemerintah daerah dan gereja. Momentum ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan khususnya di wilayah timur Indonesia. Dalam suara gembalanya, Wakil Ketua Sinode Gemit Sanep Johannes Enablegur menegaskan bahwa pendidikan dan gereja merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sejarah pelayanan Gemit.
12: Gereja dengan pendidikan itu ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Menteri, sebagian gereja itu hadir karena sekolah. Jadi lebih dahulu sekolah baru gereja. Alasan mendasar adalah ketika guru-guru Injil itu datang untuk memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak, mereka terlebih dahulu dikenalkan dengan sekolah, membaca, menulis, dan sebagainya.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas pendidikan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM termasuk di Nusa Tenggara Timur.
13: Jadi sekolah baru yang kita bangun dalam rangka memenuhi arahan Bapak Presiden untuk wajib belajar 13 tahun. TK-nya sudah ada, tapi di ruang yang belum representatif dengan pembangunan gedung baru ini, apalagi di lahan yang cukup luas, 1000 meter lebih, ini bisa menjadi gedung yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak di TK, di GMI.
11: Pemerintah Kota Kupang mencatat pada 2025 telah menerima program revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Dan tahun 2026 ini untuk tahap awal mencakup 4 SMP dari total 34 proposal yang diajukan. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo berharap seluruh usulan revitalisasi sekolah dapat terrealisasi.
14: Jadi saya atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Menteri. Jadi kedatangan Menteri Dikdasmen ini kami mendapat banyak program. Di tahun 2025 itu kami mendapat revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Nah sekarang di 2026 ini yang sudah di SK-kan itu ada 4 SMP. Kami masih menunggu karena katanya ini baru tahap pertama.
11: Revitalisasi pembangunan sekolah ini berdiri di atas lahan lebih dari 1000 meter persegi dengan target penyelesaian menurut Ketua Panitia Pembangunan Joni Rohin sekitar 4 bulan dengan fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, ruang guru, hingga sarana pendukung pembelajaran.
15: Dan kita berharap ini merupakan awal yang sangat luar biasa. Ada dana kurang lebih 863 juta dan diperuntukkan bagi pembangunan ini selama kurang lebih 4 bulan. Mudah-mudahan ini bisa kita pertanggungjawabkan secara baik untuk pembangunan generasi muda, generasi emas yang akan datang.
11: Pembangunan Taman Kanak-kanak Gemit diharapkan menjadi fondasi awal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak, sekaligus melahirkan generasi unggul dari Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Turus, mengudara untuk Indonesia.

0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Medan saat ini sedang berada di Madinah. Keluarga yang berada di Gunung Sitoli berdoa agar seluruh jemaah haji diberikan keselamatan selengkapnya, disampaikan Ida Rahmi.
1: Pergerakan Jemaah Haji Indonesia termasuk dari kloter 4 Kota Gunung Sitoli Embarkasi Medan dari Madinah menuju Mekah telah berlangsung kemarin. Jemaah diberangkatkan dari Madinah setelah menyelesaikan ibadah arba'in atau salat 4 waktu dan ziarah dan mengenakan pakaian ihram untuk mengambil miqat di Bir Ali sebelum menuju Mekah. Seperti diungkapkan salah seorang jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan, persiapan keberangkatan sudah dilakukan termasuk saat singgah di Masjid Bir Ali yang menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian perjalanan ini. Ia bersyukur selama 9 hari tinggal di Madinah telah selesai melaksanakan ibadah arba'in minimal 9 kali 5 waktu sholat. Selama berada di Madinah, para jemaah haji melaksanakan ibadah di Masjid Quba, Jabal Magnet, dan berkunjung di kebun kurma, serta dapat masuk di lokasi raudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Menurutnya, ini adalah hal yang paling sulit, karena saling berebut tempat berdoa yang mustajab. Hingga saat ini, ujar Bastari, 5 orang jemaah haji asal Kota Gunung Sitoli dalam keadaan sehat walafiat. Bastari Marikan menitipkan mohon didoakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air.
2: Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Kota Gunung Sitoli, kaum muslimin dan muslimat, dan juga masyarakat Kota Gunung Sitoli. Doakan kami, semoga kami sampai ke Mekah nanti melaksanakan ibadah sesuai dengan rukun dan syaratnya, rukun haji, lebih kurang 43 hari lamanya.
1: Sementara itu, salah seorang kerabat jemaah haji Kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, turut mendoakan semoga seluruh jemaah haji dari Kota Gunung Sitoli selalu diberi kesehatan agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan tenang.
3: Kami keluarga jemaah haji yang berasal dari Kota Gunung Sitoli, selama keluarga saya, istri saya yang berada di Mekah, mereka selamat dan sering komunikasi dengan saya dan juga beberapa rekan-rekan yang jemaah haji yang berasal dari Kota Gunung Sitoli. Dan kami berharap untuk selanjutnya mereka dalam keadaan sehat-sehat walafiat.
1: Dari Madinah, para jemaah telah melaksanakan miqat di Masjid Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah wajib. Bastari Marikan kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah sudah sampai di titik ini karena keberangkatan ini merupakan fase awal ibadah di Mekah sebelum nantinya jemaah bergerak ke Arafah untuk wukuf pada 9 Zulhijjah. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini, sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, dan kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi lainnya.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risi Rustarto kembali bersama Anda di pagi hari ini tanggal 6 Mei 2026 dan tentunya berbagai informasi sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda bersama para redaksi yang bertugas dan pagi hari ini kami akan awali informasi dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara kami awali dari peringatan WordPress Freedom Day 2026 di Papua yang mengangkat isu mengenai keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reski Kurniawan.
2: Peringatan WordPress Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah kata dia membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
3: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat. Pers yang bertanggung jawab memperkuat kepercayaan publik dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
2: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Right Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke biak pengumuman kelulusan dan pelepasan siswa kelas 12 SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak tahun ajaran 2025-2026 diawali dengan ibadah syukur bersama. Pembacaan SK kelulusan dan pembagian amplop pengumuman. Selengkapnya ada Arni Masyor yang menyampaikan informasinya. Masuk kami, Arini Masihor yang menyampaikan informasinya.
1: Dua Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor resmi melepas siswa kelas 12 angkatan ke-41 pada Selasa 5 Mei 2026. Acara yang berlangsung di aula sekolah ini mengusung tema Melangkah dengan Ilmu, Berjalan dengan Doa, Meraih Masa Depan Gemilang. Sebelum pengumuman kelulusan, kegiatan diawali dengan ibadah syukur bersama yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan seluruh siswa kelas 12. Dalam momen bersejarah ini, seluruh 147 siswa dinyatakan lulus 100%. Kepala Sekolah SMKS YPK 2, Soleman Salomos Royer, memberikan pesan mendalam yang memotivasi para lulusan untuk terus maju. Ia menekankan anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Biak yang dikelilingi lautan luas, seperti perahu tradisi leluhur, telah dilatih menjadi kuat dan tangguh. Tinggal di pulau bukan berarti terbatas, lautan luas adalah jalan menuju dunia luar. Buktikan putra daerah Biak bisa sukses di mana saja dia berada. Ia juga mengimbau agar perayaan kelulusan dilakukan dengan sukacita bersama keluarga, tanpa aksi negatif seperti coret-coret baju atau konvoi kendaraan.
2: Kalian teknologi dan rekayasa yang kalian miliki adalah kompas atau petunjuk dan penuhi kalian. Jadilah seperti ombak yang terus bergerak maju, jangan pernah diam dan terpaku. 147 siswa, 147 harapan, dan 147 masa depan. Buktikan bahwa putra daerah Biak bisa sukses di mana saja. Sekolah hari ini melepaskan kalian, namun ilmu dan kenangan akan tetap melekat di hati.
1: Mewakili siswa kelas 12, Celi Mandibodibo dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik menyampaikan rasa haru dan bangga. Ia mengaku sangat bersyukur telah dididik oleh guru yang sabar dan penuh kasih sayang layaknya orang tua sendiri.
3: Saya dan teman-teman sangat bangga mempunyai guru yang hebat dan luar biasa, dan bisa mendapatkan wali kelas yang baik dan luar biasa yang selalu menemani walaupun sibuk dan lelah. Terima kasih sudah setia menjaga dan mendukung kami selama 3 tahun ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Bapak, Ibu serta kita semua kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk hari-hari hidup kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, serta teman-teman.
1: Sementara itu, perwakilan orang tua murid, orang tua dari Petrus L. Makuker, menyampaikan apresiasi atas perubahan positif yang terjadi pada anak-anak mereka, baik dari segi ilmu, keterampilan, maupun kedisiplinan.
4: Sekolah ini telah menjadi tempat yang memberikan banyak kenangan indah serta pengalaman berharga bagi anak-anak kami. Untuk itu, kami sebagai orang tua merasa sangat bersyukur dan bangga. Kami juga memohon maaf apabila selama proses pendidikan berlangsung terdapat sikap dan perilaku anak-anak kami yang tidak berkenan. Kami mohon dimaafkan.
1: Acara pengumuman dan pelepasan siswa kelas 12 SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor berlangsung tertib dan penuh hikmat, diakhiri dengan suasana bahagia dan sukacita yang terasa jelas di antara para siswa, orang tua, dan guru.
5: Warta Nusantara.

0: Tenaga pendidik di wilayah pedalaman MAPI mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk bisa memproduksi materi pembelajaran kreatif. Jessica Ardana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Dalam lanjutan pelatihan MAPI AI Hub, para peserta memfokuskan pada tahap penyuntingan video dokumenter setelah sebelumnya melewati proses pembuatan skrip dan pembuatan gambar melalui perintah teks. Peserta diajarkan alur kerja sistematis mulai dari penyusunan perintah atau prompt untuk menghasilkan gambar hingga mengonversinya menjadi video menggunakan aplikasi berbasis AI. Inovasi ini menjadi solusi bagi para guru di wilayah terjauh dengan keterbatasan akses internet untuk tetap bisa memproduksi video pembelajaran secara mandiri sesuai imajinasi mereka. Pauline Awengkari, guru SD Inpres Kotiak Distrik Pasuhe, menyampaikan pilihannya mengikuti kelas film AI dibandingkan kelas lainnya untuk meningkatkan daya tarik materi ajar bagi siswanya di sekolah melalui konten video. Sementara, film dokumenter yang diproduksi Pauline merangkum profil Kabupaten MAPI secara global, mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, hingga keberagaman adat 7 suku asli. Dokumentasi berbasis digital itu dirancang agar dapat menyampaikan informasi budaya lokal secara lebih modern dan interaktif kepada generasi muda di distrik.
2: Dan bukan sudah pernah hampir setiap hari membuat video-video ini karena saya membuat video AI ini karena di tempat tugasnya saya sebenarnya keterbatasan fasilitas di sini. Kalau jaringan internet kan biasa lelet. Nah, untuk itu kalau ambil dari internet memang bisa download, tapi imajinasi sendiri untuk mau buat video sekalian belajar, buat video pembelajaran untuk siswa saya secara pribadi di sekolah. Nah, inisiatif saya belajarnya secara otodidak juga. Saya lebih tertariknya ke pembuatan video dengan pembuatan film, karena dari sini saya bisa membuat video-video pembelajaran, bagaimana bisa cara mengeditnya gitu kan. Dengan video-video pembelajaran itu bisa menarik perhatian siswa saya.
1: Pauline mengatakan, meski sebelumnya telah mempelajari teknik pembuatan video secara otodidak, pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih terstruktur bagi para guru mengenai penggunaan kecerdasan buatan. Ia berkomitmen untuk membagikan ilmu yang didapat kepada rekan sejawat di sekolah asal guna mempercepat adaptasi teknologi di lingkungan pendidikan. Pauline Awengkari juga berharap program digitalisasi ini dapat menjangkau lebih banyak guru di sekolah-sekolah pedalaman yang tidak sempat hadir di pusat kabupaten. Jessica Ardana melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Kita menuju ke ruang Gatekeeper untuk mendengarkan informasi dari rekan kami di Gatekeeper.
1: Kilas Berita.
2: PT Kereta Api Indonesia atau KAI menggelar agenda kick-off penanganan perlintasan sebidang pada Selasa kemarin. Seluruh pihak terkait menyepakati rencana penutupan 172 perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan masyarakat saat beraktivitas di jalan. Pertemuan ini juga membahas upaya modernisasi sarana perlindungan pada 1.638 lokasi persilangan secara bertahap. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kali ini kita akan ikuti informasi di Warta Nusantara Pagi yang disampaikan dari Bovendigul.
0: Warta Nusantara.
1: Seni budaya wajib dikembangkan dan ditingkatkan lebih maju untuk peserta didik di Bovendigul. Informasinya bersama Agustina Yuniarsi.
2: Pendengar, ujian praktek seni budaya wajib dikembangkan dan ditingkatkan lebih maju untuk peserta didik. Pengembangan seni budaya di sekolah dinilai wajib untuk terus ditingkatkan. Selain melestarikan kearifan lokal, seni budaya menjadi sarana pembentukan karakter dan kreativitas peserta didik. Demikian pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nongkeng. Ia mengatakan pihaknya rutin mengadakan ekstrakurikuler tari, musik tradisional dan ukir kayu Papua. Anak-anak sangat antusias. Lewat seni budaya, mereka belajar disiplin, kerjasama, dan bangga dengan identitasnya sebagai orang Papua maupun non-OAP. Menurutnya, tantangan saat ini adalah keterbatasan alat musik tradisional dan pelatih. Karena itu, sekolah berharap ada dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas seni.
3: Tarian-tarian daerah. Nah, disinilah nanti kalian bisa paham apa itu arti budaya. Sehingga kalian sampai di mana saja, budaya ini kalian bawa. Yang dari Jawa ke Papua, dari Papua ke Jawa, tetap budaya itu dibawa. Jangan lupa dengan budaya, bahasa maupun tarian adat daerah dan kebiasaan-kebiasaan daerah.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Moses Wandenge menegaskan seni budaya masuk dalam kurikulum merdeka dan harus diperkuat. Pendidikan bukan hanya akademik, seni budaya membentuk rasa cip dan karsa anak. Ini bekal penting agar generasi tidak tercerabut dari akar budayanya.
4: Jika bagi saya nanti ke depan tuh ada guru-guru muda yang datang lagi untuk bisa mengabdi hari-hari kita di kampung-kampung. Karena sekarang itu orang banyak soroti tentang keadaan guru.
2: Dinas Pendidikan akan mendorong program pelatihan guru, workshop seni budaya lokal untuk guru SD dan SMP, festival pelajar, lomba tari musik, dan cerita rakyat tingkat kabupaten. Harapannya dengan kolaborasi sekolah, pemerintah, dan tokoh adat, seni budaya di Bovendigul diharapkan semakin maju dan menjadi kebanggaan peserta didik. Agustina Yuniarsi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Sebanyak 240 kepala kampung di Biak akan mengikuti retreat selama 3 hari yang berlangsung di Hotel Asana Biak. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Roni Lololuan.
1: Daerah Biak Numfor melalui panitia retreat kepala kampung yang baru dilantik beberapa waktu lalu menggelar pertemuan bersama kepala OPD terkait, kepala distrik dan pemangku kepentingan lainnya, dihadiri langsung oleh PLT Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa didampingi para asisten dan staf ahli bupati guna memantapkan persiapan menghadapi pelaksanaan retreat

0: Tembiak Numfor, bahkan Papua dan Indonesia pada umumnya, sehingga membutuhkan kesiapan yang matang agar dapat berjalan lancar dan sukses sesuai harapan bersama. Dalam pertemuan ini, panitia selain membangun kolaborasi dengan para kepala distrik dan pemangku kepentingan, juga sekaligus dilakukan pembagian tanggung jawab untuk menghadirkan 249 kepala kampung yang baru dilantik tersebar di 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor.
1: Dari Randona acara yang kami buat, di sana ada materi yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah terkait dengan kebijakan umum, langsung disampaikan oleh Bapak Bupati, dan ada materi yang akan disampaikan oleh DPMK sendiri selaku instansi teknis yang dimana menangani distrik dan juga kepala-kepala kampung ini. Tetapi ada materi-materi yang kita melibatkan teman-teman dari kejaksaan, kepolisian, inspektorat, BPKD, bahkan di dalamnya itu kita melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, statistik, agar semua terlibat dalam kegiatan besok, dalam menyampaikan materi. Mengingat waktu yang terbatas, ya bagaimana kami bisa memilah-milah ini supaya semua bisa ikut ambil bagian. Tapi terima kasih lewat pertemuan hari ini, berbagai masukan dari kepala distrik, bagaimana kalau kita lebih mempertajam pada hal-hal yang ada kaitannya dengan kepemimpinan kepala kampung di kampung. Dan itu masukan baik untuk kami panitia, bisa memperbaiki rundown acara yang kami sudah buat, sehingga banyak materi yang lebih kami fokuskan untuk mempertajam kepemimpinan kepala kampung di kampung.
0: Ketua Panitia Retreat Kepala Kampung Ferdinand Abidon Div yang juga Kepala Inspektorat Biak Numfor mengatakan kegiatan retreat ini tidak bersifat semi-militer, melainkan sekedar pengarahan dan penerapan disiplin kepada kepala kampung dalam melaksanakan tugas. Para kepala kampung selama 3 hari akan menginap di hotel tersebar di Kota Biak untuk mengikuti kegiatan retreat mulai 18 hingga 20 Mei dipusatkan di Hotel Asana Biak. Diharapkan melalui kegiatan retreat ini dapat memberikan hal positif bagi para kepala kampung agar sekembalinya di masing-masing kampung mampu memimpin masyarakat ke depan lebih maju dan sejahtera.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya dua terdakwa kasus korupsi proyek fiktif PT Pembangunan Perumahan divonis penjara. Polda Jawa Timur juga menyelidiki temuan kokain dan dugaan jaringan internasional. Donald Trump menyebut Iran harus buat kesepakatan yang tepat dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penempatan dana pemerintah atau saldo anggaran lebih SAL SAL senilai 300 triliun rupiah di perbankan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada triwulan pertama tahun 2026. Ia bahkan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor real melalui perbankan tanpa menetapkan sektor prioritas tertentu.

Kita ke luar negeri, Donald Trump mengatakan bahwa Iran harus membuat kesepakatan yang tepat dengan Amerika Serikat atau Washington akan menang dengan mudah. Trump bahkan menambahkan bahwa tujuan utama Amerika Serikat adalah tetap memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Kita ke informasi olahraga, Timnas U17 Indonesia membuka grup B Piala Asia U17 2026 dengan 3 poin berharga setelah menang 1-0 atas China lewat gol di menit-menit terakhir dari Keanu Sanjaya di King Abdullah Sport City Pitch A, Arab Saudi. Indonesia bahkan berada di posisi kedua grup B dengan 3 poin dan hanya kalah selisih gol dari Jepang yang menang 3-1 atas Qatar.

0: Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan PT Pembangunan Perumahan periode 2022-2023, Didi Mardianto dan Heri Nurdi, divonis 3 dan 2 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita simak informasi lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tahun 2022, total jumlah drop.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan dua orang terdakwa kasus proyek fiktif di salah satu perusahaan konstruksi milik BUMN, yakni Kadip EVC bernama Didik Mardianto dan Senior Manager Head of Finance and Human Capital Divisi EPC bernama Heri Nurdi Nasution diponis 3 dan 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengatakan uang proyek pembangunan smelter yang dikucurkan PT Pembangunan Perumahan senilai lebih dari 1,8 triliun rupiah dikorupsi sehingga merugikan keuangan negara sebesar 46,8 miliar rupiah.
1: Tahun 2023 total jumlah dropping dari PTPP Pusat sejumlah 1.105.292.839.833 rupiah yang terbagi dalam dua bagian yaitu dropping untuk proyek reguler sebesar 484.688.776.964 rupiah dan proyek JO sebesar 620.604.062.869 rupiah.
2: Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim I. Wayan Yasa menjatuhkan hukuman kepada Didik Mardianto dengan hukuman 3 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 80 hari kurungan, serta dihukum membayar uang pengganti lebih dari 8 miliar rupiah.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 80 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 8.993.363.775.24 rupiah.
2: Sementara terdakwa Heri Nurdi Nasution divonis 2 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 80 hari penjara. Majelis tidak menghukum Heri untuk membayar uang pengganti. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Jawa Timur. Polda Jatim berkomitmen melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan kokain di pesisir pantai Sumenep dan dugaan peredaran narkoba internasional. Dari Surabaya disampaikan oleh rekan saya, Faiz Putra.
1: Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama Mabes Polri berkomitmen mengungkap pelaku pengedaran narkoba jenis kokain yang berhasil ditemukan di pesisir pantai Kabupaten Sumenep pada bulan April lalu. Sebelumnya, Polda Jatim berhasil mengamankan narkotika jenis kokain seberat 22,226 kg yang telah dimusnahkan pada hari Senin 4 Mei 2026 lalu yang langsung dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang mengatakan pihaknya berupaya terus menyelidiki pengedaran tersebut lantaran jenis narkoba kokain dinilai sangat jarang terjadi di Jawa Timur. Ia menambahkan proses penyelidikan ini diduga berhubungan dengan jaringan pengedar internasional karena mengacu pada data dari UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime yang menyebut budidaya kokain terbesar di dunia berada di Kolombia.
2: Dan kemudian tindak lanjut yang sudah kita laksanakan, proses ini kita lakukan bersama-sama dengan Mabes Polri untuk menganalisa jaringan karena mengacu pada data UNODC yaitu budidaya kokain terpusat di Amerika Selatan di Kolombia. Penemuan di Sumenep ini termasuk indikasi kuat masuknya jalur perdagangan gelap internasional ke perairan kita.
1: Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan, mengajak seluruh masyarakat di Jawa Timur untuk ikut berperan dalam memerangi narkoba.
3: Peran serta masyarakat, media, untuk bisa membantu kami dalam mengungkap keberadaan narkotika, baik bentuknya sabuka, ataupun kokain dan sebagainya, untuk kami tetap bisa melakukan penindakan. Semoga Jawa Timur bebas dari narkotika. Sementara kami belum bisa menduga-duga masalah jaringan, tapi ini jarang terjadi di Jawa Timur. Kami belum bisa memastikan apakah ini masuk jaringan internasional. Masih semua aja dalam penyelidikan. Nanti secepatnya kami sampaikan kepada rekan-rekan media.
1: Secara keseluruhan, Polda Jawa Timur pada tahun 2026 atau pada periode bulan Januari sampai April berhasil mengungkap 2.231 kasus dan mengamankan 2.851 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 72,77 kg sabu, 37,9 kg ganja, 22,22 kg kokain, dan 2.737 butir ekstasi. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke angka capaian imunisasi Provinsi Aceh yang masih cukup rendah yaitu 1,9% karena tingginya penolakan orang tua terhadap imunisasi. Dari Banda Aceh dilaporkan oleh Munzir Budiana.
4: Capaian imunisasi dasar lengkap bayi di Aceh hingga awal tahun 2026 masih memprihatinkan, terutama di sejumlah daerah dengan tingkat realisasi terendah seperti Kabupaten Pidi, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang, dan Kabupaten Biren. Data Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan hingga periode Januari-Maret 2026, cakupan imunisasi baru mencapai 1,9%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman mengatakan angka tersebut menempatkan Aceh di peringkat ke-37 dari 38 provinsi secara nasional. Ia menilai kondisi ini menjadi alarm serius terutama bagi daerah-daerah dengan capaian paling rendah. Menurut Iman, rendahnya cakupan di wilayah seperti Kabupaten Pidi, Biren, Sabang, dan Kabupaten Aceh Jaya tidak terlepas dari tingginya penolakan orang tua terhadap imunisasi.
5: Kalau di Rudus yang 281.000 dari 5 tahun terakhir memang sama sekali tidak ada riwayat imunisasi. Jadi dari bayi sampai dengan umur 5 tahun, karena sudah 5 tahun, dari 2001 sampai 2025, angka itu 281.000 di Aceh, itu memang adalah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi apapun. Jadi memang anak tersebut sangat rentan terhadap penyakit-penyakit seperti campak, yang kita punya campak, sebanyak 5.000 kasus tahun lalu, itu juga adalah anak-anak memang termasuk dalam 281.000.
4: Sebaliknya beberapa daerah seperti Lok Semawe, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Benar Meriah, Aceh Singkil, dan Langsa menunjukkan capaian yang relatif lebih baik. Hal ini disebut tidak terlepas dari dukungan aktif pemerintah daerah dalam mendorong program imunisasi di wilayah masing-masing. Dinas Kesehatan Aceh pun terus berupaya meningkatkan capaian terutama di daerah dengan angka terendah melalui penguatan koordinasi dan pendekatan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Aceh, Dr. Aslinar, mengingatkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi berpotensi memperparah penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis.
6: Dan untuk melihat tetap kerja vaksinnya tetap bekerja. Cuma misalkan kalau yang tadi mungkin bisa masuknya agak melenceng, bisa aja terjadi berkah. Tapi kalau begitu pulang langsung dikompres itu akan meminimalisir. Dan ini sebenarnya memang harusnya semua nakes yang melakukan imunisasi itu dikerjakan SOP ini. Jelaskan dulu apa yang akan terjadi. Ya, jadi istilahnya inform consent. Mungkin yang terjadi karena
4: menurutnya kekhawatiran akan efek samping pasca imunisasi menjadi alasan utama, disusul kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi bagi kesehatan anak. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan anak-anak di Aceh akan mudah tertular penyakit berbahaya seperti campak dan difteri. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke informasi dari Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan ada 40 ribu anak tidak sekolah ATS yang bisa kembali ke bangku pendidikan. Dan diharapkan ini terjadi di tahun 2026. Dari Makassar, selengkapnya Iin Nur Fahreni.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali fokus mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS untuk kembali mengenyam pendidikan, diantaranya dengan mendorong peran pemerintah desa dalam mendata ATS di lingkungannya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustaki, menyatakan tahun 2026 ini target yang ingin dicapai untuk mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS sebanyak 40 ribu dari sekitar 170 ribu anak yang masuk dalam daftar ATS. Sebelumnya data terakhir menunjukkan 60 ribu anak telah kembali bersekolah di semua jenjang SD, SMP, SMA hingga melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Diakuinya berbagai alasan anak-anak terpaksa putus sekolah. Bukan hanya masalah biaya, tetapi double data pada Dapodik dan juga faktor emis. Selain itu, lanjut Mustaki, masalah pergaulan juga memicu anak putus sekolah.
2: Yang diverifikasi itu banyak alasan-alasannya ya. Di antaranya mungkin ada yang tidak mau lagi melanjutkan sekolah karena dia bekerja, cari uang, membantu perekonomiannya, membantu orang tuanya. Kemudian ada juga yang alasannya di situ jauh dari sekolah, jauh dari rumah. Ada juga pengaruh lingkungan atau teman.
1: Sementara itu, seorang warga, Fritz Wongkar, mengaku ATS merupakan persoalan serius dan pemerintah harus mengambil tindakan nyata.
3: Kerjaan besar mungkin menanti pemerintah, tentunya di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membuat langkah-langkah yang lebih masif lagi terintegrasi, dan tentunya kita berharap bahwa ini menyentuh akar persoalan dari beberapa faktor tersebut. Mungkin faktor-faktor yang dimaksud kami itu sebagai masyarakat, ya mungkin faktor ekonomi atau akses atau maupun kesadaran akan pentingnya pendidikan pastinya. Kita juga berharap bahwa penantian anak tidak sekolah atau ATS ini tidak berhenti pada pendataan dan program sesaat, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.
1: Fritz menambahkan, kolaborasi bersama untuk mengembalikan anak tidak sekolah ini sangatlah penting. Persoalan ATS adalah isu yang serius dan membutuhkan perhatian.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, ketersediaan sapi pejantan untuk kebutuhan korban, maksud kami kebutuhan kurban di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata cukup terbatas jelang Idul Adha. Selengkapnya ada Aji Permono yang menyampaikan.
1: Memang di Kabupaten Bantul saat ini karena pemotongan harian juga cukup besar sehingga ketersediaan sapi pejantan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul melakukan pemantauan sapi kurban di salah satu peternakan di wilayah Padukuhan Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan Bantul pada Selasa pagi. Hasilnya, DKPP mencatat jika ketersediaan sapi pejantan untuk kebutuhan Idul Adha mendatang terbilang cukup terbatas. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan, kondisi ini telah terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul, sehingga para pedagang sapi terpaksa mencari suplai tambahan di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peningkatan hewan ternak yang masuk ke wilayah Bantul, DKPP juga telah melakukan pengawasan kesehatan secara ketat, sebab ternak terutama sapi yang berasal dari luar Bantul berpotensi membawa penyakit. Meski begitu, Joko memastikan jika seluruh ternak yang ada saat ini semuanya dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.
1: Sehingga ini banyak para pedagang-pedagang itu mengambil sapi dari luar Bantul, terbanyak dari Bali, Madura. Karena memang di Bantul itu kan peternak pola pemeliharaannya perbibitan, sehingga sapi yang dipelihara sapi betina. Sejak bulan April kemarin, teman-teman dari 10 poskeswan yang ada di Bantul telah melaksanakan pengawasan kesehatan hewan dari tempat-tempat penampungan, baik ternak ruminan kecil, kambing domba maupun sapi. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum menemukan ternak yang tidak layak untuk hewan kurban. Semuanya sehat dan umurnya juga memenuhi syarat.
2: Salah satu peternak yakni Ahmad Suwardi mengaku jika pembelian hewan kurban pada tahun ini diprediksi mengalami penurunan. Selain ketersediaan sapi jantan yang menipis, kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh.
3: Kecenderungannya ada sedikit penurunan karena kondisi ekonomi yang pertama. Yang kedua memang barang memang tidak begitu mudah didapat karena kelangkaan kesediaan. Dikarenakan para petani wilayah Gunung Kidul cenderung ada rasa takut karena ada dulu aja PMK dan penyakit yang terkena dan latu-latu gitu. Sehingga barang agak langka lah gitu.
4: Benar, harganya naik begitu.
3: Ya, secara otomatis ada terjadi kenaikan tapi enggak begitu signifikan lah.
5: Dari berapa sampai berapa, Pak?
3: Ya, yang harganya misalnya dulu 24, sekarang 25.
2: Dengan berbagai langkah pengawasan ini, DKPP berharap agar penjualan hewan kurban pada tahun ini semakin meningkat. DKPP Bantul pun akan terus melakukan pengawasan hingga menjelang Idul Adha untuk memberi rasa aman bagi masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Javan Foundation Jakarta menggelar pameran karya seni bertajuk The Superlative Artistry of Japan yang berlangsung di Jakarta dan Surabaya pada bulan Mei dan Juni dan terdapat karya-karya Eita Meiji dan memiliki peran penting terutama dalam tren Japonisme di Eropa abad ke-19. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan bersama Retno Mandasari.
6: We sincerely hope that this exhibition will inspire.
7: Japan Foundation Jakarta menggelar pameran karya seni bertajuk The Superlative Artistry of Japan di Jakarta dan Surabaya. Pameran gratis untuk umum ini menampilkan 38 karya seni Jepang dengan berbagai tema dan tahun pembuatan. Menariknya, 4 karya seni yang dipamerkan merupakan berbagai karya Kogi, era Meiji pada periode 1868 hingga 1912 yang memiliki peran penting dalam memicu tren Japonisme di Eropa pada abad ke-19. Direktur Jenderal Japan Foundation Jakarta, Inami Kazumi, yang ditemui di sela-sela pembukaan pameran kemarin di Jakarta, mengatakan melalui pameran ini diharapkan akan menjadi platform membuka wawasan generasi Indonesia terhadap wawasan nilai budaya Jepang yang lain.
8: Utamanya itu karya, 4 karya yang dibuat era Meiji itu, abad ke-19, berupa porcelain, pertama importir, kalau secara pribadi saya ingin anak-anak muda Indonesia yang Gen Z, mungkin mereka Adam bisa merasa simpati karena mereka sudah terbiasa dengan budaya komik atau animasi Jepang.
7: Kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Miyochin Mitsuru, pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya berharap melalui pameran ini masyarakat Indonesia dapat mempelajari mentalitas masyarakat Jepang dalam dunia seni.
9: Saya harap masyarakat Indonesia dapat menemukan mentalitas Jepang. Pada saat yang sama, saya pikir ada kesamaan antara orang Jepang dan Indonesia dalam hal desain sangat detail. Misalnya, Indonesia memiliki budaya batik. Jadi saya pikir masyarakat Indonesia memiliki simpati terhadap cara seni Jepang.
7: Salah seorang pengunjung asal Jakarta, Julio, mengungkapkan kekagumannya terhadap puluhan karya seni yang dipamerkan.
10: Menurut saya sendiri sih, ini cukup informatif ya, karena di sini udah banyak karya Jepang sendiri yang inovasinya tuh tinggi, padahal dibuatnya dari tahun lama.
7: Pameran karya seni bertajuk The Superlative Artistry of Japan oleh Japan Foundation Jakarta berlangsung pada 5 hingga 25 Mei di Sakura Hall kantor Japan Foundation Jakarta, serta 6 hingga 26 Juni 2026 di Unicorn Youth Collectors Club Surabaya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami menghadirkan program Menuju Baitullah di mana kisah sang jamaah haji Siti Khadijah yang menjadi potret perjuangan jamaah haji lansia dalam menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan gambaran pelayanan haji ramah lansia tahun ini kami hadirkan dalam feature yang disampaikan rekan kami Setio Agung.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
2: Ya, ikhlas saja. Pokoknya semuanya serba ikhlas. Kita redokan semuanya Allah Subhanahu wa taala.
3: Matahari terik menyinari asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Namun sorot mata Siti Khadijah tak pernah pudar memancarkan semangat untuk memenuhi panggilan ke tanah suci. Perempuan paruh baya berusia 63 tahun itu menjadi salah satu jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. RRI Jakarta beruntung bisa mendengar kisah perjuangannya sejak mendaftar pada tahun 2013 hingga akhirnya berangkat tahun ini. Khadijah duduk di kursi roda, ia telah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengaktivasi kartu nusuk. Perjalanan ibadah Khadijah bukan tanpa ujian. Ia sempat mengalami stroke pada tahun 2021 dan harus menunda keberangkatan akibat pandemi COVID-19. Kesungguhan hati Khadijah mengalahkan penyakit itu dan saat ini ia dinyatakan siap untuk memenuhi panggilan Tuhan ke Baitullah. Selama di asrama hingga keberangkatan, kebutuhannya dibantu oleh petugas haji dan pendamping dari kelompok bimbingan ibadah haji.
2: Masya Allah, kita ikhlas saja sama Allah yang di atas ya. Mudah-mudahan kita dilancarkan, diberi kesehatan sama mereka, sama Allah ya. Itulah yang kita siapkan saat ini.
4: Apa yang dipersiapkan sebelumnya Ibu?
2: Siapkannya karena kita kan ada stroke ya, saya ada penyakit stroke pada saat itu, pada saat 2021 itu saya kena stroke, udah 4 tahun ini baru dipanggil kan. Ya, ikhlas saja. Pokoknya semuanya serba ikhlas. Kita redokan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kisah Khadijah menjadi gambaran jemaah lansia Indonesia yang jumlahnya hampir 1/5 total jemaah haji reguler. Kementerian Haji dan Umroh mencatat sebanyak 44.000 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas. Sementara di Jakarta terdapat sekitar 1.400 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas dari total 7.000 lebih jemaah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, layanan ramah lansia diperkuat sejak di asrama haji. Pada masa awal keberangkatan di asrama haji Pondok Gede, Kepala Asrama Muhammad Ali Zakiuddin kepada wartawan menjelaskan, jemaah lansia mendapatkan jalur khusus fast track, kursi roda, hingga kendaraan khusus seperti mobil ijak-ijak dan high-s untuk disabilitas.
5: Kursi roda kita siapkan cadangan kursi roda 20 di depan itu, yang dipakai ketika dia butuhkan, kemudian kita akan antarkan ke serbaguna ini, kita tempatkan mereka di fast track untuk lansia.
3: Pelayanan itu tidak berhenti di asrama, tetapi berlanjut hingga proses keberangkatan di bandara. Di Tanah Suci, perhatian terhadap jemaah lansia juga diperkuat melalui berbagai fasilitas pendukung. Dari semua pelayanan dan pendampingan yang diterima Khadijah, satu yang pasti yang paling ia dambakan ialah pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Menjadi haji mabrur, harapan saya.
1: Demikian telah kita ikuti feature Menuju Baitullah.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya serangkaian informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan dapatkan juga informasi resmi melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee, Rodney Barreto, menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali saya Rizky Rustarto selalu menemani Anda terutama di Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan beragam informasi akan terus kami update untuk Anda, terutama di menjelang Idul Adha dan juga persiapan dari masing-masing embarkasi dalam memberangkatkan para jamaah haji di 2026. Dan ada beberapa hal juga terkait dengan antisipasi imbas dari Perang Timur Tengah, diantaranya kenaikan harga aftur, harga bahan bakar minyak, harga diesel, dan juga harga kebutuhan-kebutuhan terutama di pasar internasional. Apakah ini juga akan berdampak bagi kondisi ekonomi di Indonesia? Dan yang terakhir adalah kami juga akan terus mengupdate terkait kasus kejahatan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, terutama di wilayah pendidikan agama. Dan kejadian yang memilukan ini tentunya menjadi sorotan bagi berbagai pihak. Dan ada topik-topik juga yang sudah kami siapkan pagi hari ini. Silakan Anda boleh menghubungi kami 0213844545, 0213866712, 0213862375, dan 0213523172. Topik pagi hari ini yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% melebihi Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang kedua, deklarasi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina kali ini berbeda. Ketiga, Kementerian Haji mencatat ada 141 jemaah yang dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Dan keempat adalah fenomena hujan di musim kemarau. Kemudian, yang kelima adalah terkait dengan masih penanganan bencana di sejumlah daerah. Mudah-mudahan kita juga bisa lebih waspada dengan situasi ini. Silakan Anda boleh menghubungi kami di line telepon yang ada, ataupun juga Anda boleh berkirim pesan lewat WhatsApp 0813993999888. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky Rustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu paling penting. Kalau udah dari alhamdulillahnya mantep nih, kayaknya sehat banget ya pagi ini. Cerah ya, cuaca? Ya.
1: Toli-toli cerah. Iya. Yang itu yang haji itu bagaimana, seperti apa tadi?
0: Ada 141 jamaah yang dirujuk ke rumah sakit.
1: Iya ya. Padahal hari ini orang hendak menunaikan ibadah haji itu kan itu selektif sekali dalam pemeriksaan kesehatan.
0: Persis.
1: Nah, ya kan? Tapi kok masih ada juga yang itu ya, mungkin itu penyakitnya yang itu ya, istilahnya maaf ya, yang resti itu ya, yang resiko tinggi.
0: Gitu ya. Atau mungkin kelelahan, Pak Kendi. Kita ambil positifnya dulu.
1: Iya, bisa jadi kelelahan apa semua. Makanya di Toli-Toli itu karena menempuh jarak 8-10 jam hendak ke provinsi, asrama transit Palu itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah pelepasan.
0: Oh. Nah,
1: habis itu sudah langsung ke Palu, ke provinsi, maksudnya itu lewat darat itu 10 jam. Makanya menghindari resiko tinggi itu. Kalian seperti apa pembahasannya, kenapa sampai begitu banyak ya? Baik. 141 ya,
0: ya,
1: yang dirujuk ke rumah sakit.
0: Nanti coba kita akan bahas ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, salam sehat. Dari Toli-Toli kita menuju ke Malang, Pak Suranto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Mbak Risti Rustarto.
0: Begitu ya, harusnya saya yang ngomong apa Bapak yang ngomong nih?
2: Ganti. Kita berganti-ganti. Nanti dibagi aja honornya.
0: Gitu ya. Oke, nanti saya laporkan Pak Suranto, jangan khawatir.
2: Nanti honornya dibagi, aku enggak apa-apa dapat ini aja, dapat 10% aja.
0: Gitu aja ya. Enggak apa-apa, yang penting tiap hari bakwan Malang sampai di studio. Saya megang.
2: Bakso Malang juga.
0: Sehat, Bapak?
2: Sehat, sehat. Puji Tuhan sehat-sehat.
0: Oke, baik. Pagi ini mau pilih topik yang mana? Silakan.
2: Nomor 4. Fenomena hujan di musim kemarau. Di Malang ini sudah kemarau, tapi kadang-kadang masih hujan, walaupun rendah dan tidak lama durasinya gitu ya. Tapi jadi tetap, jadi makanya aku bilang ini kemarau bukan ya. Dibilang kemarau kok masih hujan, tapi kok gimana gitu kan ya. Tapi yang penting kita semua sehat ya.
0: Yeah.
2: Yang penting RRI terus bersiaran dalam suasana apapun, buat apapun.
0: Siap, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Suranto.
2: Sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Dari Malang kita ke Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Lustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: RRI Netnya nggak kelihatan.
0: Waduh, pantesan saya tidak bisa termonitor nih.
3: Iya.
0: Siap, saya sudah sampaikan sejak kemarin ada keluhan dari Bu Indra, tapi mungkin butuh waktu dan juga mungkin kendala cuaca. Tapi tetap akan segera dibantu, ditangani.
3: Iya, terima kasih Mbak Risi.
0: Iya, sama-sama. Bu Indra, topiknya yang mana yang mau dipilih?
3: Yang kejahatan itu.
0: Kejahatan yang mana?
3: Di dunia pendidikan.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Nah, kenapa pilih itu?
3: Iya, tadi Mbak Risi saja bertanya kejahatan yang mana. Hmm. Memang Mbak Risi, kejahatan di kita nih ada di mana-mana. Mm-hmm. Kekerasan ada di mana-mana.
0: Yeah.
3: Kerugian untuk masyarakat ada di mana-mana. Mm-hmm. Karena penanganan penegakan hukumnya yang sepertinya belum bisa kita dapatkan.
0: Oh, iya. Harus dievaluasi begitu ya?
3: Iya, okay. Itu bagaimana supaya menimbulkan efek jera pada pelaku-pelaku kejahatan itu sehingga tidak berulang lagi, macam-macam berulang lagi. Dan kemudian kemarin saja ada kecelakaan kereta itu. Hmm. Kan tema yang utama, yang pertama kita perhatikan adalah korban.
0: Ya.
3: Nah, dalam hal ini mana korban diperhatikan, malah jadi, maaf dalam tanda kutip, dipermalukan.
0: Maksudnya?
3: Bukankah masa depannya hancur ya, seperti juga korban kecelakaan itu kan harus diberi kompensasi pada apa yang terjadi.
0: Okay.
3: Iya. Nah, ini mana? Lalu itu harus dibebankan
0: nampaknya
3: pada pelaku.
0: Nampaknya sudah diberikan kompensasi, tapi nanti akan saya update informasinya.
3: Iya, tapi ya, pelakunya juga harus diminta pertanggungjawabannya, Mbak.
0: Oh, baik.
3: Iya. Terima kasih, Mbak Rizky.
0: Terima kasih, Bu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan memang kasus kecelakaan kereta saat ini kami update masih menunggu hasil investigasi dari KNKT. Dari Cirebon kita ke Boyolali. Pak Udin, selamat pagi.
4: Pagi, selamat menunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Udin?
4: Alhamdulillah, sehat, bersehat.
0: Alhamdulillah, kalau Pak Udin yang nelfon pasti sehat walafiat.
4: Oh, terima kasih.
0: Pagi ini kayaknya cuaca cerah ya di Boyolali ya?
4: Cerah, tapi harapannya hujan gitu. Karena kan hujan, tanamannya basah.
0: Oh, hari ini nggak nyiramin air sampai menunggu di
4: siramin
0: sama langit?
4: Luasnya disiramin, ya capek.
0: Bisa diterima. Kemudian Pak Udin mau pilih topik yang mana?
4: Tentang itu jemaah haji yang itu masuk rumah sakit.
0: Kenapa pilih itu?
4: Ya, semoga diberikan kesabaran gitu ya, karena kan menunaikan rukun haji, rukun iman yang kelima gitu kan, haji kan adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang gitu.
0: Ya.
4: Jadi ketika dia masuk, mereka masuk ke rumah sakit gitu ya, semoga diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Terima kasih.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Udin singkat, jelas, tepat gitu ya. Yang penting berharap hari ini hujan. Mudah-mudahan beberapa wilayah yang dalam beberapa hari ini cukup panas bisa sedikit diguyur kesegaran. Kita ke Bu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti, selamat pagi.
5: Iya, halo, selamat pagi Mbak Risti Lestarto. Sehat,
0: pagi.
5: Senyum, semangat untuk Mbak Risti bersama tim.
0: Senyum dan ceria hari ini.
5: Amin.
0: Kok ketawa nih Bu Haryanti pagi-pagi?
5: Mbak Risti, izin.
0: Ya.
5: Benar. Karena aku baru aja langsung telepon ke Pro3, jadi aku nggak tahu nih, belum monitor topiknya apa aja, di review dong, izin ya Mbak Risti ya.
0: Baik, saya bacakan. Yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, 5,61% melebihi Tiongkok, Amerika Serikat. Kemudian yang kedua,
5: ya.
0: Deklarasi gencatan senjata Rusia dan Ukraina berbeda kali ini. Ketiga, terkait dengan 141 jamaah yang dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi, informasi dari Kementerian Haji. Kemudian yang keempat adalah fenomena hujan di musim kemarau. Yang kelima adalah terkait dengan penanganan ke perilaku seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren.
5: Aduh, itu ya. Topiknya menarik semua, Mbak Risti ya. Mm-hmm. Ya, kita tunggu pembahasannya di Pro 3 RI.
0: Semuanya nih dibahas, nggak mau pilih salah satu.
5: Yang pasti itu yang paling gregetan itu yang kasus penanganan kasus itu ya, seksual ya. Karena biasanya kalau kasus penanganan seperti itu, biasanya kalau orang-orang besar yang ditangani itu biasanya kasusnya nggak tuntas, nggak selesai, Mbak Risti.
0: Oh, oke.
5: Ada unsur apa gitu, apa ya, kuasa. Ya, menggunakan kuasa begitu,
0: kekuasaan,
5: Mbak Risti.
0: Gitu,
5: ada
0: ya?
5: Unsur kedekatan, benar. Jadi hukumnya, kasusnya nggak selesai, nggak tuntas sampai ke pusat. Seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Risti ya. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli yang juga menyampaikan informasi. Dan sebelum kita ke beberapa pendengar lain yang sudah menunggu di ujung telepon, kami akan bagikan informasi dari Ruang Gatekeeper.
6: Konselor parenting Erli Yunita mengatakan pengasuh menjadi salah satu personil penting dalam penyelenggaraan daycare. Menurutnya, sebagai yang berinteraksi langsung dengan anak, pengasuh seringkali menjadi figur lekat utama selama berada di tempat penitipan. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi daycare ramah anak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
7: Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kali ini kami kembali membuka line telepon 0213844545, 0213866712, 0213523172. Dan sudah ada beberapa penelpon yang menunggu. Pak Matauli, selamat pagi. Terima kasih sudah bersabar menunggu saya nih.
13: Assalamualaikum, Mbak Risti Listarto, salam sehat, tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak?
13: Alhamdulillah, sehat selalu. Di sana juga kru sehat selalu, Mbak Risti.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Matauli, mau pilih yang mana topiknya?
13: Itu 5,9 pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari Amerika katanya ya. Itu datanya dari BPS kita atau data internasional itu, Mbak Risti?
0: Okay.
13: Karena mau tinggi, mau rendah, kayaknya manfaatnya ke kita itu apa gitu. Kalau, ini pandangan saya ya, APBN kita masih terus subsidi tanpa ada nilai pemasukan misalnya dari sektor ekspor ke negara lain ke Eropa dan itu menguntungkan di kita. Misalkan, tanpa ada misalnya praktek-praktek korupsi yang merugikan keuangan negara, misalkan. Dampak baiknya apa dengan itu gitu? Tanpa ini lagi, dolar yang nggak bisa ditekan. Dolar yang makin menggila, Mbak Risti.
0: Ya,
13: sekarang sudah mulai naik. Dan itu, harga minyak dunia juga kita ikut-ikutan gitu. Apalagi saya nggak tahu, Pertalite di beberapa tempat kuotanya tidak sebanding dengan yang turbo-turbo yang udah tidak subsidi gitu loh. Siapa yang mau ngebeliknya lagi gitu. Apalagi dolar ini yang lebih kuat. Jadi kalau saya pikir Mbak Risti, kalau hanya mengatakan ini daripada Amerika, ya Amerika memang udah defisit mereka karena mereka habis untuk biaya perang kan. Kalau kita nggak ada perang, tetapi lebih bergantung kepada impor-impor, itu pula yang memang kesalahan kita. Sehingga kita mengatakan pertumbuhan ekonomi naik menguntungkan siapa? Kalau hanya untuk data seperti itu, tetapi nilai tidak kita rasakan, ngapain bangga dengan itu? Terus hujan apa namanya di musim kemarau, Godzilla katanya ya, yang sekarang sudah ini, apa upaya pemerintah melalui ilmuwan dan apanya untuk para petani, untuk kesehatan bagaimana? Kita belum jarang mendengarkan ini untuk petani, karena memang sekarang kan dengan fenomena apa namanya El Nino, Nal Nina, Godzilla seperti ini, sering banjir di beberapa tempat yang tidak dikendaki, apalagi tempat-tempat bekas-bekas tambang dan ini kan bencana kemarin kan masih begitu juga. Jadi apakah ini suatu pembelajaran atau peringatan yang memang diantisipasi?
0: Coba nanti saya akan teruskan nanti. Ya, apa yang disampaikan oleh ini. Terima kasih banyak,
13: Salam
0: sehat juga. Waalaikumsalam, Pak Matauli di Sibolga. Kita ke Pak Dasrun di Purwokerto. Pagi, Pak Dasrun.
14: Selamat pagi, cantikku, sayangku.
0: Selamat pagi, Pak Dasrun. Apakah pagi hari ini cukup cerah di Purwokerto?
14: Ya, cukup cerah. Kebetulan saya lagi menikmati segelas teh manis, nikmatnya luar biasa.
0: Teh hangat ya, apalagi bukan es teh ya?
14: Apalagi mendengarkan suara-suara yang aduhai.
0: Terima kasih. Mungkin Pak Dasrun pagi ini mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber nih dari topik-topik yang ada. Saya buka loh kesempatannya.
14: Saya milih topik yang ke

0: Sedangkan katanya itu sangat-sangat mustahil, Pak Kasrun, seandainya dihilangkan. Ya,
1: apanya nih yang dihilangkan maksudnya?
0: yang itu pelecehan seksual,
1: Oh,
0: katanya
1: okay.
0: itu dihilangkan. Sangat-sangat mustahil katanya.
1: Yang menyatakan mustahil siapa, Pak Dasrun?
0: Usaha sih mungkin sekuat mungkin usaha, tapi ya yang diusahakan nanti berhasil apa tidak katanya itu,
1: Oke,
0: Mbak Rizky.
1: baik.
0: Nah, cuman seperti itu komentar saya, bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan di hati pendengar RRI Pro 3, sebelumnya saya minta maaf yang
1: Oke, coba kita
0: sebesar-besarnya.
1: balas ya.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Purwokerto, kita ke penelpon terakhir, Pak Darsono di Ciputat. Selamat pagi, Pak Dar.
2: Oh, selamat pagi, Mbak Rizky Rustanto.
1: Siap, gimana Bapak? Apa yang mau dipilih pagi hari ini topiknya?
2: Itu yang pelecehan seksual itu kok ada aja ya. Oh, jangan sampai terjadi lagi, bikin malu aja. Jadi agama Islam bikin malu aja.
1: Oke. Itu saja
2: ya.
1: Yang dipilih?
2: Sama yang lain, yang korupsi itu juga ya.
1: Oke, baik.
2: Udah ditangkepin kok masih ada aja ya.
1: Baik, nanti coba dibahas ya. Apa yang mau menjadi concern dari Pak Darsono?
2: Ya mudah-mudahan jangan pada korupsi lagi. Oke, kayak udah ditangkepin
1: baik.
2: Kok masih. Itu Mbak Mei nggak masuk ya?
1: Mbak Mei sudah datang, tapi tadi mungkin nggak terima teleponnya Pak Darsono. Nanti saya sampaikan.
2: Kalau Mbak Mei biasanya kalau saya nelpon dia ingat suara saya. Oh,
1: iya.
2: Pak Darsono ya. Gitu.
1: Begitu ya.
2: Saya juga ingat suaranya Mbak Rizky ini. Biasanya kan selalu ada Mbak Rizky.
1: Iya.
2: Maaf
1: baik kalau
2: ya,
1: gitu.
2: Mbak Rizky.
1: Iya, kita,
2: Mbak Rizky.
1: Ya, nanti kita bahas bersama. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Darsono di Ciputat. Dan terima kasih untuk semua penelpon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
2: Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PTG 3 dan JKP 5.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui 6 poin rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri saat ini. PPIH Arab Saudi, Sektor 10 menyambut Jamaah Haji Indonesia. Presiden Brazil mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan di Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.